أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطى

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء
2: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke atas. Jenggot sudah mulai tumbuh. Celana sudah mulai naik ke di atas mata kaki. Dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap. Diiringi dengan perubahan dalam sikap. Seharusnya perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang, seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut. Seharusnya penampilan kita yang selama ini kemana-mana memakai kaos yang ketat dan celana jeans dipakai, subhanallah. Terkadang sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita dakwahkan. Bukankah Rasulullah itu dermawan? Bukankah Rasulullah itu pemaaf? Paling pantang lisannya menyakiti orang lain? Bukankah Rasulullah itu paling pantang sikapnya melukai perasaan orang tuanya? Selama ini kita hanya cium tangan, gunakan pelukan untuk meraih cinta orang tua kita. Orang tua kita akan berkata, "Nak, semenjak hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir." Apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir. Tidakkah dakwah bil lisan Nabi Muhammad SAW diiringi juga dengan dakwah bil hal? Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Ketika dia menasihati ayahnya, mengajak ayahnya pergi mengaji, hadir ke pengajian, apa katanya? "Ya, yuk hadir kajian yuk, biar ayah jadi pintar." La ilaha illallah. Namun kita keluhkan kepada ustaz, susah kali dengan saudara saya, susah kali dengan orang tua saya. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk dalam akhlakul karimah. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk. Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih dibenci oleh orang Quraisy apa yang beliau sampaikan karena tidak sesuai dengan nenek moyang mereka. Mencintai akhlak Rasulullah, namun mereka mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: Alun.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fikum, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, dipancarkan langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Jalan Ori Nunggu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Frekuensi 95.1 FM untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya dapat Anda simak siaran kami, dan Anda yang berada di luar wilayah Kota Kendari dapat menyimaknya di audio telegram Bun Sunnah dan audio streaming rojakendari.com. Kami hadirkan pembahasan dari kajian Kitabut Tauhid Alladzi Huwa Qullahil Alabid bersama Ustaz Azhar Khalid Saif Hafizahullah, dengan pembahasan hukum menjadikan Allah, Al-Quran dan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

0: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أخواتي وإخواني في الدين أعزني وأعزاكم الله Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala Majlis Ta'lim At-Tahira yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalalu. Lanjutkan kajian kita, pembacaan Kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada bab Man hazala bi syai'in fihi dzikrallahi awil qur'ani awil rasul. Bab yang menjelaskan ya tentang menjadikan Allah dan Al-Qur'an serta Rasulullah sebagai bahan candaan. Bab ini, Bapak dan Ibu, menjelaskan tentang hukum mengolok-olok atau menjadikan Allah, Rasulullah dan Al-Quran sebagai bahan candaan. Perbuatan hina semacam ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Kenapa? Karena dia tidaklah muncul kecuali dari hati yang hampa iman, tanpa ya ketauhidan. Seseorang mukmin seharusnya mengagungkan dan memuliakan Allahu Jalla Jalalu, Tuhan yang menciptakannya dan Tuhan yang menciptakan alam semesta. Serta dialah Allahu Jalla Jalalu yang memberikan segalanya kepadanya. Sikap hamba yang suka mengolok-olok Allah, Rasulullah dan syariat Allahu Jalla wa'ala adalah bukti bahwa dia sama sekali tidak memuliakan dan tidak mengagungkan Allahu Jalla Jalalu. Dengannya, maka dipastikan batallah keimanannya dan batallah keislamannya serta batallah ketauhidannya. Ini yang perlu kita waspadahi, ya, jangan sampai syariat dibuat candaan, Al-Quran dibuat ya ketertawaan atau bahan tertawa. Subhanallah, ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah Jalla Jalalu, yang artinya harus kita muliakan. Al-Quranul Karim telah mewajibkan setiap hamba untuk mengagungkan dan memuliakan Allah Jalla wa'ala. Dalam berbagai macam ayat disebutkan tentang hal itu. Salah satunya adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak takut mengagungkan akan kebesaran Allah Jalla wa'ala, sementara sesungguhnya Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan atau dalam beberapa kejadian. Dalam surah Nuh ayat 13 sampai ayat 14. Kemudian ketika Allah Jalla Jalalu menghinakan dan mencela orang yang melakukan perbuatan kesyirikan yang Allahu Jalla wa'ala abadikan dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 67, wa ma qadarallaha haqqa qadrihi, dan mereka tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, mereka tidak memuliakan Allah jalla jalaluh sebagaimana wajibnya. Wal ardu jami'an ya qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Padahal 7 lapis bumi seluruhnya dalam genggaman Allah jalla wa ala pada hari kiamat kelak, dan 7 lapis langit digulung dengan tangan kanannya Allah jalla wa ala. Tangan kanannya Allah jalla jalalu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah jalla wa ala. Apakah Allah jalla wa ala memiliki tangan? Naam. Kita jawab iya. Dan tangannya Allah jalla jalalu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah jalla wa ala. Tidak bisa untuk dihayalkan, tidak bisa untuk digambarkan, dan haram untuk diserupakan dengan tangannya makhluk, haram untuk diserupakan dengan tangannya manusia. Yang jelas keyakinan kita sebagai hamba Allah jalla jalalu, Allah memiliki tangan, dan itu Allah jalla wa ala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Maha suci Allah jalla wa'ala dan maha tinggi Allah jalla jalalu dari apa yang mereka persekutukan. Nah, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah jalla jalalu, selama kita mempelajari tauhid ini, setiap apa yang sudah kita pelajari pada bab-bab yang telah berlalu, hendaknya kita sadari bahwa salah satu tujuan utama dari semua itu, dari pelajaran-pelajaran tauhid ini, apa tujuannya? Agar kita selalu mengagungkan Allah, agar kita selalu memuliakan Allah jalla jalalu, dan bentuk pengagungan tertinggi terhadap Allah jalla wa ala dan bentuk pemuliaan tertinggi untuk Allah jalla jalalu adalah dengan mengesakan Allah jalla wa ala dalam segala bentuk peribadatan, dalam segala bentuk amalan. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana pengingkaran keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang menyandingkan kehendaknya Nabi Muhammad sallallahu dengan kehendak Allah jalla jalalu, sampai-sampai Nabi kita mengatakan aja'al taniya lillah niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah jalla jalalu. Subhanallah, ini ungkapan Nabi ini tidak lain tujuannya untuk apa? Pemuliaan kepada Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala tidak bisa dibanding-bandingkan. Allah sangat dimuliakan. Semakin tinggi ketauhidan seseorang, semakin tinggi dia mengesakan Allah jalla wa ala, maka semakin tinggi dia mengagungkan Allah jalla jalalu, dan semakin tinggi dia memuliakan Allah jalla jalalu. Dan itu terbukti dengan ucapan Nabi tadi. Nabi tidak mau dibandingkan dengan Allah jalla wa ala. Maaf, Allah jalla jalalu yang pertama dan utama, dan menyembahnya kita hanya kepada Allah jalla wa ala. Nah, apalagi na'udzubillah min dzalik, Allah, Rasulullah, Al-Qur'an jadi bahan olok-olokan. Allah, Rasulullah, Al-Qur'an jadi bahan ketertawaan. Subhanallah. Agar orang tertawa terbahak-bahaknya. Na'udzubillah min dzalik. Hukumnya jelas sebagaimana yang difirmankan oleh Allah jalla jalalu di dalam surah At-Taubah, ya, surah yang ke-9 ayat 65. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 65. Difirmankan oleh Allah jalla jalaluh, wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dan jika engkau tanyakan kepada mereka, ini kelakuannya orang-orang munafik yang suka menjadikan Allah, ayat-ayat suci Al-Quran dan juga Rasulullah sebagai bahan apa? Olok-olokan, sebagai bahan ketertawa, apa? Jadi bahan tertawa. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ini kelakuannya siapa? Orang-orang munafik. Muhammad, coba engkau tanyakan kepada mereka, maksudnya itu apa? Kok Allah, Rasulullah dan Al-Quran jadi bahan olok-olokan? Niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau, sesungguhnya kami hanya bermain-main saja, sesungguhnya kami cuma bercanda saja, enggak serius kok. Ini pun haram, tidak boleh. Dikatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, katakan wahai Muhammad kepada mereka, mengapa kepada Allah kalian jadikan sebagai bahan olok-olokan? Kenapa kepada ayat-ayat Allah jadi bahan ya tertawa, ya jadi bahan candaan? Kenapa Rasulullah SAW dijadikan bahan candaan oleh kalian? Asbabun nuzul dari ayat ini diceritakan di dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan juga Muhammad bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Aslam dan Qatadah. Riwayat masing-masing dari mereka dirangkai kemudian disajikan dalam kisah berikut ini. Kejadiannya di peperangan Tabuk. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, ketika peristiwa Tabuk ada seorang munafik yang berkata seperti ini, ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdaba alsinan wala ajbana indal liqa, yakni Rasulullah SAW wa ashabuhu alqurra. Subhanallah, kata ini munafik ketika di peperangan Tabuk tersebut, belum pernah kami melihat kaum yang lebih buncit perutnya. Artinya apa? Kinayah. Hobinya apa? Tukang makan. Hobi apa? Hobi makan. Makan terus. Sindiran, celaan, hinaan kepada siapa? Rasulullah dan para sahabat. Lebih dusta ucapannya. Kalau ngomong, menurut ni munafik, dusta, bohong. Kemudian lebih pengecut dalam peperangan ketika ketemu dengan musuh. Subhanallah, tidak ada orang yang seperti itu melebihi para ahli Quran yang kita kenal li bersama. Maksudnya siapa? Ini orang munafik ngomong. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat ridwanullah ajmain. Na'udzubillah min zalik. Ini ucapan munafik. Ketika ditanya, oh saya cuma bercanda. Subhanallah. Jadikan ucapan ibu-ibu bercanda, bercanda. Subhanallah. La haula wala quwwata. Naam kan? Ucapan seperti itu. Seperti misalnya kan ada ibu-ibu pakai cadar, pakai ya niqab. Kemudian pasukan ninja datang nih. Hati-hati ngomong ya. Bercanda, bercanda. Ini hati-hati nih. Benar ini ucapan mereka dulu. Itu sifat munafik. Kita kan ngomong begitu. Subhanallah. Bapak-bapak masuk nih. Jenggot kita kan panjang-panjang. Nek. Nek. Kenapa Pak? Batuk? Enggak. Kenapa menghina kita? Masukkan jenggot nih. Antum ngomong begitu. Bercanda, bercanda. Nah, ini omongan nih orang munafik dulu ketika itu. ada sahabat yang mendatangi dia, yaitu ya sahabat Auf bin Malik, yang ketika itu hadir di tempat tersebut dan berkata kepada itu munafik. Kemudian ya dengan ungkapannya, dusta engkau. Engkau ini apa? Dusta. Ya, subhanallah. Kata Auf bin Malik, kadzabta, bohong engkau, dusta ucapan engkau tersebut. Walakinnaka munafik. Kamu ini adalah orang munafik yang suka menghinakan Allah, suka menghinakan ayat-ayat Al-Qur'an dan suka menghina Rasulullah SAW. La ukhbiranna Rasulullah SAW. Demi Allah, aku akan kabarkan kelakuan engkau ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasul sallam liyukhbirahu. Kemudian Auf bin Malik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginfokan tentang cerita orang munafik yang menghina Allah, menghina Al-Qur'an dan menghina Rasulullah sallam, menjadikan Allah, menjadikan ayat suci Al-Qur'an dan juga menjadikan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan. Fawajadil Qur'ana qad sabaqahu. Allahu Akbar. Belum sampai Auf bin Malik kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan itu, turun ayat tadi itu. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 65. Subhanallah. Faja'a dzalika rajul ila Rasulullah SAW. Waqad irtahala wa raqiba naqatahu. Si munafik ini segera datang kepada Rasulullah SAW. Tujuannya untuk apa? Untuk meminta maaf. Ya. Subhanallah. Sementara Nabi Muhammad sudah beranjak pergi dengan menunggangi unta beliau. Faqala, si munafik itu pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengucapkan itu sekedar candaan, sekedar bersenda gurau, tidak serius kok, dan mengobrol yang sifatnya obrolan lepas. Apa obrolan lepas itu? Cuma sekedar ya basa-basi doang, sekedar obrolan lepas deh. Seperti ibu-ibu ketemu dengan sahibahnya, ya sekedar tanya kabar, ya, apa kabar, sehat dan seterusnya. Itu kan pertanyaan berulang, artinya obrolan lepas itu. Layaknya kebiasaan rombongan dalam perjalanan mereka. Nah, Abdullah ibnu Umar pun kemudian berkata, naam, faqala ibnu Umar, ya anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulullah SAW. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Kata Abdullah bin Umar, seakan-akan saat itu aku masih melihat orang itu memegangi tali kekang unta Rasulullah, sedangkan kedua kakinya terkena batu atau terhantam-hantam batu, sementara dia terus mengatakan, Rasulullah, maafkan kami, kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main saja, kami hanya sekedar bercanda. Namun apa yang terjadi? Wa huwa yaqul innama kunna nakhudu wa nal'ab. Fa yaqulu lahu Rasul sallam, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Namun Rasul sallam tidak mau menoleh dan melihat dia sedikit jua pun, dan hanya membacakan firman Allah jalla jalaluh yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 65 tadi. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan hanya bermain-main saja. Terus menerus dibaca oleh Nabi sallam tanpa menengok orang munafik tersebut. Naam. Sampai pada akhirnya di ujungnya dikatakan, ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Mengapa Allah jalla jalaluh dijadikan kalian sebagai bahan olok-olokan? Kenapa ayat-ayat suci Al-Quran dijadikan bahan candaan?
1: kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan ketertawaan kalian? Sampai pada ujungnya dikatakan, ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. Allahu akbar. Rasulullah tidak mau untuk melihat dia. Subhanallah, terus dengan membaca itu. Nah, kelanjutan dari ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau, Kitab Tauhid ini. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya, jika kami memaafkan sebagian dari kalian karena mereka telah bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ini termaktub di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 65 sampai ayat 66. Nah, sekedar untuk menguatkan saja Bapak Ibu, kita bacakan sejarahnya. Kenapa sampai turun ayat ini? Setelah hadis yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan setelahnya, kita mencoba untuk belajar asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Kalau satu hadis ada, disebutnya sebab apa? Sebab adanya hadis ini. Kalau Al-Quran kan sebab turunnya namanya apa tadi? Asbabun nuzul. Kalau hadis, ada hadiah enggak? Oh, ada. Ya, Kak. Asbabul wurud, benar. Kasih apa? Dapat ya? Naam, asbabul wurud. Asbabul wurud, sebab adanya hadis tersebut. Nah, kita bacakan saja, hadisnya lumayan panjang ya. Hadisnya lumayan panjang. Naam. Kisah tadi terjadi di masa terjadinya perang Tabuk. Perang Tabuk, perang yang sungguh sangat melelahkan, 20 hari 20 malam. Sampai pada saat itu, ya, karena kelelahan, kecapean, Nabi dan para sahabat terlambat sholat subuhnya. Ketika Rasulullah yang pertama kali terbangun setelah terbit matahari, Rasulullah dengan mengucapkan, ya, ucapan yang agak tinggi suara, meninggi suara dalam rangka untuk membangunkan para sahabat, qad hadarana hadal makan asyaitan. Ini tempat, ya, telah dihadiri oleh syaitan. Mari kita tinggalkan tempat ini. Subhanallah. Waktu itu terlambat karena kelelahan, capek 20 hari berperang tanpa istirahat. Nah, akhirnya tempat tersebut ditinggalkan. Kemudian ketika sudah lumayan agak jauh, Nabi kemudian memerintahkan salah seorang sahabat untuk azan. Kemudian setelah azan, ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Kemudian setelah Rasulullah dan para sahabat mengerjakan qobliyah subuh, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang jadi muadzin tadi itu untuk iqamatus sholat, untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, salah satu alasan boleh untuk mengqadha sholat yaitu apa? An-naumu, ketiduran. Ketiduran tersebut, ya, kita tidak bisa menyalahkan. Dalam satu hadis yang sahih dari hadis Abu Qatadah dan dikuatkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man nama an salatin falyusalliha idza qama fala kafarata illa dzalika. Barang siapa yang tertidur akan suatu salat, salat wajib maksudnya, maka salatlah ketika dia terbangun dan tidak ada tebusan dosanya kecuali ketika terbangun dia langsung mengerjakan itu salat. Nah, qadha itu apa sih, Bapak Ibu? Ada'ul wajibat ba'da waktiha. Mengerjakan kewajiban setelah waktunya habis. Kita pahamkan waktu salat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar as-shadiq. Bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Waktu subuh sekarang ini jam berapa? Pukul 4 pagi lewat berapa? 42 menit. Oke. Kemudian berakhirnya waktu salat subuh ketika terbitnya matahari. Jam berapa terbit matahari? Jam 6 kurang 10 kalau enggak salah ya. Jam 6 pagi kurang 10. Nah, kalau kita mengerjakan salat subuh sesuai dengan waktunya atau mengerjakan salat-salat wajib sesuai dengan waktunya, istilahnya apa? Adaan. Tapi kalau kita tertidur, terlambat nih salat subuh misalnya, tetap wajib enggak mengerjakan salat subuhnya? Tetap wajib. Namanya apa? Qadaan. Jelas ya? Naam. Nah, ini sekedar tambahan ilmu saja berkaitan dengan ilmu fikih yang ada pada hadis ini. Jelas, Bapak Ibu? Nah, ternyata kalau kita tertidur berkaitan dengan sholat subuh, qobliyah subuhnya tetap dikerjakan enggak? Tetap dikerjakan. Jangan sampai langsung sholat subuhnya. Tetap qobliyah subuh dulu, baru dilanjutkan dengan sholat subuhnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian pada peperangan Tabuk ini ada salah satu ya peperangan apa ini adalah perang Tabuk ini adalah peperangan yang sangat penting dari peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Walaupun akhirnya sesampainya di Tabuk peperangan tersebut ya ada yang mengatakan tidak sampai terjadi, tapi untuk kelelahan kecapaiannya itu luar biasa. Naam. Nah, di dalam peperangan tersebut ya, peristiwa yang sangat luar biasa terjadi itu adalah peperangan ini benar-benar membuat nyali seseorang munafik ciut hingga mereka tak kuasa lagi menyembunyikan kemunafikan mereka. Selain musuh yang akan dihadapi sangatlah berat, yaitu pasukan besar Romawi. Jarak antara Tabuk dan Madinah juga sangat jauh, yaitu kira-kira 600 km lebih. Tambah lagi ketika itu penduduk Madinah juga sedang dilanda kekeringan pada saat itu. Musim panas yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita, berapa jam itu ya? Ini kemana? Jakarta kemana nih? 600 km ini. Oh, gak pernah jalan-jalan, saya lupa ibu-ibu ya. Nah. Ibu-ibu enggak pernah jalan-jalan, lupa saya. Naam. Apuan, naam. Baik. Naam. Ala kulli hal, saya lupa. Ibu-ibu enggak pernah jalan-jalan, saya lupa. Naam. Baik, dan jauh pada saat itu apa? Di Madinah terjadi kering kerontang, makanan, air kurang. Mengatakan tentang iklim Madinah tersebut sebagai berikut dalam satu hadis yang sahih. Man sabara ala wa'i Madinah fa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang sanggup sabar terhadap iklimnya Madinah, kalau panas-panas yang sangat luar biasa, itu kalau ada angin, Bu, kayak mukul pipi kita. Pernah merasakan enggak umrah di musim panas? Coba sekali-sekali deh. Ya, naam. Kenapa? Fadilah keutamaannya kalau kita bersabar terhadap iklimnya Madinah, panasnya Madinah salah satunya. Allahu Akbar. Rasulullah akan memberikan syafaat dan pembelaannya untuk kita. Kalau dingin, dinginnya luar biasa. Itu sampai 9 derajat, 8 derajat. Saya pernah mendapatkan itu. Dingin. Ya, apalagi kita kan waktu itu mahasiswa enggak kenal heater. Cuma selimut tembus. Jaket tebal tembus. Aduh. Ini kalau misalnya di kulit doang dinginnya enggak apa-apa. Ini kayaknya kayak sampai ke tulang gitu loh. Menggigil. Allahu Akbar. Panasnya luar biasa. Sohib, teman kita pernah bawa telur ceplok. Bawa apa telur? 5 butir. dia kemudian pecahkan di jalan raya. Seketika matang. Saking panas, lu ceplok nih, langsung makan. Tambah garam dikit ya. Allahu Akbar. Nanti cobain deh kalau nanti umroh musim panas gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu kan gak mau umroh musim panas ya. Gak mau, mau musim dingin. Tapi sekali-sekali boleh cobalah. Supaya tujuannya untuk apa? Mendapatkan syafaat apa? Nabi Muhammad SAW. Kan ibu-ibu selalu nanya, adem gak? Panas. Agustus, panas. September, panas. Oktober, panas. Desember masih ada panasnya. Nah, Januari mulai itu adem. Sejuk lah. Ya, nanti bulan Februari, Maret dingin tuh. Luar biasa. Jelas ibu-ibu? Ala kulihat. Nah, meskipun demikian, para sahabat Rasulullah SAW tetap berlomba-lomba mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, kemudian segala yang mereka miliki untuk menyokong dan membantu keberangkatan pasukan ini. Berbeda halnya dengan kaum munafik. Walaupun ada banyak dari mereka yang terpaksa mengikuti Rasulullah SAW di peperangan Tabuk, namun banyak pula di antara mereka yang berbondong-bondong mangkir dan tidak jadi ikut peperangan tersebut. Setelah mempersiapkan berbagai alasan yang dibuat-buat demi menyembunyikan sifat pengecut mereka. Nah, setelah peperangan itu usai, yang ternyata qadar Allah ya, lama kan perjalanan jauh sampai 20 hari 20 malam tadi itu. Allahu Akbar. Turunlah ayat tadi, yaitu ayat 65 sampai 66 dalam surah At-Taubah, yang dimana Allahu Jalla Jalaluh memuji para sahabat yang betul-betul ya ikut berperang karena Allahu Jalla Jalaluh. Sekaligus juga di dalam surah At-Taubah juga Allahu Jalla wa'ala membongkar kemunafikan kaum munafik tersebut di kota suci Madinah. Nah, jadi ayat ini dan kisah ini adalah salah satu kejelekan dan keburukan kaum munafik yang Allahu Jalla wa'ala abadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 65 sampai ayat 66. Dan ini menjadi peringatan buat kita ya, di zaman kita sekarang ini. Jangan suka mengolok-olok Al-Quran, atau menjadikan Al-Quran sebagai bahan olokan, menjadikan bahan ketertawaan kita, menjadikan Allah dan Rasulnya jadi candaan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ucapan hina dan fitnah keji ini diucapkan oleh siapa? Kaum munafikin di peperangan Tabuk tersebut, yang ikut menyertai Rasulullah dengan penuh keterpaksaan pada saat itu, orang munafik ini. Jadi orang munafik ini terpaksa ikut, ya, tapi dalam hatinya ingin betul tidak ikut. Tapi Allah bongkar apa yang ada di hatinya. Ya, terucaplah kata-kata hinaan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran. Nah, jika kita perhatikan bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, orang yang mengatakan hal ini hanyalah siapa? Satu orang kan tadi? Satu orang. Namun kaum munafik lainnya juga hadir di situ ketika mereka juga menyetujui perkataan tersebut. Ketika ada satu orang yang berkata, maaf, yang lain pada ketawa. Seperti ini, kita berlima atau bertujuh atau bersepuluh, satu ngomong. Ada misalnya sekelompok ibu-ibu yang masuk di masjid ini. Pasukan ninja masuk, dipersilakan duduk. Ketawa. Yang ngomong kan cuma satu. Sama hukumnya dengan orang yang berucap tadi. Dia ketawa. Pasukan jenggot telah menempati tempatnya. Ketawa. Iya kan? Na'uzubillah min dzalik. Na'uzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan jadi bahan candaan ya. Subhanallah. Hati-hati. Al-Quran, hadis Nabi, jangan sampai jadi apa? Bahan candaan. Sunnah Nabi, jadi bahan candaan. Ada orang-orang begitu kan? Subhanallah. Ada kasus ya seseorang, kan kita sunnahnya kalau kita baru bangun tidur itu kan membasuh kedua telapak tangan kita sebanyak berapa? 3 kali. Kenapa begitu ya Rasulullah? Karena kita enggak tahu telapak tangan kita tersebut menginapnya di mana. Ya kan? Jangan-jangan memegang sesuatu yang kotor. Jangan-jangan memegang kubul dan dubur kita. Ada seseorang di zaman dulu ketika mendengar hadis ini dengan sombongnya mengatakan, "Aku tahu. Saya tahu di mana telapak tanganku berada pada saat aku tidur." Sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya itu salah satu jarinya masuk ke lubang duburnya. Mencanda apa? Artinya seperti dia itu entah bercanda atau mungkin menolak hadis atau seterusnya. Tapi Allah Jalla wa'ala berikan azab dan siksa seperti itu. Na'uzubillah min dzalik. Hati-hati. Bu, kalau kita ya belum mampu untuk mengamalkan sebagaimana teman kita, Masya Allah teman kita sudah pakai hijab, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ya jilbabnya juga syar'i banget dengan berbagai macam model, kita katakan jangan dibikin candaan. Subhanallah. Apalagi mengungkapkan yang demen banget ibu yang ungkapkan apa, sering lu kelihatan tua begitu. Iya enggak? Bahkan ada suami yang ngomong, gue jijik lihat lu begitu. Pak, hati-hati ngomongan begitu. Hati-hati menghina sunnah Nabi, menghina syariat Allah Jalla Jalaluh. Ujung-ujungnya subhanallah azab dan malapetaka buat dia. Hati-hati. Kalau kita enggak mampu, kita beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa saya tidak sanggup sampai hari ini, padahal sudah tua banget, belum pakai hijab. Kan begitu. Bapak-bapak juga jangan menghina subhanallah orang yang berjenggot. Karena bapak enggak mampu untuk berjenggot. Ungkapan bapak kan dilihat, "Ah, anak cuma 1 helai 2 helai, ustaz, kan enggak bagus kelihatannya." Pak, tapi ini sunnah. Ya, sunnah anbiya, sunnahnya para nabi. Tidak hanya sekedar Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seluruhnya berjenggot. Makanya kalau ada ustaz yang klimis, setiap kali tumbuh jenggot dikerok, dia tuh orang, tuh ustaz, ikut nabi siapa? Karena semua nabi apa? Berjenggot. Coba kalau kita lihat ya, agama lain itu menggambarkan nabi mereka dalam satu bentuk gambar ya, kita gak bicara hukum gambarnya. Menggambarkan apa? Berjenggot gak? Berjenggot. Nah, lalu ustaz, antum ini klimis begini, tidak berjenggot, ikut nabi siapa? Nabi Muhammad berjenggot jelas. Subhanallah. Nah, tahu-tahu ada di antara bapak karena enggak suka melihat orang yang berjenggot tadi, kemudian bikin olok-olokan. Subhanallah. Dan itu kan terjadi dengan pahlawan kita ya, Pak Haji Agus Salim ya, waktu itu beliau menteri luar negeri ya kalau enggak salah waktu itu, masuk ke majelis PBB ya. Subhanallah. Beliau kan berjenggot. Tahu-tahu ada orang-orang kafirin ini ya menghina dengan mengucapkan bukan ucapan, ngembek kayak kambing. Baik, baik, baik. Didengarkan saja oleh Pak Haji Agus Salim, sampai pada akhirnya Pak Haji Agus Salim dipersilakan untuk berpidato. Kata Pak Haji Agus Salim, "Saya berharap yang jadi kambing keluar dari majelis ini, karena saya tidak mau berbicara sama binatang. Yang ngembek tadi silahkan keluar dari majelis ini. Saya ingin berbicara sama manusia." Nah ini kan Masya Allah luar biasa ya, teknik ya untuk membalas dengan kesabaran, tapi kena semua. Akhirnya pada malu tuh yang mengembek tadi itu. Subhanallah. Kata beliau, maaf, yang mengaku ya kambing silahkan keluar dengan cara mengembek tadi itu. Naam. Allahu akbar. Allah yarhamu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada Pak Haji Agus Salim ya. Semoga Allah menempatkan di tempat yang mulia ya, di kuburannya. Naam, dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya ya di kuburannya hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Naam. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, penjelasan terkait firman Allahu Jalla wa'ala dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 65 sampai ayat 66 disebutkan, kita kaitkan dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 64-nya. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi kulubihim. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Qul qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakan kepada mereka, teruskanlah berolok-olok, teruskanlah mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan mengungkapkan apa yang kalian takuti tersebut. Ayat sebelumnya semakin menegaskan bahwa ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid ini memang mengisahkan ucapan orang munafik, walaupun ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah beberapa orang sahabat sebelumnya telah beriman kemudian kafir karena mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang benar adalah bahwa ayat ini berbicara tentang kaum munafik yang secara terpaksa menyertai Rasulullah SAW menuju peperangan Tabuk. Ayat ini juga menegaskan bahwa hukum mengolok-olok Allah, hukum mengolok-olok Rasulullah, hukum mengolok-olok ayat Al-Quran dan agama Allah adalah perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam, artinya murtad, ya, batal dua kalimat syahadatnya, batal keislamannya, batal keimanannya, baik dilakukan dengan serius ataupun hanya dalam rangka bercanda. Alasannya sangat sederhana, yaitu apa? Karena jika memang seseorang itu adalah mukmin sejati, maka mustahil dia berani mengejek Allah, mengejek Rasulullah, mengejek ayat-ayat suci Al-Quran. Jika dia seseorang ya muslim sejati, mustahil dia tersebut berani untuk mengolok-ngolok Allah, Rasulullah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Jika dia betul-betul mentauhidkan Allah Jalla Jalalu, mustahil Allah, Rasulullah, Al-Quran menjadi bahan candaan. Makanya pada ayat tersebut dikuatkan lagi, qad kafartum ba'da imanikum. Ya, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ketahuilah bahwa iman yang dimaksud dalam ayat ini adalah iman secara lahir, ya, tampilan luarnya, tapi hatinya kita tahu orang munafik kekufuran. Munafik itu kan ada dua. Kemunafikan itu ada dua. Ada an-nifaqul i'tiqadi. An-nifaqul i'tiqadi itu adalah nifaq apa? Keyakinan. Nifaq keyakinan itu adalah hatinya, kalbunya berbajukan kekufuran, sedangkan lahiriahnya itu berbajukan ya keimanan. Batinnya berbajukan kekufuran, sedangkan lahiriahnya itu berbajukan apa? Keimanan. Itu munafik apa? I'tiqadi. Kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, orang yang punya kemunafikan i'tiqadi, orang yang punya kemunafikan keyakinan ini kategorinya kafir. Batal keimanannya. Zohirnya menampakkan keimanan, tapi hatinya menampakkan apa? Kekufuran. Hatinya kekufuran. Jelas ibu-ibu? Jelas bapak-bapak? Ini kemunafikan yang pertama. Kemunafikan apa namanya? Keyakinan. Dalam bahasa Arabnya apa? An-nifaqul i'tiqadi. Kemunafikan keyakinan. Ada juga istilahnya adalah ya an-nifaqul akbar. Kemunafikan yang besar. Kemunafikan yang besar. Yaitu kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan atau akidah. Yang dimana hatinya itu berbajukan kekufuran meskipun lahiriahnya berbajukan keimanan. Nah, ada kemunafikan yang kedua yang sering dialami oleh kita yang terjadi pada kaum muslimin, yaitu an-nifaqul amali. An-nifaqu al-amali, nifaq kemunafikan amal perbuatan. Ya, dia muslim tapi amal perbuatannya munafik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik salas. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba. Apabila dia tersebut bercakap-cakap, ngobrol, bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji ingkar. Apabila berjanji apa? Ingkar. Kemudian yang ketiga, naam. Wa idza tu'mina khana. Apabila diberikan amanah, hianat. Subhanallah. Nah, ini kemunafikan apa? Amali, perbuatan. Hukumnya apa? Fasik, dosa besar. Masih muslim gak dia? Masih muslim. Di antara ibu-ibu ada gak yang masih hobi bohong? MT Tohiro sih gak ada. Jujur, setiap ngambil dompet suami juga ngomong kok. Ya jujur aja lebih baik kan. Ya, bilang aja, yang aku tadi ngambil duit 5 juta ya di ATM. Ya kan begitu misalnya. Ya kan Tan? Ya. Nah, ngomong aja sama suami. Nah, atau apalah ya, termasuk juga suami. Jujur aja sama tante kalau memang buka pos baru lagi. Lo enggak kan kategorinya kan? Ya munafik, tapi kemunafikannya apa? Amali, masih muslim. Kalau muslimin ada enggak yang suka janji tapi ingkar? Nah, ya kan? Wa idza wa'ada akhlafa. Ada, banyak. Iya kan? Tapi muslim enggak dia? Masih muslim. Kemudian dikasih amanah, khianat ada enggak? Ya, ada. Kita katakan. Tapi dia apakah muslim? Muslim. Nah, yang dibahas dalam kitab ini kemunafikan yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang besar apa yang kecil? Yang besar. Ya, jadi munafik itu ada dua. Ada al-akbar, ada yang besar. Ada al-asghar. Al-akbar itu maksudnya an-nifaqa al-i'tiqadi. Kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Naam, yang dimana munafik yang hatinya berbajukan kekufuran meskipun lahiriahnya berbajukan ya keimanan. Ini yang dibahas di dalam kitab ini. Nah, maka artinya ungkapan Allah Jalla wa Ala, qad kafartum ba'da imanikum, ini keimanan tampilan luar. Layaknya iman kaum munafik yang i'tiqadi, iman yang hanya ditampakkan sebagai topeng, sementara batinnya meyakini hal yang bertolak belakang dengan keimanan. Setelah ucapan hina tersebut terucap dari lisan kotor mereka, terlepaslah topeng iman mereka itu yang selama ini mereka kenakan, sehingga mereka menjadi orang kafir lahir dan batin. Setelah sebelumnya lahirnya tampak beriman. Ini juga menegaskan bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut adalah orang-orang munafik tulen. Nah, munafik tulen tadi namanya apa? Yang pertama apa kedua? Kemunafikan apa namanya? Kemunafikan yang besar atau i'tiqadi. Makanya dikatakan munafik tulen. yang memang sudah menyimpan kekafiran dalam hatinya. Ya. Itu orang-orang munafik. Jelas ya ibu-ibu? Nah, dalam ayat ini juga Allahu Jalla Jalalu menyebutkan tiga perkara yang agung, yang mana siapa saja yang mengejek, mengolok-olok, atau menjadikan bahan candaan, maka automatically dia tersebut kufur, murtad, keluar daripada Islam, batal keimanan dan keislamannya. Tentunya setelah ada dua syarat. Tentunya setelah apa? Dua syarat. Apa dua syarat itu? Iqamatul hujjah. Kita tegakkan hujjah-hujjah. Bang, antum boleh bercanda, tapi abang gak boleh dong. Allah dijadikan bahan candaan antum supaya orang pada ketawa. Bang, abang boleh bercanda, tapi Al-Quran jangan jadi bahan, ya, tertawanya abang dan teman-teman abang. Bang, abang boleh bercanda, tapi jangan dong Rasulullah SAW jadi bahan olok-olok abang sehingga teman-teman abang itu tertawa, terbahak-bahak. Haram bang, gak boleh. Subhanallah. Nah, jadi kita katakan jangan sampai kita menjadikan tiga hal, Allah, Al-Quran, dan Rasulullah SAW sebagai bahan candaan dan bahan olok-olokan, sehingga manusia ketika mendengar candaan tersebut pada ketawa seluruhnya. Nah, termasuk syariat pada umumnya tidak boleh dijadikan apa? Bahan candaan. Karena syariat itu bersumberkan dari mana? Dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Seperti misalnya, ya ini mungkin remeh-temeh ya, dianggap oleh mereka, padahal besar di sisi Allahu Jalla Jalalu. Ya. Seperti misalnya makan pakai tangan kanan. Ada sebagian orang yang gak suka tuh kalau kita misalnya apa? Makan pakai apa? Tangan kanan. Dia menunjukkan di hadapan kita pakai tangan kiri. Wal'iyadzu billah. Padahal sunnahnya kalau kita makan, minum, pakai tangan apa? Tangan kanan. Saat kalau begini, ya berarti ibu menyerupai apa? Syaitan. Karena syaitan makan dan minum pakai tangan kiri. Seperti itu. Wallahu'alam bisab. Saat, bukan apa-apa sih. Tangan ini kan bekas minyak nih. Ini gelas, kalau ini gimana? Nah, ada sekelompok ulama mengatakan pegang, tapi mendorongnya tetap dengan tangan. Subhanallah. Jelas ya? Ini saya contohkan. Kebetulan haus. Ini mencontohkan ya, mencontohkan. Contoh. Sebenarnya sunnahnya begini kan? Bismillah. Sat, minyak sat. Bekas tadi, apa? Mudak-mudak apa? Gule misalnya ya kan? Gimana ya? Begini boleh gak Ustaz? Ini pegang tangan kiri, kemudian kita dorong pakai tangan kanan. Bismillah. Sekelompok ulama membolehkan itu, tapi afdol tetap apa? Pakai tangan kanan. Kalau misalnya kotor kan bisa dicuci, seperti itu. Tapi ada ulama yang membolehkan enggak begitu? Setahu saya yang dhaif ini ada ulama yang membolehkan itu. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira. Atau lagi sakit. Nah, kalau sakit itu kan makfu. Kenapa, Bu? Kok minum pakai tangan kiri, tangan kanan lagi sakit, Ustaz? Eh, kenapa sakit? Iya, Ustaz, habis mukul suami kemarin. Oh ya. Nah. Allahu akbar, na'am. Jelas ibu-ibu? Nah. Sama juga dengan cebok. Cebok pakai tangan apa? Tangan kiri, enggak boleh pakai tangan kanan. Haram. Kecuali kalau darurat, ada kebutuhan, tangan kanan lagi pakai gip misalnya, lagi sakit. Tangan kiri lagi sakit, pakai gip misalnya. Kita buang air kecil atau buang air besar, mau gak mau ceboknya pakai tangan kanan, terpaksa namanya itu. Karena tangan kiri apa? Lagi sakit. Wallahu'alam bissawab. Jelas ya? Nah, jangan sampai menghina, kita katakan. Nah, termasuk kan penghinaan, Bu ya. Ya, ketika kita menyerahkan sesuatu yang baik, pakai tangan kanan dong. Bukan pakai tangan kiri, gak pakai lihat lagi. Fulus, pakai tangan kanan. Subhanallah, jangan. Pakai tangan apa? Tangan kanan. Sebagai bentuk

0: hina ya Rasulullah. Kita tahu Al-Quran kalam Allah. Sunnah Nabi SAW kita katakan, ya itu adalah sabda Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, ya. Dan syariat ini sumbernya dari mana? Hukum-hukum ini dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW as-sahihah. Jangan sampai dihina, ya. Jangan sampai apa? Dihina. Wallahu a'lam bissawab. Begitu kira-kira ya. Naam, banyak kejadian-kejadian seperti ya kita katakan yang terjadi di hari ini kan. Subhanallah, dengan mengucapkan ucapan seperti non-muslim atau kafir ya kan. Happy birthday my prophet Muhammad SAW. Oh, happy birthday to you. Happy birthday. Nah, itu kan subhanallah, selain meniru orang kafir, yang kedua penghinaan terhadap Nabi SAW. Maksudnya kan cinta. Pakai bikin beli kue tart lagi, kue tart ya. Yang itu apa? Yang coklat itu apa namanya? Kue tart. Atau kue apa lagi?
1: Brownies.
0: Brownies, brownies. Iya, mana-mana itunya, lilinnya. Yang keberapa sudah? Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah, lebay. Kalau kita cinta sama Rasulullah, taati Rasulullah. Laksanakan perintahnya. Tinggalkan larangannya. Bukan begitu? Kalau kita tersebut cinta kepada Rasulullah, benarkan dan percayai ucapan, info-info, kabar-kabar dari Rasulullah. Kalau memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, ambil hukum-hukumnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Bukan beli brownies tadi itu atau beli kue tart, kemudian dikasih lilin, kemudian happy birthday. Happy birthday my prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa iki? Apa ini? Apa iki, Bu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini secara tidak langsung menghina Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang, bukan begitu? Rasulullah melarang, Allah melarang. Na'uzubillah min dzalik. Na'uzubillah min dzalik. Hati-hati ya. Hati-hati yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, lalu bagaimana jika yang diejek, yang diolok-olok adalah selain Allah, selain Rasulullah, selain Al-Quran, seperti contoh ulama, hukum syariat tertentu, sunnah tertentu, atau ucapan seorang ulama tertentu. Nah, ini enggak berkaitan lagi dengan apa? Ya, yang dihina, yang diolok-olok itu apa? Ulamanya, syariat Allah, sunnah-sunnah Nabi, ya, atau mungkin pendapat-pendapat ulama. Jika ejekan, celaan, dan olok-olok terkait hal-hal yang kita sebutkan tadi, tetap kembali kepada siapa? Allah. Kembali kepada Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran. Maka pelakunya juga diponis apa? Kafir. Contoh, ungkapan terkait syariat Islam yang dapat mengkafirkan seseorang adalah seperti contohnya syariat Nabi Muhammad hanya berlaku di zaman dahulu, sedangkan sekarang sudah tidak cocok. Ada enggak yang berucap begitu? Nah, ini ucapan kekufuran. Hati-hati. Menghina jilbab, menghina cadar, menghina jenggot, ya. Kemudian menganggap apa yang kita lakukan keanehan. Kemudian menghina celana orang yang bercelana cingkrang di atas mata kaki, ya. Kemudian menghina seseorang karena dia berhijab, bercadar, berjenggot, padahal dia tahu bahwa itu semua adalah syariat Islam. Hati-hati, Bu. Jaga lisan kita. Nah, jika ejekan semata-mata diarahkan kepada personalnya, maka tidak berkonsekuensi kekafiran. Misalnya contoh, dia ngomong sama temannya, lu gak cocok pakaian baju begini. Kenapa? Lu big size, lu gemuk, lu buncit, macam-macam deh. Ya, body shaming ya namanya ya. Ya subhanallah.

0: Nah itu kan personal. Tapi kalau ibu ini cup stock nih cocok banget. Mau kelelawarnya modelnya Fren Himar atau kelelawar atau apalagi umbrella cocok kalau tante yang pakai. Tapi kalau kakak yang sebelah enggak cocok. Nah, itu penghinaan tapi personal. Itu tidak sampai apa? Kekufuran. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Seperti dia ngomong, misalnya, kalau antum cocok nih berjenggot, kalau anak enggak cocok. Ya? Mata, hidung, antum sih ada tuh. Tapi kalau anak enggak cocok, ya, dari hidung dan mata sama mulut. Kalau antum sih cocok banget, putih bersih. Kalau anak kan begini kulitnya. Allahu Akbar, malam hari banget. Nah, tapi kan enggak boleh kita bicara begitu. Itu personal. Haram juga dosa menghina orang, bukan begitu? Tapi apakah sampai kepada kekufuran? Tentu tidak. Karena yang dia hina itu personalnya. Wallahu a'lam. Seperti kita ngomong, ustadz sih, kalau ustadz yang pekan, Selasa pekan keempat, cocok selalu tuh bajunya, Masya Allah, disesuaikan dengan kulit dan seterusnya. Omongan ibu kan? Tapi kalau Selasa yang pekan kedua, ketiga, pertama, ya Allah, gak disesuaikan banget dengan kulit. Apakah kita menghina seseorang, apakah personal itu? Personal ya kan? Ya Allah, baju merah, kulit hitam, topi kelabu, la ilaha illallah, ya kan? Nah, itu personal ya. Jelas ya? Dosa juga enggak? Dosa, iya. Coba contoh tuh yang Selasa pekan keempat harusnya, kan begitu. Allahu a'lam bisa. Begitu kira-kira Bu ya. Bukan sih. Allahu a'lam. Contoh, ini contoh. Ih, kayak omongan suami kan, lu sih gak cocok pakaian begini, yang cocok begini nih, syari juga. Dia gak menghina, tapi cuma mengarahkan. Nah itu gak ada apa-apa tuh, seperti itu. Jangan pakai baju itu deh, coba yang agak warnanya cerah. Emang kenapa kalau warna hitam begini? Aduh, maaf ya, kulit kan sudah malam hari. Cobalah, misalnya begitu. Habis, istrinya juga sih nanya, akhirnya kan si om terus terang. Wallahu a'lam. Ini misalnya, nah itu kan yang sifatnya itu, nih kalau kakak nih pakainya cocok kelawar kak, yang jangan yang umbrella, gak cocok. Kenapa sih? Karena mensesuaikan dengan tubuh, dengan jasad. Ya, subhanallah, kita katakan kan 8 kriterianya ada. Cuma mboknya yang pakai yang kelelawar deh, cocok tuh, jadi gak kelihatan gemuknya. Kita menghina syariat gak? Enggak. Karena mencocokkan. Maaf ya akhi, antum gak cocok kalau misalnya pecinya yang hitam. Cocoknya nih, putih. Emang kenapa Tat? Ya, ana gak terlalu terus terang nih. Enggak, ana pingin tahu dari hati ustad deh. Ya kan antum, aduh gimana ya. Ini kan hitam nih. Mana kulit antum? Sama gak? Nah, kalau yang pakai yang putih, keluar tuh auranya antum. Oh, handsome-nya kelihatan tuh. Kan seperti itu. Ya, berarti ya beginilah, bagus kan begitu. Nah, perlu juga ya ibu-ibu, masalah yang begitu tuh perlu lah. Kan ada orang yang kadang enggak peduli dengan penampilan, enggak boleh juga. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai apa? Keindahan. Nah, makanya jika ejekan semata-mata diarahkan kepada personalnya, maka dia tidaklah berkonsekuensi kekafiran. Akan tetapi jika ejekan tersebut diarahkan kepada syariat Allah dan diarahkan kepada syariat Rasulullah atau sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka konsekuensinya adalah kemurtadan atau kekafiran. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini ada beberapa catatan ibu-ibu. Ada dua catatan penting. Yang pertama, penentuan status sesuatu, baik perbuatan, ataupun perkataan. Sesuatu sebagai ejekan atau bukan, atau bukan itu kembalinya, itu kembalinya kepada al-urub, al-urub alif lam ain ra fa. A aku, L lala, U umi, R rumah, F ya, ya. Nah, al-uruf, al-uruf itu artinya kembalinya kepada al-uruf atau kebiasaan, atau kebiasaan masyarakat setempat. Jelas ibu-ibu? Sekali lagi ya, saya ulangi, penentuan status sesuatu, penentuan status sesuatu baik perbuatan ataupun perkataan sebagai ejekan atau bukan kembalinya kepada uruf atau kebiasaan masyarakat setempat, titik. Seperti contohnya begini, seperti membuka lembaran Al-Quran dengan jari yang lebih dahulu dijilati. Pernah gak dulu, zaman dulu? Ngitung duit juga kan? Itu gak ada pengaruh tuh, takutnya. Ya kan, zaman dulu kan? Ini urupnya kan begitu. Apakah menghina itu? Enggak. Itu kebiasaan, bukan menghina. Dengan jari yang terlebih dahulu dijilati atau dikenakan air liur supaya menempel, karena mungkin kertasnya kan tebal banget. Itu bukan menghina. Di dulu ya, zaman dulu di tempat kita ini, perbuatan semacam ini dianggap sebagai, ya kita katakan, satu yang biasa. Tapi ada di sebagian wilayah, ada di sebagian wilayah, ya mungkin bukan di negeri kita, ada di negeri lain, perbuatan semacam ini dianggap sebagai bentuk apa? Penghinaan yang parah terhadap Al-Quran. Akan tetapi ini merupakan hal yang lumrah dan tidak dianggap sebagai penghinaan di banyak di daerah di Indonesia. Biasa aja, ini zaman dulu terutama. Tapi kalau sekarang enggak kali bu, jijik ada aku bu. Apalagi banyak banget ludahnya, ya kan? Apalagi belum sikat gigi, apalagi jigongnya ketahuan nempel. Zaman sekarang sih kayaknya enggak ya, langsung begini aja gitu loh. Tapi zaman dulu saya masih ingat waktu kecil-kecil melihat orang-orang tua kita dulu itu seperti itu tuh. Kalau ngitung duit sih yang saya lihat ya, ngitung duit. Nah, wallahu a'lam bissawab. Oke, yang kedua catatannya, yang kedua on time ya. Di depan situ doang, di depan sana macet ya, alhamdulillah. Enggak, maaf terlambat hari ini, ada orang tua di rumah, ada abah di rumah tadi. Maaf, minta maaf. Kagak, enggak lupa, ingatlah. Tapi barakallahu fikum, bapak ibu, semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalalu, terhindar dari musibah dan malapetaka, dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Salah satu satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah
4: riba.
3: Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba, siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, juru tulisnya dan kedua orang saksinya, mereka semua sama.

0: Dan Rabbuna di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas." Dzalika biannahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa halal Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba.
1: Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemerhati Rojak Kendari, ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari Senin penanggalan 12 Zulqa'dah 1440 Hijriah, 15 Juli 2019, kembali Rojak Kendari menghadirkan di ruang dengar Anda kajian atau program rutin kita di setiap Senin pagi menjelang siang hari, program Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah, yaitu mendekatkan sunnah di tengah umat, sebuah program yang membahas tentang koreksi terhadap kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita ini dan akan diluruskan berdasarkan sunnah yang sahihah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa bersama dengan guru kita Ustaz Abdullah bin Taslim MA hafizahullahu taala yang alhamdulillah saat ini kembali beliau hadir bersama kita di studio Rojak Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, hayyakumullah wa barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas kehadiran Ustaz di kesempatan kali ini. Dan seperti biasa, pemerhati Roja Rimukumullah, Anda bisa memanfaatkan momen kita ini untuk bertanya, baik materi yang kita sampaikan ataupun juga di luar materi. Anda bisa menggunakan nomor SMS kami di 0823-4890-9797. Kami ulangi di nomor SMS 0823-4890-9797 atau telepon langsung bisa di nomor 0822-8282-7890. Kami ulangi, telepon langsung di 0822-8282-7890 dan di nomor WhatsApp kami seperti biasa di 0812-4406-0101. Tapi Ustaz, apa yang akan kita bahas tadi kesempatan kali ini?
2: Iya, barakallahu fikum, tentang masalah yang berhubungan dengan wudu. Ya, masalah air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Ada sebagian di masyarakat kita yang tidak mau menggunakan air ini untuk digunakan bersuci kembali begitu.
1: Iya, taip, sebuah pembahasan yang menarik karena memang ini menyangkut kebiasaan kita Ustaz ya, di sehari untuk berwudu, penggunaan air musta'mal itu air bekas berwudu ya, apakah ini boleh digunakan lagi? Kita akan dengarkan pembahasannya bersama beliau. Kepada beliau al-hayfaliyat fadl masykuro wa majuro.
2: Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Rojak Kendari dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu yang sangat berbahagia ini. Di pagi menjelang siang hari, Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia melalui radio kesayangan kita insyaallah, Radio Rojak Kendari, untuk mengkaji dan membahas hal-hal yang insyaallah menambah pengetahuan keagamaan kita dan mudah-mudahan juga menjadi sebab bertambahnya keimanan kita biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertemu kembali dalam program acara Takribu Sunnah Bayina Yadail Ummah, mendekatkan sunnah di hadapan umat. Saat ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang banyak dilakukan di masyarakat kita berhubungan dengan masalah wudu, yaitu mereka yang enggan untuk menggunakan air wudu yang sudah digunakan ya untuk berwudu atau bersuci sebelumnya, sehingga misalnya jika ada air yang seember pernah kena tetesan bekas dari tangan kita atau bekas dari siku kita, bekas dari wajah kita yang kita gunakan berwudu sebelumnya ya, maka sebagian dari mereka tidak mau lagi menggunakan air ini dengan disebabkan dengan mengatakan bahwa ini adalah air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk berwudu. Barakallahu fikum. Tentu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, tentu masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Tidak juga kita katakan orang yang mengerjakan pendapat yang lemah lantas dia sesat atau berarti dia telah menyimpang jauh dari Islam. Tidak kita katakan demikian, cuman saat ini ya kita ketahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama sekali lagi bukan merupakan alasan untuk kita bisa mengerjakan semua pendapat, karena para ulama berpendapat sesuai dengan dalil yang sampai kepada mereka. Dan ketika ada bantahan dari ulama lain yang setingkat dengan mereka, yang sederajat dengan mereka, dan meluruskan kesalahan tersebut, maka konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, harusnya kita menerima dalil tersebut karena kita punya prinsip. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Besar Ahlussunnah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu ayyada'aha liqauli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin tentang bahwa seorang yang telah jelas di hadapannya satu sunnah, satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti pendapat siapapun. Taib. Sehubungan dengan masalah ini, ya. Ada hadis yang sahih yang dibawakan oleh para ulama dalam pembahasan ini, termasuk Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, dan beliau adalah termasuk ulama dari madhab Imam Syafi'i. Hadis yang kedua yang dibawakan dari awal kitab, ya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan, tidak akan bisa dinajiskan dengan sesuatu apapun. Yakni selama air tersebut masih rupanya seperti air yang Allah turunkan dari langit. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Selama tidak ada perubahan dari sesuatu najis misalnya, ya, merubah rasa, warna atau baunya, maka dia tetap seperti keadaannya semula, suci dan mensucikan. Baik, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, ya, dan An-Nasa'i, dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, juga dinyatakan sahih oleh Imam Yahya Ibnu Ma'in, Imam Ibnu Hazm, dan banyak para ulama termasuk Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Al-Albani rahimahumullah ta'ala, semua menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini panjangnya atau kisah selengkapnya berhubungan dengan sebuah sumur yang disebut dengan Bi'ir Budha'ah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumur ini sering dimasuki kotoran. Bahkan sebagian disebutkan sampai dalam sumur ini masuk yang namanya pelapis bagi kaum perempuan yang sedang haid, masuk dalam sumur tersebut. Bahkan sebagian kotoran masuk. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini. Coba kita bayangkan, ini sumur yang jelas terkena najis, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa air itu selama tetap pada asal bentuknya, ya, tidak akan bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Baik, ini hadis yang sahih yang menunjukkan tentang hukum asal air, ya, selama dia masih tetap pada penciptaannya maka dia suci dan mensucikan. Kemudian ada hadis yang juga dinukilkan dalam kitab Bulughul Maram dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, yang awalnya ya menyebutkan makna yang mendukung hadis sebelum yang tadi kita bacakan, tapi hadis ini disepakati kelemahannya oleh para ulama. Ya, lafadz hadis ini berbunyi, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launih. Sesungguhnya air itu tidak ada satupun yang bisa menajiskannya kecuali yang mendominasi warnanya, baunya, rasanya atau baunya. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu bi najasatin tahduthu fihi. Air itu suci dan mensucikan kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya dengan najis yang jatuh padanya. dengan najis yang mengenainya. Ini hadis adalah hadis yang dinyatakan oleh para ulama disepakati atas kelemahannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi ya, karena dalam sanadnya ada rawi yang disepakati kelemahannya yaitu Rishdin Ibnu Sa'ad. Akan tetapi para ulama seperti Imam Ibnu Hibban menukil bahwa para ulama sepakat mengamalkan kandungan hadis ini. Ya, para ulama sepakat untuk mengamalkan kandungan hadis ini seperti pernyataan dari Imam Ibnu Hibban, Siddiq Hasan Khan dan yang lainnya rahimahumullahu taala. Jadi, dari dua hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa air itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an, ya, ma'an tahuran, air yang suci dan mensucikan. Maka ketika kita mendapati air yang dia tetap pada ciptaannya semula, ya, tidak berubah rasa, warna dan baunya dengan najis, ya, dengan najis, karena kalau ada perubahan yang diterangkan oleh para ulama misalnya air yang terendam di dalam ada sedikit keruh tanah misalnya sehingga berwarna agak kecoklatan, maka tanah ini tidak merubah asal penciptaannya, sama sebagaimana misalnya air agak warna kehijauan sedikit di dalam telaga misalnya karena lumpuh apa karena mungkin karena kena lumut atau tumbuh-tumbuhan, maka ini tidak merubah asalnya, tetap di asal penciptaannya, ya, tetap di asal penciptaannya, sebagaimana juga air laut. Air laut yang asal penciptaannya tentu ketika di laut dia menjadi asin, ini juga tidak merubah asalnya, tetap air laut itu suci dan mensucikan. Ini hukum asal air tersebut. Kecuali kalau misalnya ditimpa najis dan kemudian najis ini mendominasinya, merubah salah satu dari sifat air tersebut. Warnanya mengikuti warna najis tadi, atau baunya mengikuti baunya, atau rasanya mengikuti rasa najis tersebut, maka jadilah air tersebut berubah menjadi air yang najis, tidak boleh lagi digunakan untuk berwudu. Sama dengan juga air yang misalnya berubah salah satu dari sifat tiga tadi dengan sesuatu yang tidak najis tapi menghilangkan kesuciannya. Karena sudah kita ketahui menurut jumhur ulama kan air itu dibagi tiga. Ada yang tahur, suci dan mensucikan. Ada yang najis, ya, tentu tidak mensucikan dan tidak suci. Dan yang di tengah-tengah ada yang tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ya, dicontohkan oleh para ulama zaman sekarang misalnya seperti air teh misalnya, ya, atau kopi atau susu atau yang lainnya, ya, bercampur dengan sesuatu yang tidak najis tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Taib, sekarang permasalahan yang berhubungan dengan air musta'mal yang tadi kita singgung. Air yang digunakan untuk berwudu, ya, saat ini sebagian orang merasa ragu-ragu ketika dia ingin berwudu misalnya dengan menggunakan gayung atau menggunakan ember kecil misalnya untuk tangannya dicelup pertama kali. Tentu saja sunnahnya pertama kali tangan kita dicuci dulu, ditumpahkan sedikit air tersebut, setelah itu boleh kita mencelupnya. Hadis-hadis dari para sahabat yang mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat termasuk Utsman bin Affan, ya, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, mencontohkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan cara menggunakan bejana yang kemudian setelah tangannya dicuci, setelah itu tangannya dicelup. Maka mestinya air bekas wudu yang beliau gunakan akan kembali ke dalam bejana atau timba atau ember kecil ataupun gayung tersebut. Nah, sebagian dari kita banyak yang tidak mau menggunakan air yang sudah seperti ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan dalam wudu beliau, ya, mempraktikkan dalam wudu beliau, bahkan juga dalam mandi besar yang beliau lakukan, mandi janabah. Dan hadis yang tadi kita sebutkan jelas menegaskan air itu tahurun la yunajisuhu syai', air itu suci dan mensucikan, tidak akan bisa dinajiskan dengan sesuatu. Pertama, badan manusia tidak najis. badan manusia tidak najis. Kemudian air yang disebut dengan air musta'mal tadi, tetesan air yang jatuh dari tangan kita atau dari wajah kita, mungkin dari siku kita, apakah merubah hakikat air tadi dari segi warna, rasa atau baunya? Jawabannya tentu tidak. Maka apa yang menghalangi kita untuk menggunakan air ini dan tetap menghukuminya sebagai air yang suci dan mensucikan? Ya, jadi ini adalah kita katakan, meskipun ada pendapat dari sebagian para ulama yang menguatkan hal ini, tetapi kita katakan pendapat ini secara dalil ya lebih kuat. Pendapat yang mengatakan berdasarkan dalil tadi, yang tadi kita sudah nukilkan banyak dari para ulama yang menguatkannya, bahwa Rasulullah SAW bahkan ayat Al-Quran mensifati hukum asalnya air itu adalah ma'an tahuron, ya, air yang suci dan mensucikan. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin. Ada hadis yang mungkin ya digunakan untuk pendapat yang menyebutkan air musta'mal tadi, di antaranya adalah air yang menyebutkan tentang kullatain, ya, air yang menyebutkan tentang hadis yang menyebutkan tentang kullatain, dua kullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjus." Jika air itu telah mencapai jumlah atau kadar dua kullah, maka dia tidak akan membawa khabath. Dipahami berarti kalau dia itu kurang dari dua kullah, maka dia akan bisa membawa kotoran. Sebagian dari para ulama menjelaskan tidak mesti demikian pemahamannya. Pertama, hadis ini tentu kita harus kompromikan, ya. Hadis ini kita katakan adalah hadis yang sahih. Sebagian dari para ulama menghukuminya hadis ini guncang sanad dan matannya, jadi diperselisihkan kesahihannya. Meskipun pendapat yang lebih kuat hadis ini adalah hadis yang sahih, tapi kita katakan kita harus kompromikan dengan hadis yang pertama tadi, karena hadis-hadis Rasulullah SAW tidak mungkin saling bertentangan satu sama lainnya. Bahwasanya hadis itu, kalau apa ini, air itu kalau jumlahnya banyak ya, maka dia tidak akan membawa khabath, tidak akan membawa najis, karena najisnya tidak mempengaruhinya. Contoh seperti air laut misalnya, atau air misalnya kolam yang luas, ya, kolam renang misalnya yang luas, ada yang kencing di situ, tidak akan mempengaruhi kesucian air tersebut ya. Tapi bukan berarti kalau seandainya airnya kurang maka dia membawa najis. Ini pemahaman yang tidak harus demikian, ya, menurut sebagian dari para ulama. Tetap kita kaitkan dengan hadis yang pertama tadi, kalau air itu kurang dari dua kullah, misalnya air yang jumlahnya sedikit, kita harus lihat kalau berubah warna, rasa dan baunya, maka air tersebut menjadi najis. Tapi kalau tidak, maka kembali kepada hukum asalnya. Dan juga dalil ini ternyata tidak berhubungan dengan masalah air musta'mal yang kita bahas, karena tubuh manusia bukanlah najis, ya. Kemudian air yang menetes dari tubuh manusia yang digunakan untuk berwudu tadi masuk ke dalam timba kembali, ternyata sama sekali tidak merubah warna, rasa atau bau daripada air tersebut. Maka kembalilah, air tadi boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk bersuci. Inilah pendapat yang terkuat yang dikuatkan oleh banyak dari para ulama, ya, yang mereka berdalil berdalil dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi kita sebutkan. Maka semoga dengan penjelasan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, bagi kaum muslimin, untuk bisa memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, karena kita ketahui di dalam air pun ada berlebih-lebihan atau pemborosan yang tentu dilarang dalam agama kita. Kita berwudu ya tentu untuk melaksanakan sholat. Kalau dari berwudu saja sudah kita melakukan pemborosan, termasuk berlebih-lebihan menggunakan air, kemudian air yang masih bisa digunakan ternyata kita buang karena kita anggap tidak bisa digunakan lagi, maka bagaimana kita akan dimudahkan untuk meraih khusyuk di dalam sholat kita, ya? Karena pada waktu kita berwudu kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan agamanya dengan benar dan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Nah,
1: barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas materi yang disampaikan di kesempatan kali ini dari program Takribu Sunnah Baina Yadil Ummah, pembahasan tentang penggunaan air musta'mal disampaikan tadi oleh Al-Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullahu taala. Dan bagi pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, terkhusus bagi Anda yang menyaksikan lewat Facebook Radio Roja Kendari, Anda bisa manfaatkan kolom komentar untuk bertanya kepada narasumber kita Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullahu taala dari materi kita atau mungkin di luar materi pembahasan kita. Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari 0852255 dan seterusnya. Ada dua pertanyaan dikirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.

0: kita menginjak lantai masjid yang mungkin saja ada kotorannya seperti kotoran cicak dan yang lainnya. Terima kasih atas jawabannya.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya jelas itu merupakan pemborosan. Ya, bahkan saat ini ya, penggunaan keran yang kalau dibuka secara full itu akan mengeluarkan air yang banyak. Jangankan kita ngobrol, tanpa ngobrol saja kita sekedar mengangkat air yang ada di tangan kita ke mulut itu sudah banyak yang keluar. Kalau kita hitung-hitung, mungkin kita tampung dengan ember ya, orang yang membuka keran dengan full ketika dia berwudu itu bisa jadi air yang jatuh yang tidak digunakannya lebih banyak daripada air yang digunakannya untuk berwudu. Maka ini termasuk kesalahan, termasuk israf dalam penggunaan air yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Hafan bahkan menyebutkan ini termasuk was-was dari syaitan, tipu daya syaitan untuk menghalangi kita dari salat yang khusyuk. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad dan yang lainnya mencontohkan penggunaan air yang sangat hemat ketika mereka berwudu, dan sebelumnya tentu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwudu dengan sedikit sekali air ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, bahkan ketika mandi juga beliau seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau kita menggunakan keran, yang paling baik adalah setiap kita mengambil air, tutup kembali kerannya. Baru kita selesaikan, baru kita butuh nada lagi, buka lagi keran tersebut. Ini lebih baik. Kalau kita lebih mau lebih mudah lagi, maka menggunakan gayung seperti yang saya sebutkan tadi. Tentu kalau kita di luar mungkin susah, maka kita gunakan seperti tadi. Kalau kita di masjid-masjid yang ada di jalan, mungkin di pinggir jalan, ya kita buka kerannya, baru kita tutup kembali, agar kita bisa hemat dalam penggunaan air. Baik. Yang kedua tadi, orang yang telah berwudu kemudian dia was-was untuk menginjak lantai. Jangankan lantai, tanah saja. Hukum asalnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan permukaan bumi ini suci. Selama tidak ada najis yang jelas-jelas, maka hukum asalnya suci. Anda menginjak misalnya aspal di tengah jalan, Anda menginjak tanah ya, tanah mungkin di luar rumah kita yang tidak ada aspalnya, Anda menginjak rumput, atau menginjak misalnya pak gundukan pasir, hukum asalnya suci selama tidak ada najis. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku masjid itu, dijadikan permukaan bumi ini sebagai masjidan, tempat sujud, tempat sholat dan suci serta mensucikan. Ini hukum asalnya, tidak boleh kita rubah. Selama tidak kelihatan kotoran di situ, ya, maka tidak dikatakan itu merupakan sesuatu yang najis. Dan dalam hal ini para ulama juga menyebutkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya pun tidak najis. Ya, makanya Rasulullah SAW membolehkan kita, memerintahkan kita sholat di kandang-kandang kambing. Ya, itu hadis yang sahih menyebutkannya. Dan ada hadis yang sahih tentang uraniin yang Rasulullah SAW suruh berobat, minum susu onta dicampur dengan kencing onta sedikit. Ya, ini juga hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya karena hewan ini bisa dimakan dagingnya, maka kotoran dan kencingnya tidak najis. Meskipun bau tentu kita cuci, kita hilangkan baunya, tapi hukum asalnya dia tidak najis. Kecuali hewan-hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, termasuk kotoran manusia, maka tentu hukumnya najis. Tapi itu pun harus jelas-jelas ada najis tersebut baru kita menghukuminya. Makanya kalau orang keluar rumah misalnya tanpa sendal, tidak berarti batal wudhunya atau dia kena najis ya, selama dia tidak melihat jelas-jelas ada najis yang diinjaknya, maka ini tidak dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Nah, barakallahu fikum.
0: Barakallahu fikum wa sallallahu ilaikum. Juga jazakumullah khairan kepada pemerhati Roja Kendari yang telah mengirimkan pertanyaan tadi. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari WhatsApp kami, dari 08125737 76 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ana mau bertanya, Ustaz, bagaimana hukum menggunakan obat-obatan untuk menumbuhkan jenggot? Apakah ini diperbolehkan? Jazakumullah khairan.
1: Ya, barakallahu fikum. Saya pernah membaca atau mendengarkan fatwa ulama tentang masalah ini yang mereka menyebutkan bahwasanya hal ini tidak mengapa dilakukan selama tidak mendatangkan mudharat bagi orang tersebut. Misalnya kalau dia mendapati dirinya sudah berusia tapi jenggotnya tidak tumbuh dan seterusnya, selama ini tidak mempengaruhi, tidak membuat mudharat bagi dirinya, tidak membahayakan bagi dirinya. Meskipun sebenarnya kalaupun dia tidak menggunakan tidak mengapa, karena itu adalah asal ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi dirinya. Ya, kalau dia belum tumbuh jenggotnya, maka ini adalah adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan keadaan ciptaannya seperti itu. Nah, barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan seperti biasa pemerhati roja Anda bisa menggunakan jalur kami di SMS 0823489.

0: 0997 atau telepon langsung bisa di 0822 8282 7890. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari SMS di 0852 39627 dan seterusnya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Bagaimana sikap kami terhadap orang yang berpendapat ketika orang tersebut kita beritahukan tentang kebenaran, lalu dia mengatakan bahwa saya mengikuti keadaan saya ini karena takdir dari Allah. Bagaimana dengan orang seperti ini, Ustaz? Barakallahu fikum.
1: Iya. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan pemahaman takdir yang sangat rusak dengan cara seperti ini. Kalau seandainya dia berdalil dengan takdir untuk sesuatu yang memang dia tidak bisa merubahnya, ya, tidak bisa merubahnya, maka benar. Misalnya ya, saat ini dia sedang sakit, maka dia mengatakan inilah takdir Allah yang maka saya harus bersabar dan seterusnya, karena kesembuhan bukan di tangannya. Tapi kalau dia tahu dia melakukan kesalahan, ya, dia melakukan kesalahan, kemudian ketika disuruh dia untuk berubah, dia mengatakan saya mengikuti takdir. Bagaimana Anda mengetahui? Kan belum terjadi takdir di depan. Takdirnya saat ini betul Anda telah melakukan kesalahan. Dinasihati harusnya Anda berubah dan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan saya berubah. Kan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna allaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Memang betul semua dengan takdir Allah, tapi takdir tidak kita ketahui. Yang kita ketahui di hadapan kita, ini jalan yang baik, ya, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Ikuti jalan yang baik, kemudian katakan inilah yang Allah mudahkan bagi saya, insya Allah. Seperti itu keadaannya. Jadi penggunaan takdir yang dijadikan dalil oleh orang tadi adalah keliru dan sangat parah kesalahannya. Sama dengan orang yang misalnya dinasihati dia ingin melakukan perbuatan buruk. Contoh dia ingin mencuri, kita katakan jangan mencuri, itu dosa besar. Dia ingin memukul orang, kita katakan jangan, ini menganiaya, zalim. Dia mengatakan sudah takdir saya melakukan hal ini. Kita katakan Anda belum berbuat. Anda sekarang bisa berpaling, bisa meninggalkan hal tersebut. Kenapa Anda tidak lakukan? Ya. Kalau Anda berbuat seperti ini berarti mengikuti hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Sesuatu yang belum terjadi harusnya Anda hindari ketika itu keburukan. Kenapa Anda berdalil dengan takdir padahal takdirnya belum terjadi? Siapa tahu Allah menakdirkan yang sebaliknya. Anda ikuti jalan kebaikan, kemudian katakan sangka baik kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah menghendaki kebaikan untuk kita. Nah, barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam barakallahu. Baik, kita masih mengangkat beberapa pertanyaan yang nampaknya beberapa di antaranya ini masih di luar materi. Dari 0815276 dan seterusnya. Afwan Ustaz, ya. Mohon nasihatnya bagaimana ancaman bagi orang yang lalai dan tidak serius dalam urusan hutangnya. Bahkan dia sering lupa dengan jumlah hutangnya saja dia sudah lupa, Ustaz. Syukron.
1: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja ini tidak dibenarkan dan termasuk dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, matalul ghani dzulmun. Ya, orang yang punya kemampuan tapi ditunda-tunda bayar utangnya ini adalah kedzaliman, dan tahu sendiri kedzaliman adalah dzulumat yaumul qiyamah. Kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Bagaimana kalau dia lupa bayar utangnya sampai dia meninggal dunia atau sampai orang yang dituju meninggal dunia, maka pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, tentang orang yang muflis yang akan datang pada hari kiamat nanti, ya. Orang-orang yang ya'ti yaumal qiyamati bihasanatin amsalal jibal, dengan membawa kebaikan-kebaikan banyak pahalanya seperti gunung-gunung, tapi dia punya kezaliman, dia punya utang yang belum diselesaikan atau barang orang yang diambil tidak dikembalikan, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati, maka kebaikan-kebaikannya dibagikan kepada orang-orang yang dia belum selesaikan urusan dengan mereka sewaktu di dunia. Kalau sudah habis kebaikannya, masih banyak yang punya tanggungan yang belum ditunaikannya, ukhidzat khotayahum, diambil dosa-dosa mereka kemudian dilemparkan kepadanya, thumma turihat finnar, setelah itu dilemparkan dia ke dalam neraka. Benar-benar bangkrut, dia bawa kebaikan tapi karena banyak masalah yang belum diselesaikannya di dunia, akhirnya dijadikan bahan untuk menyelesaikannya adalah dengan ditukarnya kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang tersebut. Kalau sudah habis kebaikannya, maka dosa orang-orang yang masih ada tanggungan dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah akibat dari menunda-nunda sesuatu yang merupakan hak orang lain. Nah,
0: ya, tep Ustaz, dan kita angkat pertanyaan terakhir Ustaz ya di kesempatan ya. Kali ini dari 0852566 dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sering kita menyaksikan orang-orang berjualan pakaian muslim di halaman masjid, bahkan mereka adalah orang-orang yang berpenampilan sunnah. Apakah memang boleh Ustaz kita berjualan di halaman masjid? Karena setahu saya halaman masjid termasuk sesuatu yang dilarang untuk kita berjualan di dalamnya. Terima kasih, barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum. Memang ini fenomena yang sangat menyedihkan ya. Saya beberapa kali menegur di antara mereka bahwa halaman masjid, daerah yang masih merupakan tanah wakaf masjid, itu tidak boleh. Itu masih hukumnya sama dengan masjid. Kata para ulama, man maqruba min syai ulhiqa bihi, sesuatu yang dekat dengan sesuatu maka hukumnya sama. Ya. Maka kalau kita ingin jualan, lakukan jualan di luar pagar. Lakukan jualan di luar pagar, ya. Adapun kalau di dalam masjid, bahkan ada yang sampai di pintu masjid, masya Allah, di luar pintu masjid persis dia melakukannya. Ada yang bahkan sampai datang ke teras masjid untuk melakukan jual beli. Ini tidak diperbolehkan, ya. Sampai pun di dalam masjid misalnya melakukan transaksi atau membayar sesuatu yang tadinya merupakan jual beli, ini tidak diperbolehkan. Tukar menukar saja tidak boleh, karena tukar menukar termasuk yang namanya barter, kan termasuk bentuk jual beli. Orang baku tukar misalnya dalam masjid, ayo tukaran kopiahmu, saya ambil kopiahmu, ambil kopiahku, tidak boleh. Ini termasuk bentuk jual beli. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang melarang jual beli di masjid. Maka ini kita lakukan, sebab-sebabnya pun jangan kita dekati. Ya, makanya yang tadi berjualan di halaman, hendaknya kita nasihatkan Anda menjauh, keluar dari pagar masjid, supaya jualan Anda berkah dan tidak melanggar hadis Rasulullah SAW. Apalagi yang berpenampilan memahami sunnah Rasulullah SAW, hadisnya tidak asing. Mereka mengetahui yang dilarang itu bukan cuma di dalam masjidnya, tapi termasuk halaman masjid, sebagaimana penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam barakallahu, dan mungkin ikhtitam Ustaz di kesempatan kali ini, tafadhol.
1: Ya, barakallahu fikum. Semoga apa yang tadi kita bahas bermanfaat, dan mudah-mudahan kita akan bisa lakukan kembali rutin ya pengajian kita atau program acara kita Takribus Sunnah Bayan Adil Ummah dan juga Bincang Syar'i di hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa berjalan berkelanjutan, agar kita tetap mendapatkan faedah dari media radio Roja Kendari yang kita cintai ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk senantiasa meniti jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Demikianlah kita cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz Abdullah ibn Taslim hafizahullahu ta'ala, dari ilmu yang beliau sampaikan dalam program kita Takribus Sunnah Bainal Ummah berkaitan dengan air musta'mal. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati Roja Rahimakumullah yang telah mengirimkan pertanyaan, ataupun Anda yang mendengarkan siaran kami baik di frekuensi 95.1 FM ataupun bagi Anda yang menyaksikan di Facebook Radio Roja Kendari serta di audio streaming kami di radiorojakendari.com. Semoga kita mendapatkan ilmu yang nafi', menghasilkan amal yang soleh, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjawab dari doa-doa dan permintaan kita. InsyaAllah kita akan kembali bertemu di waktu dan gelombang yang sama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya Allah sangat benci jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Allah sangat murka. Jadi seorang da'i, seorang ustaz, seorang mubalig, dia harus berusaha untuk mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Sebab ini akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Dia menjadi da'i yang terbaik, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat 33.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah kepada mengerjakan amal yang soleh dan berkata, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri.
1: Dan tidak ada orang yang paling baik perkataan dengan orang yang mengajak manusia kepada Allah dan dia beramal soleh. Allah sebutkan bukan hanya mengajak manusia kepada Allah, da'a ila Allah, tapi wa'amila salihan, mengamalkan amal soleh. Dan dia mengatakan saya orang Islam. Jadi harus dia mengamalkan. Kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang amal kita, apa yang kita lakukan. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ad-Darimi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, Nabi bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fi ma afna wa 'an 'ilmihi fi ma fa'ala." وعن مالي من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن جسمي فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Nabi bersabda tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama ditanya oleh Allah tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua yaitu tentang ilmu, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Dan yang keempat yaitu tentang capeknya, lelahnya kita, letihnya untuk apa. Apakah capeknya kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, atau kita capek lelah letih dalam melaksanakan perbuatan syirik dan bid'ah. Akan ditanya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
4: Amma kanu ya'malun.
3: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
5: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Kalau sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar itu harus punya bekal. Nah untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar, umpamanya gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dan minta sama orang lain, ya bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan pada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain. A'udzu billahi minasy

0: Dios me bendiga con más atención. Puede tener en la trata de la tibia, en su lado, su lula, su lado, su lado, su lado.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya?
3: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, ya enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah, katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis. Kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukan? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan solat zuhur bunyinya, jangan solat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Enggak ada kan larangan solat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah solat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu, salat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhaddithu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis, dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bidah, senikmat-nikmat bidah adalah ini. Tatkala solat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar. Pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khulif, termasuk khulafa ar-Rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, lah Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti enggak mesti setiap bidah yang enggak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman, Pak. Anda Utsman bukan, walaupun nama Bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-Rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu, dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat. Itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Ya kan? Ya. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Qur'an. Belum mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tuh mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi, dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi, maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Gak percaya? ada orang sholat subuh 4 rakaat, oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat ajalah, kita lagi semangat ini. Gak boleh anda bilang bidah. Kenapa? Karena gak ada larangan. Gak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya, gak ada. Ya kan? Cuma yang ada dalam Islam, subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, ah tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, udah tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup demi Allah ya jamaah. Demi Allah kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: ألوان الخير مع
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Roja Kendari, PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan hal ini?" Dia pun menjawab, "Aku cinta kepada surat Al-Ikhlas." Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran, ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuan yang baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silakan membaca surat apa saja dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya kami akan menjaganya.
Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara, saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan kepada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab, yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Hah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukan yang khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan dengan memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan, ya, kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.

آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Ketika Kita di Tempat Umum, Kita Tidak Sendirian. Semoga artikel pada kesempatan kali ini dapat memberikan kita faedah, meningkatkan kualitas keimanan kita, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayyib, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Bayangkan ketika kita sedang duduk di ruang tunggu, lalu ada seseorang memutar video dari ponselnya dengan suara yang keras. Ia tampak menikmati tayangan tersebut. Akan tetapi orang-orang di sekitarnya ikut mendengar tanpa memilihnya. Sebagian mungkin sedang membaca, sedang beristirahat ataupun menenangkan anak mereka. Bagi sang pemilik ponsel, itu hanyalah sekedar hiburan. Namun bagi orang lain yang ikut mendengarnya, belum tentu demikian. Gambaran sederhana ini mengajak kita bertanya, apakah kenyamanan kita sedang mengusik orang lain? Di tempat umum, kita tidaklah sendirian. Ada hak orang lain yang perlu kita jaga. Meskipun kita tidak mengenal mereka, dan meskipun mereka tidak menyampaikan keberatan akan hal tersebut, maka dari itu seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab di tempat umum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Iman tidak berhenti pada keyakinan di dalam hati. Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah menjelaskan bahwa iman mencakup keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Oleh karena itu, perilaku kita terhadap sesama juga perlu ditimbang dengan tuntunan agama. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dalam hadis tentang hak jalan, beliau juga menyebutkan kaful adza, yaitu menahan gangguan. Tuntunan ini mengarahkan perhatian kita kepada dampak dari perbuatan. Saat menggunakan ruang bersama, kita perlu memikirkan adab di tempat umum. Bukan hanya apa yang kita inginkan, tetapi juga siapa yang mungkin terganggu olehnya. Menahan diri agar tidak menyusahkan sesama adalah merupakan bagian dari kebaikan seorang muslim. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya kita menjaga suara. Kita menghormati ketenangan. Ponsel memang milik kita, tetapi suara yang keluar darinya, suara yang dihasilkan dari ponsel tersebut, dapat memenuhi ruang yang digunakan bersama. Begitu pula percakapan telepon atau obrolan yang terlalu keras. Hak menggunakan fasilitas tidak berarti hak memaksa semua orang untuk mendengar atau mengikuti aktivitas kita. Ketika mendengar para sahabat radhiyallahu anhum mengeraskan bacaan Al-Quran mereka di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ala inna kullakum munajin rabbah fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha." Ketahuilah, sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain. Perhatikan, bacaan Al-Qur'an adalah kebaikan. Namun dalam keadaan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengingatkan para sahabatnya agar tidak saling mengganggu. Prinsip ini patut kita bawa ketika menggunakan ponsel atau ketika berbicara di ruang bersama. Sesuaikan volume, gunakan earphone bila diperlukan, atau berpindahlah ke tempat yang sesuai. Ada berbicara menuntut kita untuk memperhatikan keadaan, bukan hanya merasa bahwa suara kita biasa-biasa saja. Kemudian berikutnya, hendaklah kita memberi ruang bagi hak orang lain. Gangguan tidak selalu berupa suara. Misalnya tas yang memenuhi kursi ketika orang lain perlu duduk, barang yang menutup jalan, atau obrolan tepat di depan pintu dapat menyulitkan pengguna lain. Kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk mengganggu atau tidak sengaja, akan tetapi akibatnya tetap dirasakan oleh orang di sekitar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya lalu menempati tempat tersebut. Larangan ini mengajarkan penghormatan terhadap hak tempat orang lain. Dalam penggunaan fasilitas bersama, semangat menjaga hak itu perlu hadir pula ketika kita meletakkan barang kita, memilih tempat berdiri, ataupun menunggu giliran. Oleh karena itu, hendaklah kita rapikan barang agar tidak mengambil ruang yang dibutuhkan orang lain. Beri jalan di pintu masuk dan keluarnya penumpang. Biasakan tertib mengantri, serta patuhi ketentuan kursi prioritas. Jika mampu, berilah tempat secara sukarela kepada orang yang lebih membutuhkan, dan ini adalah termasuk kebaikan. Membayar tiket memberi kita hak menggunakan layanan, bukan hak menguasai seluruh ruang atau mendahului orang lain sesuka hati kita. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Ingat, ada pengguna setelah kita. Adab juga terlihat dari keadaan tempat yang kita tinggalkan. Bungkus makanan, tisu bekas, atau toilet yang kotor mungkin tidak lagi mengganggu kita setelah selesai kita gunakan. Namun pengguna berikutnya harus berhadapan dengan sisa dari perbuatan kita. Dalam hadis tentang cabang-cabang keimanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq." Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan saja termasuk cabang keimanan. Maka jangan meremehkan kebiasaan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan bekas pemakaian toilet, dan memastikan barang kita tidak membahayakan orang yang lewat. Adanya petugas kebersihan tidak menghapus tanggung jawab penggunanya. Jika menemukan bahaya yang tidak aman ditangani sendiri, sampaikan kepada petugas. Kepedulian tidak harus dilakukan dengan mengambil risiko yang tidak kita kuasai. Kemudian berikutnya adalah hendaknya kita peka sebelum ditegur dan lapang dada ketika diingatkan oleh orang lain. Diamnya orang lain belum tentu berarti mereka nyaman. Bisa jadi mereka merasa sungkan atau lelah atau ingin menghindari pertengkaran. Oleh karena itu, jangan menunggu protes untuk merendahkan suara, memindahkan tas, atau memberi jalan. Luangkan perhatian untuk melihat keadaan sekitar. Jika seseorang mengingatkan dengan alasan yang sesuai, dengarkan dan perbaiki tindakan kita. Mengucapkan maaf lalu mengecilkan volume jauh lebih bermanfaat daripada memperpanjang pembelaan. Sebaliknya, ketika kita perlu menegur, sampaikan dengan santun tanpa mempermalukan. Tujuannya adalah menghilangkan gangguan, bukan memenangkan pertengkaran. Kepekaan juga berarti kita memahami keterbatasan orang lain. Misalnya anak yang menangis, lansia yang bergerak perlahan, penyandang disabilitas, atau orang-orang yang sedang kesulitan yang membutuhkan pengertian. Tidak semua keadaan yang mengusik kenyamanan dapat dikendalikan sepenuhnya. Jangan sampai keinginan menjaga ketertiban justru membuat kita kehilangan belas kasih terhadap sesama. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Sebelum bertindak, tanyakan, adakah orang yang akan terganggu? Selama berada di sana, perhatikan adakah

0: dengan keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menjaga hak terhadap sesama dan menghadirkan kebaikan dimanapun kita berada, baik itu di tempat umum atau tempat lainnya. Di tempat umum kita tidaklah sendirian. Ada kenyamanan yang perlu kita perhatikan bersama dengan kepedulian orang lain. Taib, demikianlah pembacaan artikel singkat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh. Ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal. Anda minta apa di proposal itu? Enggak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin amin amin. Bok ke sana sing doa. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya, ya Allah, berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah gak pengen nikah. Jenengan amin-amin, terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya, kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini best seller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada atau di ruangan TPKI ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas. Ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya. Pelajari satu persatu. Ya. Minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Paling tidak kita tahu. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ustaz, apakah perbedaan fasik dan fajir? Pertama, dari tulisan berbeda. Fasik, fajir. Dua huruf yang berbeda, S dan Q. G, J dan R. Adapun dari segi makna, mirip. Fajir ini mencakup dua hal. Pertama, fajir itu syukran adalah al-wuku fil ma'asi. Pertama, terjerumusnya seseorang ke dalam maksiat, itu fajir. Yang kedua, khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kalau orang selama ini rajin ngaji, suatu saat berhenti ngaji, itu fajir. Kalau orang selama ini umpah selalu memelihara salat berjamaah setiap waktu, suatu saat berhenti salat berjamaah hanya di rumah saja, atau telat biasanya di awal waktu, kemudian karena kesibukan, karena ini dan itu, kemudian menjadi telat dan akhirnya salat di mana aja, di rumah, di kantor, di ruangan, di mana, itu fajir. Orang rajin tahajud tiap malam tiba-tiba berhenti karena dosa yang pernah dilakukannya menyebabkan dia sangat berat untuk bangun malam. Akhirnya setiap bangun sudah azan subuh. Kadang azan subuh pun masih ngorok. Kadang tidak sholat berjamaah. Padahal tadinya rajin tahajud, itu fajir. Jadi fajir itu mencakup dua, khuruj anit ta'ah dan al-wuku fil ma'asi, keluar dari ketaatan dan terjerumusnya dia ke dalam maksiat. Ya. Kalau fasik itu sebutan bagi orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Maka orang itu fasik. Perbuatan maksiatnya disebut perbuatan fasik atau fiskun, fiskun, maka orangnya disebut fasik. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

masyarakat kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita pelajari dululah bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang yang meninggal dunia. Buka bukunya Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Al-Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madzhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. Tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat, zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan, saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujadidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh, sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian, takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan. Ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bisawab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik sama
0: ya,
1: agama.
0: Begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, iya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmati lah, mereka
0: ya,
1: nikmati.
0: Mereka nikmatin, ya. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: kita ikut agama, sempit. Mereka merasa sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya, bebas.
0: Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: malah
1: mereka.
0: Malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda,
0: iya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa, sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan, padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin, dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz.
1: Iya.
0: Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, yeah. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Yeah. Yang itu sohih, Ustaz. Itu teman baiknya sohih. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Hmm. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
0: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Nah, pada saat mereka mencari itulah ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi ya, sesuatu ya,
0: dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ gitu loh, Ustaz. Lagi. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya. Tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, iya, contohnya, iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu itu, dia melakukan itu
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik,
1: iya,
0: jenuh lagi, Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bagian fitrah mereka, Ustaz. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba. Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya, yeah. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka. Mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah.
1: Sampaikan
0: terus,
1: nasihati,
0: ya,
1: dengan cara yang, yeah, baik. Insya, yeah, Allah satu saat orang-orang, yeah, titik, yang dikehendaki, betul, kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak,
0: ya,
1: terbukti,
0: ya,
1: nah,
0: Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Para kafir, hayakumullah.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini Allah azza wa jalla kumpulkan kita di majlis ilmu ini, majalisul dzikir, yang mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kita al-amal as-salih, amal yang salih. Dua perkara ini adalah sebab tegaknya Islam, yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam dua surah. Betapa pentingnya yang namanya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan betapa pentingnya yang dikatakan al-amal as-salih, amal yang salih. Kita ambil yang pertama. Allah Azza wa Jalla sebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun, dalam surah Taubah ayat 33. Demikian juga disebutkan dalam surah As-Saff ayat yang ke-9. Allah azza wa jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, dengan hidayah. Al-mufassirun, ulama tafsir mengatakan al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Mana itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dibangun atas dalil. Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qala as-sahabah. Firman Allah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan athar apa yang diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi Allah utus para rasul dengan ilmu Al-Qur'an wa ilmu sunnah, dengan wahyu. Satu. Yang kedua, wa dinil haq, dan agama yang benar. Al-mufassirun, ulama tafsir mengatakan agama yang benar adalah al-amalus salih, amal yang saleh yang timbul dari ilmu yang bermanfaat. Qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka permintaan kita kepada Allah azza wa jalla setiap hari Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin dirahmati Allah azza wajalla, setelah kita mengucapkan salat dan salam bagi rasul kita yang mulia, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ambil tema pada kesempatan malam ini, akibat dari mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bahaya mencela ajaran Islam, mencela ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok? Kita mengetahui Islam adalah agama sempurna. Dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Allah azza wajalla sebutkan, Mas Nyoto, hafal ayat yang ketiga suratul Maidah? Jangan 51 aja dia, Pak. Ahsan tabarakallahu fi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku lengkapkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Coba kita tengok apa tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, ini salah seorang ulama Syafi'i, beliau berkata, la halala illa ma ahallahullah, tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Allah azza wa jalla. Wa la haram illa ma harramahullah, dan tidak ada pula yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Wa la dina illa ma syara'ah, dan tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zamannya, Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari, beliau berkata dalam kitabnya Syarhus Sunnah, i'lam annal islama hiya sunnah, Islam itulah sunnah. Islam was sunnah, was sunnatu hiya Islam, dan Islam itu juga sunnah. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi itulah Islam. Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah sunnah yang hakiki. Dan setiap muslim tidak ada baginya pilihan kecuali harus mengambil sunnah itu. Oh saya ya tidak mau saya yang sunnah. Tidak ada pilihan bagi kita, harus diambil. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya dalam suratul Ahzab ayat yang ke-36, Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Orang beriman, laki-laki maupun perempuan,

Harus apa pilihan Allah, itulah yang kita pilih. Apa pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa keputusan Rasul, itulah yang kita ambil. Kenapa? Akhir ayat menerangkan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Melawan Allah, menyelisihi Allah, melawan Rasul, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yajibul ihtiram. Wajib kita hormati. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan kewajiban seorang muslim. Apa kata Allah? Menerangkan terhadap sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Allah Subhanahu wa taala sebutkan litu'minu billahi wa rasulihi, agar kalian beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9. Litu'minu billah, agar kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Kalian bela Rasulnya, bela Allahnya, bela Allah. Kemudian kalian hormati Allah, kalian hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat para hadirin, orang-orang yang mencela Rasul, Allah telah ancam. Ambil dulu surat Al-Kautsar. Apa kata Allah azza wa jalla? Inna a'tayna kal-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Asyahid yang menjadi bukti di akhir ayat ini, akhir surat ini. Inna shani'aka, al-mufassirun mengatakan inna mubghidaka, yang membencimu ya Muhammad, wa ma ji'ta bihi, dan yang membenci apa yang kamu bawa, huwal abtar, huwal maqtu'u min kulli khairin, dialah orang-orang yang terputus dari segala kebaikan. Dan lebih dahsyat lagi, sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan satu ayat. Dan ini ayat ini turunnya kepada orang-orang munafikin. Dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. Ini menerangkan bagaimana al-istihza, memperolok-olok, mencibir, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarannya, sahabat-sahabatnya. Allah katakan, "Wala in sa'altum la yaqulunna innama aw la yaqulu la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Orang-orang munafikin ini, kalau engkau tanya mereka, karena kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Waktu perang Tabuk, perjalanan jauh. Sampai ada 3 orang sahabat yang ketinggalan. Tidak ikut perang tanpa alasan, sehingga Nabi mengembargo mereka. Mereka diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ke-50 turun ayat yang menjelaskan tobat mereka diterima. Siapa namanya Abah Yono? Yang 3 itu. Alif. Ahsan, tabarakallah fiik. 1, Ka'ab ibn Malik. Saleh. Hanya 1, tinggal 2. Ha, Badrimin, siapa yang kedua? Red.

0: Bek.
1: Ada yang kedua. Parasit. Siapa yang kedua? Reza. Nah, siapa yang kedua? Guru. Lupa apa nggak tahu? Nah, Mas Gato. Mana Muhid? Muhid. Ada tiga orang sahabat di pojok.
2: Kaab.
1: Kaab bin Malik jelas. Ini paling terkenal. Yang kedua namanya Hilal. Yang kedua namanya Hilal. Yang ketiga namanya Murarah. Tiga orang ini tidak ikut perang, perang Tabuk. Begitu Nabi pulang, setiap orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut itu ngasih tahu, "Ya Rasulullah, aku begini sehingga enggak ikut." "Ya sudah, Allah maafkan kamu." "Ya Rasulullah, aku begini." "Ya sudah, Allah maafkan kamu." Tapi yang tiga ini jujur. Allah Subhanahu wa taala di sana dia gundah. Turunlah perintah, jangan disalami. Sampai perintah dari Madinah 750 kilo atau 900 kilo. Pak arghabu butunan. Ah, coba tuh. Tukar Quran gitu. Wah, paling penak. Kalau tiga kata ini diucapkan oleh mereka memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Salah seorang sahabat muda mendengar omongan mereka ini, apa katanya? "Demi Allah, kamu ini kalian ini munafik, aku laporkan kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Ini menunjukkan Allah Sami' Maha mendengar. Belum sahabat ini sampai kepada Nabi melapor, ayat ini sudah turun duluan. At-Taubah 65-66 ini. Perawi mengatakan, "Aku melihat mereka memegang tali untanya Rasul minta maaf." Apa kata mereka? "Ya Rasulullah, innaha hadithu rakbin naqta'u bihi sair." "Ya Rasulullah, kita ini hanya senda gurau main-main supaya tidak terlalu lelah musafir, ya sudah kita ngobrol-ngobrol aja seperti yang tadi." Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Wala in sa'altahu." Kalau ditanya, "Kenapa kalian ngomong seperti tadi?" Itulah ya, para penghafal Quran paling dusta, paling rakus, paling penakut. "Kenapa kalian ngomong?" Ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Lihat ini munafikin ini. Ya Allah katakan, ya, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru." Katakanlah, apakah terkafir setelah kalian beriman? Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, sangat berbahaya sekali dalam hukum syariat kita, ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang memperolok-olok, mencela apa yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa membatalkan keislaman seseorang, waliyadzubillah. Maka Islam ini ajarannya mulia. Sedikit pun tidak boleh untuk diganggu. Kenapa? Karena ini adalah agama Allah Azza wa Jalla. Nabi berkata, "In wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, jangankan ajaran Rasul kita cela. Kisra, raja Persia, di saat Nabi hidup, Nabi tuliskan dia surat. Sampai di sana surat Nabi disobek. Apa jawaban Nabi? "Mazzaqallahu mulkahu." Allah cabik-cabik, sobek kerajaannya. Subhanallah, tidak lama setelah Nabi mengucapkan demikian, dia dibunuh sama anaknya, dibunuh sama putrinya. Maka para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, kemuliaan ajaran Islam mulia, dijaga oleh Allah ya, dari orang

0: Islam sendiri untuk memperolok-oloknya, mencacinya, memakinya. Demikian juga dijaga oleh Allah ya terhadap apa gangguan dari orang-orang luar Islam. Satu bukti itu suratnya Rasul. Suratnya Rasul saja berbeda sikap Kaisar Azim Rum, Kisra Persia. Kaisar Azim Rum, pembesar Romawi, datang suratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima dengan baik, maka apa? Kerajaannya pun tetap. Tapi Persia yang saat itu negara adidaya yang dua ini, datang surat Rasul, disobek surat Rasul, maka apa? Allah cabik-cabik pula kerajaannya. Padahal sebatas surat pada Allah dan rahmat Allah azza wa jalla. Apalagi itu merupakan petunjuk dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sudah tegaskan dalam Sahih Muslim, wa khairal huda, sebaik-baik petunjuk. Dalam lafaz yang lain, wa khairal hadi, sebaik-baik cara, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah subhanahu wa taala, telah sepakat para ulama kita menerangkan al-istihza, memperolok-olok agama, ajarannya ya, yang perempuan yang pakai cadar diolok-olok, yang laki-laki memakai jenggot diolok-olok, atau sarung dan celananya diangkat di atas mata kaki diolok-olok dan semisalnya. Ingat, istihza memperolok-olok seperti ini yunafit tauhid wal iman, bisa meniadakan tauhid seseorang, bisa meniadakan iman seseorang. Karena Allah mengatakan di akhir ayat tadi, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kafir setelah kalian beriman. Berarti apa? Ini menunjukkan sebelumnya mereka beriman, tapi dia menjadi munafik dan menjadi kafir dengan ucapan yang seperti itu. Dan alasan mereka apa? Kami hanya main-main. Maka urusan agama ini tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa untuk disendaguraukan, apalagi yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah, yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijma' para ulama menerangkan keluarnya seseorang dari Islam apabila dia memperolok-olok Allah, memperolok-olok Rasul, atau memperolok-olok kitab Allah, memperolok-olok hadith-hadith dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia main-mainkah? Apalagi benaran, apalagi betulan. Kenapa para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Islam ajaran telah sempurna dan datangnya dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala yang maha mengetahui maslahat hambanya, yang diketahui selain dari apa yang diturunkan Allah oleh Allah, itulah kemudaratan. Apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla, itulah maslahat. Dan Allah katakan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang namanya kitabullah, ajaran Islam ini tidak ada kebatilan dari depannya, tidak ada kebatilan dari belakangnya, yang mana turunnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Arabi al-Maliki mengatakan la yakhlu an yakuna ma qaluhu min jiddan aw hazlan, orang bisa mencela atau memperolok-olok agama Islam atau ajaran Islam, mungkin dia itu jaddan atau jiddan, sungguhan, atau hazlan, atau main-main. Wahwa kaifama kana kafar, bagaimanapun dia itu tetap dihukumi keluar dari Islam. Mencela Rasul sampai dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, punya kitab beliau judulnya As-Sarimul Maslul ala Syatim Rasul, pedang terhunus bagi pencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, sebab turun ayat yang tadi menerangkan dengan terang, dengan jelas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala rajulun fi ghazwati Tabuk fi majlisin yauma. Ada seorang waktu perang Tabuk, perang yang sulit para jemaah, satu-satunya peperangan yang diumumkan oleh Nabi alaihi wasallam, perang Tabuk ini jauh berbatasan dengan Irak. Ya, kalau panas panasnya sangat panas, kalau dingin dinginnya sangat dingin. Jalan kaki dari kota Madinah dengan jarak ya 900-1700 sekian kilometer. Nah, pada satu majelis ada orang mengatakan, "Ma ra'aitu mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa la arghabu butunan wa la akdhabu alsinan wa la ajbadu 'inda al-liqa." Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dikatakan paling penakut, dikatakan paling pendusta, dikatakan paling rakus. Orang beriman tidak ada yang hatinya tidak tergerak kalau nabinya diucapkan seperti ini, dituduh seperti ini. Mau kebangkit sahabat ini ya, menjelaskan, kamu munafik, aku lapor engkau ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari ayat ini para ulama menjelaskan apa? Pertama, Imam Ibn Sa'di mengatakan, wa fi hadhil ayah, dalam ayat ini, dalilun ala anna man asarra sarirah, siapa yang terbetik di dalam hatinya. Lebih-lebih di dalam hatinya ini al-istihza, ada memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yadhharuha. Yakinlah Allah pasti nampakkan dia. Wa yafdahu sahibaha, Allah akan bongkar pelakunya. Wa yastahzi'u bihi wa bi ayatihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Memperolok-olok Allah, memperolok ayat-ayat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'aqibuhu ashaddal 'uqubah, Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Allah azza wa jalla akan menghukumnya dengan hukuman yang keras. Fa innahu kafirun billahil azim, dia kafir kepada Allah. Adapun kalau dia mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima taubatnya. Syekhul Islam menerangkan dalam ucapan yang lain, inna su'al ibarah, buruk kata-kata kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih para jemaah, buruk kata-kata kita terhadap Rasul, kafar, kufur, kufur. Wa in sahhal maqsud, meskipun tujuannya baik, meskipun tujuannya baik, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul hujurat ayat yang kedua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Perhatikan ayat ini, sebab turunnya dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitabnya, dalam sahihnya, yaitu dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, disebut tentang ayat ini. Apa disebut oleh ar-rawi? Kadal khairan an yahlika, hampir dua manusia terbaik celaka, Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Umar berkata terhadap Abu Bakar begini, Abu Bakar menjawab, Umar menjawab. Akhirnya apa? Keduanya teriak mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara doang ini para jemaah. Langsung turun firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu
1: la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi.
0: Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Jangan pula kalian menyaringkan suara kalian ketika saling panggil di hadapan Nabi SAW atau ketika memanggil Nabi seperti kalian memanggil kawan kalian sendiri.
1: Antah bato a'malukum, yang akibatnya amalan kalian hancur.
0: Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasa. Ayat ini ya begitu turun, Umar radhiyallahu anhu kalau ngomong kepada Rasul suaranya kecil. Kalau Nabi tidak suruh dia ngulangin, Nabi enggak paham. Yang tadinya suaranya besar, tapi begitu turun ayat ini langsung suaranya kecil.
1: Bayangkan para jemaah di hadapan Rasul, gara-gara suara besar amalan bisa hancur, apalagi Rasul yang antum kata-katain,
0: apalagi ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita olok-olok, yang kita permainkan.
1: Tas'alullah salamata wal afiyah. Oleh karena itu para hadirin dirahmati Allah azza wajalla, kalau berbicara tentang bagaimana kisah orang-orang yang memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak. Ambil contoh, dan ini sering terjadi, apa yang dilakukan oleh sebagian orang sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini, anna rajulan, ada seseorang, akala indan Nabi sallallahu alaihi wasallam bishimali, dia makan pakai tangan kiri. Ini fenomena yang luar biasa, makan pakai tangan kiri ini pada jemaah banyak sekali ya, tapi kalau siwak setannya pakai kanan. Rokok ya, siwak setan pakai kanan, tapi kalau pisangnya pakai kiri, minumnya pakai kiri. Orang ini makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai tangan kiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya? Ya fulan, kul biyaminik. Hai fulan, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Dia sombong, dia tolak. Apa katanya? La astati', ya Rasulullah aku gak bisa, aku gak mampu. Apa kata Nabi SAW? Qala la astata', kamu gak bisa, kamu gak bisa. Fama astata'a an yarfa'a yadahu al-yumna ila fihi. Sejak saat itu dia tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali. Jadi orang-orang yang ditegur oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, tapi sombong, itulah nama sombong para hadirin. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, memperolok-olok orang lain. Ya, bau kencur. Saya lebih banyak makan garam daripada engkau. Hadis yang kamu keluarkan itu sudah saya hafal. Katakan yang semisalnya. Ini zaman tahu. Ya, zaman sekarang menolak kebenaran dengan cara seperti itu. Maka apa kata Nabi, perawi mengatakan, wa ma mana'ahu illa al-kibir, tidak ada yang menolaknya atau menjadikan dia menolak kebenaran itu kecuali kesombongan. Akhirnya apa? Tidak mampu langsung seketika. Di samping riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak, demikian juga dalam riwayat Al-Imam ya, Al-Bukhari rahimahullahu taala dan yang lainnya, kisah orang-orang yang menolak atau orang-orang yang mencela apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayar kontan saat itu atau dibayar belakangan. Mana contohnya? Satu tadi, Yang kedua, ada orang yang mencela riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Banyak tidak mau menerima riwayatnya Abu Hurairah. Gara-gara tidak mau menerima riwayatnya Abu Hurairah, karena ingat, kalau dihitung sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak tidak ada lain kecuali siapa? Abu Hurairah, 5000-an. Ya. 5370 sekian atau 70. Ini jumlah hadis diriwayatkan oleh beliau. Ketika menolak riwayat Abu Hurairah, berarti apa? Kita menolak sekian agama Islam. Ya, sekian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Begitu dikatakan riwayat Abu Hurairah turun atau jatuh ular dan mengejar dia sampai mengatakan aku tobat, baru ularnya hilang. Jadi kalau kita mau mempelajari kisah-kisah yang datang dari orang-orang terdahulu tentang orang-orang yang memperolok-olok ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memain-mainkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita. Cukuplah dengan ayat yang tadi yang Allah azza wa jalla berikan keputusan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian cari-cari alasan kalian telah kafir setelah kalian beriman, waliyadz billah. Tidak ada hukuman yang lebih berat dari ini para jemaah. Mungkin kalau Allah azza wa jalla hukum tangannya setruk, dia tobat, selesai masalah. Tapi Allah hukumi dia kafir, ini sudah putus banyak hal dalam hubungan kehidupan ini. Kalau mati, tidak akan dimandikan oleh saudaranya, tidak akan dimakamkan oleh saudaranya, warisan terputus. Bahkan apa? Ketika tegak hukum Islam, dia diminta untuk tobat. Kalau tidak, dia murtad, dia keluar dari Islam, bisa dibunuh dia dalam ajaran Islam. Ini akibat orang-orang yang memperolok-olok maupun mencela ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu? Sudah masuk? Baik. Hah? 1 menit. Ya Allah. Hadirin rahmatullah subhanahu wa taala. Kesimpulan dari apa yang kita ambil ini, yang pertama, wujub tauqir sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syara'i al-islam, wajib menghormati, memuliakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga syariat-syariat Islam secara menyeluruh. Tidak boleh untuk dihinakan sama sekali. Faedah yang kedua, khuturat al-mustahzi li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahayanya memperolok-olok dan mencaci maki atau mencela sunnah dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira demikian dulu, nanti kita sambung. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahmatillah azza wa jalla, kita sudah ambil tadi yang berkaitan dengan 2 faedah dari penjelasan yang tadi. Pertama, wujubul ihtiram, wajibnya menghormati ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, khuturah, bahayanya orang-orang yang mencela ajaran Rasul dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak ada bedanya dalam mencela maupun memperolok-olok antara yang sengaja maupun yang main-main, sendagurau. Kemudian yang keempat, tidak ada bedanya yang dicela maupun yang diperolok-olok, sunnah yang ringan maupun sunnah yang berat, sunnah yang kecil maupun sunnah yang besar. Dijelaskan oleh para ulama kita ada 5 kisah tentang orang-orang yang mencela, memperolok-olok ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi hukumannya orang yang tidak mau makan ditegur dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua yang menolak hadis Abu Hurairah. Bahkan yang ketiga disebutkan juga yaitu seorang yang memperolok-olok siwak. Ya, memperolok-olok siwak. Dia gunakan apa siwak ini untuk menggosok waliyadzubillah akramakumullah duburnya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla balas. Dihukum dengan apa? Masuknya hewan seperti tikus ke dalam perutnya yang menggerogoti lambungnya waliyadzubillah dan terbunuh. Kemudian lihat kisah orang yang memperolok-olok hadis. Hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Innal malaikata latadau ajnihataha. Malaikat menurunkan atau merendahkan sayapnya bagi para penuntut ilmu. Apa katanya? Awas, hati-hati nanti kalian injak sayap malaikat. Langsung seketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat terlalu banyak, ini akibat-akibat yang disegerakan. Belum pula akibat yang ditunda oleh Allah Azza wa Jalla jikalau seorang tidak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah dia para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan sesi yang kedua ini kita akan ambil beberapa pertanyaan bagi para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa. Dan nanti kita akhiri dengan satu faedah. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, Alin.
2: Gimana caranya orang bertobat kalau dia pernah melakukan kesalahan terus ada perlu bertahadat dari
1: Allah? Pertama, kalau dia seorang Muslim dan dia melakukan perbuatan kufur, cukup dia melaksanakan beberapa syarat taubat. Pertama, an-nadab, harus menyesal. Karena an-nadab huwa taubah, menyesal itulah taubat. Orang kalau tidak menyesal susah taubat. Yang kedua, al-iqla' 'anidz-dzunub, dia cabut dirinya dari dosa tersebut. Yang ketiga, an-ya'zima fi qalbihi alla ya'ud, bertekad dalam hatinya untuk tidak kembali untuk melaksanakannya. Ditambah lagi oleh para ulama kita, dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, semata-mata karena Allah dia bertaubat. Ditambah lagi oleh para ulama kita, ya, masih kaitannya dengan hak Allah, asal belum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan sudah ma'assalamah. Kalau kaitannya dengan hak hamba, kalau itu kehormatan harus minta dihalalkan. Kalau berupa harta harus dikembalikan. Tidak bisa mengembalikan harus minta dihalalkan. Maka seperti tadi cukup dia bertobat dan banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa alam. Kemudian ada pertanyaan dari pemirsa kita, kita sudah salat syuruq. Bolehkah kita salat duha lagi? Karena ana pernah dengar hadis salat syuruq itu adalah salat duha di awal waktu. Kita katakan boleh. Kenapa? Karena duha minimal 2 rakaat, maksimalnya 8. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang banyak taubat ketika anak unta kepanasan. Anak unta kepanasan. Ini menunjukkan afdalnya salat duha itu di akhir waktu. Dan afdalnya di masjid dengan berwudu di rumah dulu baru berangkat ke masjid. Maka setiap langkah dicatat itu adalah pahala umrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ala wa ala. Bagaimana hukumnya ya salat di musala kantor, namun di kantornya ada tempat saji? Kita katakan ya, pertama, kalau tidak ada tempat beribadah kepada selain Allah boleh. Tapi kalau ada tempat beribadah kepada selain Allah enggak boleh. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla ketika menegur nabinya supaya jangan salat di Masjid Dirar. La masjidun ussisa 'ala taqwa. masjid yang dibangun di atas dasar takwa, Masjid Quba, itu lebih berhak untuk berdiri di atasnya. Adapun Masjid Dirar dilarang. Padahal Nabi kita akan sholat karena Allah. Gak mungkin Nabi kita sholat bukan karena selain Allah. Gak mungkin. Maka apa? Ini namanya saddu dzari'ah, menutup celah. Berdasarkan juga riwayat, salah seorang sahabat ingin menyembelih unta di satu tempat namanya Buana. Namanya Buana. Nabi tanya, ada enggak perayaannya orang musyrikin di sana? Oh, enggak ada ya Rasulullah. Ada enggak berhalanya orang musyrikin di sana? Enggak ada ya Rasulullah. Oh, kalau begitu silakan laksanakan nazarmu. Maka disebutkan dalam kitab Tauhid, ba la yuzbahu lillah fi makan alladhi dzubiha fihi lighairillah. Bab tidak menyembul, tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat menyembelih kepada selain Allah. Apa ini? Saddud dzari'ah, menutup celah dan jalan, jangan sampai itu menjadi sarana untuk menjadikan kita berbuat kesyirikan. Adapun kalau tidak ada sama sekali, sebagaimana datang dari Ibnu Abbas, ya, di negeri Habasyah tidak ada masjid. Dia mengatakan apa? Sekiranya tidak ada tempat, adalah di tempat itu. Padahal kita ini karena apa? Karena Allah. Tetapi saddud dzari'ah, menutup celah dan sarana menuju kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa ala. Kemudian pertanyaan. Doa la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Apakah dibaca setiap selesai salat fardu? Pertama, ini bukan doa. Ini zikir. Itu zikir selesai salat ada 4 cara ya para hadirin. Ada 4 cara. Pertama, yang dalam Sahih Muslim, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dilengkapi dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu cara. Ini mungkin dipakai zuhur misalkan. Cara yang kedua, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Genap menjadi berapa? 100. Mungkin dipakai waktu asar. Kemudian berikutnya, Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Ini dipakai mungkin waktu maghrib. Kemudian ya, karena ngantuk isya, Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Selesai. Digonta-ganti, ini cara yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita katakan tadi itu bukan doa, tetapi itu rangkaian dari zikir yang 100 sebagai penyempurna. Wallahu taala a'la wa alam. Bagaimana jika perasaan datang was-was, apa yang harus kami lakukan? Isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari syaitan. Allah azza wa jalla berfirman, ya, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu, yang membisik, yang menggoda, membisik di dalam hati kita. Maka disebutkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah. Kalau engkau diganggu oleh syaitan itu, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa salam agar dipertemukan lagi dengan Ramadan dan amalnya diterima? Doa mereka, Allah mabalighna Ramadan. Allah mabalighna Ramadan. Adapun doa mereka supaya diterima, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Atau apa? Allah mataqabbal minna siyamana wa qiyamana. Maka itu sebabnya ketika bertemu hari raya dari Jubair bin Nufair, diriwayat oleh Imam Ahmad, para sahabat Nabi SAW kalau bertemu satu dengan yang lainnya, hanna'a ba'duhum ba'dha, satu sama lain mengucapkan tahniah, ucapan selamat. Apa ucapannya? Taqabbalallah minna wa minkum. Ini doanya supaya diterima di para jemaah. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Jadi ini ucapan para sahabat ketika bertemu dengan hari raya. Tapi kalau di Indonesia nambah lagi minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, dari sahabat itulah simpel, padat, mantap. Ya, taqabbalallah minna wa minkum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya,

0: Jika kita sedang sholat berjamaah, terus ada yang di depan kita membatalkan sholatnya dan keluar dari shaf, yang perlu bergeser apakah yang di sampingkah atau yang di belakang maju ke depan? Mana yang lebih sedikit gerakannya? Mana lebih sedikit gerakannya? Kalau di dekatnya lebih sedikit, ya di dekatnya saja sudah. Allahu ta'ala ala wa'alam. Apakah kita harus duduk sampai imam datang atau boleh berdiri di saf saat akan melaksanakan sholat berjamaah? Pertama, kalau imam belum datang, tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW menjelaskan, idza ahad ata ahadukum ila masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atay. Apabila seorang datang ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Allahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian berikutnya, kita yang sudah ngaji ini sering bercanda tentang poligami, apakah ini termasuk terlarang? Candanya bagaimana dulu? Ya, kalau poligami bukan memperolok-olok poligami. Ya, ini lain babnya ini para jemaah. Bercanda, ini anak mau nikah tiga ini. Ya, diguyonin sama temannya, satu aja enggak kuat, apalagi tiga. Nah, lain babnya kalau seperti ini. Ya, tapi kalau memperolok-olok poligami, ini yang poligami tiga atau yang poligami ini adalah orang-orang yang rakus. Oh, ini hati-hati ini para jemaah. Ya, Allah Ta'ala ala wa'alam. Bagaimana para ulama salam dulu bergurau dan bercanda? Ada gurau mereka, tapi gurau beneran. Mana dia? Datang seorang wanita kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk surga, sementara perempuannya tua. Apa jawaban Nabi SAW? Gak ada orang tua masuk surga. Nangis dia pulang. Terus Nabi kasih tahu, kalau kita meninggal dunia, masuk surga semuanya muda. Yang tua berubah menjadi muda. Umurnya 33 tahun para sahabat. Kemudian tinggi kita semua rata seperti Nabi Adam, sekitar 30 meter. Jadi kita ini sudah panjang-panjang nanti. Kita ini pendek gara-gara dosa para jemaah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ya, moyang kita Adam berapa hasta? Hah? Berapa hasta? Hah? Berapa hasta? Hah? 60 hasta. Situ nanti roh. Nah, semua kita begitu kita meninggal dibangkitkan rata-rata 60 hasta semua kita. Sama dengan Adam. Ya. Jurdan murda. Bulu-bulu jenggot kita tipis semua. Semuanya muda. 33 tahun, rata semua. Jadi enggak ada yang tua, semuanya menjadi muda. Jadi yang tua-tua ini tenang saja. Yang penting bisa masuk surga. Allahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana cara menghadapkan kepalanya jenazah waktu sholat? Ini penting diperhatikan. Sholat jenazah, kepalanya bebas, mau di mana saja. Yang penting jangan di sana arahnya. Mau di kiri kiblat ke, mau di kanan kiblat ke, tidak ada masalah. Yang penting dalam kuburnya. Kenapa? Toh ketika sholat, kalau dia laki-laki pasti kepalanya dicari oleh imam. Tapi kalau imam kurang ilmu, pokoknya main sholat saja. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ini bukan termasuk sunnah, hanya di kanan saja kepalanya jenazah. Mau di kiri ke, mau di kanan ke, yang penting kalau makmum, kalau jenazahnya laki-laki, imam harus cari kepalanya. Kalau jenazahnya perempuan, imam harus cari tengahnya. Maka mau di kanankah kepalanya, mau di kiri kepalanya, tidak ada masalah. Yang penting di dalam kuburnya. Kalau dalam kubur mesti di kanan. Kenapa? Dia akan ditidurkan di samping kanannya dengan badannya semua menghadap ke kiblat. Hadza huwa Allahu ta'ala a'la wa 'alam. Itulah hadirnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita ambil, dan ada satu faedah yang mudah-mudahan kita bisa amalkan malam ini. Dalam hadis silsilah sahihah nomor 3414 dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Idza awa ahadukum ila firasyih." Apabila seorang di antara kalian menuju kasurnya, tempat tidurnya, faqala, dan mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ghufirat dhunubuh. Allah ampuni dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahr, meskipun dosanya sejumlah buih di lautan dunia ini. Sekali saja. Apal Pak Pur? Jangan tidak apal. Ya, ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyu yumit. La haula wa la quwwata illa billah. Enggak pakai wa huwal aliyyul adzim. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala wallahu akbar. La subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai sini sekali saja sebelum tidur. Allah ampuni dosanya meskipun sejumlah buih lautan dunia ini. Parasit, coba. Ini ilmu praktik, bukan ilmu di buku. Coba parasit. La haula Santa. Bang Roy. La haula. Subhanallah. Masya Allah. Ulangi lagi. Kita ulangi lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Palalu coba. Sekali lagi para hadirin, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca sebelum tidur, di samping ayatul kursi, dua ayat terakhir suratul Baqarah, Al-Kafirun yang ditiup, Qul huwallah, Qul a'udhu bin falak, Qul a'udhu rabbin bin nas, Bismikallahumma amutu wa ahya, Bismika rabbi wada'tu jambi, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, ayat dan selanjutnya. Demikian para hadirin, apa bisa kita ambil insyaAllah pertemuan kita besok subuh di Masjid Baitul Ma'mur Munawwamah insyaAllah. Ya, baru setelah itu balik lagi di sini akad nikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 91 FM boleh dengar dengan tenang hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alina innaka antat tawabur rahim. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa'inna Allah Azza wa Jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam Ahkamul Janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim. Ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya. Ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, "Salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Ya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Qur'an, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Qur'an dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah al-Bahili. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat. Itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan, bukan alam ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lengtika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Berudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa. Azkarul Masa, Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: A'udzu billahi minasy

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Zubair Hawari LCMA hafizahullah dengan tema pembahasan teman terbaik di akhirat. Kajian beliau di Masjid Al-Mu'min di Kota Bekasi. Barakallahu fikum.
2: Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم الحمد لله. Mari syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita, menghidupkan kembali setelah kematian. Dan yang terpenting dari itu jamaah semuanya, Allah hidupkan hati kita sehingga kita bisa hadir menunaikan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu ini. Apalagi sholat subuh jamaah merupakan tolak ukur, barometer keimanan seseorang. Nabi SAW pernah bersabda atau menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih, Athqalus salati 'alal munafiqin al-isya'u wal fajr. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat isya dan salat fajar, salat subuh. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma habwa. Kalau saja orang-orang itu tahu kebaikan-kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan sholat subuh, pastilah mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Jadi sholat isya, sholat subuh itu sangat besar keutamaannya dan banyak kebaikannya. Baik, lima sab, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu pertanda kebaikan untuk jamaah masjid ini. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan bagi kita. Dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jemaah semuanya, sebaik-baik teman kelak di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia di hari kiamat akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi jemaah semuanya, sebaik-baik teman itu kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah para nabi dan rasul, para nabi dan rasul, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Mereka inilah sebaik-baik teman yang akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Yang terbaik di antara mereka ini tentu adalah pemimpinnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pasti setiap muslim bercita-cita, berharap bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Tentunya ada sebab-sebab amal soleh yang bisa menjadikan orang kelak di hari kiamat berteman atau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua orang nanti bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan-amalan menjadi sebab seseorang itu bertemu, berkumpul, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena surga itu bertingkat-tingkat jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil jannati darajat." Surga itu punya tingkatan-tingkatan. Wa baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Antara dua tingkatan surga itu seperti antara langit dan bumi. Dan yang paling tinggi itu adalah surga Al-Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa idza sa'altumul jannata fas'alu al-Firdausal a'la. Fa innaha a'lal jannah wa awsathaha." Kalau kalian ingin meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi, karena dia itu surga paling tinggi dan surga yang paling tengah. Dari Firdaus itulah mengalir sungai-sungai surga. Lalu ada sahabat yang mengatakan, "Tentunya itu adalah tempatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ya, saya berharap itu adalah tempat saya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Makanya dalam doa kita diperintahkan doa setelah azan, menjawab azan ada doa. Kita diperintahkan meminta kepada Allah, "Wa ba'athu maqaman mahmuda." Anugerahkanlah untuknya kedudukan yang terpuji. Kemudian juga Rasulullah perintahkan di situ, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah wal-fadilah. Nah, salah satu maknanya adalah surga Firdaus. Lantas apa amalan-amalan yang membuat seorang mukmin itu bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat? Yang dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada selain keduanya. Suatu ketika datanglah seseorang ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Ada orang datang kepada Nabi bertanya, kapan sih kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada dia, wa ma a'dadta laha? Kamu bertanya kapan kiamat itu terjadi, apa yang kamu siapkan untuk menyongsong kiamat itu? Kalau kiamat itu terjadi, kamu sudah siap? Lalu apa persiapannya? Orang ini pun menjawab, "La syai'a ya Rasulullah illa anni uhibbullaha wa rasulah." Saya tidak punya persiapan ibadah yang banyak ya Rasulullah. Enggak banyak ibadah saya. Ibadah-ibadah yang

Muhammad itu. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'a man ahbabta. Kalau begitu, kelak di hari kiamat engkau bersama orang yang engkau cintai. Allah Akbar. Tentu ini bukan cinta sembarang cinta, Pak, Bu. Cinta yang membuat seseorang bisa lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada syahwat dia. Cinta yang membuat dia mendahulukan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kepentingan-kepentingan pribadi dia, keuntungan-keuntungan duniawi, maka dia dahulukan. Bahkan dia rela, demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya ini, dia siap dan rela mengorbankan apapun yang dia miliki. Makanya cinta yang seperti inilah yang patut dibalas dengan apa? Dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik yang hadir di majelis itu mendengar percakapan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang itu, dia pun berkata, "Fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Tidak ada lagi yang lebih membuat kami gembira selain daripada mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang engkau cintai. Fa ana, kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Adapun aku, kata, cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Bagaimana dengan kita jamaah, bapak ibu, kaum muslimin dan muslimat? Kira-kira dengan siapa kita dikumpulkan kelak di hari kiamat? Kita inginnya dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tegaskan, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai? Saya cinta istri dan anak-anak saya ingin berkumpul dengan mereka. Apakah istri dan anak-anak kita bisa nanti menjamin keselamatan kita di hari kiamat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Orang-orang yang kita cintai itu di dunia ini, bapak, ibu jamaah semuanya, saudara kita, sahabat kita, teman-teman kumpul kita, anak-anak kita, ayah ibu kita, bahkan pasangan hidup kita, semuanya, kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ingatlah hari itu di hari kiamat, seseorang akan lari dari saudaranya, tidak peduli lagi. Wa ummihi wa abih, seseorang akan lari dari orang tuanya, ayah ibunya, tidak kenal dan tidak peduli lagi. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang di hari kiamat itu nanti masing-masing sibuk dengan urusannya. Bahkan jangankan kita manusia biasa, Pak, Bu. Nabi-nabi ulul azmi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ketika itu ketakutan, tidak sanggup memberi pertolongan dan bantuan untuk manusia di yaumul mahsyar. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat, datang kepada Nabi Nuh minta syafaat, datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa minta syafaat, semuanya tidak sanggup dan mengatakan, saya takut. Dia tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan sesudahnya. Aku takut. Nafsi. Aku khawatir terhadap diriku.

0: tidak sanggup semuanya. Nabi Adam menyebutkan kesalahannya. Nabi Nuh menyebutkan bahwa doanya sudah dia doakan untuk menghukum kaumnya. Nabi Ibrahim menyebutkan bahwa dia pernah berdusta 3 kali, kata dia. Padahal sebenarnya bukan dusta, tapi dia takut kepada Allah. Nabi Musa, Nabi Isa menyebutkan alasan sendiri-sendiri. Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Pergilah manusia semuanya berbondong-bondong mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, engkau adalah sebaik-baik manusia, penutup para nabi dan rasul, tidakkah engkau melihat keadaan kami hari ini? Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana laha, ana laha. Ini adalah hakku. Ini adalah untukku. Minta syafaat kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy Allah sampai waktu yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puja-puji, pengagungan, tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang belum pernah Allah berikan kepada makhluk sebelumnya sampai masa yang ditetapkan oleh Allah. Maka Allah katakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kepalamu, irfa' ra'sak, sal tu'ta, angkat kepalamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah sesuatu pasti akan diberikan. Washfa' tushaffa', minta syafaat atau beri syafaat, engkau diizinkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, lalu Rasulullah berkata kepada Allah, ya Rabb ummati, ummati, beri syafaat, beri pertolongan kepada umatku, kepada umatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ingin dikumpulkan dengan siapa di hari kiamat? Orang-orang lari semuanya dari kita. Jika kita ingin berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia syaratnya. Kita harus mencintainya melebihi siapapun dari makhluk, bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Apa bentuknya, wujudnya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya itu? Ya, harus mendahulukan perintahnya daripada perintah siapapun. Menjauhi larangannya. Tidak bermaksiat kepada keduanya. Beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, jamaah, sebab kita berkumpul atau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memperbanyak sholat. Harus banyak sholat kita, khususnya sholat 5 waktu kita jaga, lalu kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunat lainnya. Nah, banyak sholat itu juga sebab seseorang itu bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, di surga. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sholat tahajud, qiyamul lail. Lalu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang sahabat muda yang waktu itu menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang membawa air wudu. Dia siapkanlah air wudu dan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab, "Bittu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku menginap falamma qama min al-laili Tatkala beliau bangun di malam hari, fa'ataituhu biwudu. Lalu aku datangkan, aku bawakan untuk beliau wudu. Wudu itu air wudu, air yang digunakan untuk berwudu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, dan Rabi'ah yang menuangkan air, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Selesai berwudu, Rasulullah berkata kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, sal." "Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Kamu mau apa? Sampaikan." Subhanallah. Diberi kesempatan minta apa saja yang diinginkan dan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah tidak memikirkan dunia ketika itu. Ini kesempatan. Kalau dia minta istana, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakin dapat itu. Minta harta benda, kekayaan, emas dan perak. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Allah, Allah berikan. Tetapi cita-citanya sangat mulia dan tinggi. Dunia ini fana. Kalau dia dapat istana, harta benda, kemewahan dunia, pada akhirnya dia akan berpisah dengan semua itu. Maka dia minta sesuatu yang paling tinggi, indah dan abadi. Apa kata dia? Faqultu, kata Rabi'ah, maka aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku mohon, aku minta bisa menemanimu di surga ya Rasulullah. Apalagi yang lebih indah daripada itu, yang lebih tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya di Firdaus, surga yang paling tinggi, yang paling dekat kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar permintaan Rabi'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uji dia, apakah permintaannya ini teguh, sungguh-sungguh atau tidak. Maka Rasulullah katakan kepada dia, "Aw ghairu dzalika ya Rabi'ah?" Atau kamu punya permintaan lain selain itu ya Rabi'ah? Coba ganti aja permintaan, mungkin ada yang lain. Minta selain daripada itu. Rabi'ah berkata, "Huwa dzak." Hanya itu permintaan saya ya Rasulullah, enggak ada yang lain. Subhanallah. Para sahabat itu dahulu cita-cita mereka sangat tinggi dan mulia. Dunia itu sesuatu yang sudah pasti. Kita di perut ibu kita, saat ruh ditiupkan, rezeki pun ditetapkan. Sudah. Lalu kenapa kita khawatir dan cemas dengan dunia yang sudah dipastikan oleh Allah? Kalau akhirat kita kan gak tahu. Mau di surga atau di neraka. Di surga di mana tempatnya, kita gak tahu. Maka minta yang paling mulia, yang paling tinggi dan kekal abadi. Ketika mendengar bahwa Rabi'ah itu teguh dia permintaannya hanya itu, bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau itu permintaanmu ya Rabi'ah, bantu aku mendoakanmu kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Kalau memang itu permintaanmu, baik, saya akan doakan. Tapi kamu juga harus beramal, harus berusaha. Apa? Perbanyak sujud. Banyak sujud maknanya adalah banyak sholat. Kenapa disebutkan paling penting di dalam sholat? Perhatikan wahai saudara-saudariku, doa Nabi mendoakan dia, tapi tidak, Nabi tidak ingin Rabi'ah pasrah begitu saja. Ah, sudah dijamin nih. Nabi sudah memintakan, kalau gitu ya udah santai aja. Tidak. Tetap Rasulullah katakan harus ada sebab yang kamu lakukan. Apa? Bantu saya untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Rabi'ah, yang akhirnya dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menemani Nabi, tetap disuruh banyak sholat, banyak ibadah. Lah, kita siapa yang menjamin? Tidak ada. Tapi masih saja banyak di antara kita yang lalai. Sholat malas-malasan, kalaupun dikerjakan asal-asalan, tidak khusyuk, tidak tumanina, sebagian orang terlambat-terlambat, sebagian orang bahkan menunda-nunda sholat. Kalau sholat di depan orang khusyuk, masya Allah. Tapi kalau sendirian, asal-asalan saja, buru-buru dia sholat. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita menjaga sholat itu. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah. Jagalah oleh kalian benar-benar sholat-sholat lima waktu itu. Khususnya sholat pertengahan. Sholatul wusta. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Makanya dahulu salafus soleh memandang sholat asar itu sangat penting. Bahkan telah sahih athar-athar dari mereka mengatakan bahwa mereka rela, lebih rela kehilangan harta benda keluarga daripada kehilangan sholat asar. Sholat asar ini kan waktu yang banyak orang lalai juga. Kadang-kadang orang baru pulang kerja, capek. Saat orang olahraga, berkegiatan, keluar rumah, cari tempat, kumpul-kumpul. Banyak orang lalai sholat asar. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi khanitin. Jagalah sholat itu. Sholat-sholat itu. Dan khususnya sholat pertengahan. Allah juga puji hamba-hambanya yang menjaga sholat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Di surat Al-Mu'minun. Dan orang-orang yang benar-benar menjaga sholatnya. Jadi sholat, memperbanyak sholat, menjaga sholat benar-benar, sungguh-sungguh, sebab seorang mukmin bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang ketiga, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datanglah seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini bernama Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ini dulunya budak, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjadi pembantu Rasulullah. Nah, jadi dia tiap hari itu di rumah Rasulullah atau di dekat Rasulullah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sore atau malam dia pulang ke keluarganya. Setiap dia pulang ke keluarganya, kumpul dengan anak istrinya, dia teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi dia kepada Rasulullah. Rindu terasa oleh dia sehingga dia tidak tahan. Maka bergegas dia kembali untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat aja. Sekedar ingin melihat, melepas rindu dia. Maka suatu hari itu kata Ibnu Abbas, dia pulang Thauban ini ke rumahnya, kumpul sama anak istrinya. Ternyata hatinya masih rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang dia lagi. Dalam sebagian riwayat dikatakan, ternyata Rasulullah belum kembali ke rumahnya, tidak ada. Atau lagi tidak di rumah, maka dia tunggulah di masjid. Dia tunggu di masjid, lalu dia nangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Terdengar ada orang yang menangis di masjid. Rasulullah tanya, "Thauban, apakah engkau Thauban?" Benar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Maka Sauban pun bercerita, ya Rasulullah, inni la uhibbuk wa inni la azkuruk, falaula anni aji'u fa anzuru ilaika zanantu anna nafsi takhruj. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintaimu sehingga aku selalu teringat kepadamu. Seandainya aku tidak bisa menengokmu, melihatmu, aku merasa jiwaku lepas dari jasadku. Sampai seperti itu, subhanallah. Karena mereka, dan sehari-hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tumbuh cinta itu. Kalau kita ingin tumbuh cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat ini, kita sehari-hari harus hidup bersama Rasulullah. Loh, Rasulullah kan sudah wafat. Bagaimana kita bisa hidup bersamanya sehari-hari? Hidup dengan sunnah-sunnahnya. Pelajari hadis-hadisnya. Selalu mengkaji perjalanan hidupnya. Maka ini sama bersama dengan Nabi. Akan tumbuh rasa cinta dan rindu itu. Lalu kata Thauban, فَأَذْكُرُ أَنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةِ سِرْتُ دُونَكَ فِي الْمَنْزِلَ فَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِي الدَّرَجَةِ. Lalu aku teringat, ya Rasulullah, kelak jika engkau masuk surga, dan kalau aku pun masuk surga, aku teringat engkau berada di tempat yang sangat tinggi, dan aku takut di surga tidak bisa bertemu denganmu. Maka aku menangis sedih teringat itu. Jadi ternyata dia, yang menyebabkan dia menangis, dia khawatir nanti. Teringat dia, sekarang di dunia saya bisa bertemu dengan Nabi, tapi di akhirat kelak, saat Rasulullah masuk surga, dan kalau aku diizinkan masuk surga, Rasulullah berada di tempat yang paling tinggi, aku siapa? Dia takut tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menangis. Karena derajatku, kata dia, lebih rendah darimu, sementara aku ingin bersamamu. Mendengar itu Nabi diam sallallahu alaihi wasallam, tidak menjawab, sampai akhirnya turun firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah An-Nisa di ayat 69 yang pertama tadi kita baca. Yang kita baca pertama tadi, yaitu وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Turun ayat itu lalu dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini, Thauban. Maka Thauban pun bergembira, sangat besar harapannya. Apa kata Allah yang artinya tadi, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak dia dikumpulkan bersama para nabi, syuhada, as-siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh, mereka lah sebaik-baik teman. Jadi dari ayat ini dan kisah Thauban ini, sebab ketiga seseorang itu dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, tunduk dan patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya ini, wahai jamaah, itulah dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga. Umatku semuanya masuk surga kecuali yang enggak mau. Ada orang tidak mau masuk surga. Aneh. Maka ditanya oleh sahabat, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. yang bermaksiat, tidak patuh kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Barang siapa yang ingin masuk surga lalu juga berteman menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, maka mari taati Allah dan Rasulnya, jauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, sebab seseorang bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, orang yang baik akhlaknya. Jadi Islam itu jamaah. Selain kita diperintahkan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, kita juga dituntut memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Berakhlak ketika kita bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhlak kepada orang tua kita, akhlak kepada istri, suami, anak-anak kita, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada masyarakat kita, akhlak kepada rekan-rekan kerja, keatasan, kebawahan kita, akhlak kepada makhluk hidup. Agama ini agama akhlak. Bahkan akhlak itu sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutashaddiqun wal mutafayhimun." Qalu ya Rasulullah, "Qad alimna as-sarsarun wal mutashaddiqun, famal mutafahimun, mutafayhimun, mutafayhiqun?" Qala al mutakabbirun. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan paling dekat tempat dia di hari kiamat denganku, paling dicintai oleh Rasul di hari kiamat, paling dekat majelis dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahasinukum akhlaqo, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Orang yang paling baik akhlak itu baik perilaku dia, lisan dia, perbuatan dia, baik hati dia, bersih hati dia terhadap sesama kaum muslimin. Tidak membenci, tidak mendendam, tidak iri hati dan dengki. Memaafkan, berlapang dada, mencintai orang-orang yang beriman, tulus dan ikhlas. Lisannya, dia jaga kaum muslimin dari gangguan lisannya. Tangannya, dia jaga kaum muslimin dari gangguan tangannya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu, seorang muslim yang sebenarnya itu, selamat kaum muslimin yang lain dari lidah dia dan dari tangan dia. Dia tidak ghibah saudara-saudarinya sesama kaum muslimin. Dia tidak buat fitnah dan kedustaan terhadap saudara-saudarinya kaum muslimin. Dia tidak mengadu domba saudara-saudarinya kaum muslimin. Dia tidak mengolok-olok, memberi gelar-gelar yang buruk kepada saudara-saudari dia. Itu dijaga lisannya. Tidak mencaci, tidak memaki, tidak melaknat saudara-saudarinya. Begitu juga tangannya, dia tidak memukul saudara-saudarinya dengan zalim. Dia tidak makan harta saudari, dia tidak rampas, tidak ambil harta saudara-saudarinya dengan tanpa hak. Dan seterusnya, dia jaga adab dan akhlak itu. Kalau dia seorang suami, dia akan menjadi yang terbaik bagi keluarganya. Karena dia tahu nabinya yang mulia bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Siapa yang paling baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dialah yang terbaik, kata Nabi. Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku atau untuk keluargaku. Maka dia akan berakhlak baik. Kalau dia seorang istri, maka dia menjadi istri yang baik, yang salihah, tunduk patuh kepada suaminya, memuliakan suaminya. Karena dia teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti." Artinya, kalau seorang wanita itu, kalau seorang wanita itu menjaga sholat lima waktu, menunaikan puasa Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya, tidak berzina, mentaati suaminya, maka kelak dikatakan kepada dia di hari kiamat, masuklah engkau ke surga wahai wanita dari pintu mana saja yang engkau suka, bebas masuk. Subhanallah. Kalau dia seorang anak, dia akan berakhlak yang baik kepada ayah ibunya. Dia akan berbakti karena ayah ibunya adalah surga bagi dia. Allah jadikan surga, Allah jadikan orang tuanya pintu surga yang paling tengah. Maka dia hormat, dia mulia, muliakan orang tuanya. Dia berbuat baik, dia bahagiakan orang tuanya. Akhlak. Kalau dia seorang tetangga, maka dia akan jaga hak-hak tetangganya. Tidak dia sakiti tetangganya. Karena dia tahu nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan begitu seterusnya. Dia jaga akhlak itu karena hidup dia adalah akhlak. Dan itu akhirnya yang membuat dia kelak paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga paling dekat kedudukan tempat dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang bisa menjadi sebab seseorang itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, menafkahi, mengayomi, menjaga, melindungi anak yatim. Ada anak yatim, susah hidupnya, miskin, dia biayai. Dia nafkahi kehidupannya, dia sekolahkan, dia didik sampai anak itu dewasa dan bisa mandiri. Sangat besar pahalanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Ana wa kafilul yatim kahataini wa ashara bis sababah wal wusta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari di hadapan kaum muslimin, "Ana wa kafilul yatim." Kafil itu orang yang menjamin anak yatim, menafkahkannya kepada yang baik. Aku dan kafil yatim itu seperti dua jari ini di surga. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Lihat dekatnya. Rasulullah berikan penjelasan itu menunjukkan dekatnya orang itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Ini menjelaskan keutamaan menjadi kafil anak yatim. Maka kalau Allah beri kita kemampuan, tahu di lingkungan kita, di kampung kita atau masyarakat kita kaum muslimin ada anak yatim yang sudah kehilangan ayahnya, apalagi kalau kehilangan ayah bundanya, Kalau yatim itu yang kehilangan ayahnya, sehingga kehidupan dia susah, pendidikan dia susah. Kita Allah beri kelebihan, maka jadi kafil dia. Jangan harapkan saya akan bantu dia, mudah-mudahan sudah besar dia dewasa dia balas budi dia kepada saya. Jangan itu harapannya. Harapannya apa? Saya bantu anak yatim ini, saya jadi kafil dia, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh saya yang menjadi sebab saya masuk surga. Allah ampuni dosa-dosa saya. Maka dengan itu mudah-mudahan engkau wahai saudara saudariku menjadi teman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kemudian yang keenam berbuat baik atau memperlakukan dengan baik anak perempuan atau saudari perempuan. Kalau kita Allah amanahkan anak perempuan, maka perlakukan mereka dengan baik, karena sangat besar keutamaannya. Apalagi anak perempuan yang Allah amanahkan, titipkan kepada kita sebagai ayahnya. Kita bertanggung jawab dunia akhirat terhadap anak perempuan kita. Di zaman sekarang, menjaga anak perempuan itu berat sekali. Tugas dan tanggung jawab seorang ayah, karena banyaknya fitnah, godaan, dan kerusakan di akhir zaman ini. Maka barang siapa yang benar-benar menjadi ayah yang baik bagi anak perempuannya, dia bimbing, dia arahkan kepada kebaikan, dia jaga anak perempuannya dari neraka, dia jauhi dari jalan-jalan syaitan, maka kelak ayah ini akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu ukhtani aw ibnatan, siapa yang punya dua saudari perempuan atau dua anak perempuan, fa ahsana ilaihima ma sahibatah, lalu dia perlakukan dengan baik selama kedua saudarinya atau anak perempuannya hidup bersama dia. Kalau sudah nikah anak perempuan, lalu dia ikut suami, tentu tanggung jawab suami lagi. Begitu juga saudari. Kalau dia sudah punya suami, maka tanggung jawab suaminya. Tapi kalau suaminya rupanya tidak ada lagi, entah itu pisah atau meninggal, maka dia tidak punya siapa-siapa lagi sebagai saudara laki-laki. Kita harus berbuat baik kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, barang siapa yang punya dua orang saudari perempuan, punya dua orang anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepadanya selama keduanya itu hidup atau bersamanya, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, maka aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kelak di hari kiamat seperti dua jari ini. Sama seperti kafil anak yatim tadi, di surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur jemaah kalau kita punya anak perempuan. Kenapa sampai sebesar itu pahalanya, keutamaannya? Karena besarnya tanggung jawab menjaga, merawat, mendidik, berbuat baik kepada anak perempuan. Apakah ini hanya khusus untuk ayah saja? Tidak. Ibu-ibu juga. Seorang ibu yang punya anak perempuan, jaga anak perempuannya itu. Bimbing dia dengan baik. Sangat besar keutamaannya. Yang ketujuh, amalan yang bisa menjadikan seseorang itu beriman, berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kabar gembira untuk umatnya di akhir zaman atau yang datang itu. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke Baqi. Dalam riwayat lain itu kejadiannya malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah ke Baqi. Itu sebelum beliau sakit menjelang wafatnya. Lalu sampailah di kuburan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Jadi beliau ucapkan salam seperti kita ziarah kubur, ucapkan salam kepada penghuni kubur. Waktu itu Sauban ikut mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Sauban ini selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pembantunya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wadittu anni qad ra'aitu ikhwanana." Wadittu itu aku rindu, sangat ingin. Aku sangat ingin, aku rindu bisa melihat saudara-saudaraku. Sahabat yang ada bersama beliau ketika itu berkata, "Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Siapa lagi yang kau rindukan selain kami, yang engkau ingin bertemu dan melihat mereka?" Telah menjawab, "Bal antum ashabi." Kalau kalian ini sahabat-sahabatku, bukan saudara-saudaraku. "Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd." Adapun saudara-saudara kita yang aku rindukan mereka, mereka belum muncul, belum datang sama sekali. Mereka nanti datang sesudah. Mereka beriman kepada aku, sekalipun mereka tidak melihatku. Subhanallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saudara-saudaraku itu belum datang lagi, belum muncul. Mereka datang sesudahku. Wa ana faratuhum 'alal haud." Kelak di hari kiamat saya akan tunggu mereka di telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah dengan dianugerahi telaga di hari kiamat. Nanti seluruh umatnya akan datang ke telaga itu. Nabi menunggu. Dan itu setelah hisab. Setelah dihisab. Rasulullah tunggu di telaga sebelum sirat titian. Rasulullah tunggu umatnya datang. Nanti yang datang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ambil cangkir-cangkir yang disediakan oleh Allah. Cangkir-cangkirnya sebanyak bintang-bintang di langit, kata hadis. Lalu Rasulullah ambil air, ciduk dengan cangkir tersebut, lalu dia ulurkan kepada setiap umatnya yang datang. Terima minum langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum dari air telaga itu. Apa kata Nabi? "Aku akan tunggu mereka, orang-orang yang aku rindukan itu, yang belum melihatku dan aku belum melihatnya itu. Aku tunggu dia di telaga." Faqalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik?" Wahai Rasulullah, bagaimana nanti hari kiamat itu engkau mengenali umat-umatmu yang belum datang sama sekali? Engkau belum bertemu dengan mereka. Bagaimana engkau bisa mengenalnya bahwa dia itu, mereka itu adalah umatku, umatmu? Ini pertanyaan sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aita law kana li rajulin khailun ghairu muhajjala fi khaili dahmin bahmin ala ya'rifu khailahu ghurran ghurran muhajjala." Bagaimana menurut kalian? Misalnya salah seorang kalian punya kuda. Ghurrun muhajjal. Kuda ghurrun muhajjal itu kuda hitam. Lalu di wajahnya ini ada garis putih di keningnya. Itu namanya ghurrah. Ya. Kemudian termasuk ghurrah juga muhajjal itu tahjil. Kaki tangan dia itu dari bawah sampai ke dekat lututnya atau siku kuda itu berwarna putih. Jadi dia kuda hitam, putih di wajahnya, kemudian tangan kuda itu sampai ke sikunya, karena bagian depan kuda itu dinamakan tangan. Kalau kaki yang belakang, ya. Tangannya itu putih. Kakinya juga putih sampai ke lututnya. Jadi ini kuda yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, bagaimana menurut kalian kalau ada salah seorang kalian punya kuda yang punya ciri-ciri seperti itu, putih di bagian depannya, keningnya, kemudian keempat tangan dan kakinya itu putih sampai ke siku dan lututnya, berkumpul bersama sekelompok kuda yang semuanya hitam, hanya dia saja yang punya tanda itu, bukankah dia akan bisa mengenalinya? Maka jawab para sahabat ketika itu, bala ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah, pasti nampak, karena kan berbeda sendiri. Yang lainnya hitam, ada ternyata kuda hitam ada tanda putih di mukanya dan di kaki serta tangannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Nah, umatku itu kelak akan datang di hari kiamat menemuiku ghurran muhajjalina minal wudu. Muka mereka, tangan mereka, kaki mereka mengeluarkan cahaya bekas-bekas wudu mereka. Allahu akbar. Ini keutamaan menjaga wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam riwayat lain, la yuhafizu ala alwudu ila almu'min. Tidak ada yang menjaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Dan orang yang rajin wudu, maka dia otomatis rajin sholat. Karena wudu itu kan salah satu cara bersuci untuk sholat. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi nanti bekas wudu itu wajahnya, tangannya, kakinya akan bercahaya dan menjadi tanda pengenal. Dengannya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya. Wa ana faratuhum 'alal haud. Aku akan tunggu mereka nanti di telagaku. Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzadu al-ba'irud dhal. Unadihim ala halumma halumma ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak fa aqumu suhqan suhqan. Lalu saat aku menunggu di telaga, umatku pun datang. Lalu ada sekelompok dari umatku mereka diusir. Mereka mau datang ke telaga Nabi tapi diusir oleh malaikat seperti onta yang tersesat tempat sumber air, diusir. Melihat itu Rasulullah tahu itu umatnya, tapi kok diusir? Maka Rasulullah berkata, ala halumma, ala halumma, mari kesani, mari kesini, mari kemari. Lalu dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum qad baddalu ba'dak. Mereka itu, umatmu yang itu, mereka sudah merubah-rubah agamamu sesudahmu ya Muhammad. Dalam riwayat lain, innaka la ta'rifu ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu sepeninggalmu apa yang mereka rubah-rubah dari agama ini. Nah, orang-orang yang merubah-rubah agama di hari kiamat, dia tidak berhak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga dan tidak berhak minum dari situ. Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, karena dia diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini, di dalam syarah Sahih Muslim dia ceritakan termasuk merubah-rubah agama itu membuat tuntunan-tuntunan baru, ajaran-ajaran baru, tata cara ibadah baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Kemudian termasuk merubah-rubah agama orang-orang fasik yang melakukan dosa-dosa besar, maksiat-maksiat besar dan tidak bertobat darinya. Itu termasuk juga merubah-rubah agama. Termasuk juga kata Imam Nawawi, orang-orang yang merubah-rubah agama Nabi itu orang yang suka memecah belah agama. Nah, ini diantara orang-orang yang merubah agama. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, suhkon suhkon, maka merugi, sengsara, celaka orang-orang yang merubah-rubah agamaku sesudahku. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang makan siang. Ada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kemudian ada juga Abu Jum'ah radhiyallahu anhu, sahabat juga. Makan sianglah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahadun khairu minna aslamna wajahatna ma. Ada enggak dari umatmu yang lebih baik daripada kami? Kami sudah masuk Islam di tanganmu dan kami berjihad bersamamu. Ada enggak yang lebih baik lagi daripada ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam, ya, ada orang-orang yang lebih baik lagi. Qaumun yakununa min ba'dikum, ada kaum-kaum yang nanti datang sesudah masa kalian. Yu'minuna bi wa lam yarauni, beriman kepadaku sekalipun mereka tidak melihatku. Subhanallah. Orang-orang ini bukan sekadar beriman, Bapak Ibu jemaah semuanya. Mereka pegang teguh agama Nabi itu, petunjuk dan sunnah Nabi. Dianggap aneh, dianggap asing karena dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Diolok-olok, dicemooh, dia tetap teguh. Maka orang yang sabar ketika masa-masa seperti itu, kata beliau dalam hadis lain, kalau mereka beribadah, pahalanya 50 kali lipat pahala seorang sahabat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inna mi waraikum ayyamis sabar." Nanti sesudah kalian akan datang hari-hari masa-masa di mana seseorang dituntut untuk bersabar di atas agamanya. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamarah. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti menggenggam bara api. Al-abidu fihinna, yang beribadah kepada Allah hari itu, ka khamsina rajulan minkum, pahalanya seperti 50 orang dari kalian. Subhanallah. Siapa mereka? Beriman kepada Nabi, berpegang teguh dengan petunjuknya. Kelak di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi, bertemu di telaganya, minum dari Nabi, dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dimasukkan di sorga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jemaah semuanya, di antara sebab-sebab tadi yang 7 itu, ada salah satu sebab yang bisa kita amalkan dan menjadi sebab bagi kita untuk masuk surga dan berteman, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, waktu yang tersisa saya berikan kesempatan untuk jamaah bertanya jawab. Kalau jamaah ada pertanyaan, silahkan, boleh ditanyakan langsung. Untuk ibu-ibu akhwat yang mungkin hadir, mungkin ditulis pertanyaannya dan titipkan kepada DKM, nanti akan diantarkan ke depan saya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi di awal penjelasan kalau tidak betul, saya mendengarkan bahwa ada percakapan antara Nabi Muhammad
0: sallallahu alaihi
1: wasallam yang awalnya adalah seorang budak. Kemudian sahabat-sahabat terus berkata. Dia mengatakan bahwa saya mencintai Allah, saya mencintai Nabi, saya mencintai Abu Bakar dan Umar. Pertanyaan saya, kenapa tidak dilanjutkan dengan saya mencintai Umar dan Ali?
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Jadi Anas bin Malik tadi mengatakan, dan hadis itu ada di Bukhari juga Muslim. Anas bin Malik mengatakan, yang melebihi daripada kegembiraan kami saat mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Lalu Anas berkata, fa ana uhibbullaha wa rasulahu, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar fa arju an akuna ma'ahum. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap aku berkumpul bersama mereka. Nah, kenapa pertanyaan ini, kenapa tidak disebutkan Utsman, tidak disebutkan Ali? Maka akan muncul pertanyaan yang lain, kenapa juga tidak disebutkan sahabat yang lain 10 orang yang dijamin masuk surga? Kenapa tidak akan disebutkan pula sahabat-sahabat yang lain? Banyak sahabat-sahabat yang lain yang semuanya itu punya keutamaan. Jawabannya, karena dua orang inilah orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir-hampir tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis menyebutkan Rasulullah mengatakan, aku datang bersama Abu Bakar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Banyak sekali. Jadi memang Abu Bakar dan Umar ini sahabat yang paling utama dan paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mewakili sahabat yang lain. Makanya disebutkannya dua orang itu karena mereka inilah yang paling dekat. Rasulullah pernah ditanya oleh Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu, ayahnya Abdullah. Ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Man ahabbun nas ilaik? Rasulullah langsung menjawab, Aisyah. Bukan yang itu yang aku tanyakan ya Rasulullah, tapi dari kalangan laki-laki. Siapa laki-laki yang paling engkau cintai? Kalau Aisyah sudah pasti. Siapa laki-laki? Dia jawab, Abu Bakar, bapaknya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Umar. Dan dia tanya terus sampai akhirnya kata Amru, akhirnya saya berhenti bertanya, khawatir nanti tidak ada nama saya disebut. Dia takut dia, maka dia berhenti, tidak jadi tanya lagi. Tapi ini menunjukkan bahwa dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, ini orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan sahabat-sahabatnya. Maka itu mewakili. Seperti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Hadis sahabat Irbad, dan itu diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian memegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Disebut di situ hanya khulafa'ir rasyidin yang berempat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, tapi itu mewakili sunnah para sahabat karena merekalah tokoh pemimpin para sahabat itu. Ya. Jadi kenapa hanya itu disebut oleh Anas? Karena itulah pemimpin para sahabat dan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Utsman dan Ali tidak diragukan lagi memiliki keutamaan. Utsman termasuk orang yang dicintai juga, bahkan Rasul. Ini menunjukkan kedudukan Utsman yang tinggi. Dinikahkan dengan putrinya yang pertama, lalu meninggal putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an bintihi, wafat dia, lalu dinikahkan lagi Utsman dengan putrinya yang satu lagi. Kalau bukan karena Rasulullah cinta kepada Utsman, percaya kepada Utsman, tidak mungkin dia nikahkan dengan dua orang putrinya. Maka digelari dia Dzun Nuraini, Utsman itu orang yang memiliki dua cahaya karena dia menikahi dua putri Nabi. Ali bin Abi Thalib juga tidak diragukan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu dia, tumbuh besar di rumah dia atau bersama dia. Bahkan Rasulullah nikahkan dengan putrinya Fatimah, putrinya yang paling dia cintai. Maka semuanya mereka memiliki kedudukan, tapi Abu Bakar dan Umar mewakili sahabat yang lain. Allahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Bapak ini dulu, nanti Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi terkait dengan tetangga Kausar. Apa ini saya membayangkan kita tetangga Kausar atau aja di ruangan ya, di sana ada tetangga Kausar, kemarin juga ya. Tadi kita sampaikan bahwa ada umat yang akan datang.
0: Yeah.
2: kemudian oleh malaikat diusir karena menambahkan ibadah yang di luar yang diajarkan oleh Rasul. Nah, di sisi lain kita mendengar ada dalil yang terkait dengan bid'ah.
0: Yeah.
2: Bid'ah masuk neraka. Jika dihubungkan terkait dengan ruangan atau area,

0: Yang ini namanya haud. Ini di haud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya setelah umatnya dihisab dan sebelum menuju surga. Sebelum sirat. Tadi saya sebutkan. Tadi waktu penjelasan saya sebutkan kejadian ini adalah setelah dihisab dan sebelum sirat. Ini urutan-urutannya. Jadi dihisab, nanti Rasulullah tunggu di telaga. Mereka datang semuanya. Jadi itu sebelum masuk surga. Maka sudah terjawab ya. Nah, jadi adapun pelaku bid'ah atau pelaku dosa dan maksiat juga, mereka selama bid'ahnya itu bukan bid'ah mukaffirah, bukan bid'ah yang membuat seseorang kafir. Karena bid'ah itu kan bertingkat-tingkat. Ada bid'ah itu tingkatannya kecil. Ada bid'ah itu yang membuat seseorang jadi fasik. Ada bid'ah yang bisa membuat orang kufur, seperti bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh syiah-syiah rafidhah. Atau bid'ah yang dibuat oleh orang-orang yang bid'ah dalam akidah misalnya. Bid'ah orang-orang yang menolak qadar, mu'tazilah. Bid'ah orang-orang yang mendustai sebagian Al-Quran. Atau bid'ah-bid'ah yang mengandung kesyirikan syirkul akbar. Nah ini yang bisa membuat orang itu nanti keluar dari agama. Kalau selama bid'ahnya itu bukan bid'ah mukaffirah, maka dia tahta masyiatillah. Syafaat dan lain segala macamnya yang dikehendaki oleh Allah, Allah ampuni. Kalau tidak, maka dia di Allah hukum dia dahulu di dalam neraka, tapi dia tidak kekal di dalam di dalamnya. Karena yang kekal di dalam neraka itu orang-orang kafir. Adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak kekal dalam neraka. Yang masuk neraka setelah habis masa yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah keluarkan, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Ya, jadi itu nanti peristiwa yang kita ceritakan tadi, Rasulullah menunggu di haud. Haud itu telaga juga, tapi namanya haud. Itu berbeda dengan Al-Kautsar kejadiannya. Al-Kautsar itu inna atayna al-kautsar, itu yang dimaksud itu surga, telaga yang ada di dalam surga. Allahu a'lam bissawab. Silakan Pak. Iya.
1: Aku dengar satu hadis. Al-mar'u ma'a man ahabba.
0: Iya.
1: Setiap seseorang itu akan berkumpul bersama orang yang dia cintai. Mohon penjelasan Ustaz, yang dimaksud orang dicintai di sini, apakah konteks dengan Rasulullah itu apa atau gimana Ustaz?
0: Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi ada hadis lain yang bunyinya al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu kelak dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sebenarnya hadis ini kejadiannya sama dengan hadis Anas bin Malik tadi. Cuma versi riwayat hadis itu kan beragam. Ya, jadi teks matan hadis itu beragam. Yang melalui sahabat yang lain atau sanad yang lain, teksnya anta ma'an man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Di dalam riwayat lain itu al mar'u man ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang dia cintai. Jadi sebenarnya konteks hadis itu sama. Ya, dia dalam peristiwa yang sama dan kaitannya juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya bagi kita, seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dia cintai, maka silakan pilih siapa yang kita cintai, karena kelak kita akan dicintai dengan orang yang kita cintai di hari kiamat. Kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai di hari kiamat. Ingin dikumpulkan bersama orang-orang soleh, cintai mereka. Ingin dikumpulkan dengan orang-orang siddiq, cintai mereka. Ingin dikumpulkan bersama para nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW, cintai dia. Karena seseorang dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Tapi jika tidak, dia cinta kepada manusia selain daripada Nabi, lebih daripada cintanya kepada Nabi, cinta kepada artis, cinta kepada gurunya berlebihan sehingga gurunya salah pun diikuti, itu kan cinta yang berlebihan. Misalnya dia punya guru, gurunya manusia, keliru, dia tahu itu salah, keliru, bertentangan dengan agama, tapi karena taklid buta, fanatisme

0: dia ikuti juga, sekalipun itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan agama. Salah, dia tahu itu salah. Nah ini kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai itu pula. Nah, jadi silahkan pilih siapa orang yang kita benar-benar kita cintai, maka kelak akan dikumpulkan bersama dia. Maka cintailah Allah, cintai Rasulullah, cintai para sahabat, cintai para ulama, cintai orang-orang soleh, cintai saudara kita yang beriman, yang soleh, yang bertakwa. Adapun cinta bukan karena Allah, itu hanya di dunia. Di dunia pun kadang gak kekal. Di akhirat, semua orang itu akan saling bermusuhan, kecuali orang yang bertakwa. Allah berfirman, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Di hari kiamat kelak orang yang di dunia dahulu mereka saling cinta, saling suka, di akhirat saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mencintai karena Allah. Lillah, fillah. Dia cinta karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan dan lain-lainnya, tapi murni karena Allah. Maka orang ini kelak di hari kiamat juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Allahu a'lam bissawab. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa sebelum kita tutup. Silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sama tersebut segera satu sikap buat saya kepada seorang wanita,
0: bukan seorang wanita,
1: anak
0: perempuan atau saudara perempuan. Kalau seorang wanita lain lagi nanti. Iya.
1: Ketika kita berbuat baik kepada anak yang perempuan,
0: iya,
1: dengan saudara perempuan,
0: iya.
1: Kita sudah punya anak laki-laki. Ya, prioritasnya adalah tadi kan orang perempuan. Padahal yang laki-laki ini anak secara laki-laki. Untuk perlakuan prioritas kepada saudari perempuan dengan anak laki-laki agar bisa bersama Rasulullah di surga, itu prioritasnya lebih mana, Ustaz? Khususnya untuk yang saudari.
0: Iya.
1: Dari dengan kita yang laki-laki datang sama-sama. Jadi kalau biarkan nanti.
0: Iya. Iya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz tadi ada pembahasannya, salah satu amalan yang menyebabkan kita bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga, berbuat baik kepada saudari perempuan dan anak perempuan. Lantas bagaimana dengan anak laki-laki? Jadi Bapak Ibu jamaah, hadis ini bukan maksudnya kalau kita punya anak laki-laki, punya anak perempuan, kita abaikan anak laki-laki lalu kita fokus kepada anak perempuan, bukan itu maksudnya. Atau kita punya saudara perempuan, lalu kita punya anak laki-laki, siapa yang kita dahulukan ini? Bukan itu maksudnya. Maksudnya, anak perempuan itu tanggung jawabnya lebih berat dan lebih besar daripada anak laki-laki. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja katakan, aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih buruk, yang lebih besar bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Nah itu, saking beratnya menjaga, merawat, mendidik anak laki-laki. Tidak rusak suatu kaum, suatu bangsa, melainkan setelah. Jadi orang-orang kafir itu, orang barat itu, ketika dia ingin merusak pemuda-pemuda muslim itu, maka dia tiga fokusnya. Minuman keras atau yang memabokkan, kalau sekarang narkoba dan sejenisnya, kemudian wanita, dan musik serta nyanyian. Tiga ini senjata bagi orang-orang kafir untuk merusak moral kaum laki-laki dan para pemuda. Miras dan sejenisnya, termasuklah narkoba, kemudian wanita, kemudian musik. Nah ini dia, dan itu realitas yang ada di zaman sekarang. Berapa banyak kaum laki-laki, kaum pria yang akhirnya rusak karena wanita-wanita yang sudah rusak. Coba lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia digoda oleh seorang wanita kaya, punya kekuasaan, dan dia tuannya, majikannya, bosnya Nabi Yusuf. Dia yang ngajak Nabi Yusuf untuk berbuat maksiat. Mengerikan wanita itu. Coba lihat hadis 7 golongan yang kelak mendapat naungan dari Allah, salah satunya seorang pemuda yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan. Ini menggambarkan betapa ngerinya fitnah wanita. Jadi menjaga anak perempuan itu lebih berat, apalagi di zaman sekarang wanita pun banyak dan sering juga menjadi korban. Kalau laki-laki dia keluar, dia tidak perlu seperti perempuan, dia tidak perlu mahram, tidak perlu dijaga seperti perempuan. Perempuan dia kalau pergi safar wajib mahram. Makanya tidak boleh berkhulwat laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Karena berbahayanya. Jadi mendidik, menjaga anak perempuan itu jauh lebih berat daripada mendidik dan menjaga anak laki-laki, dan tanggung jawabnya jauh lebih besar. Kemudian laki-laki itu yang menafkahi. Perempuan yang dinafkahi ini menunjukkan apa? Perempuan itu yang ditanggung oleh laki-laki. Makanya diperintahkan kita berbuat baik dengan benar kepada anak perempuan, saudari perempuan. Tapi bukan berarti juga melalaikan anak laki-laki. Ini untuk menunjukkan besarnya tanggung jawabnya. Anak laki-laki juga besar tanggung jawab, tapi ada keutamaan tersendiri. Apalagi biasanya dari zaman-zaman dahulu juga, zaman jahiliyah sampai dulu-dulu juga, sebagian orang sampai sekarang juga lebih cenderung suka dan menaruh harapan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Jadi seolah-olah anak perempuan itu gak dianggap. Kan itu sebagian manusia seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu anak perempuan nanti kalau sudah nikah udahlah dibawa oleh suaminya. Ditanggung oleh suaminya. Yang diharapkannya siapa lagi? Anak laki-laki kan? Yang diharapkannya. Maka kadang sebagian orang dia sangat berharap supaya punya anak laki-laki. Kalau zaman dahulu kan diceritakan, zaman jahiliyah dahulu, dapat anak perempuan itu memalukan, naib bagi mereka. Maka diceritakan di dalam Al-Quran itu, sebagian orang jahiliyah itu bahkan menguburkan, membunuh anak-anak perempuannya. Apa yang bisa diharapkan dari anak perempuan, katanya zaman dahulu? Berperang tidak bisa diandalkan, tidak bisa dibanggakan, menjadi aib, beban dan malu. Makanya mereka bunuh. Tapi di dalam Islam diangkat wanita, dimuliakan anak perempuan juga, ya. Jadi anak perempuan ataupun anak laki-laki sama-sama wajib kita jaga dari api neraka. Namun hadis ini menunjukkan adanya keutamaan yang besar bagi orang yang memiliki anak perempuan atau saudari perempuan yang bersama, hidup bersama dia, selama masih bersama dia, lalu dia jaga, dia rawat, dia didik, dia berbuat baik kepadanya, maka keutamaannya dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi jaga semua anak kita, terutama jaga anak perempuan. Anak perempuan kita itu sekarang itu sedikit saja keluar saja dari rumah sudah dia menjadi berbahaya, atau menjadi ancaman, atau dia terancam. Karena kehidupan sekarang itu mengerikan. Bahkan anak perempuan kita di rumah saja, kalau dia terlalu bebas berhandphone ria, berinternet ria, kalau kita tidak hati-hati, kita gak tahu ternyata anak kita sudah terjebak dalam dosa dan maksiat. Kami sering menerima keluhan orang tua, curhatan orang tua, pertanyaan orang tua tentang anak-anak, atau anak perempuan mereka bak dan segala macamnya. Maka hati-hati kita, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa jaga anak-anak kita semuanya, terutama anak-anak perempuan. Ada tadi juga, bagaimana kalau seandainya saudari kita perempuan, lalu anak kita laki-laki, siapa yang kita prioritaskan, kita dahulukan? Kalau saudari kita perempuan itu hidup bersama kita, yaitu tanggung jawab kita. Maka anak kita tanggung jawab kita, saudari perempuan juga tanggung jawab kita. Sama-sama tentu kita perhatikan dan kita jaga. Kalau seandainya dia hidup sendiri, bukan tanggung jawab kita. Ya kan disebutkan di situ, di dalam hadis itu, selama keduanya bersamanya, bersama orang tuanya atau bersama saudaranya, ya, menjadi tanggung jawab dia. Allahu a'lam bissawab. Baik jemaah semuanya, sampai di sini pertemuan kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada DKM yang menaja kajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi mereka, dan juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan keistiqomahan di atasnya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Apakah kita harus paham arti dari semua doa yang kita ucapkan? Bagaimana jika kita hafal dari doa tersebut tapi tidak mengetahui makna dan artinya? Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya. Apakah kita harus hafal, harus paham arti dari doa yang kita panjatkan? Kalau jenengan pengen khusyuk, ya. Kalau enggak pengen khusyuk, ya silahkan. Ya. Jadi kalau kita pengen khusyuk, kita harus paham apa yang kita baca. Aneh. Ada orang nulis proposal, diajukan, ditanya sama yang diajukan proposal. Anda minta apa di proposal itu? Enggak tahu. Itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau isi proposalnya ternyata merugikan jenengan gimana? Ya. Atau isi proposalnya itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan gimana? Ya. Jangan sampai kita ini terjebak. Wah, yang penting kan nyong amin amin amin. Bok wis ana sing donga. Kan sudah ada yang berdoa, saya yang penting amin amin saja. Iya, kalau keperluan Anda sama dengan keperluannya orang yang berdoa tersebut. Yang berdoa ini masih bujangan, pengen cepat nikah. Jenengan sudah tua banget. Yang bujangan ini minta supaya, ya Allah, berilah saya karunia istri, ya segera saya pengen nikah. Jenengan sudah gak pengen nikah. Jenengan amin-amin, terus jenengan nikah gimana? Ya rezeki Ustaz. Iya, kalau jenengan mampu. Ya. Jadi masing-masing itu punya permintaan. Bisa jadi antara satu orang dengan orang lain berbeda. Ya. Ini yang pertama. Kenapa kita harus memahami isi doa kita? Bahwa permintaan kita dengan permintaan orang lain bukan berbeda. Jangan kita mengandalkan doanya orang lain. Yang kedua, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seorang itu akan khusyuk, akan meresapi, merenungi apa yang dia baca kalau dia paham. Bagaimana mungkin seorang akan khusyuk di dalam doanya seandainya dia tidak tahu apa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya anjurkan sekali buat jamaah sekalian untuk membeli buku-buku doa yang jelas-jelas ada tuntunannya dari Rasulullah SAW beserta terjemahannya. Sekarang banyak banget, banyak banget. Ya. Ada buku judulnya Hisnul Muslim, ya. Perisai seorang muslim. Terjemahannya banyak banget. Ini bestseller di sekian puluh atau ratus negara. Dikarang oleh seorang ulama namanya Sa'id Al-Qahtani. Ya. Kayaknya di koperasi ada kayaknya, di koperasi pondok kita. Ya, kayaknya ada tuh di ruangan TPQI ada kayaknya. Kecil bukunya, tapi Masya Allah. Doanya sumbernya jelas, dari Quran, dari sunnah Rasul SAW. Ya, landasannya jelas. Ada terjemahannya, ada sebagian edisi yang ditambahi Latinnya. Ya. Pelajari satu persatu. Ya. Minimal ya sebelum kita meninggal kita tahulah doa-doa yang dicontohkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW. Paling tidak kita tahulah. Ya. Walaupun Rabbana atina fid dunya hasanah itu memang luar biasa. Tapi ya masa dari TK sampai dari taman kanak-kanak sampai taman kawak-kawak doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya itu memang doa yang luar biasa. Akan tetapi ya masa sih kita enggak pengen nambah doa yang lainnya. Ya. Ini jawabannya, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu.

0: Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah hadis As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres urusannya, tidak ada yang beres, semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada di depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat Ridwanullah ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan.

0: Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

tang sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah, yang waktu itu di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan arsy-Nya. Ada 7 di antaranya. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Insyaallah pertemuan kita ini termasuk hal tersebut, bahkan merupakan bagian yang terbesar dari hal tersebut. Kenapa? Kita bertemu untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan, dalam ketakwaan. Kita bertemu dalam rangka merasa bangga dengan karunia Allah, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Iya kan? Ini kebanggaan setiap orang yang beriman. Bangga dengan karunia Allah yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Karunia Allah artinya adalah Al-Quran. Rahmat Allah adalah iman. Dengan ini hendaknya mereka orang-orang yang beriman bangga. Merasa mulia. Merasa bahagia dengannya. Karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Antum dan kita semua bersyukur. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat maupun syahwat, sebagian orang berlomba-lomba mencari dunia, harta dan kedudukan. Sebagian orang ada yang mengenal agama tapi agama yang jauh dari jalan yang lurus, jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jauh dari jalan golongan yang selamat dari ancaman azab neraka. Jauh dari orang yang disebut sebagai firqatun najiyah. Orang golongan yang selamat dari perpecahan umat. Yaitu hum man kana ala mithri ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjukku, yakni petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatku. Subhanallah. Di tengah zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat, masih ada orang-orang yang mau belajar sunnah. Sampai pun dengan segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Tidak salah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَكَأَنَّمَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Kalau saya melihat berjumpa dengan seseorang yang belajar ilmu sunnah, seolah-olah saya melihat salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Orang yang paling mulia di akhir zaman adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada manusia. Rahmatnya, karunianya. Allah semua turunkan dalam Islam. Orang yang belajar Islam dengan pemahaman yang benar, dialah yang paling berhak mendapatkan semua kemuliaan tersebut. Belajar sunnah Nabi SAW. Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari pernah mengatakan, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling utama adalah seseorang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah. Kenapa bersabar? Karena perjuangannya besar. Anda harus bersabar menundukkan hawa nafsu. Bersabar untuk belajar, memahami dan mengamalkan. Bersabar untuk menghadapi cibiran sinis dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan perlawanan, penentangan. Maka bersabarlah wahai ahli sunnah. Fa innakum aqallun nas, karena jumlah kalian paling sedikit.

0: Kita ketahui semua hadis Ghuraba yang terkenal riwayat Imam Muslim. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil Ghuraba. Islam itu pertama datang asing. Dan di akhir zaman akan kembali asing. Kenapa? Rata-rata orang berpaling dari Islam. Maka mendapatkan tuba keberuntungan besar. Atau tuba ini adalah pohon di surga, pohon kemuliaan. Orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agamanya. Dalam sebagian riwayat lain, Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri mereka. Orang-orang asing ini adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh. Di tengah-tengah manusia-manusia yang buruk yang jumlahnya banyak. Orang-orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Tentu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, kita tidak mengatakan kita pasti ahlu sunnah. Kita pasti orang-orang yang ghuraba, iya kan? Tidak ada yang mengatakan atau memastikan demikian. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berharap dengan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengakui segala kelemahan diri kita. Lemah dalam ilmu, lemah dalam amal. Lemah dalam kesabaran. Lemah dalam memperjuangkan Islam. Kita berharap dengan kelemahan diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik. Untuk termasuk ke dalam golongan ahlu sunnah. Yang akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karena itulah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Saya ingin ingatkan kepada antum. Tentu kepada diri saya juga sendiri. Saat ini antum dapatkan nikmat yang besar. Antum punya markas. Punya masjid tempat sholat berjamaah. Antum bisa mengadakan pengajian sunnah. Bisa berpegang teguh dengan sunnah. Ini nikmat yang besar. Mungkin ada sebagian orang yang berpandangan, wah ini fasilitas yang kita miliki sangat sederhana. Siapa bilang sangat sederhana? Antum bandingkan dengan siapa? Bandingkan dengan ulama salaf terdahulu. Mereka bahkan tidak punya lantai. Apalagi kipas angin. Mereka bahkan tidak punya gedung atau bangunan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang-orang atau ikhwan-ikhwan kita yang merindukan pengajian tidak mendapatkan kesempatan seperti yang antum dapatkan. Coba nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang agung yang harusnya kita jaga. Pertama tadi kita datang, kita melihat ikhwan-ikhwan kita, anak-anak, ya, dengan penampilan mereka yang sesuai dengan sunnah, orang tua mereka juga seperti itu. Sangat bahagia kita melihatnya. Apakah kita biarkan nikmat ini akan hilang begitu saja dari diri kita? Tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dan kerjaannya syaitan adalah memecah belah. Membuat masalah. Supaya manusia berpaling dari ilmu. Syaitan mengetahui ilmu itu adalah cahaya. Makanya upaya terbesar yang dilakukannya adalah membuat suasana ilmu kacau. Entah itu disebabkan perselisihan. Saling sangka buruk. Atau perkara-perkara urusan-urusan dunia yang tidak penting akhirnya menjadi sebab permusuhan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi iblisa 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dipasang oleh syaitan kepada manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Menjadikan mereka tidak bisa belajar sunnah. Malas. Ada yang sudah pengen datang, tidak ada kajian atau suasana kajian tidak kondusif, tidak nyaman, akhirnya dia pun malas menghadirinya. Dihalangi manusia dari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau manusia sudah bercahaya, maka dia akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Allah. Syaitan tidak inginkan ini. Dia menghalangi manusia dari cahaya ilmu. فَإِذَا أَطْفَأَ مَصَابِيحَهُمْ. Maka kalau dia telah berhasil memadamkan cahaya-cahaya mereka, خَبَّطَهُمْ فِي الظُّلَمِ كَيْفَ شَاءَ. Maka iblis pun bebas mengombang-ambingkan manusia dalam kegelapan sesuai dengan kehendaknya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Saya katakan kepada antum hal ini karena pengalaman yang pernah terjadi di beberapa tempat. Dan sebagian di antaranya diadukan ke saya pribadi, bahkan saya juga ikut turun tangan menasihati. Apa itu? Beberapa tempat ketika awal-awal perintisan kajian sunnah, beberapa orang-orang yang semangat jazakumullahu khairan merintis, bergerak, mengajak untuk mengikuti pengajian. Mulai pengajian ramai, kajian-kajian sunnah, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, apalagi belajar tauhid, digalakan. Semarak. Lama-kelamaan, timbul berbagai masalah yang awalnya kecil. Kesalahpahaman. Atau mungkin yang satu merasa sudah punya jasa yang besar, kok dia kurang dihargai, dan seterusnya. Syaitan punya misi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musallun, walakin fit tahrishi bainakum." Syaitan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang beriman yang selalu menunaikan sholat. Tapi dia tidak pernah berputus asa untuk membuat permusuhan di antara kamu. Hadis sahih. Ini ditunjukkan dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala. Qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik karena sesungguhnya syaitan selalu menanamkan permusuhan di antara mereka. Ini kerjaannya syaitan. Membuat manusia bermusuhan. Sehingga suasana tidak nyaman. Akhirnya persaudaraan karena Islam menjadi rusak dan seterusnya. Saya katakan tadi terjadi hal-hal seperti ini. Pengajian yang tadinya sudah baik. Orang-orang yang belum kenal pun ikut bergabung dalam pengajian. Tiba-tiba beberapa di antara pengurus ya di tempat-tempat tersebut ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah ditelusuri masalah pribadi dan karena kurang bertemu untuk berbicara. Sepele masalahnya. Bayangkan akibat dari perselisihan mereka, pengajian sampai terhenti dalam waktu yang lama. Siapa yang tanggung dosanya? Disinilah seseorang hamba itu berpikir kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala-galanya bagi orang yang beriman. Salah satu yang dinasihatkan oleh para ulama dalam adab-adab menuntut ilmu, bahkan ini adalah nasihat yang pertama, adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bahkan sudah kita ketahui ini merupakan dasar dari semua permasalahan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan mengikhlaskan agama baginya dalam keadaan hanif lurus kepada tauhid dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat besar. Ibadah yang sangat tinggi keutamaannya. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat tergantung dari ilmu. Tetapi kapan ilmu itu memiliki keutamaan yang demikian tinggi? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, La syai'a afdhala min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyatu. Tidak ada sesuatu pun tidak ada satu amal pun yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau seseorang bisa memperbaiki niat padanya. Apa yang Anda niatkan dalam menuntut ilmu? Apa yang kita niatkan supaya dapatkan keutamaan di sisi Allah? Niatnya kata Imam Ahmad adalah an yanwi raf'al jahli an nafsihi thumma an ghairihi. Meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, ketidakpahaman terhadap petunjuk Allah. Ketidakpahaman terhadap sunnah. Kemudian kita lakukan itu juga untuk orang lain. Jadi intinya adalah memperbaiki diri dan mengusahakan untuk tersebarnya kebaikan pada orang lain. Dengan sebab inilah orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah menjadi hamba-hamba Allah yang paling mulia. Mereka menempati kedudukan setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan para rasul, kenapa mereka mulia? Karena mereka menyebarkan petunjuk Allah. Kalau kita ikut ambil bagian dari kebaikan ini, kita akan dapatkan kemuliaan besar tersebut. Bahkan Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala dari galangan tabi' tabi'in pernah mengatakan, La a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian derajat yang lebih utama daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu sunnah. Coba lihat keutamaan besar. Ini butuh niat yang ikhlas. Apa arti niat yang ikhlas? Seseorang yang merintis atau membangun usaha pengajian dari awal, terkadang dia tidak perlu dikenal, tidak perlu disebut namanya. Karena niatnya dari awal adalah untuk memuliakan dirinya, menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Cukuplah Allah yang menilai dirinya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebutkan dalam tarikh Ibnu Asakir, salah seorang muridnya pernah datang mendatangi beliau. Memberikan kabar gembira bahwa kitab-kitab yang ditulisnya tersebar dan disenangi oleh masyarakat, kaum muslimin. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, Lawadittu ayya'rifahun nasu duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh, saya menginginkan ilmu yang aku tulis dikenal, tersebar, dan diterima oleh manusia tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Yakni tidak perlu orang mengenal saya karena saya yang menulisnya. Karena saya yang mengarang buku tersebut. Tidak perlu orang mengatakan saya imam. Saya adalah seorang ulama besar yang menyebarkan sunnah. Tidak perlu. Bukan ini tujuannya. Manusia siapa? Kita kecil. Wong kita sendiri bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena taufik dari Allah. Tidak akan bisa kita lakukan. Kita mengetahui diri kita. Banyak kekurangan dalam ilmu, dalam amal. Sholat malam kita saja bagaimana? Dosa-dosa kita banyak. Siapa kita harus dikenal? Sungguh aku menginginkan ilmu ini kebaikan tersebar di kalangan manusia. Tanpa perlu dinisbatkan satu huruf pun dari kepadaku. Lihat orang yang tahu tentang kemuliaan ilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana memuliakan dirinya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Antum tahu apa yang dilakukan beliau. Berjuang membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan disiksa. Dengan siksaan yang demikian keras. Sampai-sampai salah seorang Al-Gojo yang pernah menyiksa dia kemudian bertobat mengatakan, pukulan yang dicambukkan kepada Imam Ahmad oleh dia, seandainya dicambukkan kepada sapi, terbelah perutnya. Saking kerasnya. Beliau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. sampai kemudian dengan sebab kebaikan yang beliau sebarkan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terjaga. Setelah selesai, wajar kalau beliau dipuji. Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirah Alami Nubala, waktu memuat biografinya Imam Ahmad, apa kata beliau? Dipuji dengan huwal imamu haqqan wa syekhul islami sidqan. Dialah imam yang sesungguhnya dan syekhul islam yang sejati. Karena ujian yang beliau dapatkan. Setelah itu wajar ketika dia dipuji atau didoakan kebaikan. Ada salah seorang yang bertemu dengan Imam Ahmad setelah fitnah-fitnah yang menimpa dirinya beliau ini. Orang ini ingin memuji Imam Ahmad dengan mengatakan, jazallahu, jazakallahu anil islami khairan. Jazakallahu anil islami khairan. Wajar. Semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Ini bayangkan kalau orang yang saat ini dipuji dengan pujian seperti ini, kira-kira bagaimana besarnya kepalanya? Mungkin seperti penampung air itu, yang warnanya orange itu. Iya kan? Bayangkan, semoga Allah membalas kebaikan bagimu karena jasamu terhadap Islam. Di depan umum lagi dikatakan. Ternyata reaksi Imam Ahmad, dia marah besar mendengarkan pujian ini. Dia mengatakan, waihak, celaka kamu. Man ana, siapa saya? Hatta yukala li mithla dhalik. Sehingga diucapkan kepadaku ucapan ini. Bal jazallahu al-islama anni khairan. Bahkan yang benar adalah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan untuk Islam karena kebaikannya kepadaku. Jadi seseorang hamba ketika dia mendapatkan petunjuk atau hidayah, jangan dia lupa diri. Kalau bukan karena taufik dari Allah, apakah dia bisa mendapatkan kebaikan tersebut? Kalau bukan Allah yang mudahkan dia taufik, menjauhkan dia dari keburukan, apakah dia bisa mendapatkan kemuliaan tadi? Kita harus ingat ini. Makanya waktu kita diberi kesempatan, kita berusaha mencari kemuliaan tersebut dan cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilai kita. Karena dia yang pujiannya bermanfaat, celaannya mendatangkan keburukan. Adapun manusia, pujiannya atau celaannya tidak mendatangkan atau keburukan bagi kita. Di sini kita belajar ikhlas. Karena dengan ikhlas ini, kebaikan-kebaikan Allah akan semakin tambahkan kepada kita. Istiqomah di atas sunnah akan semakin Allah mudahkan bagi kita. Sekarang ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nikmat besar kita mengenal ilmu sunnah. Kita bisa dapatkan kajian-kajian yang bermanfaat. Kita bisa belajar tafsir dengan pemahaman ahlu sunnah. Bisa belajar hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tahu ini yang sahih, ini yang dhaif. Bisa melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Bisa berpuasa. Kemarin kita menyembelih sembelihan. Berhari raya. Keluarga kita. Bisa kita buatkan pendidikan yang sesuai dengan sunnah. Pertanyaannya, apakah kita inginkan kebaikan ini menetap dalam diri kita atau tidak? Apa jawabannya? Tentu kita inginkan menetap. Istiqomah, iya kan? Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah istiqomah itu milik kita atau miliknya Allah? Hidayah di tangan Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin diri kita bisa istiqomah. Jangankan istiqomah, benar-benar sebagai ahlu sunnah saja belum tentu. Punya iman yang benar saja belum tentu. Hidayah di tangan Allah, sebagaimana dia maha kuasa memasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya Dia juga yang maha kuasa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangannya. Yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Dia memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, menyesatkan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita tahu hidayah ini bukan di tangan kita, kita harus dekatkan diri kita dengan sebab mendapatkan dan sebab ditetapkannya dalam diri kita. Ini yang menjadikan kita bersemangat dalam belajar sunnah, bersemangat dalam belajar Al-Quran dengan penafsiran yang benar, bersemangat menghadiri kajian-kajian, menyelenggarakannya, ikut menyebarkan kebaikan. Karena kita tahu dengan sebab ini, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita yang lemah ini. Bukannya malah melakukan hal-hal yang menyebabkan kebaikan sunnah itu terhambat. Membikin fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Sekarang, agama Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaganya? Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang menjaganya, apakah Anda perlu mengkhawatirkan Islam akan rusak, sunnah akan rusak? Tidak perlu dikhawatirkan, karena siapa yang menjaga? Yang maha kuat dan maha perkasa. Iya kan? Keagungan dan kemuliaan Islam, kemuliaan ketinggian sunnah akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Sampai pun orang-orang yang banyak melakukan bid'ah meninggalkan sunnah, tidak antum perlu khawatir. Di masa-masa fitnah yang saya katakan tadi, dalam sebagian riwayat Imam Ahmad didatangi oleh seorang muridnya. Dia mengatakan, ayyuhal imam, nahnu nakhsha ala dinillah. Wahai Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, karena dipanggil Abu Abdillah. Kami khawatir agama Allah ini akan rusak, sunnah akan ditinggalkan. Sekarang penguasa ini menguji manusia untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, meyakini keyakinan yang sesat, menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, orang yang berilmu, orang yang faham sunnah. Jawaban beliau ringkas. Innallaha azza wa jalla nasirun lidini. Allah yang akan menolong dan menjaga agamanya. Anda ragu dengan penjagaan Allah? Allah yang maha kuat dan maha perkasa, dia yang menjamin kemurnian Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami. Adzikra menyangkut Al-Quran dan sunnah. Kamilah yang menurunkan peringatan Al-Quran dan Sunnah, dan kamilah yang akan menjaganya sampai di akhir zaman. Tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan apa? Diri kita yang tidak terjaga. Tidak terjamin. Iya kan? Anda, saya, kita semua tidak ada yang terjamin. Karena kita bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dalam Al-Quran. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya Allah janjikan mereka surga. Kita juga bukan generasi tiga yang terbaik. Yang disebut dalam hadis yang sahih kita kenal bersama. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Bukan kita. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat, kemudian yang datang setelah mereka, yang datang setelah mereka. Kita juga bukan seseorang yang punya jasa besar dalam membela Islam dengan pemahaman yang benar. Seharusnya kita lebih khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan karena perbuatan kita, na'udzubillahi min dzalik, hidayah dicabut. Semangat mengikuti sunnah menjadi hilang. Coba kita pikir, apa bedanya Anda sebelum mengenal sunnah dengan tetangga-tetangga kita yang saat ini bergelimang dalam perbuatan-perbuatan bid'ah mungkin atau bahkan syirik. Sebagian kita dulunya pernah mengikuti mungkin ritual-ritual tersebut. Iya kan? Coba kita pikir, kenapa Allah berikan hidayah kepada Anda? Mereka gak diberikan hidayah. Kalau dengan perhitungan matematika, kita mungkin berpikir, apa sih kebaikan yang saya lakukan? Jasa apa yang saya pernah kerjakan? ibadah besar apa yang saya pernah lakukan karena Allah? Tidak ada. Karena hidayah dari Allah tidak bisa dilogikakan dengan akal pikiran manusia. Kita hanya bisa bersyukur. Alhamdulillah, sekian banyak orang yang tidak mengenal atau tidak mau belajar sunnah, Allah memilih saya untuk bisa belajar sunnah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Di sinilah yang saya katakan, ya, ceramah juga yang saya sampaikan di tempat yang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, padahal sudah kita bahas tadi, Allah yang menjaga agamanya. Bukan karena Allah butuh pertolongan kita, karena Allah tidak butuh kepada siapapun, Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah Ghaniyun Hamid, Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada makhluknya dan Maha terpuji. Tapi kita yang butuh mendapatkan penjagaan dari Allah. Coba antum renungkan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela menolong agama Allah, menolong Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu, meneguhkan imanmu. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini sama dengan makna hadis yang sahih. Makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, memudahkan pertolongan bagimu. Jadi saya kembali kepada makna ayat dan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi, barang siapa, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Kita semua tahu, Allah tidak butuh penjagaan kita. Karena Dia Maha Sempurna penjagaannya. Kenapa kita diperintahkan untuk menjaga agama Allah, menolong agama Allah, yang disepakati oleh para ulama ahlu tafsir, makna menolong agama Allah adalah bittiba'i ma syara'ahu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Seperti yang diterangkan dalam tafsir Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah ta'ala. Adalah dengan mengikuti apa yang disyariatkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Yakni belajar agama dan mengamalkannya. Itulah cara menolong agama Allah. Kenapa kita lakukan? Toh Allah tidak butuh pertolongan kita. Kenapa kita menjaga batasan-batasan agama Allah? Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Bukan berarti, ya, jadi Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Jadi maknanya adalah, karena kita butuh penjagaan dan pertolongan dari Allah, maka usaha ini kita lakukan. Karena dengan dekat dengan sebab-sebab penjagaan, kita akan ikut terjaga. Islam terjaga. Sunnah akan terus mulia. Siapa yang ingin mulia, dekatkan diri Anda dengan sunnah. Belajar sunnah, pahami sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi sunnahku. Menyelisihi perintahku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin muliakan diri kita, masuk ke dalam golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah, dekatkan diri kita dengan sebab-sebab tadi. Sekarang kita semua tahu, kan? Setiap zaman sampai hari kiamat akan terus ada orang-orang yang akan membela kebenaran, membawa sunnah, semangat mengamalkannya. Iya kan? Ada terus orangnya. Tidak kita pastikan siapa. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda berharap termasuk ke dalam golongan mereka? Berharap enggak? Berharap. Cuma mereka yang dijamin keselamatan. Merekalah ahlus sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Merekalah golongan yang selamat. merekalah at-ta'ifatul mansurah. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrulllah. Senantiasa akan selalu ada di umatku ini sekelompok orang. Ta'ifa ini sebenarnya artinya bisa satu atau sekelompok orang. Jadi mesti enggak mesti kelompok. Seorang pun bisa. Sifatnya mereka selalu memperjuangkan, membela, menampakkan kebenaran. Dalam riwayat lain, mansurah, mereka akan selalu ditolong oleh Allah. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang menyelisih mereka sampai datangnya keputusan Allah. Semua para ulama ahlus sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibnul Madini, Imam Bukhari sebelumnya, Imam ibnul Mubarak. Semua mengatakan, hum indi ashabul hadith. Mereka menurut aku, menurut kami adalah ashabul hadith. Orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ahlu sunnah. Orang yang selalu belajar sunnah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, illam yakun hadhihi ta'ifatul mansuratu ashabal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Coba lihat. Dengan kita dekat kepada sunnah, jadi golongan yang selalu ditolong oleh Allah. Jadi golongan yang selamat. Jadi, kita mau ikut terlibat dalam kebaikan ini, mau hadir atau tidak hadir, tetap akan ada mereka. Misalnya ada yang mengatakan, aduh saya malas, ya sudah. Malas mengikuti kajian, ya sudah. Berarti Anda ingin mengeluarkan diri Anda dari jaminan kebaikan tersebut. Orang yang sekarang bersungguh-sungguh saja belum tentu dipilih, apalagi orang yang malas-malasan. Allah tidak akan kehabisan hamba-hamba yang mau bersyukur dan tahu diri. Karena Allah punya banyak hamba-hamba yang mau bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, maka Allah Maha Kuasa mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Tidak akan kehabisan. Kalau kita tidak mau perbaiki diri, tidak mau mensyukuri nikmat hidayah ini, maka jangan salahkan ketika Allah menyingkirkan orang-orang yang tidak tahu diri ini, kemudian Allah mendatangkan yang lain. Siapa yang bisa mencegah kalau Allah menghendaki? Sedangkan dia itu adalah fa'alul lima yurid, maha berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi masalahnya adalah kendala yang terbesar dalam diri kita adalah kurang mensyukuri nikmat. Kurang mensyukuri nikmat. Harusnya kebaikan besar ini kita jaga, kita berusaha kompak, bersatu. Toh manfaatnya untuk diri kita sendiri. Iya kan? Ada masalah-masalah perselisihan pendapat di mana-mana akhi ya. Orang yang berilmu saja ketika bertemu membahas satu masalah, masalah urusan dunia karena tidak ada dalilnya. Kita mau bikin masjid. Berkumpullah beberapa ketua yayasan, mungkin ustaz, murid-murid senior berkumpul semua. Pembahasan pertama, masjidnya di mana kita dirikan? 10 yang berkumpul, 10 pendapat. Iya kan? Bahkan sebagian orang mungkin 3 pendapatnya, berarti 13 pendapat. Baru penentuan tempat. Tidak selesai. Nanti luasnya berapa? Oh saya maunya 10 kali 10. Jangan, besar sekalian. Oh jangan, bertingkat sekalian. Tidak ada kesesuaian. Kalau karena masalah ini akhirnya masjid tidak didirikan, kapan kita dapat keutamaan mendirikan masjid? Belum lagi untuk halaqah pengajian. Masya Allah kalau kita mau bahas masalah perselisihan dari semua masalah. Ini baru pendapat pribadi, belum lagi tadi syaitan yang selalu mencari celah untuk membuat permusuhan di antara kita. Makanya orang kalau tidak punya sifat mengalah dalam urusan-urusan seperti ini bisa hancur dakwah. Antum ingat ya, saya ketahui persis dan saya mendengarkan cerita ini persis. Saya tahu keadaannya persis dan saya mendengarkan cerita dari beberapa orang yang merupakan pengurus inti Rojak TV yang sekarang besar. Antum belum tahu waktu masih kecil, masih radio rojak kecil. Donaturnya sedikit. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui para ustadz yang masya Allah, ya, kita doakan kebaikan untuk mereka tersebar dan menjadi kebaikan besar di masyarakat kita. Dulunya waktu radio roja ini masih kecil, orang diundang ke sana susahnya bukan main. Diundang jauh-jauh, ya, sudah letaknya dari Jakarta jauh, orang yang mampir ke sana harus ke sana, aduh susahnya, cari lagi alamatnya, sulit dan seterusnya. Sekarang orang tidak diundang pada pengen ke sana. Sampai pun ustaz. Dulu orang tidak ada yang rebutan untuk mengisi pengajian di sana. Dalam tanda kutip rebutannya ini ya. Sekarang ketika sudah besar, dengan pertimbangan orang-orang yang menangani atau memegang media yang sangat bermanfaat dalam penyebaran sunnah ini, ada beberapa ustadz mungkin yang dipandang ya kurang.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menyanjungnya dan mensyukurinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan petunjuk-Nya yang sempurna dalam Islam sehingga membimbing kita untuk memahami hakikat penghambaan diri yang sesungguhnya kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan inti petunjuk dalam syariat-Nya adalah tauhid, memurnikan penghambaan diri, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang itu merupakan sumber ketenangan hidup, sumber hidayah kebaikan bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman yaitu syirik, maka mereka inilah yang akan selalu mendapatkan al-amn, keamanan, kedamaian dalam hidupnya, dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Di malam hari ini kita akan mengkaji tema tentang cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang merupakan tiang utama penopang tauhid, penopang iman. Disebut sebagai raka'izul ubudiyah. Tiang-tiang utama yang menopang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran tauhid yang sesungguhnya. Inilah penghambaan diri yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah diambil kata-kata ibadah, beribadah, menyembah atau menghambakan diri. Dari sinilah diambil kata-kata al-ubudiyah.
penghambaan diri menjadi hamba Allah yang sejati, yang merupakan tingkatan dan kedudukan hamba yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan itulah hamba-hamba Allah yang sempurna imannya dipuji dalam Al-Quran dengan diberi gelar sebagai Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pemurah, yakni mereka-mereka yang telah menunaikan penghambaan diri dengan sempurna, mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan sikap merendahkan dirinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Cinta, takut, dan berharap. Ini adalah landasan utama iman, bahkan inti pendekatan diri kepada Allah sekaligus merupakan hakikat tauhid. Hakikatnya tauhid. Ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan dalam petunjuk yang dibawa oleh nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah. Orang yang mengerjakan ibadah tidak akan diterima atau sempurna mendapatkan keutamaan dari ibadahnya kalau di dalam hatinya tidak terdapat cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Bagaimana mungkin anggota badannya melaksanakan ibadah, yang ibadah itu artinya adalah menyembah atau menghambakan diri, sementara dalam hatinya tidak ada ketundukan, sementara dalam hatinya tidak ada makna penghambaan diri. Makanya ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita dapati ibadah yang dipuji, dijadikan sebagai sifat mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, bahkan ini yang memotivasi diri mereka untuk semangat menjalankan ketaatan, mengerjakan amalan soleh. Ternyata yang menjadi motivasi utamanya adalah sempurnanya rasa cinta mereka kepada Allah, takut dan pengharapan mereka kepada Allah yang terdapat di dalam hati mereka. Ini yang kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 tentang para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, amalan soleh, karena mereka cinta kepada Allah, senang mendekatkan diri kepadanya. Wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Jadi mereka itu beribadah karena hati mereka merasa dengan ibadah kepada Allah itulah terpenuhi segala kebutuhan manusia, tercukupi segala kekurangan manusia, sempurna kebaikan pada diri manusia. Artinya mereka menyikapi ibadah itu sebagai kebutuhan yang manusia tidak akan bisa hidup dengan baik, bahkan tidak akan menjadi tentram hidup mereka kalau tidak melaksanakan ibadah yang merupakan kebutuhan terbesar manusia ini. Sehingga beribadah disertai dengan perasaan cinta di hati mereka, gembira ketika beribadah kepada Allah, mengharapkan rahmatnya, takut dari azabnya. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan orang-orang yang dijadikan atau makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang-orang musyrik, ternyata makhluk-makhluk seperti malaikat, para nabi dan para rasul, orang-orang yang soleh, mereka itu justru berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah
takut akan azab-Nya dan mengharapkan rahmat-Nya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Mereka-mereka yang dijadikan sembahan selain Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka sendiri justru yabtaguna, bersemangat mencari wasilah, sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka selalu mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mereka beribadah disertai dengan ketundukan lahir dan batinnya. Ibadah karena mereka mengetahui ibadah itu adalah kebutuhan yang menjadikan hidup mereka tidak akan sempurna tanpanya. Makanya tiga sifat ini, cinta, takut, dan berharap, ini yang menghimpun makna ibadah yang hakiki. Antum sudah pernah dengarkan dan juga beberapa kali insya Allah saya ulangi sewaktu saya menyampaikan kajian di sini tentang makna ibadah yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullah taala. Ibadah itu ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamaladzulli lillah. Ibadah itu sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Ibadah itu menghimpun perasaan gembira waktu kita melakukannya dan perasaan tunduk karena kita membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pengamalan ibadah yang itu lebih besar daripada kebutuhan badan kita terhadap makan dan minuman. Disinilah hamba-hamba Allah yang sejati memahami makna ibadah yang sesungguhnya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran tentang keadaan hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang menyadari hakikat makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang sangat miskin, penuh dengan kekurangan dan bergantung kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi hamba itu secara asal sifatnya penuh dengan kekurangan, dan tidak ada yang bisa menyempurnakan kekurangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu tentang hakikat kebutuhan mereka. Untuk tujuan inilah Allah menurunkan agamanya. Itulah sebabnya manusia dalam hidupnya, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal tempat bergantungnya, maka pasti dia akan mencari pemenuhan hidupnya kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, makhluk-makhluk yang lemah seperti dirinya. Maka dia akan menyangka harta bisa memenuhi kebutuhannya, kedudukan atau perhiasan-perhiasan dunia. Maka ketika itu manusia akan kecewa, karena bukan ini tempat yang akan bisa menjadi gantungan dalam hidupnya, tempat bersandar dalam hidupnya. Jadi di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memahami makna tauhid atau ubudiyah yang sesungguhnya itu kembali kepada menyadari bahwa kita itu butuh tempat bergantung, tempat menyandarkan segala kebutuhan kita, kemudian hati kita mendapati dengan yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Makanya kita saksikan, ya, kita baca dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa
segala sesuatu yang berhubungan dengan penyandaran hati manusia kepada Allah itu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran sebagai wujud tauhid yang sesungguhnya. Berarti orang itu keliru kalau memahami yang namanya tauhid atau wujud daripada iman sekedar dia rajin beribadah, rajin dia melaksanakan sholat, rajin berzikir, padahal hatinya tidak ada ketundukan, tidak ada rasa bergantung kepada Allah, tidak ada cinta, takut dan berharap. Ini bukan ibadah yang dikehendaki dalam Islam. Coba lihat yang juga beberapa kali kita ulang, inti kandungan Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat-ayat yang tadi kita bacakan tentang orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, mereka rajin berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap, terwujud. Ibadahnya rajin, tapi ketergantungan hatinya minta pertolongan, bersandar kepada Allah, terwujud dengan sempurna pada diri mereka. Makanya mereka dipuji. Sama dengan ayat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Makanya tauhid ini perlu direnungkan. Kita beribadah kepada Allah, kita bisa mengikuti pengajian, kenal Islam dan kenal sunnah. Apakah karena kekuatan diri kita, kecerdasan akal kita, atau karena memang kita asalnya adalah baik? Jawabannya tidak. Setiap manusia dilahirkan tidak tahu apa-apa. Setiap manusia dilahirkan syaitan berusaha memalingkannya dari fitrahnya. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa mengikuti kebenaran. Ini nikmat Allah yang dengan ini saja kita renungkan, Allah memberikan nikmat kepadaku yang demikian besar. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita renungkan melahirkan rasa cinta sekaligus takut dan berharap. Berharap supaya Allah menetapkan kebaikan ini pada diri kita, karena memang tidak ada yang bisa menetapkan hidayah yang maha kuasa menjaga hati kita, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita takut jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut kebaikan ini kemudian membiarkan kita terjerumus ke dalam keburukan. Ini kalau kita renungkan berlaku untuk semua urusan dalam hidup kita, dalam urusan dunia, apalagi urusan agama kita. Dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa tawakal, bertawakal kepada Allah, kenapa dijadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol inti makna kalimat la ilaha illallah, menjadikan Allah sebagai tempat sandaran kita. Tawakal artinya apa? Sidku i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam upaya mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak segala keburukan.

Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menguasai timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu. Bertawakallah kepadanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dijadikan sebagai inti keimanan. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Jadi sebenarnya tauhid itu ya, intinya adalah Anda menyadari kekurangan dan mengetahui Yang Maha Sempurna. Itu saja. Supaya kekurangan ini kita tahu kita arahkan kemana. Disinilah perbedaan yang atau pemisah yang tipis antara tauhid dan syirik. Ketika manusia menyadari kekurangan dirinya, dan pasti dia menyadari karena dia makhluk yang jauh dari kesempurnaan. Ketika dia mengenal Allah, maka dia akan mengarahkan kekurangan dirinya, tempat bersandarnya ke tempat yang benar, yaitu kepada Allah. Ketika dia tidak mengenal Allah, dia akan arahkan kepada makhluk. Inilah syirik, inilah tauhid. Itulah kemarin kita khutbah, dalam khutbah Jumat saya jelaskan. Kenapa syirik itu mayoritas terjadi di umat manusia. Karena tipisnya perbedaan tersebut. Makanya pembahasan tauhid, menemukan tempat bersandar yang sesungguhnya, ini adalah perkara darurat yang harus segera kita usahakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan tauhid adalah keutamaan yang Allah tidak wakilkan kepada makhluknya. Tawakal di dalam Al-Quran disebutkan dengan seutama-utama balasan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar diri dengan benar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba itu mengakui dirinya sebagai hamba. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat bersandarnya. Makanya kenapa kita disyariatkan mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan diri kita, kemudian menisbatkan segala pujian dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini adalah inti dari penghambaan diri yang sesungguhnya. Coba lihat seperti faedah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilu Sayyib minal Kalimit Thayyib. Di dalam Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar yang disyariatkan kita baca termasuk zikir pagi dan petang. Istighfar ini ternyata memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat kalimat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui kepadamu atas besarnya limpahan nikmat dan kebaikan yang kamu turunkan kepadaku, yang engkau turunkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku, kekurangan-kekuranganku. Inilah hakikat makna ubudiyah. Ketika manusia itu bisa mewujudkan sikap merendahkan dirinya dan mengagungkan, meninggikan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu dia telah menghambakan dirinya dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ini alasan yang disebutkan oleh sebagian dari para ulama. Ini juga sudah pernah saya ulangi. Kenapa sujud itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang kedudukannya paling dekat dengan

0: Allah Subhanahu wa taala, bahkan menurut salah satu pendapat ini merupakan rukun salat yang paling utama. Ya, ini dua pendapat yang terkuat. Pendapat pertama yang mengatakan sujud, pendapat kedua mengatakan sewaktu berdiri membaca Al-Qur'an. Yang kemudian kedua pendapat ini digabungkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Keutamaan sewaktu kita berdiri membaca Al-Qur'an, kenapa dia sebagian ulama berpendapat itulah rukun salat yang paling utama, disebabkan karena bacaannya adalah Al-Qur'an. Adapun sujud, sebagian ulama mengatakannya sebagai rukun salat yang paling utama disebabkan karena gerakannya. Posisi hamba saat itu benar-benar merendahkan dirinya. Ini menjadikan dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang sujud, bagaimana aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya kedudukan atau keadaan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud sikap merendahkan diri yang sempurna. Terkandung makna ubudiyah yang saya sebutkan tadi. Seorang hamba merendahkan diri, meletakkan wajahnya, anggota badannya yang paling mulia sejajar dengan kakinya di tanah. Sikap merendahkan diri. Setelah itu apa yang diucapkan dalam sujudnya? Dia memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dia mengatakan apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhana rabbiyal a'la saja. Maha suci Rabbku Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya dan membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya. Inilah makna ubudiyah yang terkandung di dalam sujud. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, merenungkan makna ubudiyah atau merealisasikan makna tauhid yang sesungguhnya benar-benar dibutuhkan upaya untuk mengisi hati kita dengan sebab-sebab yang menyempurnakan cinta, takut, dan berharap kita kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Bahkan untuk tiga hal ini, cinta, takut, dan berharap, tetap inti utamanya adalah cinta. Karena berharap sendiri terkandung di dalamnya cinta. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu kecuali dari yang kita cintai. Takut sendiri juga mengandung makna takut jauh dari zat yang kita cintai tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus disempurnakan dalam diri kita agar makna tauhid terwujud dengan sempurna. Dan tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mewakilkan balasannya kepada makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang turun tangan langsung memberikan balasan kepada orang yang menyempurnakan penyandaran dirinya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencukupi dirinya. Kalau Allah telah mencukupi seorang hamba, siapa yang bisa mencelakakan hamba ini? Apalagi yang harus ditakutkan hamba ini dalam hidupnya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Makanya orang-orang yang bertauhid dengan benar, bersandar dengan benar kepada Allah dalam pengertian ini, memang benar-benar tenang hidupnya. Sempurna kedamaian dan keamanan, petunjuk dalam hidupnya. Kalau sudah tenang hidupnya, ibadahnya pun akan khusyuk. Ikhlas pun akan mudah diraihnya karena dia mengetahui, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah puncak yang didambakan hatinya. Otomatis keikhlasan dia dalam beribadah akan mudah diraih hamba tersebut. Kemarin saya sudah pernah sebutkan, makna ikhlas sendiri itu disebutkan dalam kitab Fathul Majid dengan definisi yang dikatakan definisi yang indah, yaitu mahabbatullahi wahdahu wa iradatu wajhihi, mencintai Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengharapkan balasan di sisinya. Jadi ada perasaan tenang ketika dekat dengan Allah. Baru seorang bisa meraih ikhlas. Inilah sebabnya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya memurnikan tauhid ini kenapa harus kita usahakan dan dijadikan prioritas dalam kegiatan atau dalam hidup kita? Karena perkara-perkara yang lain tidak akan mungkin Allah sempurnakan dalam diri kita kalau makna penghambaan diri, makna tauhid ini belum terwujud secara sempurna dalam diri kita. Maknanya tadi sudah kita bahas, sederhana. Manusia itu menyadari kelemahan dirinya untuk kemudian meyakinkan hatinya bahwa tempat bergantung yang bisa melengkapi segala kekurangannya, memenuhi segala kelemahan dan kebutuhannya adalah cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Oleh karena itu ini harus dilatih dalam diri kita. Setiap kita mengalami masalah, kita mengalami segala sesuatu yang menjadikan diri kita gundah, jangan terbiasa mengikuti pemikiran-pemikiran yang berkembang di kalangan orang awam. Cari dulu makhluk, telepon dulu kepada seseorang yang bisa membantu masalahnya. Allah Subhanahu wa taala setiap saat ada mendengar seruan hamba-hambanya. Kenapa tidak meminta kepada dia terlebih dahulu? Makhluk yang Anda hubungi mungkin juga sedang sakit, atau dia sedang tidur tidak akan bisa mendengarkan keluhan Anda, atau dia sedang jauh tidak bisa dihubungi. Allah Subhanahu wa taala maha dekat, selalu ada dan mengawasi hamba-hambanya. Apalagi orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Ini yang perlu kita latih dalam diri kita, sampai pun dalam urusan-urusan mengadukan masalah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang nabinya yang mulia Ya'qub alaihi salatu wasalam yang mengatakan apa? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, hanyalah aku mengadukan segala kesedihanku dan kegundahanku kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kenapa mengeluh kepada manusia? Mereka sendiri punya banyak kegundahan. Mereka sendiri tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka sendiri terbatas kemampuannya. Maka ini menempatkan atau membiasakan hati kita justru bersandar kepada yang lemah, yang tentu tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, wujud daripada tauhid ini kita harus praktekkan, supaya makna tauhid yang tadi tersimpul dalam tiga tiang penopang utama, cinta, takut, dan berharap, selalu dalam hati kita dipenuhi kepada hal-hal yang benar, diarahkan kepada hal-hal yang benar, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah yang saya pernah sebutkan, makna yang terwujud dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yaitu As-Samad. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim. Artinya adalah semua makhluk menghadapkan segala kebutuhan mereka, segala keperluan mereka, permintaan mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dia mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah, maka ternyata segala yang dibutuhkan dirinya ada secara sempurna di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi inilah hakikat yang akan menyelamatkan kita sesungguhnya. Inilah tauhid yang sejati. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menyempurnakan penghambaan diri hamba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada hamba ini ditimpa keadaan-keadaan yang sebagian orang jahil tidak memahami hikmahnya. Contoh misalnya cobaan, ujian. Kita selalu berpikir kenapa hamba dalam hidupnya semakin kuat imannya, cobaannya semakin berat. Rasulullah SAW bersabda apa? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian yang setelah mereka, yang setelah mereka. Apa sebenarnya hikmah daripada ujian atau cobaan musibah? Ternyata di antara hikmahnya yang terbesar adalah untuk menyempurnakan penghambaan diri hamba ini, ubudiyah hamba ini. Kenapa? Dengan ujian dia akan mengetahui kelemahan dirinya. Dengan ujian dia melatih kesabaran dirinya untuk dia selalu bersangka baik kepada Allah. Dengan ujian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba ini mengetahui bahwa dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sampai-sampai disebutkan oleh sebagian dari para ulama, seperti penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah ta'ala, ujian yang berupa dosa. Sekarang, kalau kita berpikir, kenapa orang yang beriman tidak dijaga oleh Allah supaya tidak berbuat dosa? Kira-kira Allah Maha Kuasa apa tidak menjaga hamba-hambanya agar tidak tergoda iblis, tidak berbuat dosa? Maha Kuasa apa tidak? Maha Kuasa. Buktinya para nabi dan para rasul dijaga dari perbuatan dosa. Dan yang raji adalah perbuatan dosa besar. Kalau perbuatan dosa kecil mereka tidak, mereka bisa lakukan, para nabi dan para rasul, karena manusia tidak mungkin luput dari salah. Cuman setelah berbuat dosa kecil mereka langsung mendapatkan taufik dari Allah untuk bertobat. Jadi mereka terjaga. Nah sekarang orang-orang yang beriman, apakah terjaga dari dosa? Jawabannya tidak, iya kan? Tidak terjaga dari dosa. Kira-kira apa hikmahnya? Kenapa mereka kok dibiarkan terjerumus dalam dosa? Dibiarkan bisa kadang-kadang terjerumus mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan kadang-kadang mengikuti godaan syaitan. Ternyata jawabannya sama. Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan hamba ini sadar bahwa dia itu adalah hamba yang lemah. Rajinnya dia beribadah, semangatnya dia melakukan kebaikan, jauhnya dia dari perbuatan maksiat bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena pertolongan dari Allah. Terbukti, terkadang ketika dia lalai, dominasi hawa nafsu kuat, akhirnya dia terjerumus. Apa hikmahnya? Seandainya hamba ini terus menerus dalam ketaatan, tidak pernah berbuat dosa, kira-kira apa yang muncul dalam pikirannya? Sombong, iya kan? Bangga. Dia akan merasa dirinya hebat. Ini yang tidak dikehendaki dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa a'dhamu min dhalika al-ujubu al-ujubu." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, maka sungguh aku mengkhawatirkan, justru lebih aku takutkan kalian ditimpa sesuatu yang lebih besar dibandingkan dosa itu sendiri. Yaitu apa? Kagum terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Ujub. Antum perhatikan alangkah banyaknya saat ini orang yang salah faham tentang tauhid. Dengan dia menyangka rajin beribadah, rajin ngaji, merasa dirinya hebat dalam agamanya, merasa dirinya senior, kemudian timbul kesombongan dalam dirinya, lupa dia menisbatkan karunia tersebut kepada Allah. Sungguh wallahi ini yang justru akan menggugurkan makna ubudiyah pada diri hamba ini. Salah paham. Al-Imam, salah seorang ulama besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in, Imam Mutarrif Ibn Abdillah Ibn Syakhir, pernah mengatakan, "Wallahi la an abita naiman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban." Sungguh demi Allah, jika aku tertidur di malam hari, tidak bangun sholat malam, tidak beribadah di malam hari, tapi kemudian di pagi hari saya bangun dalam keadaan menyesal, mengakui dosa dan kekurangan diriku, ini lebih baik daripada aku ketika malam hari bangun rajin beribadah, sholat malam, berzikir di malam hari. Kemudian di pagi harinya aku bangun dalam keadaan bangga terhadap amal-amalku tersebut. Ucapan Imam Tabi'in senior, Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, dibawakan dalam kitab Syiar Alami Nubala. Kemudian dikomentari oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, qultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabatuhu. Aku katakan sungguh demi Allah tidak akan beruntung orang yang kagum terhadap dirinya sendiri, menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna hikmahnya. Kita dijadikan bersalah, kita tahu ternyata saya ini lemah. Kalau bersandar kepada diriku, binasa saya. Hawa nafsu kita demikian kuat. Kita dijadikan kadang-kadang lalai supaya kita tahu yang menjadikan kita ingat selama ini bukan karena kemampuan diri kita, tapi karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, upaya sekali lagi, upaya menyempurnakan cinta, takut, dan berharap. Ini dengan kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang karunia Allah, nikmat Allah, kemahaindahan Allah, akan menimbulkan cinta kita. Dengan kita membaca sifat-sifat keagungan dan kebesaran Allah, menjadikan kita takut dan tunduk. Dengan kita membaca kemahakuasaannya atas segala sesuatu, kemahakayaannya yang sempurna, akan menjadikan kita hanya berharap kepadanya. Kita latih hati kita untuk terbiasa ini dalam kehidupan kita. Sebelum memulai sesuatu, berdoa kepada Allah supaya nanti hasil yang kita capai kita akan nisbatkan kepada Allah. Melihat orang yang berbuat buruk menjadikan kita semakin semangat berdoa. Ya Allah, keburukan terjadi karena kamu, engkau tidak memberikan taufik kepadanya. Saya bisa menghindarinya karena engkau jaga aku. Maka tetapkanlah penjagaanmu terhadap diriku. Ini sifatnya hamba yang beriman. Setelah kita berbuat kebaikan, ya, setelah kita melakukan amalan-amalan soleh, kita pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kebaikan ini Allah tetapkan pada diri kita. Antum masih ingat pembahasan ini saya pernah kaji juga waktu kita membahas makna taufik. Inilah inti daripada makna taufik seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tauhid diwujudkan dengan banyak kita melatih diri kita untuk selalu mengharapkan, mengarahkan hati kita agar mengenal tempat bersandarnya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita disyariatkan ya untuk selalu minta pertolongan kepada Allah. Memulai pekerjaan dengan membaca bismillah misalnya, yang mengandung arti memohon pertolongan kepada Allah. Kita disyariatkan bahkan setiap saat berdoa dulu sebelum melakukan sebab apapun. Bahkan doa kita semakin sungguh-sungguh, semakin menunjukkan benarnya iman di hati kita. Buktinya tadi orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, hampir setiap mereka dipuji, selalu disebutkan mereka itu rajin berdoa, rajin memohon ampun kepada Allah. Sudah itu berdoanya dengan rogoban wa rohaban, dalam keadaan takut dan berharap, doanya serius. Ini yang selalu menjadi ciri utama mereka. Maka dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong mereka, mendekatkan mereka dalam sebab-sebab kebaikan, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam urusan-urusan akhirat, urusan agama mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah, juga tidak lupa saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita kenal, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kisah yang sangat terkenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit keras. Sahabat yang mulia yang salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengunjungi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati dirimu saat ini? Maka sahabat yang mulia ini menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Wa demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Coba kita berpikir, sahabat ini dosanya apa? Kebaikannya banyak. Dia tidak mengatakan saya mengharapkan dengan kebaikanku yang banyak. Dan juga dia tidak merasa dirinya aman dari rasa takut karena dosanya sedikit. Sahabat yang mulia, kita ketahui bagaimana keadaan mereka yang jauh dari perbuatan dosa. Di saat-saat yang sangat menentukan, dia menyandarkan dirinya kepada Allah dengan mengatakan, "Inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Sungguh-sungguh aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Mendengarkan jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah sifat ini takut dan berharap terkumpul pada diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini, kecuali Allah akan berikan semua yang diharapkannya, dan Allah akan selamatkan dia dari semua yang ditakutkannya. Dia selamat bukan dengan amal solehnya semata-mata, tapi dia selamat dengan tauhidnya, dengan penyandaran dirinya, dengan ketakutan dan pengharapannya yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan semua yang diharapkan. Apa yang diharapkannya? Keselamatan dunia akhirat, kedudukan yang mulia di sisi Allah. Allah berikan semua. Dan Allah amankan dia, selamatkan dia dari semua yang ditakutkan hamba ini. Apa yang ditakutkannya? Jauh dari Allah, dicabutnya taufik dari dirinya, dijadikan tidak selamat dunia akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala amankan dia dari semua itu. Subhanallah, ini keutamaan yang besar. Makanya sekali lagi, tauhid kita perlu kenali hakikatnya agar kita tahu cara menyempurnakannya dalam diri kita. Pelajaran tentang tauhid yang kita kaji ini adalah pelajaran yang butuh dipraktekkan. Dan semua ibadah yang Allah syariatkan, tujuannya sebenarnya untuk menyempurnakan makna tauhid ini. Tentu saja ibadah tidak akan mungkin luput daripada makna tauhid tersebut. Cuman kita yang selama ini kurang merenungkannya, kurang menghadirkan maknanya, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak membentuk makna tauhid ini dalam diri kita. Selalu saya ingatkan, ketika Anda beribadah jangan lupa hadirkan hati, supaya hati kita diisi dengan unsur-unsur keimanan, tiang-tiang yang menopang tauhid tadi, seperti yang kita bahas tadi. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan akan semakin banyak perbaikan-perbaikan iman, perbaikan-perbaikan tauhid yang kita rasakan dan kita dapatkan. Maka barakallahu fikum, inilah nasihat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di malam hari ini, ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, kita akan mengumandangkan azan, setelah itu kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebelum kita melaksanakan sholat isya insyaallah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, bagaimana apabila kita beribadah karena mencintai seseorang, apakah perasaan itu baik atau tidak? Orang tersebut baik dan alim serta rajin beribadah. Maksudnya kita beribadah kepada Allah ya harus karena cinta kepada Allah, bukan cinta orang lain. Nanti ini jadi riya nanti amalnya. Itu maksudnya apa? Maksudnya apakah antum termotivasi beribadah karena orang menyukai orang tersebut berarti maknanya supaya dia mengetahui kita rajin. Ya jelas ini riya. Tidak pantas untuk ditujukan kepada makhluk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, bagaimana pakaian seorang muslimah itu dengan menjulurkan pakaian sampai ke tanah, apakah najis? Biasanya pakaian itu digunakan untuk sholat. Jawabannya tidak najis, karena hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau bertanya tentang pakaian perempuan yang sampai menyentuh tanah, bahkan kadang-kadang dia menyentuh najis di tanah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutahhiruhu ma ba'dahu." Kain yang disentuh najis tersebut akan disucikan dengan tanah setelahnya, karena tanah itu Allah jadikan sebagai pensuci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan bagiku permukaan bumi ini sebagai tempat sholat dan sesuatu yang mensucikan. Nah, jadi dia akan disucikan dengan tanah yang menimpa ujung pakaian itu setelahnya. Seorang syekh membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Tolong berikan penjelasan serta contoh dari bid'ah haram dan bid'ah makruh agar saya dapat lebih memahami. Ini asalnya. Asalnya perbuatan bid'ah itu ada yang masih bersifat makruh saja, ya, bersifat dibenci saja, tapi lama-kelamaan karena bid'ah ini sifatnya dianggap baik, maka mesti akan terus ditambah. Maka yang asalnya pun kecil misalnya dalam perkara-perkara yang kecil bisa menjadi besar. Seperti yang diterangkan dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Barbahari, wa'lam anna sigharal bid'ati ta'udu hatta tasira kibaran wa kadzalika kullu bid'atin uhditha fi hadhihi al-ummah. Ketahuilah bahwasanya bid'ah itu awal-awalnya kecil, tapi dia akan terus berulang, ditambah, dimodifikasi, ditambah lagi jumlahnya atau ditambah semakin banyak variasinya. Lama-kelamaan menjadi besar. Maka demikian pula setiap bid'ah yang terjadi di umat ini awalnya selalu kecil. Ini memang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, seperti yang saya ingat, kalau tidak salah ingat, di kitab Al-Iktisam Asy-Syatibi, kemudian juga mungkin ada di kitab Ilmu Usulul Bidah, beberapa kitab yang saya ingat sudah lama dulunya pernah kita baca. Ala kulli hal, ada yang menjelaskan seperti itu. Asalnya bid'ah itu ada yang makruh, tidak sampai haram. Ya, tidak sampai perbuatan yang haram, tapi karena berkembang terus, ya, seperti yang dicontohkan oleh para ulama, perbuatan bid'ah dengan berzikir dengan biji-bijian tasbih di zamannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awalnya cuma, ya, sekelompok orang di halaqah-halaqah mereka membuat halaqah berzikir dengan menghitung dengan menggunakan batu kerikil. Nanti ada yang memimpin mengatakan halilu mi'ah, ucapkan tahlil la ilaha illallah 100, dihitung 100 la ilaha illallah sampai 100. Kemudian waktu ditegur oleh Ibnu Mas'ud, sudah kita ketahui kisahnya, mereka mengatakan, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair, demi Allah kami tidak mengendai kecuali kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi la yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut. Kelanjutan dari hadis ini disebutkan, ya, oleh rawi hadis tersebut, mereka, dia mengatakan selanjutnya, ketika terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib, para sahabat memerangi orang-orang Khawarij, ternyata kebanyakan, ya, dari mereka yang hadir di situ adalah orang-orang yang ikut tadi berzikir dengan menghitungnya dengan biji-bijian batu kerikil tadi. Jadi bid'ahnya yang awal ini kecil menjadi besar karena berkembang terus. Apalagi alasan mereka yang penting niat kami baik. Itulah keburukan perbuatan bid'ah yang harusnya kita waspadai, karena meskipun awalnya kelihatan kecil atau mungkin tadi hukumnya sekedar makruh saja, tapi karena terus-menerus dilakukan maka menjadi semakin parah. Bagaimana cara mendakwakan tauhid kepada masyarakat awam yang kurang memahami ilmu tauhid karena kebodohan mereka? Justru karena kejahilan mereka pertama kali diajarkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid itu fitrah manusia. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a, thumma innahu atathumusyayatinu fajtalathum 'an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, asal penciptaan manusia. kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah yang lurus itu. Jadi mendakwai orang awam justru lebih mudah dimulai dengan tauhid, karena setiap jiwa mengakui Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, tempat kita meminta satu-satunya karena dialah yang maha kuasa mengabulkan segala permohonan kita. Dialah yang maha sempurna, yang maha kaya, semua diakui jiwa manusia. Makanya mengajak kepada tauhid adalah dakwah yang paling mudah kepada orang awam, karena ini sesuai dengan asal fitrah manusia. Apakah ketika kita hijrah di tengah proses terbesit keinginan untuk populer, cantik dengan pakaian syar'i, termasuk merusak tauhid? Ini godaan syaitan, kita lawan dengan segera menepisnya. Kalau kita segera menepisnya, ya, niat-niat yang ada di tengah ibadah itu, kalau segera kita menepisnya dan kita tidak istirsal ma'ahu mengikutinya, maka insya Allah tidak akan merusak ibadah tersebut. Makanya selalu minta pertolongan kepada Allah supaya dijaga. Dan kata para ulama, orang yang dari awal niatnya itu benar, ikhlas, dengan dia minta pertolongan kepada Allah, kemudian dia mengikhlaskan niatnya, dengan sebab awalnya dia ikhlas, ini Allah akan jaga terus dia. Tapi kalau di tengah-tengah mungkin muncul niatnya yang akan mempengaruhi dia, ini menunjukkan dari awal memang sudah tidak beres niatnya, sehingga Allah tidak menjaga dia. Nah, bagaimana menghindari rasa was-was ketika sholat? Berlindung kepada Allah. Memang kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan, ada syaitan yang khusus menggoda manusia dalam sholat. Syaitan yang bernama khinzab. Makanya kita disyariatkan, kita berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa ini, bernafas di sebelah kiri kita 3 kali. Seperti itu. Itu akan menghilangkan gangguan syaitan tersebut, dan ini sunnah yang ditinggalkan, yang harusnya bisa diamalkan dalam sholat kita ketika kita merasakan gangguan godaan syaitan. Apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba Allah ketika dia telah bertobat namun terjerumus berulang kali ke dalam perbuatan dosa dan maksiat? Bertobat lagi, jangan lepas dari perbuatan tobat, kemudian minta kepada Allah agar kita dijaga. Dijaga. Dan harusnya waktu kita melakukan perbuatan maksiat tersebut, na'udzubillahi min dzalik, kita hadirkan dalam diri kita perasaan, bagaimana kalau Allah murka kemudian mencabut hidayah? Alhamdulillah kita bisa bertobat. Belum tentu kesempatan berikutnya kita bisa bertobat. Rasa takut kepada Allah itu yang menjadikan kita lemah sehingga berani melanggar. Makanya saya katakan tadi, pembahasan tauhid dan iman yang sumbernya di hati kita perlu sempurnakan, supaya ini yang mencegah kita dengan izin Allah dari meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mudah melanggar larangannya. Bagaimana cara menasihati teman yang mengeluh dan merasa ingin menyerah dengan masalahnya? Cara menasihati dia, katakan, kalau Anda menyerah dengan masalah Anda, apakah itu akan menjadi sebab perbaikan? Jawabannya jelas tidak. Anda menyerah, ya masalah Anda tidak akan selesai. Tapi kalau Anda menyerahkannya kepada Allah, maka Allah yang maha kuasa untuk menolong. Minta pertolongan kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena kalau Anda menyerah, ya tetap musibah tidak akan lepas. Masalah yang sedang Anda hadapi tidak akan selesai. Makanya di sini orang yang menyerah, orang yang mengeluh, orang yang tidak sabar, kita katakan Anda rugi. Dengan sikap Anda tidak akan berubah keadaan Anda. Tapi kalau Anda sikapnya benar, ya, musibah tersebut jadi ringan, nanti berganti menjadi pahala dan keutamaan di akhirat. Tapi kalau mengeluh, menyerah, tidak sabar, sudah dapat musibah di dunia, di akhirat lebih-lebih dapat keburukan lagi, rugi dunia dan akhiratnya, na'udzubillahi min dzalik. Dulu saya pernah melakukan kesyirikan, apakah saya harus bersyahadat ulang? Kalau kesyirikan besar yang dilakukan dan benar-benar waktu itu disadari, ya, dia bersyahadat ulang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Cukup? Ya, kalau sudah selesai kita cukupkan kajian kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، kita melanjutkan kajian kita yaitu manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Kemarin telah kita jelaskan tentang kedudukan sunnah di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i memandang bahwa sunnah itu seperti Al-Qur'an, yaitu dalam pensyariatan. Maka apa-apa yang telah tetap di dalam sunnah itu sama dengan apa-apa yang telah tetap di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa yang diharamkan sunnah itu sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quran Karim. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Ya, kedua-duanya adalah yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama keduanya adalah wahyu, maka kedudukannya adalah setara. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang mewajibkan untuk mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa rasulah. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Tentu ayyuhal ikhwah, mentaati Rasulullah tiada lain adalah dengan mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, ya, apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan suatu keputusan, mereka mencari pilihan yang lain dari diri mereka sendiri. Tidak layak demikian. Maka siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini tegas di akhir, bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, siapapun dia, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu keputusan, sebuah perkara, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na. Tidak boleh, ya, seorang mukmin, seorang mukminah, ia mencari pilihan dari mereka sendiri selain apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan. Maka Allah mengatakan, siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah tidak mengatakan dan taati ulil amri. Mengapa demikian? Karena ketaatan kepada ulil amri mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih pada syai', ya, pada sesuatu apa saja, karena syai' di sini nakirah, dan nakirah itu maknanya umum. Maka apabila kalian berselisih pada segala sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kata Allah. Allah menyuruh kita kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi ikhtilaf. Dan kembali kepada Rasulnya tentu ya akhi, dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman, wa man yuti'i Allah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ya Allah menjamin siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan, ya mereka adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang diberikan nikmat yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Di sini Allah menafsirkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberikan nikmat itu? Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Kemudian Imam Syafi'i juga membawakan ayat-ayat yang mewajibkan kita mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 1. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang membaiat engkau, sesungguhnya dia telah membaiat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, siapa yang membaiat Rasulullah, berarti ia telah membaiat Allah. Dan ini sepadan dengan firmannya, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 80. Tadi dalam surat Al-Fath ayat 10. Ya. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala warabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Yang meniadakan keimanan sampai kapan? Sampai terpenuhi tiga perkara yang Allah akan Allah sebutkan di sini. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, sampai mereka berhukum kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya. Yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Dia tidak mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan Rasulullah. Dan yang ketiga, ya akhi wa yusallimu taslima. Dia benar-benar menyerahkan diri ya kepada Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhi, kewajiban kita yang pertama adalah berhukum kepada ya hukum Rasulullah. Karena sesungguhnya hukum Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya hadyu, ya sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua, ya kita tidak merasa berat dengan keputusan Rasulullah. Semua yang dipatut diputuskan oleh Rasulullah wajib kita imani. Wajib kita terima walaupun itu berat terkadang di hati kita untuk menerimanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mentaati misalnya pemerintah yang zalim, walaupun mereka mengambil harta kita, memukul kita, memang terasa berat, akan tetapi kewajiban kita terima. dan kita mohon kepada Allah kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga ya akhi, kita taslim, kita ya betul-betul taslim kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya taslim itu adalah sifat seorang muslim. Dan itulah ya, dari hakikat daripada makna Islam. Seseorang ya mengatakan aslamtu lillah, artinya dia menyerahkan diri kepada Allah. Artinya dia siap diatur oleh Allah. Ya. Karena ketika ia menyerahkan dirinya kepada Allah, berarti ia siap diperintah, dia siap dilarang. Terkadang ya akhi, ada perkara-perkara yang menjadikan seseorang tidak bisa taslim. Kesombongan misalnya. Orang yang sombong tidak bisa taslim kepada Allah. Ya, dengki misalnya. Demikian dia tidak akan pernah bisa taslim. Hawa nafsu apalagi, karena sesungguhnya ia adalah merupakan ya modal orang-orang yang bangkrut. Orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu abadan tidak akan pernah bisa taslim, tidak akan pernah dia bisa ya akhi bisa menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan. Ikhwatul Islam, di antaranya juga Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dalam surat An-Nur ayat 63. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih, kata Allah. Di sini Allah ia memperingatkan orang-orang yang beriman. Ya, waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu. Ya, ancaman terhadap setiap orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, an amrihi, ya di sini perintahnya, ha di sini kembali kepada Rasul. Ya. Berarti orang yang menyelisihi perintah Rasulullah seperti orang yang melakukan bid'ah, seperti orang yang melakukan maksiat, maka diancam dengan dua perkara. Apa? Antusibahum fitnah, ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal ya ketika menafsirkan makna fitnah, beliau berkata, tahukah kamu apa itu fitnah? Yaitu syirik. Barangkali seseorang ketika menyelisihi perintah Rasulullah akan ia jatuh pada dirinya, atau ada sesuatu di hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Ya, karena sesungguhnya ayyuhal ikhwah, menyelisihi perintah Rasul akan menyeret ia kepada apa? Kepada maksiat yang lainnya. Ya, semakin diseret, semakin dia menyelisihi perintah Rasul, semakin ia dekat kepada kesyirikan. Lihat mas misalnya, ya, kebanyakan orang yang suka berbuat bid'ah diseret oleh iblis, akhirnya apa? Membolehkan tawassul kepada apa? Kepada mayat yang sudah mati. Akhirnya jatuh kepada kesyirikan, mengagungkan kuburan-kuburan yang katanya kuburan para wali. Ya. Au yusibahum adzabun alim, atau yang kedua akan ditimpa musibah yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah. Di antaranya juga firman Allah dalam surat ya An-Nur, Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ia perkataan atau sikap kaum mu'minin apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya di antara mereka, mereka berkata, sami'na wa ata'na. Allah menyebutkan bahwa sifat kaum mukminin adalah apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Kemudian al-Imam Syafi'i berkata, fa'alamallahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'a'ahum ila Rasulillah liyahkuma bainahum du'aan ila hukmillah. Maka di sini Allah memberitahu kepada manusia dalam ayat ini bahwa seruan mereka kepada Allah, ya, menyeru mereka kepada Rasulullah agar berhukum di antara mereka adalah sama dengan seruan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hakim bainahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menghukumi di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu wa idza sallamu li hukmi Rasulillah, apabila mereka telah menyerahkan diri terhadap hukum Rasulullah, fa innama yasallamu li hukmihi, berarti ia telah yang menyerahkan diri kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bi fardillah, ini dengan perintah Allah, dengan kewajiban Allah. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwasanya Allah memberitahu bahwa hukum Rasul itu sama dengan hukum Allah. Ala makna iftiradhihi hukmahu ay hukma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, artinya ya diwajibkan kita mengikuti hukumnya, yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah huwa alladhi faradahu, karena Allah yang mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi ismatihi wa tawfiqihi wa ma shahida lahum bihi min hidayatihi wa ittiba'ihi amrahu. Ya, karena Allah telah mengetahui, ya, di mana Allah memberikan kebahagiaan kepada Rasulullah dengan diismahkan, dengan diberikan kemaksuman. Artinya Rasulullah, ya akhi, maksum, terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin Rasulullah salah menyampaikan risalah. Wa taufiqihi, demikian pula Rasulullah diberikan taufik oleh Allah. Demikian pula Allah mempersaksikan bahwa Rasulullah mengikuti hidayah Allah dan mengikuti perintahnya. Maka orang yang ia diberikan, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan diberikan taufik. Ia telah mengikuti hidayah, maka itulah sebaik-baiknya manusia, ya akhi. Fa ahkama fardahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, untuk mentaati rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lamihim annaha ta'atuhu, dan Allah pun memberitahu bahwasannya mentaati rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a lahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulihi. Ya, maka Allah mengumpulkan, artinya memberitahu bahwasannya kewajiban makhluk, ya, para hamba adalah mengikuti perintahnya dan mengikuti perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, lihat al-Imam Syafi'i tegas menyatakan bahwa kewajiban kita para hamba adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, ya, apa yang telah Allah titahkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, kemudian al-Imam Syafi'i berkata, bab ma abana Allah li khalqihi min fardhihi ala rasulihi ittiba'a ma auha ma uhiya ilaihi. Bab apa yang Allah jelaskan kepada makhluknya berupa kewajiban, ya, kewajiban makhluknya terhadap rasul, yaitu mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya. Wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bihi, dan apa yang dipersaksikan berupa apa? Mengikuti perintah Rasulullah. Ya. Wa annahu hadin liman ittaba'ahu, dan bahwasanya Rasulullah memberikan hidayah kepada siapa yang mengikutinya. Qal, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin, innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mentaati orang kafir dan orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha hakim, yang mempunyai hikmah. Ikutilah yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang kamu amalkan. Allah memerintahkan nabinya untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu hakikatnya, ya akhi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah mengatakan,

إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kamu sampai kamu mengikuti milah mereka. Allah tidak mengatakan sampai kamu masuk kepada milah mereka. Tapi Allah mengatakan sampai kamu mengikuti milah mereka. Artinya, ya akhi, orang Yahudi, orang Nasrani sangat senang ketika kaum muslimin menapaki jejak kaki mereka. Ya. Katakan, hai Muhammad, petunjuk Allah itulah sebaik-baiknya petunjuk. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, setelah jelas kepada kamu, setelah datang kepada kamu ilmunya, maka Allah tidak akan pernah menjadi wali engkau, tidak pula menjadi penolong engkau. Ya. Yeah. Siapa saja yang mentaati orang kafir dengan cara bertasyabuh dengan mereka, demikian pula orang munafik, Allah tidak akan menolong dia. Kemudian Allah berfirman, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Sesungguhnya Allah, ya, mengetahui, khabirun, ia akan mengabarkan apa yang kamu amalkan. Allah juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 106, اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dari Rabbmu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Allah juga berfirman dalam surat Al-Jathiyah. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat yang ke-18. Kemudian kami jadikan engkau, hai Muhammad, di atas syariat, dari perintah. Maka ikutilah. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu. Ya, kewajiban kita, ya akhi, ya, mengikuti syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jangan kita mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita hidup di dunia kalau hanya sebatas mengikuti keriduan manusia, hawa nafsu manusia. Abadan kita tidak akan pernah bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Berapa banyak orang-orang yang mencari keriduan manusia, mengikuti keinginan dan hawa nafsu manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Agama yang dikorbankan. Ya, tidak peduli. Akhirnya dia halalkan yang haram. Ya, dia bolehkan yang bid'ah dan yang lainnya. Fallahul musta'an. Kata Imam Syafi'i, fa'alama Allahu rasulahu mannahu 'alaihi bima sabaqa fi 'ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan kepada rasulnya kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dari makhluk-makhluknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabbmu. Jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya, dan Allah akan menjagamu dari manusia. Di sini, ya Allah, memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan semua risalahnya. Karena Rasulullah tidak mungkin khianat. Rasulullah itu amanah. Maka semua kebaikan telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang menyampaikan ke surga telah disampaikan oleh Rasulullah. Semua yang sifatnya buruk telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah, ya akhi, ayat ini juga merupakan celaan terhadap orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, karena orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan bahwa Rasulullah belum menyampaikan risalah secara sempurna. Sehingga butuh untuk dibikin-bikin suatu macam ibadah lagi yang tidak
yang dia lisan

0: ya, lisannya seakan-akan berkata begini, ini ibadah yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang kemudian saya ada-adakan. Makanya benar kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, wa dhalika li anna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Siapa yang berbuat bid'ah, sama saja ia mengklaim atau menuduh Rasulullah mengkhianati risalah. Iya. Sama saja menuduh bahwa Rasulullah tidak menyampaikan risalah secara sempurna. Subhanallah. Kata Imam Syafi'i, wa syahida lahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amara bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man ittaba'ahu. Dan Allah yang mempersaksikan untuk Rasulnya bahwa Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, di mana petunjuk itu ada pada dirinya dan memberikan hidayah kepada orang yang mengikutinya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, di sini maksudnya ruh yaitu Al-Qur'an, dari perintah kami. Jadi di sini Allah menyebut, yang menamai Al-Qur'an sebagai ruh, ya, karena ia memberikan kehidupan pada ruh-ruh manusia. Ma kunta tadri, tadinya engkau tidak mengetahui apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Iman. Walakin akan tetapi ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kami jadikan ia yaitu Al-Quran sebagai cahaya. Dengan cahaya itu kami berikan hidayah siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau hai Muhammad memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah cahaya yang Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Kemudian Allah mensifati bahwa Rasulullah memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti orang yang tidak mengikuti Rasulullah, ya akhi, otomatis dia tidak di atas jalan yang lurus. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuh lahammat ta'ifatun minhum an yudhilluk wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadhurrunaka min syai' wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima. Kalau bukan karena karunia Allah kepada engkau dan rahmatnya, niscaya sebagian dari mereka orang-orang kufar itu berusaha terus untuk menyesatkan kamu, dan mereka tidaklah menyesatkan kecuali dirinya sendiri, dan mereka tidak akan memberikan mudarat kepada engkau sedikit pun. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan hikmah, dan Allah mengajarkan kepada engkau apa-apa yang sebelumnya engkau tidak mengetahuinya, dan adalah karunia Allah kepada engkau itu banyak sekali, agung sekali. Di sini Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwasannya karena karunia Allah dan rahmatnya lah Rasulullah diajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, siapa yang mengambil Al-Qur'an dan Sunnah yang merupakan warisan para nabi dan yang merupakan warisan Rasulullah, sungguh ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa berpegang kepada Al-Qur'an, Al-Kitab, was-Sunnah, itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Kata Imam Syafi'i, فأبان الله أنه قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته. Ya Allah menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan kepada nabinya untuk mengikuti perintahnya dan Allah mempersaksikan bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan itu semua. Bahkan ya Allah mempersaksikan dengannya untuk dirinya sendiri, dan kita pun juga ikut mempersaksikan bahwa Rasulullah pun telah menyampaikan semuanya dalam rangka bertaqarrub kepada Allah dengan cara beriman kepadanya dan bertawassul kepada Allah dengan cara membenarkan kalimat-kalimatnya. Ya. Ini kewajiban kita ya akhi. Ya, mempersaksikan bahwasannya ya Rasulullah telah menyampaikan risalah. Oleh karena itulah ya akhi, ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkhutbah di hadapan para sahabat, "Wa antum tus'aluna anni, fama antum qailun?" Kalian akan ditanya tentangku. Apa yang akan kalian jawab? Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang paling benar, yang paling terpuji, kata para sahabat, "Nashhad annaka qad addaita." Ya. "Nashhad annaka qad addaita wa nasahta." Kami bersaksi ya bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah memberikan nasihat kepada umat ini. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan telunjuknya ke langit. Kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabatnya dan berkata, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, saksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan risalah ini secara sempurna." Berkata al-Imam Syafi'i, "Wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratin mustaqim." Sirat Allah wa syahadah bita'diyati risalatihi. Dan di dalam persaksian Allah terhadap Rasulullah, di mana Rasulullah memberikan hidayah kepada sirat al-mustaqim, itu jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahadah bita'diyati risalatihi. Demikian pula persaksian Allah bahwasanya Rasulullah telah menyampaikan risalahnya mengikuti perintahnya. Wa fima wasaftu min fardhihi ta'atahu wa ta'kidahu iyyaha fil ayah dzakartu ma aqama Allahu bil hujja 'ala khalqihi bit taslim li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'i amrihi. Dan pada apa yang telah aku sifatkan berupa kewajiban mentaatinya dan mempertegas akan kewajiban ia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang telah aku sebutkan, di mana Allah telah menegakkan hujjah kepada makhluk-makhluknya agar taslim kepada hukum Rasulnya, ya, dan mengikuti perintahnya. Subhanallah. Itu ya akhi, al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, adalah orang yang paling kuat berpegang kepada sunnah. Dalam Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Asad. Berkata Sa'id bin Asad, "Qultu li Syafi'i," aku berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ma taqulu fi hadis ru'yah?" Apa pendapatmu hai Syafi'i mengenai hadis ru'yah, bahwa Allah terlihat nanti di hari kiamat? Faqala li, maka Imam Syafi'i berkata kepada Sa'id bin Asad ini. Apa kata Imam Syafi'i? "Ya ibn Asad," hai anak Asad, "yaqdi alayya," nisbatkan kepadaku, "hayitu aw mittu," ketika aku hidup ataupun aku sudah mati, "inna kull hadithin sahihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa illam yablughni," wa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pendapatku walaupun belum sampai kepadaku. Subhanallah. Imam Syafi'i mengatakan nisbatkan kepadaku. Artinya mazhab Imam Syafi'i itu adalah berpegang kepada hadis yang sahih. Berarti setiap pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis yang sahih harus kita buang. Dan pendapat hadis yang sahih itulah mazhab Imam Syafi'i. Dan juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Al-Humaidi, ia berkata, "Sa'ala rajulun Asy-Syafi'iyya bi Misr an mas'alatin fa aftah." Ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang suatu pertanyaan. Lalu Imam Syafi'i ia memberikan fatwa dan menyampaikan bahwa Nabi SAW bersabda tentang itu. "Apa?" ya kata orang ini. Ataqulu bihada? Hai Syafi'i, apa engkau berpendapat dengan hadis itu? Apa yang terjadi? Imam Syafi'i berkata, Ara'aita fi wasati zunnara? Atarani kharajtu minal kanisah? Apa kamu kira apa kamu melihat aku ini memakai pakaian kebesaran pendeta? Apa kamu melihat aku ini keluar dari gereja? Aku luqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku menyampaikan sabda Rasulullah, kemudian engkau malah berkata kepadaku, apakah engkau berpendapat dengan pendapat ini? Ya, subhanallah. Dalam satu riwayat yang lain, Imam Syafi'i, farta'ada Syafi'i wasfarra launahu. Yang mendengar perkataan dia yang mengatakan, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Maka Imam Syafi'i langsung bergetar, ya, dan wajahnya menjadi kuning dan berkata, waihak, celaka kamu. Ayu ardin taqilluni wa ayu sama'in tadhilluni. Idza ru'aitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an falam aqul bih. Bumi mana yang mau menjadi pijakan aku? Dan langit mana yang mau menaungiku jika aku meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata aku tidak berpendapat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, ala ra'si wal 'ainain, ala ra'si wal 'ainain, kata beliau, ya, di atas kepala dan dua mata. Ya, subhanallah. Lihat ya akhi, bagaimana al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah juga berkata, ya, dalam kitab Adabu Syafi'i, mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan walam akhudh bihi fa ashhidukum anna aqli qad dhahab. Ya, kapan saja aku meriwayatkan dari Rasulullah suatu hadis dan ternyata aku tidak mengambil hadis itu, tidak berpendapat dengan hadis itu, maka saksikan bahwa akalku ini telah hilang, kata Imam Syafi'i, subhanallah. Ikhwatal Islam, ya, makanya Imam Syafi'i saking mengagungkannya hadis, beliau senantiasa bertanya kepada ahli hadis. Imam Syafi'i suka bertanya kepada Imam Ahmad tentang hadis yang sahih, padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, akan tetapi dalam masalah hadis Imam Ahmad lebih alim daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Idza sahha 'indakum al-hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih. Kalau ada suatu hadis yang sahih yang menurut kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan sehingga aku bisa berpendapat dengan hadis tersebut. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, antum a'lamu bil hadis wal rijal minni, fa idza kana al hadis sahih fa'alimuni. Ya, kamu lebih tahu. Ya, kalian lebih tahu tentang hadis dan perawi-perawi hadis dariku, kata Imam Syafi'i. Kalau ada hadis yang sahih, tolong beritahu aku. Ya. Baik itu berasal dari Kufah atau Basrah atau Syam, sehingga aku bisa berpendapat ya kepadanya jika ternyata hadis itu hadis yang sahih. Mafhumnya hadis yang tidak sahih, Imam Syafi'i tidak mau berpegang. Ya, makanya ya mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang sahih. Dan beliau tidak memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif walaupun dalam masalah fadilah amal. Ya. Makanya Imam Syafi'i ya akhi terkenal sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Ma ra'aitu atba' lil athar min Asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada orang yang sangat mengikuti sunnah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau Imam Syafi'i pembela athar-athar. Ya. Subhanallah. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah al-Imam Syafi'i. Maka kewajiban kita adalah menapaki jejak kaki Imam Syafi'i rahimahullah. Dengan kita hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan-perkataan ulama ataupun manusia, maka kita lihat apakah sesuai dengan perkataan Allah dan Rasulnya atau tidak. Bila tidak, maka kita buang jauh-jauh ya akhi. Naam.
1: Demikian ikhwatal Islam sesi materi dari kajian kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penisbatan akidah. Dan untuk selanjutnya, kembali kita membuka sesi tanya-jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan ke inti pertanyaannya langsung, Pak. Dari mana, Pak?
2: dengan Bapak Kadri di Cikarang.
1: Ya. Ya, silakan ke inti pertanyaannya, Pak.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Ana mau sedikit mau bertanya, mungkin sedikit keluar dari tema ini, tapi bertanya bahwa bagaimana caranya supaya kita sama ikhwan ini artinya saling menasihati. Kita duduk di satu pengajian, tapi kadang mereka-mereka ini selalu mungkin keilmuan mereka mungkin yang dangkal, mungkin pemahaman mereka, walaupun kita di satu majelis, tapi mereka selalu mentahajir ustaz-ustaz yang lain supaya kita menjauhi mereka gitu. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban kita yang pertama, Bapak, itu mencontohkan kepada mereka tentang sikap yang benar dari diri kita sendiri aja dulu. Ini sebelum yang lainnya. Kita berikan nasihat bahwa kewajiban kita adalah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan dulu disibukkan dengan mentahdzir fulan wa fulan, membicarakan ustaz anu dan una anu. Karena seperti itu ya, terkadang menyebabkan hati seseorang itu keras. Apabila hatinya telah keras, akhirnya kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Ya, kewajiban dia terus menuntut ilmu. Ya, memang tidak mengapa kalau ternyata kita sedikit mengetahui tentang keadaan manhaj fulan dan allan, jamaah anu dan anu, ya, untuk kita menghindari keburukan yang ada padanya. Akan tetapi, kita tidak boleh disibukkan dengan seperti itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang belum kita kuasai? Ya, berapa banyak? Ya, apakah kita sudah belajar dan menguasai kitab taharah misalnya, kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab haji? Masih banyak ilmu kita ini belum kita pelajari, tapi kita sudah sibuk untuk ya untuk mentahdir fulan wa allan, sehingga pada waktu itu waktu-waktu kita habis hanya untuk seperti itu. Itu semuanya tidak bermanfaat, ya akhi. Ya, serahkan kepada yang lebih alim. Itu serahkan kepada yang lebih alim. Naam.
1: Baik. Selanjutnya kita angkat dari penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan, dari siapa dengan dari mana?
3: Dari Pak Tito di Gandaria, Pak.
1: Silakan, Bapak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Menanya tentang sholat ini, Ustaz. Heeh. Misalnya ada seorang imam sholat. Saya ketahui beliau berbuat musyrik itu, Pak. Beribadah selain kepada Allah itu.
0: Seperti kesyirikan apa, Pak?
3: Ya, misalkan hari-hari tertentu dia ibadah, tapi bukan kepada Allah gitu, Pak.
0: Kepada?
3: Ya, yang pakai saji gitu.
1: Iya.
3: Nah, sedangkan saya sholat sudah berada di belakangnya. Apakah saya harus makmum ke dia,
1: iya,
3: atau saya sholat sendiri bersamaan dengan waktu dia sholat itu, Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pada asalnya haram kita ini sholat di belakang orang yang berbuat syirik, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita mencari masjid lain yang imamnya tidak berbuat syirik. Nah, karena orang yang berbuat syirik ini adalah telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dengan antum meninggalkan masjid itu, ya, maka lebih baik antum niatkan sholat sendiri saja. Tapi kalau misalnya antum tidak ada fitnah, lebih baik antum pergi dan cari masjid lain. Itu lebih ahsan. Atau antum mendakwahi dia. Dia tarik terus dakwahi orang tersebut dan jelaskan bahwa itu adalah merupakan kesyirikan. Karena antum ketika antum tahu dia berbuat syirik, maka antum berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan itu. Cobalah ya antum berikan kepada dia kaset-kaset ataupun buku-buku yang menyebutkan tentang kesyirikan perbuatan seperti itu. Naam.
1: Baik. Kembali dari penelpon. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya mau tanya di luar topik ya dari ini. Saya punya guru ngaji. Guru ngaji saya ini punya bayi, punya anak sampai lebih dari satu, ada empat. Memang dalam hukum Islam, dakwah itu diharuskan atau maksudnya diwajibkan dia berdakwah di luar dari rumah, jadi meninggalkan anak empat yang masih ada bayi, itu hukumnya boleh apa tidak? Seperti itu aja yang mau saya tanya.
1: Terima kasih, Bu.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kewajiban wanita adalah tinggal di rumah dan mengurus, yang lebih wajib adalah mengurus ya rumah tangganya. Itu lebih wajib. Adapun dakwah memang itu penting. Akan tetapi ya, yang lebih bagus dan lebih baik yang melakukan dakwah itu adalah para lelaki. Karena mereka yang lebih banyak peluang dan lebih memberikan ya, lebih kuat dari sisi kemampuannya. Adapun wanita bukannya tidak boleh menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu penting, akan tetapi jangan dia hanya karena ya membela sesuatu yang dianggap penting, akhirnya dia meninggalkan yang lain yang lebih wajib. Tentu ya, mengurus anak-anak itu kewajiban wanita dan itu lebih wajib ya. Maka dari itulah kesibukan dakwahnya dia jangan sama sekali menyibukkan dia dari sesuatu yang wajib dan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah, berupa mentarbiyah, yang mendidik anak-anaknya. Iya, karena sesungguhnya anak butuh kepada pendidikan. Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, peliharalah dirimu dan keluarga. Maka Allah memulai untuk mendakwahi dari diri sendiri dan keluarga kita. Maka itu lebih layak. Adapun kemudian dia ya sibuk untuk dakwah di luar sementara anak-anaknya dia ya telantarkan, tidak dididik, tidak tarbiyah, tentu ini dia telah tertipu oleh tipu daya syaitan.
1: Baik. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Abdullah di Cikarang untuk yang pertama. Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang beribadah karena kebiasaan tanpa menyertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ia berdosa, dan bagaimana agar kita atau kiat-kiat kita untuk senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Merasa takut kepada Allah adalah dengan cara banyak-banyak mengenal Allah, banyak-banyak membaca ayat-ayat tentang ya neraka Allah, bagaimana ya azab Allah kepada orang-orang kufar, bagaimana azab Allah kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut kepada Allah dengan cara kita semakin berilmu tentang Allah. Makanya Allah mensifati para ulama itu orang yang sebagai orang yang takut kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang khasyah, ya, yang mempunyai khasyah, rasa takut kepada Allah, ya, dia dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya bahwa kekhususan ulama itu adalah khasyah. Kenapa? Karena mereka mempunyai ilmu yang lebih. Semakin kuat ilmu seseorang terhadap Allah, semakin kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah, ya, orang yang ingin kuat rasa takutnya kepada Allah, dia harus pertama ya memperdalam ilmu tentang Allah. Yang kedua, ya, dia senantiasa melihat bagaimana akibat-akibat bagi mereka yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siksa Allah di kubur, ya, ketika seseorang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Bagaimana akibat yang pedih buat mereka yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga pada waktu itu akan tumbuh rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
1: mengenai orangnya yang tidak menyatakan rasa takut, berdosa tidak ketika melaksanakan ibadah?
0: Naam ya akhi, orang yang beribadah harus disertai dengan rasa takut sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan ibadah. Kadang orang yang tidak rasa takut, ya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sholat dia mikirkan sesuatu yang di luar, dia berpikir kemana-mana, sehingga akhirnya terkadang ya dia tidak tahu, bahkan lupa berapa rakaat dia sholat. Akibat daripada apa? Tidak ada khasyah. Ya, berbeda dengan orang yang khasyah, yang takut kepada Allah. Cobalah antum, kalau antum takut dia kepada seseorang, pasti antum akan berusaha untuk memperbaiki perbuatan antum supaya tidak ditegur oleh orang itu. Demikian pula kita, ketika kita takut kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki perbuatan kita, sholat kita, khusyuk kita, tumakninah kita, tanda itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
1: Nah. Kemudian dari pertanyaan pesan singkat dari Pak Joko, Ustaz, benarkah bahwasanya hadis utama-utamanya jihad adalah jihadun nafs merupakan hadis yang batil? Saya pernah mendengar bahwasanya hadis tersebut batil karena bisa menafikan jihad fisabilillah. Karena jihad nafas itu tidak akan pernah ada habisnya sampai umur hidup kita dan akan menghilangkan jihad fisabilillah. Benarkah demikian?
0: Akhi, terkadang orang mendhaifkan hadis dengan hawa nafsu atau karena kurangnya pemahaman dia terhadap hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, afdhal jihad an yujahid ar-rajul nafsahu wa hawah. Ya, utama utamanya jihad adalah seseorang menjihadi jiwanya dan hawa nafsunya. Itu adalah hadis yang sahih. Yang kemudian tidak boleh ditolak. Ya, hanya sebatas dengan ra'yunya semata dan berkata-katanya kalau hadis ini sahih atau kita tetapkan ini berarti menafikan jihad merawat musuh. Tidak, demi Allah. Ya, sama sekali tidak. Ya. Karena sesungguhnya hadis-hadis tentang masalah jihad itu ada beberapa makna. Ya, ketika Rasulullah disebutkan, ditanya tentang suatu pertanyaan, wahai Rasulullah, apa amalan yang paling utama? Disebutkan dalam hadis, yaitu jihad fisabilillah. Dan Rasulullah mengatakan, wasinamu wadhirwatu sinamil Islam, itu puncak daripada ya kejayaan Islam adalah dengan jihad. Dan maksud jihad di sini itu dengan perang. Ya. Sementara Rasulullah mengatakan, jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri. Nah, tentu ya sebuah keutamaan itu disesuaikan dengan keadaan. Ya, tatkala kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengupas dalam kitab beliau Madarijus Salikin, tatkala telah dikumandangkan jihad di mana musuh menyerang kaum muslimin, ya, di mana pada waktu itu ya imam memerintahkan seseorang untuk pergi berjihad, maka yang paling afdal bagi dia adalah jihad. Ketika jihad itu menjadi fardu ain baginya, maka itulah seutama-utamanya amalan. Dan yang harus difahami, kata Ibnu Qayyim, bahwa ya, jihad melawan diri itu adalah pokok daripada jihad melawan musuh. Artinya, seseorang tidak akan mungkin ya bisa mau keluar berjihad melawan musuh kalau ternyata dirinya sendiri tidak dijihadi. Bagaimana ya dia akan bisa menjihadi musuh sementara dirinya sendiri tidak menjihadinya sendiri? Karena ya akhi, berjihad melawan musuh itu butuh kepada kesabaran, ya, capek dan yang lainnya. Orang yang tidak menempa dirinya dengan menjihadi diri, tidak akan mungkin dia bisa menjadi musuh. Sehingga pada waktu itu pondasi jihad melawan musuh adalah jihad melawan diri kita sendiri. Ya, bukan berarti ketika kita berbicara bahwa jihad yang paling utama adalah jihad melawan diri itu, kemudian kita menafikan jihad melawan musuh abadan. Ini ya, perkataan orang yang tidak memahami ya bagaimana para ulama mengkompromikan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, dia mendhaifkan hadis yang sahih hanya karena hawa nafsunya atau karena ya dangkalnya pemahaman dia. Ini jelas ya akhi, sebuah kesalahan yang fatal. Nah,
1: baik, kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana?
5: Mino, Kalideres.
1: Silakan, Pak.
5: Ini saya mau nanya, Pak Ustaz. Saya biasanya sholat di musola yang nggak ada kuburannya, tapi setelah itu nggak buat jamaah di situ.
1: Nggak ada jamaahnya, Pak, ya?
5: Iya, jadi kita sholat di masjid yang ada kuburannya. Itu bagaimana, Pak Ustaz?
0: Iya, Pak. Ya. Pertama, para ulama bersepakat seluruh dari seluruh madhab, baik madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburannya itu hukumnya dosa besar. Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa sholat yang di masjid yang ada kuburnya dosa besar. Namun terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah sah sholatnya atau tidak? Imam Syafi'i berpendapat sah, namun ia telah melakukan dosa yang besar sekali. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada ya larangan sholat di masjid, dan tujuan daripada sholat di masjid adalah tujuan dibangunnya masjid adalah untuk sholat. Ya, maka ya larangan itu kembali kepada zat perbuatan, sehingga beliau berpendapat tidak sah sholat di situ. Jadi ya, jangan kemudian bapak malah pindah kepada yang lebih berat. Ya, kalau memang ternyata tidak diadakan jamaah di musala bapak, kemudian Bapak mau pergi ke masjid, sana juga ternyata ada kuburannya, ya lebih baik Bapak menunggu sebentar ya, sampai mereka sholat berjamaah bersama-sama. Karena toh ya, mengakhirkan waktu isya itu kan sebuah keutamaan di sisi Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, laula an usyqa ala ummati li'innaha waqtuha. Kalaulah, kata Rasulullah, aku tidak memberatkan umatku, sesungguhnya inilah waktu yang paling utama untuk sholat isya, yaitu diakhirkan.
1: Nah. Dari penelpon kembali kita angkat. Halo.
6: Halo.
1: Iya, silakan. Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak.
6: Halo, saya Rizal dari Tanjung Priok.
0: Iya, silakan.
6: Mau tanya, apa untuk syariat sunat pada wanita itu ada tuntunannya atau tidak, Pak Ustaz? Karena menurut kedokteran itu tidak diperbolehkan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilaf para ulama ya dalam masalah ini, sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Adapun yang mengharamkan berarti ia telah mengharamkan sesuatu yang Allah perintahkan. Jelas ini dosa yang sangat besar. Khilaf para ulama hanya terjadi menjadi dua saja, antara sunnah atau wajib. Dan sunnah itu bukan sesuatu yang yang harus ditinggalkan. Adapun kemudian fatwa-fatwa ataupun keputusan para dokter ini yang mengatakan katanya tidak boleh wanita tidak boleh disunat karena mengurangi ya hak-hak mereka, ini semuanya adalah alasan-alasan syaitaniyah, ya alasan-alasan yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ya akhi, orang Yahudi tahu bahwa yang merusak suatu umat itu wanita, dan wanita kalau tidak disunat syahwatnya akan tinggi sekali, sehingga akhirnya akan merebak ya syahwat, akan merebak ya kesesatan, kefahisyah, zina dan yang lainnya. Ini adalah merupakan ya salah satu apa namanya rencana-rencana orang-orang Yahudi dan Nasara untuk merusak umat Islam ini. Maka sesungguhnya ayuhal ikhwah, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti manhaj Islam itulah sebaik-baiknya yang diperintahkan oleh Allah, yang sebaik-baiknya petunjuk. Adapun petunjuk para dokter yang bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya tidak boleh kita taati. Ini hakikatnya adalah merupakan penentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya.
1: Nah. Kemudian untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Hasan. Ustaz, bolehkah kita mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan hanya melihat artinya saja tanpa rujukan kitab tafsir?
0: Tidak diperbolehkan ya akhi. Kesimpulan kita pasti kesimpulan berdasarkan keilmuan kita. Iya. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ada yang sifatnya mutasyabihat, ada yang muhkamat, dan ini kebanyakan ayat-ayat. Kalau ya ayat-ayat itu berhubungan dengan surga dan neraka, targhib dan tarhib, kebanyakan memang muhkamat bisa difahami. Ya, namun ketika kita menyimpulkan suatu perkataan bahwa ini bakalan ini begini-begini hukumnya, begini-begini, sementara kita bukan ahlinya, bukan ahli dalam mengistimbat hukum, tidak pula kita pernah belajar usul fikih, tidak pula kaidah fikih, tidak pernah pula kita merujuk tafsir para ulama, maka tidak diperbolehkan. Kita bukan ya ahli dalam beristimbat. Ya, mengimani surga dan neraka benar, kita wajib imani. Apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim berupa surganya, berupa nerakanya, bagaimana azabnya, itu langsung difahami atau orang-orang awam bisa memahaminya. Tapi dalam beristimbat hukum, maka orang awam kewajiban dia adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu.
1: Kemudian untuk selanjutnya dari Ummu Abdul Razak di Cikarang, dan juga ada pertanyaan yang berkaitan. Ustaz, ada yang menyatakan bahwasannya penisbatan kepada salaf ini baru dipelopori oleh Imam Ahmad dan dikembangkan oleh Ibnu Taimiyah, dan Syekh Al-Albani hendak menggantikan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sebagai salaf. Bagaimana penjelasannya terhadap hal ini?
0: Ini menunjukkan ketidakfahaman dia terhadap sejarah, bahwa kata salaf tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Itu adalah perbedaan nama saja. Dan sangat salah orang yang mengatakan bahwa ya man dakwah salafiyah itu dimulai Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Bagaimana? Ya kalaulah dakwah salaf dimulai oleh Imam Ahmad bin Hanbal, tentu ikhwatul Islam sama saja mengatakan bahwa dakwah salaf ini tidak ada hubungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulnya. Sementara Imam Ahmad nantiasa mengikuti manhaj para sahabat. Ya, kalaulah yang diyakini Imam Ahmad itu menyimpang, tentu sudah dia diingkari oleh gurunya yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. dan para ulama-ulama yang lainnya. Namun subhanallah, yang ada adalah pujian-pujian terhadap Imam Ahmad. Kalau dia membaca bagaimana biografi Imam Ahmad, ya, ratusan ulama memuji Imam Ahmad, bahkan semua bersepakat bahwa beliau imam ahli sunnati wal jamaah, ya, di zamannya. Maka dari itulah ayuhal ikhwah, semua ya klaim-klaim seperti ini ya tertolak, yang itu menunjukkan akan ya dangkalnya keilmuan dia tentang sejarah dan tentang hakikat daripada manhaj para Rasulullah dan para sahabatnya, dan tentang ya hakikat penamaan ahlus sunnati wal jamaah, dan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mempunyai makna-makna yang lainnya. Sebuah contoh misalnya, ya, di zaman para Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan imam di zaman-zaman seperti itu, ahlus sunnah wal jamaah dikenal dengan nama ashabul hadis. Ashabul hadis itu diriwayatkan dari banyak perkataan para imam, di antaranya ya yaitu Imam Syafi'i sendiri. Beliau berkata, "Law ra'aitu ahadan min ashabil hadis fa ka'anni ra'aitu ahadan min as-sahabah." Kalau aku melihat seorang dari ashabul hadis, seakan-akan aku melihat seorang dari sahabat. Ketika ia menafsirkan hadis la tazalu ta'ifatu min ummati, akan senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran, Imam Ahmad berkata, illam yakunu ahlul hadis fala adri manhum, ya, kalau bukan ahlul hadis siapa lagi kalau bukan mereka, saya tidak tahu. Ya, dikenal di zaman itu ahlus sunnah dengan nama ahlul hadis atau ashabul hadis, ya, bukan dengan nama ahlus sunnah pada waktu itu. Sama saja sebetulnya. Akan tetapi ahlus sunnah wal jamaah, ya, mempunyai beberapa nama. Disebutnya sebagai ashabul hadis, disebut oleh para ulama sebagai at-ta'ifatul mansurah, disebut oleh para ulama sebagai ya al-firqatun najiyah, disebut juga sebagai salafiyun, ya, mereka yang menapaki jejak salaf. Yang dimaksud salaf di sini itu Rasulullah dan para sahabatnya, ya, karena kata-kata salaf ini sudah diucapkan juga dari generasi tabi'ut tabi'in yang lebih tua dari Imam Ahmad, seperti Imam Al-Auza'i, ya. Bahkan Rasulullah bersabda kepada Fatimah anaknya, khairus salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Naam.
1: Baik. Selanjutnya dari Ibu Bakhitah di Tangerang. Ustaz barakallahu fikum, apakah termasuk kesyirikan bila kita berkonsultasi bisnis atau perdagangan dengan seseorang yang biasa disebut sebagai kiai, yang kemudian kita diberikan air untuk diminum, kemudian air itu didoakan terlebih dahulu untuk menambah kepercayaan diri dalam perdagangannya. Apakah hal ini bisa tergolong ke dalam kemusyrikan, Ustaz?
0: Pertama, bahwa itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula para sahabatnya, tidak pula para tabi'in, tidak pula imam yang empat, tidak pula imam-imam setelahnya. Semua ini adalah ya bid'ah-bid'ah yang diadakan oleh mereka. Yang kedua, bila dia meyakini bahwa ya airlah yang menjadikan ya perdagangannya laris, maka jelas dia jatuh kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Bila orang itu berkata ini sebatas syariat saja, ya, kita katakan syariat harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya, ya, apabila kita ingin berbisnis, kewajiban dia adalah mempelajari bagaimana fikih-fikih jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kemudian tata cara bagaimana menjadikan bisnis kita laku, ya, kita harus usaha. Segala sesuatu harus diusahakan dengan mempelajarinya, bukan dengan air atau yang lainnya. Air tidak menjadikan sesuatu laku atau tidak. Ya, dia bertawakal kepada Allah hendaknya, menyerahkan semuanya kepada Allah sambil memohon kepada Allah dan berdoa. Adapun kemudian dibacakan padanya ayat Al-Quran, dibacakan pada air, dan katanya disemburkan ke tempat dagangan atau yang lainnya, itu bisa bikin laku. Jelas ini kesyirikan, karena ia meyakini air itu, itulah yang memberikan ya kelarisan dagangnya itu. Nah.
1: Baik. Kemudian dari pendengar kita, Pak Wahyu di Purwakarta, bagaimanakah nasihat Ustaz apabila seorang Muslim mendapati lingkungan tempat tinggalnya jauh dari nilai-nilai dinul Islam, akan tetapi juga untuk beramar ma'ruf sangat tidak mempunyai kemampuan? Mohon penjelasan.
0: Akhi, sesungguhnya sebaik-baiknya tempat buat kita adalah tempat yang kita mempunyai tetangga yang saleh. Kata Rasulullah, empat kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama istri yang salihah, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga kendaraan yang tidak mogok, yang keempat adalah tetangga yang saleh. Bila kita mempunyai lingkungan yang jauh dari Islam, lingkungan yang bejat muatnya, jauh daripada alim ulama, jauh dari ilmu, itu musibah buat kita. Maka orang seperti ini disyariatkan, bahkan sangat ditekankan untuk hijrah. Sebab ya, pendidikan terhadap diri dan keluarga harus diperhatikan. Juga demikian pula pendidikan terhadap anak-anaknya. Allahumma kecuali bila dia mampu untuk mewarnai masyarakatnya, dia mampu berdakwah kepada masyarakatnya dan mampu membawa mereka, ya maka itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau ternyata dia malah diwarnai, dia terseret, anak-anaknya pun juga terbawa pergaulan yang buruk, itu musibah buat dia. Lebih baik dia mencari sebuah ya pemukiman yang di situ banyak orang-orang solehnya, yang di situ tersebar ilmu, di situ ada ulamanya, sehingga kita betul-betul bisa menimba ilmu itu dan kita pun bisa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Kemudian dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana?
7: Dengan Widi Gunung Putih.
1: Silakan.
7: Mau tanya Ustaz. Sebagai orang awam, kita kan salah satu caranya untuk mengikuti mengetahui apa sunnah Rasul adalah membaca buku. Misalkan tentang buku-buku yang berisi hadis-hadis yang tentunya yang maunya yang hadis sahih seperti itu. Nah, untuk sebagai orang awam tuh kadang-kadang kita bacanya kan buku terjemahan. Nah, itu kadang-kadang suka bingung kalau kita ngelihat banyaknya buku gitu. Yang satu mencantumkan judul sahih hadis apa, sementara yang satu tidak mencantumkan kata sahih seperti itu. Sementara kalau dilihat sebenarnya ini kayaknya penyusun asli kitabnya adalah sama-sama yang mengikuti sunnah. Seperti itu, bagaimana kita menyikapinya sebagai orang awam? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, yes. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, tapi derajat pengetahuan terhadap ya sunnah itu berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengikuti sunnah, terkadang para ulama pun ya di dalam membawakan hadis pun caranya berbeda-beda. Kalau antum baca Sunan Abu Daud, tidak disebutkan di situ dan tidak Imam Abu Daud tidak mensyaratkan bahwa harus semua hadis sahih dalam bukunya itu. Padahal beliau ulama besar. Namun Imam Abu Daud membawakan sanad. Dengan sanad itu dia telah melepaskan ya zimah tanggungannya. Artinya periksa saja sanadnya di sini. Ya. Ada lagi imam-imam yang mengkhususkan pengumpulan hadis sahih seperti Imam Bukhari dalam sahih Bukhari-nya, Imam Muslim dalam sahih Muslim-nya. Ya, sehingga pada waktu itu kita merasa aman bahwa dia dinyatakan sahih oleh pemilik buku itu. Ya. Maka dari itulah Bapak, ya kita orang awam terkadang kita membaca buku yang di situ tidak disebutkan sahih atau dhaifnya, maka kewajiban kita tanya kepada ahlinya apakah hadis itu sahih atau tidak. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, apabila kita masih tidak tahu hukum hadis ini sahih atau tidak, masih meragukan dalam hati kita, jangan disampaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang menyampaikan suatu hadis yang dia pandang atau dia sangka itu adalah dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Imam Ibn Hibban, ya, mengambil fikih hadis ini, faman syakka fi riwayatihi, siapa yang merasa ragu dalam riwayatnya apakah itu hadis sahih atau dhaif, lalu dia sampaikan juga, maka dia masuk ke dalam ancaman hadis tersebut. Na'udzubillah. Maka dari itu Pak, ya, adapun untuk sahih Bukhari dan Muslim, para ulama ia bersepakat akan kesahihan hadis-hadisnya, walaupun ada beberapa ahruf yasirah yang dikritik oleh para ulama. Akan tetapi untuk selain itu, ya Bapak harus berusaha untuk hati-hati dan membeli buku-buku yang memilah hadis sahih dan hadis dhaif, sehingga pada waktu itu Bapak bisa tahu, atau Bapak tanya kepada ahlinya, para asatidzah yang mengetahui tentang hal itu. Nah.
1: Satu pertanyaan terakhir kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Silakan Bapak.
8: Saya terkait dengan zikir pagi dan petang ini Ustaz ya. Apakah zikir pagi dan petang itu merupakan suatu kewajiban Ustaz? Seperti dengan misalnya zikir pagi kan terkait dengan salat subuh gitu Ustaz ya.
1: Iya.
8: Petang dengan salat asar. seandainya itu tidak dibaca, apakah itu merupakan tidak merupakan suatu rangkaian dari sholat, Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak.
8: Ya.
1: Nah.
8: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, akhi, pertama bahwa ya berzikir setelah sholat asar dan berzikir setelah subuh yang itu merupakan zikir pagi dan petang, itu ritual yang tidak termasuk dari ritual setelah sholat. Kalau dia berkata, kalau misalnya disambung seperti itu, apa tidak akhirnya masuk kepada ritual sholat? Hal jawab tidak. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, la'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat subuh sampai ya matahari tinggi, itu lebih aku sukai daripada ya matahari yang terbit di hari itu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai maghrib, ya aku lebih sukai daripada ya hari itu sendiri. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal-Mutafaqih, yang kemudian ya sebagian sahabat ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ya sabda Rasulullah itu adalah majlis-majlis zikir, masuknya di antaranya juga masuk padanya itu majlis ilmu. Yang jelas ya, zikir setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia menyebutkan zikir-zikir setelah sholat, terus setelah selesai semuanya dia baru berzikir pagi dan petang, maka itu telah sesuatu yang diamalkan oleh ya para ulama dari zaman ke zaman, sebagaimana itu yang dikatakan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Ada orang masih muda, kuat, meminta-minta. Apakah boleh kita memberinya? Dan itu terjadi atau sering ada waktu kita perjalanan di lampu merah. Kadangkala juga sering ada di pelataran masjid. Kalau tahu dia adalah orang yang sebenarnya masih produktif, tapi itu jadi profesi, sebaiknya jangan dikasih. Karena nanti masuk ta'awun untuk mendukung dia bertahan dalam profesi meminta-minta. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan semua tindakan meminta-minta tanpa uzur yang diizinkan secara syariat. Maka kalau kita melihat ada orang seperti itu, jangan dikasih.
11: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar, wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih dan senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan untuk diri kita, senantiasa meneguhkan kita di atas jalan ilmu, jalan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk menempuh kebenaran, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah darinya, mengenal Islam, mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Kita dimudahkan untuk talabul ilmi, dimudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, setelah kita sekian banyak mendengarkan kajian-kajian ilmiah, sekian banyak hal-hal yang kita ketahui yang tadinya kita jahil, tidak memahaminya, sekian banyak petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sudah kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita, apalagi terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan akidah, pembahasan mengenai tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan landasan utama agama Islam, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu merupakan anugerah yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Yang sekali lagi kalau kita renungkan, kenikmatan ini banyak diinginkan oleh manusia, tapi mereka tidak mendapat jalan untuk bisa mengetahui sedikit pun darinya, atau sedikit saja dari yang kita ketahui. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengenal manhaj salaf, yang tadinya kita mungkin tersesat, tidak mengetahui akidah yang benar. Waliyadzubillah, mungkin tadinya kita bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, atau minimal durhaka, bergelimang dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengenal kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, punya kemauan untuk memperbaiki keimanan, menyempurnakan akidah dalam diri kita, punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang meskipun dengan itu mau tidak mau kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita demikian besarnya, yang kita membalasnya tidak sesuai dengan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini adalah hal yang mesti dibawa oleh setiap muslim, mesti dirasakan oleh mereka. Kalau mau mereka merenungkannya dengan baik, maka mereka akan menepati nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka demikian besarnya. Sementara ungkapan rasa syukur dari mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kurang dan sangat-sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan tentang satu zikir yang terkenal yang dibaca pada pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, yang demikian besar keutamaannya. Diterangkan oleh para ulama, zikir ini memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat pengakuan akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta pengakuan dari hamba akan kurangnya dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut. Yaitu dalam ucapan kita dalam zikir ini, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu, mengakui bagimu akan besarnya limpahan nikmat yang engkau curahkan bagiku, dan aku mengakui akan banyaknya perbuatan dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua kalimat ini merupakan inti daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan ungkapan dari orang-orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mestinya yang harus kita sering bawa.
12: Perasaan seperti ini harusnya yang sering ada dalam benaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan agama, untuk menempuh jalan yang benar, jalan para salafus soleh. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bagus beragama adalah orang-orang yang merasa cukup mentang-mentang dia sudah ngaji, sudah mendengarkan banyak pengajian, kemudian

Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang beribadah, sedangkan ibadah itu sendiri adalah mengandung goyatul hub ma'a goyatil dhul, kecintaan yang sempurna yang dibarengi dengan kerendahan diri yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beribadah meskipun rajinnya bagaimanapun, tapi kalau dia selalu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tidak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang ulama salaf, inna ibadatal mudilla tas'ad, ibadahnya orang yang selalu menunjuk-nunjukkan, membanggakan amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya sudah baik, atau merasa dirinya tidak butuh kepada agama. Teguran bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadahnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya besar, wal iyadu billah, orang yang merasa dirinya sudah cukup. Ini adalah, saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita, dalam nasihat, bahwa ini merupakan sebab utama yang menjadikan dicabutnya hidayah Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang hamba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada keburukan dalam doa beliau yang terkenal, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Artinya, kaum muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, artinya seharusnya seseorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia mengharapkan balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia berusaha untuk selalu merasa kurang. Dia selalu berusaha untuk lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang dia mencurahkan hidupnya sebagian besar untuk urusan-urusan dunia, sementara ilmu hanya diberikan waktu-waktu yang luang kalau ada kesempatan, itu pun disambi dengan pekerjaan yang lain. Setelah itu dia merasa cukup, dia merasa dirinya baik, atau bahkan dia merasa dirinya sudah bisa menempati surga yang paling tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini jelas sesuatu sikap yang tidak wajar. Berharap itu boleh dan dianjurkan dalam agama Islam, tapi kalau pengharapan yang tidak disertai dengan usaha yang maksimal, tentu ini adalah perkara yang tidak benar. Ketika para ulama menggambarkan tentang bagaimanakah orang yang berharap dengan benar, berharap yang sesungguhnya, mereka membawakan contohnya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap setelah apa? Setelah bersungguh-sungguh beriman, berhijrah, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, baru mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti yang sering kita dengar tentang sifatnya para nabi alaihimussalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Subhanallah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, taat kepada Allah, ibadahnya sempurna dengan khusyuk yang sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan mereka yad'unana, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap.

0: haram, tidak bersandar kepada apa yang mereka lakukan. Nah, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita bahwa apa yang kita curahkan selama ini dalam ilmu itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau kita inginkan kemuliaan, keselamatan dari azab. Kita memang mungkin bisa dikatakan sebagian kita sudah banyak mendengarkan ilmu, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, tapi pertanyakan diri kita, tanyakan kembali dalam diri kita, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Sudah berapa banyak yang kita mencoba diri kita untuk merubah agar bisa mengikuti petunjuk ilmu tersebut? Sekarang sudah berapa banyak di antara kita yang setelah mempelajari tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia mulai mau membaca Al-Quran dan berhenti setiap membaca nama Allah atau sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, kemudian berusaha untuk merenungkannya, meresapi maknanya, menjadikannya sebagai penambah dan penyubur keimanannya. Siapa yang sudah mencobanya? Jawabannya jarang. Mayoritas dari kita saat ini hanya sekedar mengatakan, cukuplah, yang penting saya baca Al-Quran, selesai, dan sekedar bisa menyelesaikan cukup, tanpa perlu memikirkan bagaimana merenungkan kandungan artinya, apakah ayat ini benar-benar sudah meresap dalam jiwa saya supaya nanti bisa meningkatkan keimananku, bisa merubah kekurangan-kekurangan dalam diriku. Kita tidak sadar mungkin ada di antara kita yang termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Atau teguran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, wa yakunu hammu ahadikum akhir surah. Janganlah yang menjadi target salah seorang dari kalian hanya sekedar menyelesaikan suratnya, yang penting dibaca, tapi tidak memikirkan untuk bagaimana Al-Quran tersebut memberi pengaruh kepada dirinya. Kita ingat ayyuhal ikhwatu fillah, bahwa saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf, berarti kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal petunjuk yang benar dalam semua masalah agama, apalagi masalah-masalah akidah, keyakinan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terbentang lebar seluas-luasnya di hadapan kita. Harusnya kita yang paling memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang ahlul bid'ah tidak mengenal bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah yang benar, bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan cinta yang benar kepada Allah, karena mereka jauh dari petunjuknya. Maka seharusnya orang yang diberi hidayah untuk menempuh manhaj salaf, jangan lagi terlalu memberi udzur untuk dirinya, memberikan alasan untuk dirinya dengan mengatakan, sudahlah, yang penting saya kan sekedar mengikuti kajian, yang penting saya kan sudah berusaha untuk mendengarkan, adapun kalau kekurangan-kekurangannya muka, maka insya Allah nanti akan tertutupi dengan sendirinya. Ini uzur yang tidak benar, ini tipu daya dari syaitan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau para ulama salaf saja mengatakan, lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajadatan wahidatan latamannaitul maut. Kalau aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja, satu sujud saja, maka aku akan mengangan-angankan kematian saat ini juga. Jadi siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin dirinya saat ini keimanannya sudah benar, tauhidnya sudah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saat ini dia meninggal, dia sudah bisa menyelamatkan dirinya? Berapa banyak pelajaran tentang keimanan yang belum kita terapkan dalam diri kita? Taib, masalah thalabul ilmi yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama, yang kita ketahui para ulama salaf benar-benar menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Apakah kita sudah bisa mengikuti mereka dalam masalah ini? Kita mau meluangkan waktu kita sebagian besar untuk ilmu, memahaminya, mendengarkannya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam diri kita? Jawabannya, kita akan malu. Selama ini kita memberikan ilmu, waktu kita untuk ilmu sekedar waktu luang saja, dan kalau ada kesempatan saja. Padahal kata para ulama salaf, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mencurahkan baginya semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau orang yang memberikan hanya sekedar waktu luangnya untuk ilmu, apa yang akan didapatkannya? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau masing-masing kita ditanya atau punya urusan dalam masalah urusan duniawi, dia akan mencurahkan semua waktunya. Dia akan berusaha bertanya ke sana kemari, berusaha belajar, mencari di internet jawabannya. Kalau ada yang berhubungan dengan masalah kesehatannya, dia akan berusaha untuk menelpon semua orang yang dikenalnya, datang konsultasi ke dokter dan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk urusan-urusan dunia, untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah dunia yang dihadapinya. Kalau ada orang yang ingin bertemu seseorang yang kebetulan dia punya kepentingan urusan bisnis atau yang lainnya, kalau rumahnya tidak diketahui, dia akan bertanya. Dia akan rela pergi di sana meskipun tersesat, masuk gang, keluar, cari rumah orang tersebut karena ada urusan duniawi yang ingin diselesaikannya. Mengapa untuk jalan bertemu Allah Subhanahu wa taala kita tidak perlakukan seperti itu? Kita hanya berikan waktu yang seadanya dari kehidupan kita. Ini jelas tidak wajar. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid dan amalan soleh, keimanan yang benar. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jalan menuju Allah. Ilmu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri, memperbaiki keimanan adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau para ulama menggambarkan ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman sekedar bertahan untuk urusan duniawi, badan kita yang bisa bertahan. Tapi ilmu adalah hubungannya dengan iman kita, lurusnya jalan yang kita tempuh agar nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah perkara yang diharap-harapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah seharusnya sesuatu yang paling dijaga dan dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan sedikit pun selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang akan mempertemukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dapati mengapa para ulama menggambarkan bahwasanya kebutuhan ilmu itu demikian besar, sebagaimana atsar yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebutkan dalam nasihat-nasihat tentang keutamaan ilmu. Ucapan beliau, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari paling sekali atau dua kali untuk bertahan hidup, tetapi ilmu dibutuhkan dalam sehari sesuai dengan tarikan nafas manusia. Semakna dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil 'alam, la budda lahum minha. Ar-risalatu hayatul 'alami wa nuruhu wa ruhuhu." Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara darurat, kebutuhan pokok, kebutuhan paling primer bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan mereka tidak bisa lepas daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan alam, ruh bagi alam semesta dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta ini. Ini ungkapan para ulama yang menggambarkan kepada kita, harusnya orang yang beriman itu tidak tenang hidupnya kalau lepas dari ilmu sesaat pun. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan beriman dengan benar sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dunia, bahkan berlebihan dalam mencarinya, sementara untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhiratnya dia mencukupkan diri dengan waktu luang atau waktu yang seadanya, kemudian juga setelah dipelajarinya tidak berusaha untuk diterapkan dalam dirinya, kemudian setelah itu dia mengharapkan angan-angan yang tinggi, menggantungkan angan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian keadaannya iman? Saya sudah sering mengulangi nasihat dalam kajian kita, ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli." Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati, yang dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan manusia. Itulah keimanan. Oleh karena itu, ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk jangan terlena dengan sekedar mengaku sebagai seorang salafi, pengikut manhaj salaf, tapi kemudian akhlak dan tingkah laku mereka tidak kita ikuti. Kemudian upaya untuk memperbaiki diri dengan ilmu kita tidak pernah pikirkan atau jarang kita pikirkan dalam diri kita. Bukan lagi saatnya seorang yang telah diberikan pemahaman terhadap manhaj salaf untuk bermanja-manja atau untuk bersantai-santai dalam hidupnya. Apa ini dengan berpikiran seperti pikirannya orang-orang awam yang dia hanya sekedar mencukupkan diri dengan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya. Sekedar dia mengenal agama Islam secara umum, kemudian dalam masalah ibadah dia kerjakan sekedar rutinitas saja tanpa dia memikirkan bagaimana saya kok sekarang sudah mengenal iman yang benar tapi belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya kok sampai saat ini belum merasakan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok dalam diri saya. Kenapa ilmu itu belum bisa mengarahkan kebaikan dalam diriku, belum bisa menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku? Ini semuanya harus dipikirkan. Karena para ulama menjelaskan tanda-tanda kelemahan iman diantaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah belum merasakan nikmat. Dia masih merasakan ibadah sebagai sesuatu beban. Kecintaannya kepada dunia, ambisinya mengejar dunia secara berlebihan masih besar dalam dirinya. Ini yang banyak dirasakan oleh orang, tapi mereka menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik karena perbuatan maksiat yang kerusakan yang telah mendominasi dalam hati seseorang menjadikan dia hatinya mati dan terkunci, sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tanda-tanda kelemahan iman apapun yang dirasakannya sudah tidak berpengaruh lagi dan tidak mempengaruhi dirinya lagi. Ini keadaannya orang-orang munafik. Keadaannya orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang ahli kitab, karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka terkunci mati. Orang yang telah terkunci mati hatinya sebagaimana badan manusia sebagaimana badan manusia yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu biar dicubit, bahkan mungkin diiris-iris, kalau lumpuhnya sudah parah maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Padahal dia jelas kalau normal badannya dia akan merasakan sakit. Maka begitu pula keadaan hati manusia, kalau sudah terlanjur, tertutup, terkunci mati, maksiat apapun, kerusakan apapun yang oleh orang normal hatinya atau sehat hatinya dirasakan sakit, maka dia tidak terpengaruh apa-apa lagi baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah rasa sakit itu akan memberikan tidaklah luka itu akan menyakiti mayat. Tidaklah luka itu, meskipun luka yang parah, akan memberikan rasa sakit kepada orang yang telah menjadi mayat. Karena tubuhnya telah mati, sehingga tidak bisa merasakan pengaruh dari maksiat, pengaruh daripada dosa. Ketika dia berbuat maksiat, maka santai-santai saja, meninggalkan ilmu, tidak merasa berat atau tidak merasa tersiksa, karena tidak ada kebaikan atau tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang penyair mengatakan akibat dari kebodohan atau berpaling dari ilmu adalah kebinasaan. Sebagaimana ucapan penyair yang juga sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu apa ini, dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu orang tersebut telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Maka inilah sesuatu hal yang harusnya kita renungkan dalam diri kita, bahwa ilmu itu demikian tinggi nilainya. Ilmu itu difahami kemudian berusaha untuk diamalkan. Harus kita bertekad untuk merubah diri kita. Harus kita mulai memikirkan bagaimana ilmu yang saya pelajari, saya terapkan sedikit demi sedikit. Saya berusaha untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengamalkan ilmu, agar ilmu ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa sehingga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tipu daya syaitan adalah memberikan atau membisikkan kepada manusia untuk merasa cukup, merasa sombong atau merasa telah besar, merasa senior dalam agama, sehingga dengan itu dia akan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut hidayah dari dirinya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, kesungguhan kita perlu ditingkatkan lagi. Perlu kita buktikan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kesungguhan kita dalam talabul ilmi, keseriusan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami petunjuknya serta mengamalkannya dalam diri kita, ini merupakan sebab akan disempurnakannya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami beri hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Allaka subhanahul hidayata bil jihad, fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan." Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya sesuai dengan kesungguhan perjuangan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Kalau kita merasakan belum merasakan kalau kita mendapati diri kita belum merasakan kenikmatan dengan iman, masih banyak kekurangan-kekurangan padahal sudah kita belajar, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi yang seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi orang yang beriman, maka jawabannya kita perlu mengoreksi keseriusan dan kesungguhan kita. Allah belum memberikan buah ilmu kepada kita karena kesungguhan kita belum maksimal. Upaya kita untuk benar-benar menjadikan ilmu sebagai panutan, sebagai hal yang kita jadikan prioritas utama dalam hidup kita, ini belum terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama saja, "La yunalul ilmu birohatil jismi." Ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Tidak akan didapatkan kalau sekedar mendengar, iya mungkin, tapi untuk ilmu itu bisa merubah diri kita, membawa ketenangan dalam hidup kita, apalagi bisa menjadikan kita mudah untuk mencapai apa ini, menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, ini butuh benar-benar kesungguhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan balasan kepada manusia, sempurnakan hidayah dalam dirinya sesuai dengan kesungguhan manusia itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "As-sa'adatu la yunalu illa ala jisrin minat ta'ab wal masyaqqah." Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan melewati jembatan kepayahan dan kesungguhan. Harus ada kesungguhan, harus ada upaya untuk menjadikan apa ini keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada ilmu dan amal sebagai perkara yang paling kita pentingkan dalam hidup kita. Kalau kita cuma setengah-setengah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita pun tidak akan bisa mencapai kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah para ulama salaf yang menjadikan agama ini sebagai tujuan utama mereka, sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu 'alaihi ar-rijal." Modal utama seorang mukmin adalah agamanya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa agamanya. Hartanya akan ditinggalkan, tapi agamanya akan selalu dibawa dan dijaganya. La yukhallifuhu fir rihal, dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya dalam semua perjalanannya. Wa la ya'taminu 'alaihi ar-rijal, dan dia tidak pernah merasa aman untuk menitipkan agamanya ini kepada seorang pun. Inilah gambaran orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama salaf, karena mereka mengetahui kedudukan agama yang demikian tinggi, maka kesungguhan mereka dalam thalabul ilmi pun juga demikian besar. Kesungguhan mereka dalam mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mengamalkannya pun demikian besar, maka wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang demikian agung kepada mereka. Maka ini semua menjadi peringatan bagi kita, ilmu yang sekian banyak sudah kita pelajari, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah telah kita pelajari, maha sempurnanya kekuasaan Allah, maha sempurnanya kekuatannya, yang seharusnya ini menjadikan kita benar-benar bersandar dan bertawakal kepadanya. Tidak takut siapapun yang akan meninggalkan kita, yang jelas kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa. Tidak merasa khawatir bagaimanapun orang berusaha memusuhi kita dan mengancam dengan hal-hal yang menakutkan bagi kita, kita tidak takut selama kita berpegang teguh dengan agamanya, selama kita berpegang teguh dan bersandar kepada zat yang maha sempurna kekuasaan dan keperkasaannya. Kita telah belajar tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib yang berarti maha mengawasi, Asy-Syahid yang berarti maha mempersaksikan. Harusnya ini merubah hati kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan sendirian atau di hadapan orang lain, karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi semua perbuatan hambanya. Ini kita berusaha terapkan dalam diri kita. Waktu kita ingin berbuat maksiat dalam keadaan sendiri, kita ingat Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha melihat perbuatan saya. Hadirkan makna ini dalam diri kita. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Sewaktu kita melakukan pekerjaan yang haram misalnya, yang sudah kita ketahui keharamannya, tapi kita merasa berat untuk meninggalkannya, karena kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, bagaimana saya mencari rezeki? Subhanallah, ini pikiran picis yang orang yang beriman harusnya ingat pada saat ini. Allah adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala waliyul mu'minin, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Hadirkan dalam diri kita makna ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Hadirkan dalam diri kita nama Allah Al-Fattah, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Al-Fattah, maha membuka pintu-pintu kebaikan. Limpahkanlah kebaikan bagi diriku, mudahkanlah aku untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini semua cara mengamalkan ilmu. Inilah cara menundukkan hawa nafsu. Inilah cara menenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengan ini akan menyempurnakan dan menambah keimanan kita. Nah, ini yang saat ini jarang kita berusaha untuk terapkan dalam diri kita, sehingga ilmu tidak terbatas atau tidak melewati batasan sekedar wawasan atau pengetahuan dalam diri kita, hanya menjadi teori. Tapi untuk prakteknya kita masih ragu-ragu, setengah-setengah. Nah, bagaimana Allah bisa menyempurnakan petunjuknya dalam diri kita kalau kesungguhan kita juga masih setengah-setengah? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga belum penuh. Ingat sekali lagi, hidayah dari Allah tergantung kesungguhan manusia. Yakinlah, setelah kita mendapatkan janji dari Allah, Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Harusnya orang yang beriman benar-benar mengamalkan apa yang dipahaminya dan meyakini janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan terbukti kalau dia sungguh-sungguh. Tetapi kalau kesungguhannya juga setengah-setengah, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang kesungguhannya juga tidak sepenuhnya dalam mencari kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati radhiyallahu roja rahimakumullah, kita membutuhkan upaya untuk selalu memaksa diri kita dalam bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasakan ujian-ujian keimanan. Kita akan mendapati cobaan-cobaan yang berat dalam hidup kita. Disitulah akan diuji apakah kita menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utama kita, atau kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita dan tempat kembali kita satu-satunya. Allah menggambarkan orang-orang yang menjadi budak hawa nafsu sebagai penyembah hawa nafsu dalam Al-Qur'an. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sembahannya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya di atas ilmu? Penyembah hawa nafsu. yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdud Dinar, celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang emas atau uang perak, hamba dunia, yang mereka menjadikan segala sesuatu yang memenuhi kepentingan hawa nafsunya atau duniawinya sebagai prioritas utama. Mereka usahakan dengan sungguh-sungguh mencurahkan segenap yang mereka miliki, tapi untuk agamanya, untuk kebaikannya, mereka hanya memberikan yang seadanya, tidak diperhatikan, tidak diberikan prioritas yang utama, sehingga akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk dijauhkan dari kemuliaan dan kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan agama ini. Maka muliakanlah diri kita dan balaslah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balaslah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan benar-benar memanfaatkan hidayah ini. Karena semua yang kita lakukan, yang kita usahakan kebaikan dalam diri kita, adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk memudahkan kita untuk menyempurnakan, meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini sebagai sekedar peringatan bagi kita-kita semua yang alhamdulillah telah diberikan sekian banyak nikmat dengan bisa mengkaji ilmu, bisa mempelajari hal-hal yang kemungkinan besar bagi orang-orang yang jauh dari manhaj ini sedikit pun darinya mungkin mereka tidak bisa rasakan. Kenikmatan ilmu, kenikmatan iman jauh dari mereka karena mereka tidak paham petunjuk yang benar. Alhamdulillah kita bersyukur, yang harusnya kita wujudkan syukur ini dengan semakin bersungguh-sungguh memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam diri kita, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya sendiri. Afwan kalau ada yang kurang berkenaan atau ada kata-kata yang kasar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan sekali lagi, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas konten nasihat yang sangat berharga di pagi hari ini.

0: pagi hari ini. Dan untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Nah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum.
0: Nah, Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya perkara yang menghambat seorang

0: terdiri dari sesuatu yang haram. Lalu apakah perkara lainnya yang terjadi yang dialami oleh seseorang apabila dia bekerja di tempat yang halal, akan tetapi keadaannya tetap sama seperti orang yang bekerja di tempat yang haram? Mohon Ustaz memberikan nasihatnya. Silakan Ustaz.
1: Iya. Tentu saja secara umum ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi hidayah darinya. Jadi semua perbuatan maksiat itu menjadi sebab terhalangi sempurnanya hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Karena kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya akibat dari perbuatan maksiat itu akan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ya, menjadikan dalam hati manusia itu diberikan titik hitam. Maka semakin banyak maksiat, semakin banyak pula titik hitam yang menutupi hatinya, sehingga iman, kebaikan itu sulit menetap dalam hati orang yang demikian keadaannya, atau tidak bisa maksimal hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya, yang jelas semakin besar perbuatan maksiat, semakin besar pula yang sebab semakin besar pula menjadi penghalang manusia untuk menerima kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau maksiat tersebut didukung dengan sikap-sikap yang semakin membesarkannya, seperti meremehkannya, tidak memperdulikannya, atau tidak merasanya besar. Karena kata para ulama, di antara sebab yang menjadikan maksiat tersebut dosa kecil menjadi dosa besar adalah meremehkan meremehkannya. Sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal munafiqa yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bi hakadha. Orang munafik atau orang yang rusak imannya itu memandang dosa-dosanya cuma seperti seekor lalat, diremehkan, yang lewat di hadapannya kemudian ditepis dengan sepele. Ini menjadikan dosa semakin besar, menjadikan orang semakin tidak memandangnya sebagai sesuatu yang membinasakan, sehingga dia akan terus mengulanginya, yang ini akan menjadikan semakin besar keburukan dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sikap seseorang dalam menghadapi maksiat juga ini sangat menentukan. Perbuatan maksiat kalau dia sikapi dengan takut, selalu istighfar kepada Allah, selalu merasa berdosa, ini lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada fatwa atau penjelasan dari orang yang kita mintai jawaban kepadanya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, itu lebih bagus kalau diterangkan oleh ustaz tersebut bahwasanya perbuatan ini adalah dosa yang harusnya kita istighfar kepada Allah, setelah kita melakukan pun kita minta ampun kepada Allah agar tidak kena akibat buruknya, atau agar dimudahkan meninggalkan perbuatan tersebut, daripada keterangan orang yang mengatakan ini tidak mengapa, ini terpaksa, boleh dilakukan, sehingga orang akan meremehkan perbuatan dosa tersebut dan cenderung tidak memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan diri darinya. Maka oleh karena itu, ini termasuk hal yang perlu diperhatikan, bahwa sikap kita dalam menyikapi dosa itu sangat menentukan sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk diberikan hidayah dan kekuatan agar bisa meninggalkan dosa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuninya karena kita menyikapinya dengan ketakutan dan merasakan dosa tersebut sebagai satu kebinasaan, yang dengan itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz, dengan Ummu Umar di Depok. Silakan Ummu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika seseorang yang telah mencintai Allah, dia akan melupakan kehidupan dunianya Ustaz, seperti berbuat baik untuk dirinya dan orang lain? Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ummu. Silakan Ustaz.
1: Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah orang yang telah mencintai Allah dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh akan melupakan kehidupan dunianya seperti berbuat baik untuk dirinya? Maka jawabannya, ini jelas tidak mungkin. Dia berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Orang yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas dalam kecintaannya, ketika dia melakukan urusan dunia pun dengan mudah dia niatkan untuk akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Innila ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati." Aku benar-benar mengharapkan pahala dari Allah ketika aku sedang tidur sebagaimana ketika aku sedang bangun melaksanakan ibadah. Jadi tidak akan terjadi orang yang telah cinta kepada Allah itu melupakan kepentingan dunianya, karena Allah mewajibkan bagi dia untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunianya, selama dia tidak berlebihan mencintai dunia, selama dia tidak melalaikannya dari perkara yang lebih penting, dari yaitu melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencari nafkah, dia tahu Allah perintahkan, maka dia akan mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ketika kalaupun misalnya Allah menakdirkan dia diberikan kelebihan rezeki, maka dia tidak memprotes takdir tersebut, bahkan dia berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Berinfak di jalan Allah membuat dia tidak lalai. Maka orang yang didominasi hatinya dengan kecintaan kepada Allah itu akan menjadikan urusan-urusan dunianya pun terarah dengan kebaikan. Diberikan kekayaan, dia akan manfaatkan kekayaannya untuk sebaik-baiknya. Diberikan kelebihan-kelebihan, maka dia akan bersyukur kepada Allah kemudian mengarahkannya untuk kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang dijadikan dunia kecintaan utamanya, maka urusannya semua akan rusak. Urusan agama pun dijadikan tujuan untuk mencari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi pernah bersabda, Man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a alaihi amrahu wa atathu dunya wa hiya anhu ragimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan selalu kecukupan dalam dirinya, kemudian Allah selalu menghimpun, memperbaiki semua urusannya, dan ketika dunia datang di hadapannya, maka dia menganggap dunia itu adalah rendah, artinya tidak menjadi sesuatu yang masuk dalam hatinya. Dunia di tangannya tapi akhirat di hatinya. Ini benar-benar bisa dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang paling dicintainya, melebihi yang lainnya. Sedangkan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, Allah akan jadikan dia selalu merasa berkurang karena ambisinya tidak pernah akan terpenuhi untuk mengejar dunia. Kemudian Allah akan cerai-beraikan urusannya, semua urusannya dipersulit. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan dari perkara dunia kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan didapatkannya. Maka ini menggambarkan kepada kita, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu terbimbing hidupnya dalam merasakan urusan-urusan dunianya, apalagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agamanya.
0: Namset. Baik, kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, kalau mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini, tergugah untuk ingin memperbaiki, Ustaz, ada semangat. Tapi setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, banyak sekali hal-hal yang memalingkan dari untuk perbaikan gitu. Baik dari luar, mungkin dari dalam rumah juga gitu, tidak kondusif untuk memperbaiki hal ini. Bagaimana Ustaz untuk selalu kokoh gitu untuk niat perbaikan itu tetap bisa gitu, mampu walaupun memang banyak kerintangan gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, dan silakan Ustaz.
1: Barakallahu fikum. Tentu saja yang mestinya kita usahakan dalam diri kita adalah memperbanyak sebab-sebab untuk selalu bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang utama adalah banyak berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang mampu menetapkan hidayah dalam diri kita, dialah yang maha menguasai hati kita dan mampu selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Setelah itu, kita menyadari bahwa dengan kenyataan yang ditanyakan tadi, seperti kondisi yang ditanyakan, ini dialami oleh kebanyakan orang. Nasihat cuma sebentar, paling-paling 1 jam paling lama. Sementara godaan di luar berjam-jam kita rasakan. Maka ini seharusnya menjadikan seorang muslim berpikir. Dia bersungguh-sungguh saya mencurahkan waktunya untuk belajar, memperbaiki diri. Masih lebih banyak godaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang setengah-setengah? Waliyadzubillah, orang-orang yang kemudian setengah-setengah, yang dengan sebab itu mungkin dia malah tidak memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran bagi kita. Maka yang kita harus lakukan, mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan hal-hal yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam lingkungan kita, dalam rumah tangga kita. Kalau lingkungan kita mungkin tidak mampu, minimal dalam rumah tangga kita sewaktu kita masuk rumah, kita dapatkan suasana yang lebih kondusif untuk mengingatkan kita kepada keimanan. Waktu kita mungkin banyak juga kita habiskan di pekerjaan kita, maka kita harus rela untuk berusaha mengarahkan atau mengkondisikan pekerjaan kita kalau kita mampu dengan hal-hal kebaikan. Kalau tidak mampu, cari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita untuk mempertahankan keimanan. Ingat kata Hasan Al-Basri tadi, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Ini yang menjadi prioritas utama. Jangan agamanya yang harus ikut sehingga menjadi korban. Tetapi harusnya seorang mukmin kalau dapat bencana seperti kata para ulama, qaddim malak wa dunyaka. Dahulukan agamamu, korbankan agamamu, dahulukan hartamu dan duniamu, pertahankan agamamu. Jadi jangan dipaksa-paksa agama itu supaya dikorbankan, dipotong sedikit demi sedikit, maka akhirnya akan hancur karena mempertahankan dunia kita. Maka kondisi ini mengharuskan kita mau tidak mau, minimal rumah tangga kita, kita berusaha perbaiki. Kita hidupkan suasana, nasihati anggota keluarga kita, suami atau istri saling menasihati anak-anaknya. Kurangi hal-hal yang berupa maksiat atau sebab-sebab yang membawa kepadanya di dalam rumah kita. Karena kita ingin masuk rumah dalam kondisi mengingatkan kita kepada keimanan, supaya semangat. Jangan sampai sebagian besar kondisi yang kita alami menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Kemudian dalam sewaktu kita sedang melakukan kegiatan tersebut, jauh dari ingat Allah, tiba-tiba nyawa kita dicabut. Na'udzubillahi min dzalik, maka kita mati dalam keadaan buruk waliyadzubillah. Ini harus kita usahakan. Kondisikan rumah kita, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita mau SMS-an atau telepon, teleponlah orang-orang yang bisa memberi nasihat di antara teman-teman kita, ikhwan atau akhwat, untuk saling menasihati dalam kebaikan. Waktu kita merasakan iman kita remah, lemah, kita putar kembali ceramah yang bermanfaat atau minta nasihat kepada orang-orang yang kita percaya. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan dalam diri kita, karena kita ingat, kalau kita sudah mengakui kebanyakan waktu yang kita hadapi banyak melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita ingat bagaimana kalau sedang kita lalai kemudian nyawa kita dicabut. Bagaimana kalau waktu kita menghadapi hal-hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah kemudian ajal kita dijemput. Na'udzubillahi min dzalik, maka ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih mengusahakan hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita.
0: Nah, masihkah ada waktu Ustaz untuk pertanyaan berikutnya Ustaz?
1: Oh, masih ada satu lagi ya.
0: Nah, Ustaz. Baik. Baik, satu pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya mau menanyakan ini. Kalau ada orang satu pengajian yang bilang saya bermanhaj salaf, sedangkan roja itu beda dengan kita, dia salafi. Itu perbedaannya apa Ustaz dengan pemahaman dia yang seperti itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, baik itu bodoh karena tidak pernah belajar ilmu, atau bodoh karena tertutup pemikirannya, mungkin dia sudah belajar tapi karena fanatik yang berlebihan sehingga dia tidak mengetahui pemahaman yang benar. Orang yang mengetahui, dan saya tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la uzaki alallahi ahadan, yang mengetahui Radio Roja, kemudian pengajian-pengajian yang dibawakan kepadanya, ustaz-ustaz yang mengisi kajian, bahkan para ulama yang mengisi kajian padanya, tidak akan mungkin dia akan mengatakan atau meragukan manhaj yang ada pada radio ini dengan segala kekurangan yang ada padanya. Dalam artian kita tidak akan mengatakan semua orang itu sempurna, apalagi dalam kebaikannya. Tapi orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang fanatik berlebihan, yang mungkin mereka pernah belajar tapi belajar dari ulama-ulama yang masih di bawah ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi, yang alhamdulillah kita ketemui mereka, tidak kita dapati mereka mudah mencap seperti itu, apalagi orang-orang yang kita ketahui di atas manhaj salaf dan terbukti kajian-kajian yang mereka adakan di atas manhaj salaf. Mungkin mereka pernah belajar tapi belajar rata-rata dari muridnya para ulama, kemudian membanggakan syekhnya secara berlebihan dan menganggap dirinya lah mereka lah yang salafi atau yang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Bahkan ada di antara orang-orang bodoh ini yang mengatakan cuma pondoknya dan pondok dari syekhnya yang manhajnya salaf. Subhanallah. Sampai begitu mereka mengatakan. Jadi syekhnya ini pernah belajar di guru-guru pernah belajar dulunya misalnya di Saudi, gurunya yang di Saudi pun dikatakan bukan ulama lagi atau bukan manhaj salaf lagi. Dia katakan bukan ulama salafi lagi karena menurut dia ada penyimpangannya. Ini adalah sikap sombong yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sikap seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang cenderung mudah menganggap bid'ah orang lain tanpa ada dalil, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sikap bodoh seperti ini yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang memahami manhaj salaf dengan baik. Nah,
0: Ustaz, mungkin sedikit dijelaskan tentang makna manhaj salaf dengan salafi, Ustaz.
1: Oh iya, sudah. Nah, jadi manhaj salaf dengan salafi, sudah kita ketahui manhaj salaf itu adalah pemahaman, metode pemahaman dan pengamalan agama yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itulah yang dijamin dalam Al-Quran. Manhaj ini salah satunya yang benar, yang dijamin kebenarannya dan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah menjamin memberikan keridhoannya kepada pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Makanya mereka dipuji dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia dalam agamanya, pemahaman dan pengamalannya adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka yaitu para murid-muridnya selanjutnya. Jadi ini yang dijamin kebaikannya. Inilah yang namanya manhaj salaf, pemahaman yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang menisbahkan diri ingin mengikuti manhaj salaf, itu mereka dinamakan sebagai salafi atau pengikut manhaj salaf. Jadi ye di sini salafi pada nisbah, i atau ye di sini itu adalah nisbah, menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada manhaj. Ini artinya berusaha mengikutinya dalam ilmu dan amal. Nah, namanya orang mengaku, ada yang diterima pengakuannya, ada yang tidak. Ada yang mungkin jujur dalam pengakuannya tapi dalam sebagian sikapnya salah, seperti orang yang tadi yang terlalu keras dalam menilai atau mudah mengeluarkan orang dari pemahaman salaf misalnya. Jadi salafi itu tidak terjamin mesti benar semua, adapun manhaj salaf mesti terjamin. Salafi akan terjamin dan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kesungguhan mereka dalam mengikuti manhaj salaf, dan semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dalam ilmu dan amal.
0: Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas segala jawaban dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, mungkin ada yang ingin untuk disampaikan kepada pendengar semua. Silakan Ustaz.
1: Barakallahu. Wafiqah jam 6. Jadi sebagai penutup, sekali lagi anjuran kepada ikhwah sekalian, hafizakumullah, bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj ilmu dan amal. Bersungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dari agama ini sesuai dengan kesungguhan kita. Kalau kita masih merasakan diri kita kurang, ibadah kita kurang khusyuk, banyak masalah-masalah yang kita hadapi sulit kita pecahkan, maka ketahuilah itu adalah karena kurangnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara sebab utama adalah karena kita kurang menunjukkan kesungguhan kita di hadapannya dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesungguhan kita perlu lebih ditingkatkan lagi, dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan bimbingan agar bisa memahami dan mengamalkan kan agamanya dengan baik perlu ditingkatkan lagi. Maka demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya.
0: Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas kesempatan di pagi hari ini Ustaz. Dan selanjutnya setelah ini kami akan putus hubungan dengan antum Ustaz, dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan yang akan datang pada pertemuan berikutnya Ustaz. Nah, Ustaz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah

Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah Aqidah Islam, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Aqidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang selayaknya seorang muslim berjalan di atas akidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah SWT, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin banyak syubhat, kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaAllah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah SWT, yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim, telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Nyorokidul, menyembah penunggu Gunung Merapi.

tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang maka kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamthil atau tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa ma jaa'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a 'an rasulillah sallallahu 'alaihi wasallam 'ala muradi rasulillah sallallahu 'alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya ayat Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walillahi al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha,

Ketemulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi al-asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam ini kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah, orang itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa taala namanya husna, artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah umumkan walillahi al-asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna, atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah dan ada doa ibadah. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam bentuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan asmaul husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna tersebut?
Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan asma'ul husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat, apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahman al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahad, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah SWT ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah SWT? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT.
Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan, ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya. Maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara cara untuk menghindari bala bencana adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat banyak orang yang lalai, kita memperbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir setiap waktu, memohonkan ampun untuk diri kita dan juga orang lain, kaum muslimin. Semoga dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dari kita bencana tersebut.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan kajian tentang manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam masalah akidah. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu bahwa al-Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling memerangi sikap taklid yang disebut dengan taklid mengikuti seseorang alias membeo tanpa dalil. Karena kewajiban kaum muslimin di dalam berakidah, di dalam beragama adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang telah pernah kita sebutkan juga. Beliau berkata misalnya di antara perkataan beliau, "Idza sahhal hadithu fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya Al-Imam Syafi'i ia menetapkan bahwasannya mazhab beliau harus dipancangkan di atas hadis yang sahih. Ini menunjukkan ya akhi bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullah tidak menerima hadis yang lemah. Mazhab beliau adalah mazhab yang sahih. Bahkan telah kita sebutkan juga riwayat daripada Ibnu Asad. Ketika Ibnu Asad bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah mengenai hadis bahwasannya Allah akan terlihat nanti pada hari kiamat dan akan dilihat oleh kaum mukminin. Maka Imam Syafi'i berkata, "Ya Ibn Asad, iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kull haditsin sahihin fa inni aqulu bihi. Wa illam yablughni." Hai Ibn Asad, nisbatkan kepadaku baik aku masih hidup atau telah mati bahwa setiap hadis yang sahih itulah pendapatku walaupun itu tidak sampai kepadaku. Di sini Al-Imam Syafi'i ya akhi memberikan kepada kita sebuah pelajaran berharga bagaimana kita beragama, bahwa kewajiban kita adalah hanya mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Seringkali Imam Syafi'i melarang pengikut-pengikutnya untuk taklid. Di mana beliau berkata, "La tuqalliduni," jangan kamu taklid kepadaku, jangan kamu membeo kepadaku. Makanya subhanallah, kalau kita perhatikan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan sebuah hukum, di dalam menetapkan sebuah pendapat yang beliau pandang itu benar-benar, selalu beliau ikutkan dengan hujah-hujah. Selalu beliau bawakan dalil-dalil, baik dari Al-Quran, baik dari sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, ataupun secara kias. Dan itu sudah diketahui bagi mereka yang memperhatikan bagaimana pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam menetapkan hujahnya dalam kitab-kitab beliau, seperti Al-Um ataupun yang lainnya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana telah kita sebutkan juga, ya, perkataan Al-Imam Al-Muzani, dari murid daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan tentang hakikat taklid, ia berkata, fa in qala ana a'lam anni qad asabtu wa illam a'rif al-hujjah li anni qallattu kabiran min al-ulama wa huwa la yaqulu illa bi hujjah khafiyat alayya qila lahu idza jaza dhalika taqlidu muallimik li annahu la yaqulu illa bi hujjatin khafiyat alayk jaza laka taqlidu muallimi muallimik li annahu la yaqulu illa bi hujjatin khafiyat ala muallimik. Ya, jika ia berkata, orang yang bertaklid ini, ya, orang yang bertaklid ini berkata begini, saya tahu bahwa saya telah mendapatkan kebenaran walaupun saya tidak mengetahui hujahnya, karena saya mengikuti ulama besar dari guru saya. Sementara saya yakin guru saya tidak akan berkata kecuali dengan hujah, yang barangkali hujah itu saya tidak mengetahuinya. Lihat ya. Orang ini berkata bahwasannya saya yakin benar, walaupun saya tidak tahu hujahnya. Alasannya apa? Alasannya guru saya tidak mungkin berkata tanpa hujah. Ya, walaupun hujah itu tersembunyi pada saya. Maka, ya, kata beliau, qila lahu, maka dikatakan kepada orang seperti ini. Ya. Dikatakan kepada orang seperti ini, idza jaza laka taqlidu muallimi, kalaulah bertaklid atau membeo kepada gurumu itu boleh, dan dengan klaim bahwasannya gurumu tidak berkata kecuali dengan hujah yang tersembunyi atasmu, maka konsekuensinya boleh dong kita bertaklid kepada gurunya gurumu itu. Ya. Dengan klaim yang sama, bahwa ia tidak berkata kecuali dengan hujah. Ya. Fa in qala na'am, kalau ternyata ia berkata, ya boleh. Ia bertaklid kepada gurunya, gurumu itu. Kalau dia berkata, ya boleh. Maka kita katakan, ya. Tarku taklidi muallimihi ila taklidi muallimi muallimihi wa kadhalika. Man huwa a'la hatta yantahiya al-amru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang ini, baiklah, kalau kamu mengatakan boleh. Boleh dong. Ya. Kalau engkau mengatakan boleh bertaklid membeo kepada gurunya gurumu, kita berkata lagi, kalau gitu boleh juga kita bertaklid kepada gurunya gurumu. Kalau dia mengatakan ya, kita katakan kalau begitu boleh juga bertaklid kepada gurunya gurumu sampai mentok kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bukankah para sahabat lebih berhak untuk diikuti? Mereka lebih paham. Bukankah para sahabat lebih baik untuk artinya kita membeo kepadanya? Wa in aba dzalika naqadha qawlahu, kalau ternyata dia tidak mau, dia mengikuti hal itu, berarti ia telah membatalkan pendapatnya tersebut. Ya, kalau dia tidak setuju dengan konsekuensi kita, berarti sama saja ia sudah membatalkan pendapatnya tersebut. Wa qila lahu kaifa tujawizu taqlida man huwa asghar minka wa aqal ilman wa la tujawiz taqlida man huwa akbar wa akthar ilman wa hadha mutanaqid. Ya, kita katakan kepada orang ini, bagaimana kamu membolehkan untuk membeo kepada yang lebih kecil, ya, dan engkau tidak membolehkan untuk membeo kepada yang lebih besar dan lebih banyak ilmunya. Kalau kamu membolehkan taklid kepada gurumu, ya, harusnya kita ini lebih bertaklid kepada yang lebih tinggi dong derajatnya, yaitu gurunya dia. Kalau kepada gurunya dia boleh, berarti kita juga harus lebih tinggi, boleh bertaklid kepada yang lebih tinggi derajatnya lagi, yang lebih banyak ilmunya, gurunya dia lagi. Ya, sampai mentok kepada para sahabat, karena para sahabat yang paling banyak ilmunya. Maka, ya, kalau misalnya kita membolehkan taklid kepada gurunya padahal ilmunya tidak lebih banyak dari sahabat, tentu taklid kepada sahabat lebih baik lagi, ya, lebih wajib lagi. Fa in qala, kalau ternyata orang ini berkata begini, oli anna muallimi wa in kana asghar faqad jama'a ilma man huwa fawqahu ila ilmihi fa huwa afsar bima akhadha wa a'lam bima tarak. Oh, enggak bisa begitu, kata dia. Guru saya, walaupun ya paling kecil dibandingkan dengan guru-gurunya, guru-gurunya terus lagi, tapi guru saya ini sudah mengumpulkan ilmu, ya, ulama-ulama yang berada di atasnya kepada ilmunya. Jadi guru saya itu tentu lebih paham, lebih tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dibuang. Ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berguru dengan guru-guru ke sana, berarti ilmunya itu sudah terkumpul pada guru saya, kata dia gitu. Qila lahu wa kadzalika man ta'allama min muallimik faqad jama'a ilma muallimik wa ilma man min man fawqahu ila ilmihi fayalzamuka taqliduhu wa tarku taqlidi muallimik wa kadzalika anta aula an tuqallid nafsaka min muallimik liannaka jama'ta ilma muallimika wa ilma man fawqahu ila ilmik. Ya. Oh, kalau gitu alasan kamu, baiklah. Ya, sekarang kalau misalnya gurumu itu punya murid-murid. Nah, kalau begitu murid-murid gurumu itu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurumunya lagi. Berarti muridnya gurumu itu lebih berhak ditaklidi, lebih berhak kita ngebeo kepadanya karena dia sudah mengumpulkan ya ilmu guru-gurunya lagi. Bahkan dirimu sendiri lebih berhak untuk kamu taklidi. Karena kamu sudah mengumpulkan ilmu gurumu dan guru-gurunya lagi. Masya Allah. Bagaimana subhanallah al-imam al-muzani ya dalam mematahkan hujah orang seperti ini. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah al-imam syafi'i rahimahullah memberikan sebuah pokok yang agung dan yang tegas. Yaitu wajibnya memahami dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana al-Imam Syafi'i rahimahullah ya beliau sangat mengagungkan perkataan dan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصادقين والشهداء والصالحين. Kata beliau, Allah telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dalam Taurat dan Injil. Ya. Dan telah berlalu juga melalui lisan Rasulullah keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh generasi setelah mereka. Ya, karena Rasulullah bersabda misalnya yang memuji para sahabat, ila tasubbu ashabi, jangan kamu cela para sahabatku. Fa wallazi nafsi biyadih, demi zat yang diriku di tangannya, kalaulah kamu ya berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai kepada ya satu mudnya mereka. Rasulullah seringkali memuji para sahabat ya ketika Rasulullah mengabarkan inna satakunu fitan, nanti akan terjadi fitnah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, ya tarji'una ila amrikumul awal, kamu harus kembali kepada perkara kalian yang pertama. Berapa banyak pujian-pujian Al-Quran dan Sunnah ya terhadap generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farahimahumullah, kata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati mereka. Wahanna'ahum, dan memberikan selamat kepada mereka. Bima atahum min dzalik, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari ya derajat seperti itu, bibulugi a'la manazilis siddiqin, Ya, mereka telah sampai kepada tempat yang paling tinggi dari tempat para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Hum addau ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyahaduhu wal yahwal wahyu yanzil alaih. Para sahabat juga yang menyaksikan Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Para sahabat langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah diturunkan kepadanya wahyu. Ya, fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu para sahabat orang yang paling berilmu tentang apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan dari wahyu tersebut, karena Rasulullah telah menjelaskan kepada para sahabat, telah mempraktikkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman wa khasan wa azman wa irsyadan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, baik yang sifatnya wajib ataupun bimbingan. Wa arafu min sunnatihi ma arafna, mereka para sahabat telah mengetahui dari sunnah Rasulullah apa yang kita ketahui, wa jahilna sementara kita tidak mengetahuinya. Kata Imam Syafi'i, wa hum fauqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin wa amrin ustudrika bihi ilmun wa stumbita bihi wa ara'uhum lana ahmad wa awladina min ara'ina indana li anfusina. Allahu alam, kata beliau. Dan mereka, kata Imam Syafi'i, fauqana, di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal, perintah. Ya. Dan ilmu yang diistimbatkan dengannya. Wa ara'uhum, dan pendapat para sahabat buat kita itu lebih terpuji dan lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Di sini lihat, ayuhal ikhwah. Imam Syafi'i rahimahullah, dia menegaskan bahwasannya para sahabat di atas kita pada setiap ilmu, ijtihad, wara', akal. Ya. Bahkan kata beliau, pendapat mereka buat kita lebih terpuji, lebih layak buat kita daripada pendapat kita sendiri. Inilah ya akhi al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang begitu mengagungkan ya pendapat para sahabat. Beliau berkata kembali, wa qala, wa man adrakna mimman narda aw hukiya lana anhu bi baladina وصاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم وإن قال واحدهم ولا يخالفه غيره أخذنا بقوله. كتب ليو كرنا يا orang yang kami temukan dari para ulama yang kami ridhai atau yang dihikayatkan kepada kami di suatu negeri, kalau mereka tidak mendapatkan sunnah dari Rasulullah, mereka yang mengambil pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersepakat, atau pendapat sebagian mereka jika berselisih. Demikianlah pendapat kami, kata Imam Syafi'i, kami tidak keluar dari pendapat para sahabat. Kalau ternyata ada seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, itu pun kami ambil pendapatnya. Subhanallah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah ya menjelaskan, menetapkan, memancangkan kaidah yang kuat dan kokoh, bahwasannya kalau kita tidak mendapatkan dari dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasannya, kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah menjelaskan. Sehingga pada waktu itu, kata Imam Syafi'i, kita tidak keluar dari pendapat para sahabat. Ini ya, akhi. Ya, kalau ternyata tidak ada di zaman sahabat, gimana Ustaz? Ya, kita lihat bagaimana ya ijtihadat para ulama kibar di zaman kita itu. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah yang dipancangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini pula yang disetujui oleh seluruh ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami, yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi perkataan-perkataan para ulama yang menyuruh kita untuk kembali kepada para sahabat. Abu Hanifah, beliau berkata, "Idza ja'ana 'anil sahabah," kalau datang kepada kami dari para sahabat, "fa'ala ra'si wal 'ain," maka di atas kepala dan mata, artinya harus kita terima. Imam Malik, ya, yang beliau berkata, "lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Ya, tidak akan beres ya urusan umat Islam ini, kata beliau, kecuali dengan perkara yang beres dengannya urusan yang pertama, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Imam Syafi'i pernah menjawab pertanyaan tentang pendapat-pendapat para sahabat apabila mereka berselisih. Bagaimana? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dalam kitab Ar-Risalah. Nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah ya awil ijma' aw kana asahha fil qiyas. Ya, kita ambil pendapat sahabat yang sesuai dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma' atau ya yang paling dekat kepada qiyas. Subhanallah ya. Maksudnya kalau misalnya para ulama berselisih, ya kalau sudah bersepakat, semua kita sudah tahu bahwasanya kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama itu adalah merupakan hujjah. Nah, kalau misalnya mereka itu berselisih bagaimana? Maka Imam Syafi'i berkata, "Nasiru minha ila ma wafaqal kitab awis sunnah awil ijma' aw kana asahha fil qiyas." Yang harus kita pegang, mana pendapat yang sesuai dengan Al-Quran atau sunnah atau ijma' atau yang sesuai dengan qiyas yang sahih, maka itu yang harus kita pegang, kata beliau. Ya. Qala al-munadhir, lalu ya orang itu berkata kepada Imam Syafi'i, "Afa ra'aita idza qala al-wahid minhum al-qawla la yuhfad an ghairihi minhum fihi lahu muwafaqah wala khilafan? Atajidu laka hujjatan biittiba'ihi fi kitabin aw sunnatin aw amrin ajma'a an-nasu 'alayhi fayakuna min al-asbab allati qulta biha khabara?" Bagaimana pendapatmu hai Syafi'i kalau ternyata seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak diketahui dari sahabat lain yang menyepakatinya, tidak pula sahabat lain yang menyelisihinya. Apakah engkau mempunyai hujjah untuk kita mengikuti pendapat sahabat tersebut dalam Al-Quran atau sunnah, atau perkara yang sudah diijmakan oleh manusia, sehingga engkau pun mempunyai khabar tentang masalah itu? Ya. Qultulahu, kata Imam Syafi'i, maka aku berkata kepada orang ini, "Ma wajadna fi hadza kitaban wala sunnatan thabitatan." Memang kami tidak mendapatkan tentang masalah ini dari Al-Quran atau sunnah yang sahihah. "Walakin wajadna ahlal ilmi ya'khuduna biqawli wahidihim marratan wa yatrukunahu ukhra wa yatafarraqu fi ba'dhi ma akhadhu bihi minhum." Ya. Akan tetapi kami mendapatkan para ahli ilmu setelahnya mengambil pendapat salah seorang dari mereka terkadang, dan terkadang juga meninggalkan yang lainnya, dan mereka berselisih pada sebagian yang mereka ambil dari mereka. Lalu dia berkata, "Fa ila ayyi syai'in sirta min hadza?" Kalau begitu, kemana kamu ambil? Maka Imam Syafi'i berkata, "Ila tiba'i qawli wahidin idza lam ajid kitaban wala sunnatan wala ijma'an wala syai'an fi ma'nah yuhkamu lahu bihukmi aw wujida ma'hu qiyas. Wa qalla ma yujad min qawlil wahid minhum la yukhalifu ghairu min hadza." Kata beliau, "Ya, saya mengikuti pendapat seorang sahabat. Kalau ternyata saya tidak mendapatkan Al-Quran atau sunnah atau ijma." Ya. Subhanallah, ikhwatul Islam. A'azani Allah wa iyyakum. Jelas sudah. Bagaimana manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan ya akidah dan menetapkan ya apa hukum dalam agama kita ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu yang berhubungan dengan masalah akidah al-iman, yaitu iman. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang iman? Sebelum kita mengetahui perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah mengenai iman, kita ingin mengetahui dulu bagaimana ya pendapat para ulama-ulama ahlu sunnah yang lainnya. Sehingga dari situ kita ketahui bahwa Imam Syafi'i tidak menyelisihi pendapat para ahlu sunnah wal jamaah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, bahwa ahlu sunnati wal jamaah bersepakat yang namanya iman itu, annal iman i'tiqadun bil janani wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Ya. Bahwa yang namanya iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Berkata al-Imam al-Baghawi rahimahullah, ittafaqat as-sahabatu wa tabi'un فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Berkata al-Imam al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah, telah bersepakat para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah mereka dari para ulama sunnah bahwasannya amal itu bagian dari iman. Ya. Mereka berkata bahwasannya iman itu adalah perkataan dan amal serta akidah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini ya akhi keyakinan ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Wa qala al-imam Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, berkata Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, al-amru alladhi alaihi ahlu sunnati indana ma nassu alaihi ulama'una mimma qtasasna fi kitabina hadha أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا وأنه درجات بعضها فوق بعض. Dan perkara yang dipegang oleh ahlus sunnati wal jamaah, yang telah dinyatakan oleh para ulama kita, yang telah saya ceritakan dalam kitab kita ini, kitab kami ini, kata ya Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, bahwasanya iman itu adalah keyakinan, perkataan dan amal semuanya. Dan bahwasannya ia adalah berderajat sebagiannya ya di atas sebagian yang lainnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri. Beliau berkata, I'lamu rahimanallah wa iyyakum anna alladhi alaihi ulama'ul muslimin anna al-iman wajibun ala jami'il khalqi wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Ya, kata beliau bahwasannya, ketahuilah, semoga Allah merahmati kita dan kamu, sesungguhnya yang dipegang oleh para ulama kaum muslimin, bahwasannya iman itu adalah wajib atas semua makhluk. Ia adalah merupakan pembenaran dengan hati, penetapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Kemudian berkata, ثُمَّعْلَمُ أَنَّهُ لَا تُجْزِي الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ وَالتَّصْدِيقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْهُ الْإِيمَانِ بِاللِّسَانِ نُطْقًا ولا تجزي معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عملا بالجوارح فإذا كملت هذه الخصال كان مؤمنا. Kemudian ketahuilah bahwasanya tidak mencukupi ya al-ma'rifah ya sebatas mengetahui dengan hati atau pembenaran saja, sampai disertai dengan ucapan dengan lisan, dan tidak mencukupi ya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan sampai disertai dengan amalan anggota badan. Kalau ternyata sudah sempurna perkara ini, maka dia seorang yang mukmin. Ya, perhatikan, karena mukminan, maka dia seorang mukmin yang sempurna. Ya, berkata juga al-Imam Al-Hafidz Abul Qasim Al-Lalikai ketika beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak sekali dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para fuqaha setelahnya, semua bersepakat bahwasannya ya iman itu bertambah, iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, amal demikian pula ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Ya. Jadi ini sudah bersepakat semuanya. Maka bagaimana Imam Syafi'i Imam Syafi'i pun alhamdulillah beliau termasuk imam ahlus sunnati wal jamaah. Ya, disebutkan dalam riwayat Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sebagaimana dikeluarkan oleh Baihaqi, ia berkata, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan amalan, bertambah dan berkurang. Ya. Di sini Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa iman itu perkataan dan amal. Barangkali bertanya-tanya, kenapa di situ tidak ada keyakinan? Karena perkataan itu ada dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal itu ada tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama, ya akhi. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, beliau tegas, ya, sesuai dengan akidah al-sunnati wal jamaah, bahwasanya iman itu adalah tiga. Ya, keyakinan dengan hati. Ya, ucapan dengan lisan. Apa yang dimaksud keyakinan dengan hati? Yaitu meyakini ya, akan kebenaran Islam. Dan lisannya mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Dan disertai dengan amalan anggota badan. Namun, ya, sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa amalan anggota badan itu adalah berderajat-derajat. Ada yang merupakan aslul iman, ya, pokok iman. Seperti apa? Amalan hati berupa iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, ya, rasul-rasulnya, malaikatnya, ya, hari akhirat, para nabi dan kitab-kitabnya. Demikian pula qada dan qadar. Demikian pula, ya akhi, amalan lisan yang berupa ya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga yang merupakan wajibul iman, yang merupakan kewajiban iman yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya itu hilang kesempurnaan iman darinya. Seperti apa semua amal-amal yang diwajibkan? Ya, di sana ada yang diikhtilafkan, ada yang juga yang merupakan ijma. Seperti sholat, apakah pelakunya murtad dari agama Islam orang yang meninggalkannya? Setelah mereka bersepakat, bila orang meninggalkan sholat, ya, karena juhudan wa inadan, karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Namun, yang jadi perselisihan, kalau dia meninggalkan karena malas dan mengikuti hawa nafsunya. Maka para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan keluar, seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia keluar dari millatul Islam. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah mengatakan dia tidak murtad dari agama Islam. Dia masih Muslim, tapi dia ya menjadi orang yang fasik. Ya, dia mukmin, tapi imannya kurang. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu harus dibunuh. Demikian pula terjadi perselisihan tentang orang yang tidak berzakat, puasa, haji. Jumhur para ulama mengatakan tidak keluar kalau dia tidak juhud. Ya, dia tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ini disebut dengan wajibul iman. Ya, dan kewajiban pun berderajat-derajat. Ada lagi yang sifatnya mustahabbul iman. Iman yang sifatnya sunnah, yang apabila ditinggalkan tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, seperti sholat sunnah. Ya. Maka itu tidak mempengaruhi kesempurnaan iman, akan tetapi ia adalah merupakan keutamaan-keutamaan iman. Yang di situ seseorang ya sampai kepada derajat ihsan. Itulah ya akhi keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Dan itu yang diyakini pula oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama kita. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali di antara para pendengar ada yang mau bertanya, silakan.
2: Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari kitab Manhaj al-Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullahu taala. Dan tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab. Tapi bentuk yang pertama kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dari mana, Pak?
3: Dari Zulfiqar, Cipulir.
2: Silakan, Pak Zulfiqar.
3: masalah kita bertaklid ya Ustaz ya.
2: Iya.
3: Di sini banyak para ulama kita bertaklid kepada hukum adat ya Ustaz.
1: Kepada apa?
3: Hukum adat ya.
2: Iya.
3: Tahlil, maulid, bapak.
1: Iya. Halo, halo.
3: Orang yang anti maulid dikata orang gila Ustaz. Itu gimana menurut Ustaz?
2: Nah, baik. Terima kasih Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ayol ikhwah, menjadi sebuah kesalahan dari pemahaman sebuah kaidah yang menyebutkan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan hukum. Sehingga akhirnya sebagian orang menjadikan segala sesuatu dari ritual-ritual yang sifatnya ibadah dianggap itu sebagai adat istiadat. Padahal sungguh sangat berbeda antara adat kebiasaan dengan ritual-ritual yang disebutkan. Karena para ulama usul fikih ketika berbicara tentang masalah adat, ya kebiasaan, itu maksudnya yang berhubungan dengan yang sifatnya duniawiyah. Seperti kebiasaan dalam berpakaian. Ya. Makanya para ulama usul fikih bersepakat bahwa adat atau uruf itu bukan hujah, bukan dalil. Tapi itu sebatas ya penjelasan mengenai batasan dari praktek dalil. Ya. Dia bukan dalil. Dia sebatas penjelasan dari praktek dalil itu sendiri. Dari dalil-dalil yang tidak ada ya batasannya dalam syariat. Jadi bukan hujah secara berdiri sendiri. Karena ya yang menjadi hujah itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka membahas perkataan-perkataan para ulama tentang masalah ini, mereka akan temukan hal itu. Ya, bahwa dalil-dalil yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka itu dikembalikan kepada apa? Ya kepada uruf, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan. Seperti misalnya Allah subhanahu wa ta'ala ya menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ya untuk Rasulullah menyuruh kita untuk menutup aurat. Ya, maka pakaian, jenis dari pakaian itu, apakah kita harus mengikuti pakaiannya Rasulullah izar dan rida? Ataukah kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat? Maka Syekh Utsaimin berkata yang sahih, kita mengikuti adat istiadat kaum muslimin di suatu tempat. Maka kaidah seperti itu baru kita bisa pakai. Ya. Demikian pula ya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ma'ruf kepada istri, ya. Mempergauli mereka. Bagaimana batasan pergaulan terhadap istri dikembalikan kepada adat istiadat. Adapun masalah ibadah, masalah perayaan, hari raya, itu semua adalah ya hak tunggal bagi Allah sebagai pembuat syariat. Ya, Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan Allah, ya karena ibadah itu adalah hak Allah, berarti kita harus beribadah sesuai dengan keridhaan Allah dan apa yang Allah cintai. Yang Allah cintai, yang Allah ridhai, tentunya yang dijelaskan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya, tentunya yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ya yang dianggap sebagai kebiasaan masyarakat yang padahal itu tidak ada hubungannya dengan ya masalah yang sifatnya sudah kita sebutkan tadi, ya bayanun ya tatbiki syariah yang merupakan adat istiadat sebagai penjelasan dari praktek syariat dan pembatasannya. Maka ya itu semua adalah perkara yang diada-adakan menyimpang dari syariat. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ya terkadang orang tahu kaidah tapi tidak tahu prakteknya gimana. Sebatas tahu doang kaidah, oh ada kaidah al-adatu muhakkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Ya padahal para ulama sudah membahas apa maksud daripada praktek itu. Praktek adat yang bisa dijadikan hukum, apa maksudnya? Bagaimana prakteknya? Ini harusnya dibahas. Ya jangan cuma sebatas tahu ya punya pedang tapi enggak bisa menggunakan pedang, ya akhirnya apa? Dia membabi buta, babat sana sini. Ya tidak peduli apakah itu sesuai dengan kaidah tersebut atau tidak. Subhanallah. Naam.
2: Baik, Ustaz. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Abu Wahyu di Bekasi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, ana mau tanya bagaimana sikap ana terhadap teman yang dengan mudah sekali gitu apa namanya menyalahkan temannya,
2: iya,
4: apabila menurut dia ya memang itu tidak sesuai gitu,
2: tidak sesuai dengan
4: kadang-kadang gini ada apa namanya contohnya khilaf dia, keyakinan dia misalkan terhadap apa namanya keyakinan yang A, nah ini yang B gitu, sama-sama punya hujah insyaallah, tapi seolah-olah keyakinan anak ini salah gitu, Ustaz.
2: Iya.
4: Jadi dia kadang lain lah gitu.
1: Begini, Ustaz, Pak, ya.
4: Dia lain terhadap anak.
1: Halo?
4: Yang pertama, Ustaz, bagaimana sikap anak terhadap dia gitu.
2: Halo, Pak.
4: Ya, halo.
2: Ya.
1: Begini, Pak. Masalahnya, masalah keyakinan yang berbeda tersebut, itu kan harus kita perjelas dulu.
2: Iya, lebih dijelaskan. Iya.
1: Sebab ada keyakinan yang barangkali kita semua diperbolehkan padanya perselisihan. Ijtihadat sifatnya. Tapi ada juga yang keyakinan yang sifatnya itu adalah tentang

0: Ada ulama yang membolehkan dan apa namanya hanya caranya aja mungkin. Apa anak sebutkan contohnya?
1: Iya, tep.
0: Nah, jadi pernah anak mau ini saat apa namanya mengkredit barang.
1: Iya.
0: Nah, kredit barang terhadap suatu lembaga misalkan gitu. Jadi barang itu sama yang punya barang dititipkan ke anak dulu saat. Nah, nanti transaksinya itu lembaga, bukan anak sama yang punya barang. Lembaga itu transaksi terhadap yang punya barang. Jadi barang itu hanya dititipkan ke anak. Pada akhirnya nanti ketika mau transaksi dikembalikan kepada yang punya barang itu, Ustaz. Nah, itu jadi anak tidak ada transaksi sama sekali anak sama yang punya barang gitu. Jadi anak mau apa namanya? Petunjuk Ustaz.
2: Yang beli siapa, Pak?
0: Anak yang beli. Nah, terhadap lembaga misalkan ada satu lembaga yang mengkreditkan barang gitu, Ustaz. Nah, terus yang punya barang itu sementara menitipkan barangnya terhadap ana gitu. Tapi ana sudah jelaskan bahwa nanti transaksinya itu antum sama lembaga itu. Nah, baru setelah lembaga membeli terhadap yang punya barang, ana baru berhubungan dengan lembaga itu mengkredit barangnya gitu, Ustaz.
2: Sistemnya gimana?
0: Kredit.
2: Sistem kreditnya ada ribanya enggak?
0: Oh, insyaallah enggak ada, Ustaz. Harga apa namanya? Cash sama kredit itu sama.
2: Iya.
0: Tidak ada perbedaan.
2: Terus dia mengingkari dari sisi apa?
0: Katanya tidak boleh. Tidak. Jadi barang itu harus langsung ke lembaga itu, nggak boleh dititipkan ke anak dulu gitu. Jadi kalau apa namanya, katanya hukum jual beli itu ya memang anak si pembeli itu ya langsung aja ke lembaga itu, jangan apa namanya ikut campur masalah itu, masalah barang.
2: Kenapa bu, apa motor itu kok dititipkan barang, sama antum gitu?
1: Barang tersebut.
2: Barang tersebut misalnya.
0: Jadi awalnya dia katanya apa namanya ketemu sama anak, Ustaz. Jadi barang itu ketemu sama anak, dia katanya mau jual gitu. Sebetulnya anak minat. Nah, kata anak nanti anak melalui lembaga aja, anak nggak bisa beli langsung sama antum gitu. Karena masalah uang, anak bilang begitu. Nanti anak bicarakan sama lembaga tersebut. Nah, dia pulang beberapa hari katanya banyak yang nawar ke rumah, jadi dia nggak enak karena sudah ini sama anak gitu, Ustaz.
2: Oh gitu.
0: Sudah ada pembicaraan seperti sama Ana, jadi dia dititipkan, dia nggak enak sama tetangga-tetangganya yang nawar-nawar barang itu, yang minat juga gitu, Ustaz. Hanya seperti itu penitipannya.
2: Taib, sudah jelas, Pak.
1: Taib, cukup, Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seorang penuntut ilmu haruslah dia mempunyai sikap rahmah, ya, rahmat ya, kepada sesama temannya yang sesama ahlus sunnah wal jamaah yang sudah faham tentang kajian-kajian yang faham yang sahihah. Jangan kemudian hanya sebatas ya tidak menyetujui dari sisi ijtihad dia yang menurut dia itu salah, lalu kemudian langsung disikapi dengan sikap yang keras, tidak benar seperti itu. Ya, apalagi yang disebutkan oleh ikhwan tadi sama sekali tidak ada mahdzur syar'i. Tidak ada larangan syariat di situ. Hendaknya dia mempelajari dulu tentang syarat-syarat sah jual beli. Hendaknya dia juga ya melihat dari sisinya. Kalau memang ternyata ya itu sifatnya ijtihad, karena sifatnya itu adalah ijtihad, dia tidak ada nas. Ya, kalau para ulama terdahulu saja tidak saling menyesatkan. Yang satu berpendapat yang seperti misalnya ya, berpendapat misalnya bahwa membaca ya Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib. Yang satu mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam bagi makmum ya kalau di sholat jahr itu wajib diam. Tapi mereka tidak saling menyesatkan, tidak saling ya mengatakan hai ya kamu Imam Syafi'i kamu sesat ya, atau pengikutnya dikatakan sesat, tidak, karena itu sifatnya ijtihadi. Yang masing-masing berhujah dengan hujah yang bisa diterima dari sisi pendalilan atau kaidah-kaidah syariat. Makanya harus dipahami bahwa ya perselisihan itu ada dua macam. Ada yang bisa kita kita terima dalam artian ya karena masing-masing pendapat itu berhujah dengan hujah yang bisa diterima secara kaidah syariat. Ya tidak ada nas yang sharih. Ada pendapat yang memang ya lemah pendalilannya. lemah dalilnya dan pemahaman terhadap dalil.

0: Dia memang lemah, bahkan mungkin ya dia bawakan dalil yang tidak pada tempatnya. Bahkan mungkin bertentangan dengan dalil yang tegas dan kuat, seperti misalnya imam ya sebagian ulama Hanafiyah atau mazhab Abu Hanifah mengatakan yang namanya arak itu yang terbuat dari anggur saja. Sementara jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan. Dan pendapat yang benar pendapat jumhur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun," setiap yang memabukkan itu arak. Nah, makanya seorang penuntut ilmu itu ya akhi jangan ya mudah memvonis sesat ataupun memvonis setiap orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya itu ya dengan sikap yang keras. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ya, bagaimana lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau berselisih dengan seorang ulama di zamannya. Saya lupa ingat apakah dia beliau itu Yunus As-Safadi atau siapa, saya lupa. Langsung ya, setelah mereka berselisih, ya, berdialog, berbeda paham, setelah itu Imam Syafi'i memegang tangannya dan berkata, "Ya, apa salahnya kalau kita berjalan bersama? Ya karena apa? berjalan bersama walaupun kita berselisih dalam berpendapat." Artinya kalau memang perselisihan itu memang wajar, ya, yang sifatnya ijtihadi dan masing-masing mempunyai kekuatan hujah dari sisi pendalilannya, maka itu tidak mengharuskan dan tidak memperbolehkan kita ya, saling bertengkar dan saling memusuhi.
1: Tapi kita angkat berikutnya dari penelpon ketiga, Pak Arif di BPN, silakan Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan Pak.
2: Saya pernah ini Pak belajar tentang di mana di dalamnya itu ada wujud, kidam, bako dan yang lainnya.
0: 20 sifat tuh Pak ya.
2: Iya, betul. Itu mengindikasikan jadi bahwa Imam Asy-Syafi'i itu apa pengarang kitab itu bermazhab Imam Asy-Syafi'i, apa itu betul Ustaz?
1: Iya.
2: Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendapat pengikut mazhab Syafi'iyah tidak bisa dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan pendapat sebagian pendapat ya, ulama apa pengikut Syafi'iyah tidak pula bisa dinisbatkan kepada pendapat seluruh itu dan atau dikukuhkan sebagai itu adalah mazhab Syafi'i, tidak. Iya. Maka itu adalah pendapat pribadi-pribadi daripada pengikut yang diklaim bahwa mereka mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan sudah maklum, yang namanya manusia, pendapatnya itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri tidak pernah membatasi ya sifat Allah hanya 20, tidak. Imam Syafi'i bertentangan dengan madhab, akidah Imam Syafi'i bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Karena sangat jauh berbeda antara akidah Imam Syafi'i dengan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari ya pada fase keduanya. Apalagi keduanya tidak pernah bertemu. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari ya hidup jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Sekitar 100 tahunan atau 200 tahunan. Ya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, beliau sendiri ya dalam hidupnya melalui 3 fase. Fase pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase kedua yaitu fase akidah Kullabiyah. Yang merupakan fase Asy'ariyahnya beliau, yang fase itulah kemudian tersebar ke seluruh ya jagat ini. Fase yang terakhir yaitu beliau rujuk kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Ya, maka keyakinan wujud kidam baqa mukhalafatun lil hawadisi sampai 20 sifat yang katanya 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah merupakan fase yang keduanya beliau. Ya. Di mana fase itu Imam Asy'ari rahimahullah menetapkan 20 sifat yang katanya itu sesuai dengan akal. Akan tetapi kemudian di akhir hayatnya beliau kembali kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah sebagaimana beliau telah jelaskan dalam kitab beliau Maqalat al-Islamiyin, di mana ketika itu beliau yang menyebutkan akidah Kullabiyah, setelah itu beliau menyebutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. lalu diakhiri dengan pendapatnya, wahadhi, dan ini adalah keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau berkata, wabihi akul, dan itulah pendapatku. Makanya beliau juga menulis kitab Al-Ibana, menegaskan tentang keyakinan beliau. Yang dimana kitab Al-Ibana ini kemudian diingkari oleh sebagian pengikut Ya Asy'ariyah di zaman ini, katanya itu bukan kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, itu diada-adakan. Padahal Ibnu Asakir di dalam kitab beliau Ya Bayanu Kadzibil Muftari menegaskan bahwa kitab Al-Ibana itu tegas ya tulisan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sendiri di akhir hayatnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka ya kewajiban kita adalah meyakini seperti keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menetapkan seluruh sifat. Yang anehnya di Indonesia ini ya, penetapan 20 sifat disertai dengan keyakinan bahwa Allah punya 99 nama. Padahal kalau mereka mau berpikir sedikit saja, kalau Allah punya 99 nama, sementara sifat yang wajib cuma 20, coba bayangkan. Berarti 99 nama tersebut hanya 20 nama yang mengandung sifat. Ya, kalaulah disebut di situ, dikatakan di situ ada yang masuk padanya 20 nama. Karena ya tentu tidak boleh kita katakan Allah punya nama tapi nama tidak mengandung sifat, tidak boleh. Allah namanya doang Rahman tapi tidak punya sifat Rahman, aneh. Ya Allah namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat Izzah. Wah, kurang ajar kepada Allah. Nah, sekarang kalau misalnya ya Allah punya 99 nama, sementara sifatnya cuma 20. 99 kali 20, dikurangi 20, 79. Katakanlah, berarti ada 79 nama yang tidak mengandung sifat. Ya. Cobalah kita tanyakan kepada mereka, Al-Aziz artinya apa? Al-Aziz artinya yang maha mulia. Apa mungkin Allah ya namanya doang Al-Aziz tapi tidak punya sifat izzah, mulia, perkasa? Aneh sekali. Makanya ya akhi, ya, keyakinan bahwasannya sifat Allah hanya 20 itu keyakinan yang bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertentangan pula dengan keyakinan para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para imam yang empat. Ya. Dan itu baru diada-adakan setelah Abul Hasan Al-Ash'ari. Allahu a'lam.
1: Baik. Selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Al-Akh Abu Asma untuk yang pertama di Ciang sana. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan mutlak iman dan iman mutlak? Apakah ini termasuk dari istilah yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah?
0: Iya, itu ya ucapan yang diucapkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mutlakul iman dengan berbeda dengan al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak artinya iman yang sempurna. Kapan dikatakan seseorang ia mempunyai iman yang mutlak? Yaitu apabila ia menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Maka disebut dengan imannya al-imanul mutlak. Ya, adapun mutlakul iman artinya pokok imannya ada. Itu ya mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Ya, kita tidak boleh kita katakan orang yang berbuat maksiat itu imannya sempurna. Tapi kita katakan bahwasannya orang yang berbuat maksiat itu adalah orang yang imannya kurang. Ada padanya iman secara pokoknya, akan tetapi tidak disebut iman yang sempurna, disebut dengan mutlakul iman. Makanya, ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kehilangan al-imanul mutlak, namun tidak kehilangan mutlakul iman. Maka jadi beda antara al-imanul mutlak yang artinya iman yang sempurna dengan mutlakul iman artinya ya pokok daripada keimanan yang ada di hatinya itu. Dia masih iman kepada Allah, masih iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhirat. Orang yang berzina, mencuri, korupsi, ya selama mereka tidak mengingkari, tidak melakukannya karena juhud, maka ya para mazhab al-sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Ya, tidak mengkafirkan mereka. ya, kita katakan dia itu adalah mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ya, dia mukmin dengan imannya, tapi ia fasik dengan dosa-dosa besarnya itu. Naam.
1: Baik. Kembali dari pesan singkat, Al-Akh Abu Ayub di Dharmaga di Bogor ya. Ustaz, mohon dijelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dari pembahasan atau pembagian iman menjadi usul iman, kemudian wajib iman dan mustahabul iman. Mohon dijelaskan kembali.
0: Ustaz. Pembagian itu sebetulnya dibagi oleh Al-Imam Taimiyah rahimahullah. Demikian pula Ibnu Qayyim. Bahwa iman ya dan di zaman-zaman terakhir ini juga dibagi demikian. Karena memang demikian, karena Allah Subhanahu wa taala ia telah memisalkan kalimat thayyibah itu seperti pohon. Wa matsalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ya, dan permisalan kalimat yang thayyibah itu seperti pohon yang thayyibah yang pokoknya ya kuat ya dan cabangnya menjulang ya di langit. Maka yang namanya pohon pasti ada pokok, ada ya cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Ya. Ini permisalan yang sangat tepat sekali. Dan ini sepadan dengan sabda Rasulullah bahwa iman itu 70 atau 60 lebih cabang. Ya, Rasulullah mengatakan iman itu bercabang-cabang. Yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah, yang itu merupakan pokok iman. Dan yang paling rendah yaitu ya menyingkirkan apa namanya gangguan dari jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa iman pun berderajat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti di sana ada yang merupakan sebagaimana halnya pohon, ada yang merupakan pokok pohon itu, ada yang merupakan ya cabang pohon itu, ada yang merupakan ranting-ranting dan daunnya. Nah, sekarang kalau misalnya kalau kita tebas ya salah satu cabangnya, masih disebut pohon? Masih. Maka halnya dengan orang yang misalnya berbuat maksiat kepada Allah. Ya, maka ia telah kehilangan sebagian iman. Namun tidak hilang iman sama sekali. Ya, tergantung tentunya dengan dia berbuat maksiatnya dari sisi yang mana. Kalau ternyata dia berbuat maksiatnya dari sisi itu merupakan pokok iman, ya seperti dia misalnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah menebas pohon iman itu dari pokoknya. Antum kalau orang gaji, ya kalau antum tebang pohon itu dari bawah, tidak disebut pohon lagi, sudah, habis. Ya, tidak disebut pohon lagi, habis. Tapi kalau misalnya ya daun-daunnya antum rontokkan semua, masih disebut pohon? Masih. Maka kita lihat di situ, ya, jenis daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau ternyata kemaksiatan itu berhubungan dengan pokok iman, yang tidak sah iman kecuali dengannya, maka orang tersebut bisa jadi murtad kafir ya dari milatul Islam. Walaupun tentunya Ahlussunnah wal Jamaah ya tidak sembarangan mengkafirkan, harus ditegakkan dulu hujahnya, dihilangkan syubhat-syubhatnya, barangkali dia tidak tahu ya. Nah, inilah ikhwatul Islam, berbeda dengan Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah dan Khawarij bertemu satu titik. Sama-sama punya keyakinan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Perbedaannya, orang Khawarij berkata, apabila hilang sebagian iman, maka hilang semuanya. Makanya orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan Murji'ah mengatakan sebagian iman ada, maka ada semuanya, sempurna. Makanya orang Murji'ah mengatakan, ya sebatas orang meyakini, ya akan benarnya Islam itu sudah cukup. Sebatas dia bersyahadat, la ilaha illallah sudah cukup. Ya, dan tidak berpengaruh padanya kemaksiatan, katanya. Kemaksiatan dosa sebesar apapun, kalau dilakukan oleh si hamba yang bersyahadat la ilaha illallah, tetap tidak mempengaruhi kesempurnaan imannya. Itu pendapat Murji'ah. Berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di sini tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan, apabila ada sebagian iman, tidak menunjukkan ada semuanya. Dan apabila hilang sebagian iman, juga tidak menunjukkan hilang semuanya. Ya. Ahlussunnah memberikan perincian-perincian. Ya, mana yang sifatnya pokok iman, yang sifatnya itu keyakinan seperti keyakinan kepada Allah, malaikatnya, yang itu merupakan keyakinan-keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diimani. Ada juga yang sifatnya wajibatul iman, kewajiban-kewajiban iman yang sifatnya hukumnya wajib. Maka kalau misalnya yang wajib ini ditinggalkan karena juhud dan inat, karena dia mengingkari keyakinan wajib tersebut setelah tegak hujah padanya, ini bisa kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia meninggalkan kewajiban tersebut karena mengikuti hawa nafsunya, seperti orang yang berhukum dan hukum selain Allah, dia tahu bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu apa termasuk dosa besar, itu maksiat, dan dia meyakini dia di atas kemaksiatan, maka orang seperti ini dengan ijma ahlus sunnati wal jamaah tidak dikafirkan dahulu. Ya, tidak dikafirkan. Nah, ini ahyul ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum, pembahasan-pembahasan seperti ini harus difahami sehingga ya kita ya lepas dari keyakinan akidah khawarij ataupun murji'ah. Di zaman sekarang ini banyak pemikiran mudah sekali mengkafirkan. Ya. Mudah mengkafirkan sebelum ditegakkan dulu hujah, sebelum dulu ya dihilangkan syubhat. Padahal para ulama tegas menyebutkan bahwa ya orang yang bodoh masih diberikan padanya udzur. Kebodohan itu adalah merupakan udzur. Ya. Allahu a'lam.
1: Baik, selanjutnya masih dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz barakallahu fikum. Mohon dijelaskan kembali tafsir ataupun penjelasan dari beberapa ayat di bawah ini yang menjadi dalil bagi guru-guru kami untuk adanya baiat. Yang pertama dari surat Al-Fath ayat yang ke-10 dan ke-18, kemudian yang ketiganya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Ayat yang ke-10 surat Al-Fath dari ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, kemudian nah ini yang ke-18, Ustaz, yang ke-10-nya innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-12 saya bacakan awalnya saja. Ya ayuhal ladzi ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'unaka 'ala alla yusyrikna billahi syai'a ila akhirih. Bagaimana Ustaz korelasinya dengan tentang kewajiban baiat terhadap seorang muslim? Demikian.
0: Ayuhal ikhwah, sesungguhnya Rasulullah di zaman ketika turun ayat itu, beliau sebagai khalifah yang telah menegakkan daulah Islam di kota Madinah. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk baiat kepada Rasulullah. Yang waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagai khalifah kaum mukminin. Maka pada waktu itu ya ayat tersebut berlaku pula kepada ya baiat kepada setiap khalifah yang keadaannya telah diterangkan oleh para ulama tentang hakikat siapa khalifah. Sebagaimana Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan bahwa khalifah yang dibaiat itu di antara syaratnya dia harus mempunyai wilayah kekuasaan, ya, dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan syariat Islam. Itu sebut khalifah. Nah, kalau misalnya dia masih numpang di Indonesia, ya tidak disebut khalifah. Itu ya hizbi namanya, ya memecah belah umat. Makanya ya baiat yang disebutkan dalam ayat tersebut, innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau. Engkau ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah wadawatku sebagai khalifah yang sah. Ya, barangkali ada yang berkata, "Lalu bagaimana dengan baiat Aqabah? Kan waktu itu belum ada tegak daulah Islam." Kita jawab, "Ya. Ya kalau keadaannya di zaman seperti itu di mana kaum muslimin hanya di situ saja. Ya karena pada waktu itu umat Islam baru di situ, baru ada segitu. Seluruh dunia kafir semuanya. Ya kecuali Rasulullah dan para sahabatnya, maka di penting untuk diadakan baiat dalam rangka mendengar dan taat. Sekarang ya kalau dia mengkiaskan dengan bai'atul aqabah, berarti dia sama saja mengatakan bahwa kaum muslimin yang ada itu cuma dia dan yang pengikutnya saja, semuanya kafir. Musibah. Ya, sehingga akhirnya masuk dan jatuh kepada pemikiran takfiri. Ayuhal ikhwah, ya, penggunaan dalil-dalil tentang wajibnya bai'at untuk bai'at kelompok dan jamaah, jelas ini bukan pada tempatnya. Telah difatwakan oleh para ulama di zaman ini bahwa itu semua memecah belah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Idza buyi'al khalifatan faqtulu ahadahuma," kalau dibaiat dua khalifah, bunuh salah satunya. Di Indonesia ini banyak harus dibunuh tuh semuanya itu. Makanya di Indonesia ini, ya akhi, ya, yang berhak dibaiat itu adalah penguasa negara. Dia adalah merupakan khalifah kalau memang tengah apa tegak, ya, dan dipraktekan hukum Islam. Maka dari itulah ayol ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, ia membawakan ayat lalu dibawakan kepada kelompoknya, ini sesuatu yang lucu. Ya, dikiaskan Rasulullah dengan imamnya dia. Masya Allah, hendaknya dia membahas kitab-kitab para ulama ketika berbicara tentang siyasah syariah. Hendaknya dia membaca kitab-kitab para ulama tentang hakikat siapa itu khalifah dan imam. Naam.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir saja dari Pak Sanusi di Cipulir, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan.
3: Ini saya mau nanya. Hukum haul setiap tahun peringatan kematian orang.
1: Iya,
3: Seorang ustaz. Ada hadis mengatakan, kata seorang ustaz, katanya setiap tahun Rasulullah ziarah ke makam Hamzah.
1: Iya.
3: Apakah hadis ini dalilnya lemah atau bagaimana, Ustaz?
1: Nah,
3: terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Pertama, ya akhi, Rasulullah yang bersabda, "La tattakhidhu qabri ida." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu artinya, kata para ulama, sesuatu yang berulang, yang telah ditetapkan waktunya. Baik seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Maka siapa yang telah menetapkan waktunya untuk ziarah kubur, maka sudah ia menjadikan kuburan sebagai id, ya, perayaan di situ. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Bagaimana? Ya, sementara itu telah dilarang oleh Rasulullah. Makanya perkataan dia bahwa Rasulullah, ya, setahun sekali ziarah ke kuburan Hamzah. Ya, hendaklah dia membawakan siapa yang meriwayatkannya, bagaimana sanadnya. Sementara hadis ini tegas melarang untuk menjadikan kuburan sebagai id, ya. Maka itu semua yang dia katakan adalah merupakan pendalilan-pendalilan yang tidak jelas sanadnya. Ya, jelunturungnya tidak diketahui. Dari mana asal-usulnya, siapa yang meriwayatkan, subhanallah. Terkadang memang begitu, ya, akhi. Ya, terkadang ada orang berusaha untuk bawa-bawa dalil yang ya kira-kira pas. Ya, yang dia sendiri tidak tahu sebetulnya hadisnya riwayat siapa. Siapa yang mengeluarkan. Bagaimana tata cara memahami dalil tersebut. Ya, ada orang yang bawa dalil, terkadang dalilnya sahih, tapi pemahamannya yang tidak sahih. Inilah ayuhal ikhwah, ya, kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Harus, ya, secara seksama untuk melihat bagaimana kedudukan suatu hadis, apakah sahih atau dhaif. Ya, bagaimana para ulama mempraktikkannya, bagaimana para sahabat memahaminya, itu sangat penting sekali. Makanya tidak pernah dinukil bahwa para sahabat mereka, ya, haul satu tahun sekali. Kalau para sahabat, kalaulah itu baik, tentu para sahabat yang pertama kali mengamalkannya. Karena kalau misalnya para Rasulullah melakukannya, tentu dia telah diamalkan oleh para sahabat juga. Karena para sahabat orang yang lebih semangat di dalam mempraktekan agama dan syariat kita ini, ya akhi. Ya, ternyata tidak ada satupun sahabat melakukannya. Tidak pula Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pula Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya, padahal mereka orang yang paling alim dan berilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad 1 juta hadis dihafal. Ya, ustaz tadi saya yakin, ya, Arba'in Nawawiyah saja tidak hafal. Ikhwatul Islam, maka dari itu, ya, kita beragama sekali lagi harus jelas, ya, akan kesahihan dan ya keabsahan suatu dalil yang dibawakan dari sisi sanadnya, Demikian pula dari sisi pemahamannya. Wallahu'alam. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Menunjukkan bahwa asal seorang muslim itu masuk surga, kecuali nyata-nyata dia tidak mau masuk surga dengan tidak mentaati Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi permasalahan yang sebenarnya bukan orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap huruf, pada setiap langkah. Karena itu hal yang mustahil. Karena itu juga tidak mampu dilakukan oleh setiap muslim. Yang maksud oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaatiku ini, bukanlah orang yang benar di dalam segala hal. Karena hal itu tidaklah dituntut oleh Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya telah menjelaskan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam mempunyai salah. Dan kesalahan anak Adam adalah akibat dari dia tidak mentaati Rasul. Akan tetapi bukan ketaatan itu yang kita maksud. Akan tetapi ketaatan yang dimaksud, dan itu inti, dan itu bisa dilakukan oleh setiap muslim, adalah bagaimana dia mensikapi Rasulullah SAW dan sunnahnya. Bagaimana dia menyerahkan perkara agamanya kepada Rasulullah SAW. Sebenar-benar menyerahkan. Sebagaimana yang kita terangkan pada ayat yang lalu, bahwa ciri orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati Rasul, ada berapa hal yang cirinya. Kemarin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, dan demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman, tidak akan sampai kepada tingkat mentaatimu, hatta yuhakkimuka, sampai engkau dijadikan oleh mereka sebagai hakim, fima syajara bainahum, di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, baik masalah akhirat dan dunia mereka. Kemudian syarat yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada di dalam hati mereka rasa tidak enak keputusan yang mereka dengar dari engkau. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri kepada engkau dan keputusan engkau, sebenar-benar menyerahkan diri. Tiga syarat baru disebut oleh Rasulullah SAW mentaatinya. Pertama, menjadikan Rasulullah sebagai wasit, sebagai penengah pada semua perkara kita, baik masalah dunia dan akhirat. Dan yang kedua, keputusan apapun yang dibuat oleh Rasulullah SAW harus kita terima tanpa ada sedikit pun kegalauan di dalam hati. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan dan harus tunduk patuh dari apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini inti enggan. Ini inti berarti dia telah mentaati Rasulullah SAW. Kalau belum seperti ini, maka dia masih termasuk abah. Dan ini masalah i'tiqad. Masalah i'tiqad lebih kuat daripada masalah amal. Nah, orang kalau seandainya kita ajak begini, sulit setengah mati. Sulit setengah mati mengajak orang untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasit, penengah, sebagai hakim. Kalaupun dia mau, kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Rasulullah. Akan tetapi, sebagaimana yang saya terangkan pada waktu yang lalu, dia sudah membentuk gambaran di dalam hawa nafsunya, kemudian dia paksakan sunnah tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak pernah selama hidupnya memaksakan hawa nafsunya sesuai dengan sunnah. Yang ada pada setiap sikapnya, yaitu dia memaksakan sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Maka halallah riba. Makalah halal semua jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal semua usaha yang memang sudah terpaksa mereka harus usahakan. Ini yang berat. Jadi ketaatan ini bukanlah ketaatan 100%. Karena ini tidak mampu dilakukan oleh semua para sahabat Rasulullah, apalagi kita. Ketaatan inilah penyerahan diri total kepada Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tentang bagaimana tidak ada sedikit pun rasa tidak puas terhadap keputusan Rasulullah. Dan ini pernah terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang sangat luar biasa. Seorang mukmin, seorang muslim hendaknya mengkaji perjanjian ini. Karena di dalamnya banyak sekali menerangkan tentang hak-hak Rasulullah SAW. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ini, kita tahu itu tidak mempermasalahkan tentang masalah kebutuhan manusia. Tidak menaikkan harga BBM. Tidak menaikkan harga gula, minyak, sehingga Anda tidak puas dengan keputusan Rasulullah. Akan tetapi permasalahan agama, yang sebagaimana sebagian orang tidak peduli apakah agama itu dicela atau tidak. Lihat bagaimana gundahnya para sahabat Rasulullah. Kalau harga BBM dia tidak akan peduli. Tetapi ini permasalahan agama yang diinjak oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW dilecehkan begitu saja oleh mereka. Terjadilah keputusan yang mana secara zahir memihak terhadap kepentingan Quraisy. Barang siapa yang datang ke Madinah dari Mekah hendaklah dibalikkan. Dari Abu Muslim, Waqila Abu Iyasin, Salamah ibn Amr ibn Aqwa radhiyallahu anhu, أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم حديث أبو مسلم أو أبو إياس سلمة بن عمر بن أقوى berkata bahwa seseorang makan di sebelah Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia berkata, la astatia, saya tidak bisa. Maka Rasulullah mendoakannya, lastata'ta, mudah-mudahan selama-lamanya engkau tidak bisa selama-lamanya menggunakan tangan kananmu. Kemudian, ma manahu illal kibr, tidaklah menghalanginya untuk makan tangan kanan kecuali karena dia tidak mau, sombong. Kemudian fama rafa'aha ila fi, kemudian tangan tersebut tidak bisa dia angkat ke mulutnya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya yang hampir sama dengan hadis ini, hadis Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan antara wajah-wajah kalian, atau Allah akan membuat kalian berpecah belah. Sudah itu hadis yang berikutnya yang hampir sama, yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma huditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa pernah terbakar sebuah rumah pada masa Rasulullah di Madinah dan membakar orang yang ada di dalamnya pada satu malam. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara mereka, Rasulullah berkata, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Jika seandainya kalian tidur, maka matikanlah api tersebut dari kalian. Hadis muttafaqun alaih. Tiga hadis ini adalah satu contoh dari banyaknya contoh dari sunnah Rasulullah SAW, bagaimana kita harus menerima hadis Rasulullah SAW sekalipun tidak masuk bagi akal kita. Tentang masalah api, orang bisa saja ketika membaca hadis ini dia akan mengingkari. Atau orang bisa saja mengingkari sunnah ini karena sepelenya permasalahan. Permasalahan api. Atau orang mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa api adalah musuh kita? Berapa banyak api yang membantu kita? Kata dia begitu. Tuh lihat bagaimana cara membenah besi, bagaimana. Rasulullah SAW menyebut musuh, dia mengatakan kawan. Jadi semua para sahabat, yang mana mereka mengucapkan hadis, kemudian ditanggapi hadis tersebut dengan cara melawan atau menantangnya, itu dua saja ucapan. Kalau Anda mempunyai kekuasaan, tangan main. Tapi kalau seandainya Anda tidak mempunyai kekuasaan, hardik dia sampai jangan terimbaskan penyakit dia kepada kaum muslimin yang lain. Terutama pada zaman akhir zaman sekarang ini, di saat orang-orang sangat mudah melecehkan Rasulullah SAW. Menghinakan Rasulullah SAW. Dengan melecehkan sunnahnya. Dengan melecehkan hadis-hadis yang sahih. Tentang masalah saf. Allah menyatakan orang yang tidak lurus safnya akan berpecah belah. Akan datang nanti seseorang yang membaca hadis ini, dia akan mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa saf yang tidak lurus akan memecah belah umat. Ini kami, saf kami. Satu depa kosong, satu depa kosong. Kan tapi alhamdulillah kami tetap bersatu. Dia menyatakan seperti itu, subhanallah. Kita katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh puluhan sahabat-sahabat yang ucapannya hampir sama. Sebagaimana saya nukilkan hadis Abdullah bin Umar, dia ucapkan kepada anaknya. Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian engkau mengingkarinya? Ucapkan kepada mereka kata-kata seperti itu. Apakah engkau ingin menolak ucapan Rasulullah? Seorang muslim ketika mendengar ucapan Rasulullah alaihi wa ta'a, dia taati dan dia kabarkan. Tidak boleh dia ingkari. Setelah nyata hadis tersebut benar akan adanya. Dan hadis yang pertama tadi ini adalah salah satu bukti di alam nyata bahwa dia menggunakan tangan kirinya ketika makan. Bukan karena dia tidak mampu, akan tetapi karena enggan, asal menyelisihi sunnah. Dan ingat, orang-orang yang menyelisihi sunnah karena alasan yang seperti ini, karena tinggi hati, dia akan didatangkan azab di dunia sebelum azab akhirat. Apalagi orang-orang yang hendak berlagak-lagak menegakkan adat, atau orang yang takut akan dihantam, atau orang yang takut dan cemas dengan berubahnya keadaan, melihat banyaknya kaum muslimin berjenggot, timbul antipatinya terhadap jenggot. Dia tidak mau berubah. Bukan dia saja yang tidak mau berubah, kan, tapi dia tidak puas adanya kaum muslimin berubah. Maka mulai dia berkata bahwasanya jenggot ini adalah adat Arab, bukan adat Indonesia. Tidak tahu dia bahwasanya adat kita adalah imam bonjol yang berjenggot. Kan, tapi yang satu yang saya tidak paham bahwasanya turun-temurun kita yaitu Gajah Mada. Berjenggot. Terserah dia. Dia mau menggunakan adat Islamnya atau dia mau menggunakan adat Gajah Madanya. Tapi orang yang seperti ini, kita takut dia bukan mencela kita, kan, tapi dia mencela sunnah, mencela jenggotnya. Dan lihat, akan datang suatu masa azab menimpanya di dunia sebelum azab akhir. Dan kiaskan dengan contoh-contoh yang sangat banyak di dalam kehidupan Islam. Nah, hadis tentang masalah seseorang tadi yang makan dengan tangan kiri menunjukkan bagi kita harusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masalah, sampai cara makan pun harus diterangkan. Jika seandainya seseorang kita dapatkan melanggar syariat di dalam cara makan, kita terangkan. Kalau seandainya terjadi kesalahan karena lupa, maka tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan memberi bebani dosa bagi orang yang lupa. Kan, tapi jika seandainya penolakannya tersebut karena sunnah, maka ini tidak bisa diterima. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan makan paling banyak sunnah, masalah makan ditolak oleh orang. Mungkin pada hadis yang berikutnya tuh, masalah jilat, menjilat. La'qul asabi'. Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian makan, maka jilat dahulu. Atau bersih. Sebagian orang tidak berani menolak sunnah ini. Dia menolak lafaznya. Jangan kata jilat lah, itu anjing tuh yang jilat. Dia enggak berani, tapi inti-intinya dia menolak sunnah. Menolak hadis. Jangan jilat lah. Kotor sekali kata-kata. Nah, kita katakan itu satu hal yang juga sebagian orang menolak masalah adab makan, tentang masalah makan bersama juga, cara duduk dalam makan yang ditolak oleh sebagian orang. Permasalahannya bukan permasalahan Anda tidak mampu atau belum mampu, karena banyak hal-hal masalah adab makan adalah hal-hal yang mustahab. Akan tetapi permasalahan adalah pada penolakannya. Sesuatu yang sunnah, maksudnya sesuatu yang sunnah di dalam fikih, yaitu Anda kerjakan berpahala dan Anda tinggalkan tidak berdosa, akan tapi ketika Anda tolak hal tersebut menjadi kufur Anda. Jadi kufur. Misalnya cara duduk. Cara duduk Rasulullah SAW, salah satu cara duduk Rasulullah SAW dalam makan, beliau mengangkat salah satu kakinya yang kanan, kemudian menjadikan kakinya yang kiri menjadi dudukan untuk bokong beliau yang mulia, untuk pantat beliau yang mulia, menjadi alas. Dan hal ini tidak terbiasa di kalangan kita yang seperti ini. Begini cara Rasulullah SAW makan. Permasalahannya bukan pada permasalahan Anda bisa melaksanakan untuk sekarang atau tidak. Hal ini tidak wajib Anda lakukan. Anda boleh makan dalam keadaan di atas kursi. Anda boleh makan bersela. Anda boleh makan asal jangan menjongkok makan. Akan tetapi yang salah dan berbahaya dan bisa-bisa kufur keluar dari agama Islam, Anda mencela cara duduk yang seperti ini. Ini yang terlarang. Padahal permasalahan-permasalahan mustahab. Dan faedah yang berikutnya, di antara adab makan yang hukumnya wajib sangatlah sedikit. Yang hukumnya wajib sangatlah sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah makan dengan tangan kanan. Kalau tidak, adab-adab yang lain banyak yang sunnah. Yang sunnah dalam fikih saya maksud. Kan, tapi makan tangan kanan ini wajib. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Dan yang penting dari kesimpulan kita bahwa sesuatu sunnah jika seandainya Anda tidak mampu melakukannya, maka jangan dia tolak karena kesombongan Anda dan karena ketinggian hati Anda. Anda yang saya maksud bukan yang ada di hadapan saya, tapi seorang Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya ini tentang masalah saf menunjukkan di dalam Islam tidak ada istilah usul dan furu'. Islam tidak ada kulit dan tidak ada isi. Islam semuanya isi. Dia bukan kulit rambutan dan isinya. Kemudian Anda katakan itu permasalahan kulit. Kan, tapi dia semuanya inti dan isi. Makanya lihat bagaimana para ulama memasukkan dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa buku tentang mashh alal khuffain. Menyapu sepatu ketika berwudu, salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dia permasalahan kecil di dalam permasalahan fikih. Kenapa para ulama memasukkan permasalahan masuknya waktu maghrib ketika terbenamnya matahari di dalam masalah akidah? Padahal dia permasalahan kecil di dalam masalah fikih. Intinya bahwa di dalam Islam tidak ada yang masalah kecil. Sehingga seorang Muslim menghapus hal ini, kemudian tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Sering kali kita adapkan sebuah permasalahan yang sering terjadi di kalangan kaum Muslimin, kemudian orang tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Ah, itu masalah nanti ajalah itu. Itu masalah. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan yang kecil itu sebenarnya bukan kecil. Dia permasalahan yang sangat besar. Terbunuhnya seorang ayah di tangan anaknya. Terbunuhnya seorang anak di tangan ayahnya. Terbunuhnya seorang paman di tangan keponakannya, permasalahan ini. Yaitu permasalahan tauhid. Ketika kita hadapkan tauhid, mereka katakan, tauhid nanti ajalah. Yang kita inginkan sekarang adalah menegakkan Islam. Islam apa yang dia tegakkan jika seandainya tidak punya tauhid? Yang berikutnya, bahwa perpecahan umat mempunyai simbol. Simbolnya ada pada lurus atau tidaknya saf kaum muslimin di masjid. Kalau seandainya Anda ingin melihat apakah daerah tersebut bersatu atau tidak, maka lihatlah saf mereka. Jika seandainya saf mereka tidak lurus dan tidak rapat, maka berarti mereka berpecah belah. Sekalipun secara zahir bersatu. Kalian menyangka mereka bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Kalau seandainya kita kaji, kenapa ada apa hubungan saf dengan persatuan umat? Begitu besarkah permasalahan saf sehingga bisa menyatukan umat Islam yang saling membunuh sekarang ini? Kita katakan ya. Karena Islam sangat memperhatikan hubungan zahir dengan batin. Saf adalah simbol zahir. Dan salat adalah simbol batin. Salat berjamaah adalah simbol batin. Nah, jika seandainya saf tersebut lurus, berarti menunjukkan simbol yang ada di dalam batin lurus. Kan, tapi jika seandainya saf tidak lurus, berarti menunjukkan batin tidak juga lurus. Sehingga ulama menerangkan adanya hubungan yang sangat erat antara zahir dengan batin, dan yang satu saling mempengaruhi yang lainnya. Dan ini mujarab, ini terbukti di alam nyata. Dua orang kawan saling bermusuhan, kemudian kawannya A ini datang duluan, atau dia masbuk, sama-sama terlambat sholat, datang. Dan yang kawan yang B yang bermusuhan tadi tidak ada jalan lain kecuali harus berada di sebelahnya. Ketika safnya tidak rapat, ketika safnya jauh, maka mereka keluar sebagaimana mereka masuk. Yaitu perpecahan, perselisihan, permusuhan tetap sebagaimana serupa. Akan tetapi ketika sudah rapat saf mereka, karena tidak ada jalan lainnya, terpaksa harus mendekat, bersatu kaki dengan kaki, bersatu tangan dengan tangan, bersentuh daging dengan daging, itu saya yakin setelah salam, perpecahan tadi sudah mulai berkurang berapa persen. Mesti berkurang, kalau tidak hilang sama sekali. Seakan-akan dia pengganti dari salam. Beribadah kepada Rob yang satu, sholat mengikuti irama yang satu, apalagi dia sama-sama paham sunnah, bergerak dengan gerakan yang satu di saat yang lain tidak bergerak, maka sangat luar biasa. Kesamaan ini akan membuatnya memaafkan kesalahan kawannya yang lain. Ya. Sampai di sini pengajian kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan satu atau dua kita jawab. Puasa Nabi Dawud yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Dan dia adalah sebaik-baik puasa dan semaksimal-maksimal puasa. Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu dan tidak boleh berpuasa lebih dari itu. Dan caranya, seseorang berpuasa dengan niat puasa dimulai hari kapan saja, terus dia tidak putus-putus sampai akhir, sampai dia selesai, sampai dia mempunyai niat batas kapan gitu. Sekalipun hari yang dia berpuasa tersebut adalah hari Sabtu sendirian, atau Jumat sendirian, atau Ahad sendirian, kecuali hari raya. Hari raya diharamkan baginya berpuasa. Selain dari itu, dia diperbolehkan berpuasa. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya, boleh mendoakan buruk kepada orang yang menolak sunnah karena sombongnya. Tapi tidak boleh mendoakan buruk kepada orang yang melanggar sunnah. Beda orang yang melanggar sunnah karena dia tidak mampu, tidak boleh mendoakan kecuali baik. Kan, tapi boleh mendoakan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang menolak sunnah karena kesombongannya. Akan tapi doa Rasulullah, doa buruk Rasulullah terhadap orang berbeda dengan doa buruk kita kepada orang lain. Rasulullah punya kekhususan. Karena Rasulullah di akhir beliau hendak wafat, beliau mengatakan, "Ya Allah, setiap seseorang yang aku doakan buruk atau yang aku laknat, maka jadikanlah doa dan laknat saya itu menjadi syafaat untuknya nanti di akhirat." Jadi ini khususan untuk Rasulullah SAW. Dan ini jelas.

0: Salah satu contoh dari hal itu adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan seseorang yang bisa menuliskan wahyu, dan kita tahu Muawiyah adalah penulis wahyu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil Muawiyah, Muawiyah juga belum datang. Ditanyakan oleh Rasulullah, "Kenapa Muawiyah?" "Ya Rasulullah lagi makan." Kemudian berapa selang waktu dikirim lagi oleh Rasulullah seorang untuk memanggil Muawiyah. Sudah dua kali, sebentar ya Rasulullah dia lagi makan. Sampai tiga kali dia lagi makan. Sampai Rasulullah mendoakan kepada Muawiyah, apa katanya? La asba'allahu batnak. Mudah-mudahan Allah tidak pernah mengenyangkan perutmu. Dan doa ini, hadis ini dijadikan oleh ahlul bid'ah untuk mencela sahabiyun jalil semacam Muawiyah. Padahal hadis ini masuk ke dalam kategori yang didoakan oleh Rasulullah buruk dan dia mendapatkan syafaatnya. Ya Allah Ta'ala alam. Ya. Ya, orang yang bangkrut. Nah, Nabi menerangkan bahwa menggunjing atau mencela, menggibahi, pertama, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dan gunjing adalah engkau menyebutkan saudaramu yang tidak ada pada dirinya, yang tidak ada padanya. Nah, ini tidak dibenarkan kecuali dalam 7 atau 6 keadaan disebutkan oleh Imam Nawawi atau ulama lain di dalam karangan kitabnya. Tetapi ketujuh-tujuh ini diantaranya menyebutkan aib, karena memang dia terkenal dengan itu. Seperti menyebut seseorang A'mash. A'mash adalah orang yang matanya berair terus dan dia tidak dikenal kecuali dengan itu. Menyebut orang pincang karena dia memang pincang, dan orang tidak akan kenal kalau tidak menyebut sifat itu. Dan yang kedua, pengaduan seseorang kepada qadhi. Seseorang ketika melaporkan sesuatu atau terjadi perdebatan di mahkamah, seseorang boleh menyebutkan sesuatu aib yang ada di saudaranya. Ketika ijid islah, islah memperbaiki, mendamaikan dua kelompok yang bertengkar atau dua orang yang sedang berselisih. Ini juga boleh menggibai. Kita kabarkan kepada seseorang, kepada orang yang mau mengislah, bahwa si fulan begini, begini, dan seterusnya. Tiga itu saya rasa cukup apa yang saya sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi orang tadi dia tidak mau melakukan sunnah kalau tidak ada mengijirin. Ia termasuk salah satu bentuk penolakan sunnah. Karena orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka menolak sunnah karena tidak masuk ke dalam akalnya. Tidak masuk ke dalam akalnya. Dan akal orang tadi, mungkin dia dalam dunia kesehatan, maka ketika tidak masuk ke dalam dunia kesehatannya, sunnah tadi, maka dia tolak. Maka tidak ubahnya dia dengan Mu'tazilah dan orang-orang yang semisalnya. Mereka tolak hadis ahad, mereka tolak hadis tentang Masih, Dajjal, mereka tolak hadis tentang Mahdi dan yang lainnya, karena mereka mengatakan hadis tersebut tidak masuk akal mereka. Dan dia termasuk orang yang seperti tadi, orang yang tidak mau menerima sunnah kalau tidak bisa dicerna oleh pikiran mereka. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup di sini dulu pertemuan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dekat dengan Allah kebahagiaan. Semakin dekat, semakin bahagia. Kalau belum

0: bisa dekat langsung di dunia, bisa dekat langsung enggak? Hah? Bisa dekat langsung? Enggak. Maka dekat tidak langsung dengan apa? Yang sudah kita kajikan di dalam mahabbah, dengan ibadah, mendekatkan diri. Ini karena ingin dapat manfaat yang benar dari Allah. Ayat bidzikrillah tatmainnul qulub. Manfaat murni yang benar-benar adalah Allah. Orang itu loh, mohon maaf, kita sudah sering lupa sama Allah. Karena makhluk, bukan apa ya? Kita itu kalau lupa sama Allah penyebabnya makhluk apa enggak? Makhluk kan? Mungkin penyebabnya istri, suami, anak, harta, makhluk semua kan? Allah itu dilupakan. Kemudian dia pusing, pening. Habis dia pening, capek, nyari bantuan, enggak bisa-bisa. Dalah wis dongo wae dongo. Ya kan? Ini sudah berdoa aja lah, kita berdoa aja, diserahkan urusan. Begitu dia berdoa, mengalami ketenangan lagi enggak? Berarti ketika dia dekat lagi dengan Allah, tentram lagi dia. Loh tapi gini loh manusia itu, sudah gitu nanti ditinggalin lagi Allah. Katanya cari ketenangan. Ditinggalkan Allah, datangi makhluk. Nanti pusing lagi dengan makhluk. Baru datang lagi kepada Allah, ini memang orang kurang ajar. Ya. Tidak punya adab dengan Allah Rabbul Alamin. Sudah tahu. Kepada Allah itu tidak bisa putus. Kepada makhluk bisa putus. Kalau enggak putus malah sakit hati. Coba duduk terus suami sama istri. Duduk terus. 60 tahun duduk di samping kanan kirinya. Itu enggak menyayangi, malah pendelik-pendelian. Iya. Itu malah saling, kamu itu lama-lama, oh, kamu lama-lama. Malah begitu. Kalau dengan makhluk itu tidak bisa. Karena dia bukan manfaat murni.
1: Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah salatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah salatnya sebelum yang lain, sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya.
2: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama, sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun. Tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal yang membuat Abu Bakar itu kebingungan melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur, Rasul sallallahu enggak tidur sampai pagi, beliau berdoa, salat, doa. Ketika beliau mengangkat tangan sampai selendang di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jatuh, diangkat lagi sama Abu Bakar, ditaruh di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Kafaka munasyadat Rabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah pasti ditepati." Tapi dalam doa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani." Ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah. Tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma intuhlak hadhil usaba la tu'bad fil ardi ba'dalum. Ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya. Tapi kita disuruh yakin, bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, "Udu'uni astajib lakum." Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan. Kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, "Tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika." Ketika ingat, ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, dan kita memasuki sekarang pelajaran yang kelima tentang hakus sahabah, hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Pelajaran yang kelima ini sangat penting untuk kita perhatikan karena berkenaan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum yang menukil Islam sehingga kita bisa rasakan keislaman, nikmatnya Islam di hari ini. Mereka adalah kaum yang sangat mulia yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mati di atas itu, mati di atas keimanan. Dan mereka, para sahabat, adalah suatu kaum yang Allah memang pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khayra qulubil ibad." فاصطفاه لنفسه فابتعث برسالته. Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba. Allah melihat hati-hati para hamba, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mendapati hati nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu qulubil ibad, adalah yang paling baik dari hati-hati para hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pilih beliau dan Allah utus dengan risalahnya. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kemudian setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba-Nya. Fawajada khayra qulubil ibad quluba ashabahu faj'alahum uzra'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dinihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para hamba-Nya yang paling baik setelah Nabi Muhammad SAW adalah hati-hati para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah jadikan mereka wuzara. Wuzara ini teman, wazir artinya menteri ya. Allah jadikan para sahabat sebagai orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, yuqatiluna ala dinihi, dan mereka berperang di atas dinnya. Inilah ikhwani fillah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah puji tentang mereka banyak dalam Al-Qur'an. Dan yang disebut rijal itu para sahabat. Di surat Al-Ahzab ayat yang ke-23, minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Kemudian juga dalam surat An-Nur ayat yang ke-37, Allah sebut mereka juga dengan rijal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka adalah orang-orang yang tidak terlalaikan dengan tijarah, perniagaan, tidak terlalaikan dengan jual beli dari mengingat Allah dan dari menegakkan sholat. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka adalah orang-orang yang Allah puji dengan as-sadiqun, bahwa keimanan mereka adalah keimanan yang benar. Banyak dalam ayatnya Allah berfirman ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar, di antara surat Al-Hujurat 15. Dan mereka juga kata Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui hak mereka, hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang berjuang untuk mendakwahkan Islam, yang dengan perjuangan mereka itu kita bisa rasakan Islam sampai hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, para sahabat la syak ya, tidak dilakukan lagi adalah kaum yang begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Di antara Abu Bakar Siddiq ya, Umar, Utsman, kemudian Ali, dan para sahabat secara umum. Sebagai contoh ikhwan fillah, di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW ya berkata di depan para sahabatnya di atas mimbar, kata Rasul, inna allaha khayyar abdan baina dunya wa baina ma'indahu. Kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, baina dunya wa baina ma'indahu, pilihannya dua, dunia atau apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakhtara dhalika al-'abdu ma 'indallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut ternyata memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak memilih dunia. Ketika Rasul berkata demikian di depan para sahabatnya, apa yang terjadi? Fabaka Abu Bakrin. Abu Bakar pun menangis. Abu Bakar menangis. Kata para sahabat, fa'ajibna li bukaihi an yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khayyira. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyir. Maka kami merasa aneh. Merasa aneh dari menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika Rasul menghabarkan ada seorang hamba yang Allah berikan pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba tersebut adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang langsung memahami ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. saking cintanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasul mengatakan hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kuat Abu Bakar Siddiq menahan air matanya, menangis ketika mendengar apa yang Rasulullah SAW ucapkan di depan mereka. Juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, berkata, ya Rasulullah, al-an la anta habu illa ya min nafsi. Sekarang engkau adalah manusia yang paling aku cintai, lebih bahkan lebih daripada diriku. Ini sudah kita sebutkan di tentang hak Rasulullah SAW. Kemudian kecintaan para sahabat di antara contohnya ikhwan fillah banyak ya. Antum kalau kita kalau baca biografi para sahabat dan tarikh ya, sejarah atau sirah Nabi, bagaimana perjuangan mereka, kita lihat salah satunya Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Rasulullah SAW mengajak musyawarah di tengah-tengah sahabat ketika ingin perang Badar, Rasul ingin tahu bagaimana sikap para sahabat. Kemudian ada yang berdiri, yakni seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, dan berkata, ya Rasulullah, imdi lima aradta fanahnu ma'ak. Ya Rasulullah, lakukan apa yang kau inginkan, kami mendukung anda, kami berada bersama anda. Wa walladhi ba'athaka bilhaq, demi zat yang mengutus engkau dengan hak, law ista'radat binal bahru fakhudtahu lakhudnahu ma'ak ma takhallafa minna rajulun wahid. Ini perkataan yang luar biasa ikhwan fillah. Kata beliau, kalau ada lautan yang luas menghalangi kita, jalan kita, kemudian kau masuk menyelam untuk melewatinya, maka kami akan bersama anda ikut menyelam dan melewatinya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan berpaling dari itu. Luar biasa ikhwan fillah. Beda dengan kaumnya Nabi Musa ya. Kaumnya Nabi Musa ketika diajak berperang, suruh perang sendiri. Ya. Lihat para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, kesetiaan mereka kepada Rasul dan kepada Islam. Oleh karena itu, dalam pelajaran ini kita harus tahu hak mereka. Karena apa? Karena ternyata ada ya, ngakunya umat Islam tetapi mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghinakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengkafirkan mereka. Dan dakwah mereka begitu gencar. Ya. Oleh karena itu ikhwan ya akhwat fillah, kita harus tahu hak sahabat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahuinya, kemudian kita kasih tahu juga keluarga kita supaya tidak terjebak, supaya tidak tersesat dari penyesatannya kaum Syiah diantaranya ya, yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah SAW kecuali beberapa gelintir sahabat, beberapa sahabat saja ya. Bahkan ma'ruf diantara doa mereka, setiap paginya mereka berdoa, Allahumma la'an sonamai Quraisy. Ini doanya mereka. Ya Allah, la'natilah dua berhala Quraisy. Maksudnya siapa? Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dan banyak sekali doa-doa dan laknat mereka terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, kita dalam kesempatan ini akan membahas tentang hak sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak yang pertama, an nuhibbahum, ini hak yang pertama. Li anna hubbahum dinun wa an nadhkurahum bi kulli khair wa an nubghidha man yubghidhuhum wa bi ghairi al khair yadhkuruhum. Ini hak yang pertama. Hak yang pertama adalah wajib bagi kita semua untuk mencintai mereka, karena mencintai mereka bagian daripada din, bagian daripada agama. Agama kita yang menyuruh kita cinta kepada mereka, dan ini hak mereka. Dan menyebut tentang mereka bi kulli khair, dengan semua kebaikan. Kemudian nubghid man yubghiduhum, dan kita wajib membenci orang-orang atau kelompok yang membenci mereka, membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini hak yang pertama. Hak dari para sahabat kita yang kita cintai adalah kita cinta pada mereka. Dan kita harus yakin bahwa cinta kepada mereka bagian daripada din. Hubbuhum din. Dan kita pun wajib membenci orang yang membenci sahabat Rasulullah SAW. Dan membenci orang yang menyebutkan mereka dengan keburukan. Ini hak yang pertama yang wajib kita perhatikan, ya, dari hak sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifakun wa tughyanun." Ini kata Al-Imam At-Tahawi, ya, dalam akidah Tahawinya. Beliau berkata, mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Wa bughduhum, dan membenci mereka, kufrun wa nifakun wa tughyan, merupakan bentuk kekafiran, kemunafikan dan pelampauan batas. Tughyan. Ini akidah kita kaum muslimin. Akidah kaum muslimin ikhwani fillah, mencintai semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada din dan merupakan keimanan dan ihsan. Ihsan. Membenci mereka para sahabat merupakan kekufuran, merupakan kemunafikan dan tughyan, sesuatu yang melampaui batas. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Hubbul ansari minal iman wa bughduhum minan nifaq." Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Mencintai kaum Ansar bagian dari keimanan, dan membenci mereka adalah merupakan kemunafikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, "La yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq," kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang mencintai mereka melainkan orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan dia adalah orang yang munafik. Kemudian juga dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, Rasul bersabda, "Man ahabbahum ahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah." Siapa yang mencintai mereka, maka Allah cinta kepadanya. Dan siapa orang yang membenci mereka, maka Allah pun membencinya. Ini akidah ikhwan fillah. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan keimanan, merupakan din, dan membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kemunafikan. Dan kalau kita ingin dicintai oleh Allah, tadi dalam hadis yang sahih juga, maka kita cinta kepada siapa? Mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dari sini kita tahu, orang yang melaknat para sahabat, orang yang membenci para sahabat, mencaci maki mereka, itu mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, hadis hasan riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Siapa orangnya yang mencela sahabatku, maka dia akan mendapatkan laknat. Laknatnya Allah dan seluruh malaikatnya dan seluruh manusia. Ya, mereka kaum yang terlaknat. Kaum yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang terlaknat. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, ikhwani fillah, dari hak sahabat Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah alaina an nasluka sabilahum wa nattabi'u aw an wa nattabi'a man tabi'ahum li'anna sabilahum huwa sabilun najah huwa sabilul mu'minin wa manhajuhum huwa manhajul haq li'anna fihi as-sa'adatad dunya wal akhirah. Hak yang kedua, wajib bagi kita kaum muslimin untuk mengikuti jalan mereka, untuk mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah sabilun najah, jalan keselamatan, jalan keselamatan. Dan jalan mereka adalah sabilul mu'minin, jalannya kaum yang beriman. Dan manhaj mereka itu manhaj yang hak, yang padanya ada sa'adatud dunya wal akhirah, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekali lagi, ikhwani fillah, hak sahabat yang kedua adalah kita berjalan mengikuti jalan mereka, karena jalan mereka adalah jalan keselamatan, dan di dalamnya ada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil tentang hak yang kedua ini banyak, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Di surat ini Allah wajibkan kita mengikuti mereka. Ini dalil Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an." وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Surat At-Taubah ayat 100. Ini manhaj, sekaligus manhaj kita, ya, manhaj al-sunnati wal jamaah, mengikuti jalannya sahabat. Allah berfirman, para sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, kemudian Allah katakan walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, artinya generasi setelahnya yang mengikuti para sahabat dengan baik, apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha pada Allah. Para sahabat yang mulia, dari sini ikhwan fillah kita tahu itu mendapatkan keridhaan Allah. Oleh karena itu ketika Allah ridha, enggak boleh kita cela mereka. Terlaknatlah orang yang telah Allah habarkan tentang mereka bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Allah ridha pada mereka, yakni pada para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak ridha? Justru malah kita mencela mereka. Bahkan na'udzubillah malah mengkafirkan, wal'iyadzubillah. Orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, mencela para sahabat, sekali lagi adalah orang-orang yang terlaknat di atas muka bumi ini. Kemudian perhatikan ikhwani fillah, Allah sebutkan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya di surga tersebut, di dalamnya. Kemudian Allah katakan zalikal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Dari sini kita mengetahui ikhwan fillah, bahwa orang-orang yang berada di atas manhajnya sahabat, orang-orang yang mengikuti manhajnya manusia yang terbaik, yakni para sahabat Rasulullah SAW, akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu keutamaan kaum atau umat Islam yang bermanhaj dengan manhaj yang hak ini, manhajnya sahabat. Kalau katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, lihat walladzina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, kalau katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka. Dan tidak cukup sampai sini, Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selamanya di sana. Dan keberuntungan yang besar kata Allah adalah ini. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan surga, di antara jalannya adalah mengikuti jalannya sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam beragama. Tata cara beragama kita, hendaknya kita mengikuti tata cara beragamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam mengikuti tata cara beragama mereka ada keselamatan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang 115, wa may yushakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, kata Allah. Siapa orangnya yang menentang rasul setelah datang baginya hidayah dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka kami palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan murka Allah, berupa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nuwalihi ma tawalla, kata Allah. Disesatkan betul-betul. Jadi orang yang tidak mengikuti jalannya sahabat, orang-orang yang tersesat. Kemudian di akhirat kelak, kata Allah, kami masukkan mereka dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini hak yang kedua dari hak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masuk ke berikutnya, ikhwan fillah. Hak yang ketiga, dan di buku ini disebutkan tiga hak saja, dan saya tidak sebutkan semua dalilnya, saya sebutkan perkara-perkara yang penting dari hak-hak para sahabat Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Hak yang ketiga, an numsika alsinatana amma syajara bainahum wa la nadhkuruhum aw la nadhkuruhum illa bi khair. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita dari apa yang terjadi, ya, dari apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat. Wajib kita menjaga lisan kita ini. Tidak boleh kita membicarakan keburukan mereka. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah haknya para sahabat. Jangan ikut-ikutan. Ikhwani wa akhwati fillah, bermunculan, ya. Kalau kita tidak punya filter, kalau kita tidak punya filter, itu bermunculan buku-buku, ceramah-ceramah, ya, dari orang-orang yang tidak tahu manhaj yang hak ini. Mereka tulis buku isinya menghujat para sahabat. Kemudian berbicara tentang apa yang terjadi dari perseteruan para sahabat, menjelekkan salah satunya, mengangkat salah satunya. Dan ini bukan manhajnya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, kita harus tahu hak mereka. Selain kita cinta pada mereka, dan cinta merupakan bagian daripada agama, ya. Kemudian Kita pun yang kedua, ya, tidak menyebut mereka kecuali apa? Kecuali kebaikan. Kemudian jaga lisan kita. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ada tiga atau empat hal disebutkan di sini oleh penulis. Kenapa kita harus jaga lisan kita? Yang pertama, لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَإِذَا أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَهُمْ عُدُولٌ مَهْمَا وَقَعَ مِنْهُمْ. Alasannya yang pertama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji mereka semuanya. Allah puji mereka, para sahabat. Kalau Allah puji mereka, ketika ada terjadi sesuatu di antara mereka, tetap mereka adalah udul, orang-orang yang baik, orang-orang yang thiqah. Karena Allah puji mereka. Kenapa Allah puji kemudian kita mencela? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Fath ayat 29, Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Allah berfirman, Muhammad adalah Rasulullah, orang-orang yang bersama beliau adalah أشداء على الكفار رحماء بينهم, keras terhadap orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Kemudian kata Allah, tarahum ruk'an sujjadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini pujian Allah. Allah katakan, kau lihat mereka itu ruku', sujud, dan mereka adalah orang-orang yang mencari fadl dari Allah dan keriduan Allah. Lihat ikhwan fillah, pujian Allah yang luar biasa, yang sangat besar kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Allah puji, maka mereka adalah orang yang baik. Maka wajib bagi kita semua untuk tidak mencela mereka dan menjaga lisan kita jangan sampai mencela mereka. Ya, di zaman sekarang ini banyak tulisan, banyak ceramah, ya. Kemudian sebagian kita ikut-ikutan. Apalagi ketika mencela Muawiyah. Ketika mencela Muawiyah radhiyallahu an, ya. Ini. Itu banyak sekali orang yang mencela Muawiyah, naudzubillah. Yang mencela Muawiyah itu biasanya kaum Syiah. Ya, kaum Syiah benci sekali sama Muawiyah. Ada di antara penceramah yang enggak ngerti Syiah, kemudian baca buku-buku Syiah, ikut-ikutan mencela Muawiyah radhiyallahu an. Ini musibah. Wajib bagi kita menjaga lisan kita. Alasan yang kedua, kenapa kita harus jaga lisan kita? Karena hak para sahabat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi imsakil lisani amma syajara bainahum. Alasan yang kedua, karena Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita semua untuk menjaga lisan kita dari apa yang terjadi berupa perseteruan di kalangan para sahabat. Nabi sendiri yang memerintahkan. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam At-Tabrani, Rasul berkata, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Idza dzukira ashabi fa amsiku. Apabila para sahabatku disebut-sebut, maksud disebut-sebut di sini adalah idza dzukira ma syajara wa waqa'a bainahum, apabila disebut-sebut perseteruan mereka, kata Rasul, "Fa amsiku, jaga lisan kalian." Ini yang memerintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua. Al-amru salis, alasan yang ketiga, li'anna fi at-takallumi amma syajara bainahum idza'an lahum. Karena berbicara tentang perseteruan mereka, idza'an lahum, merupakan bentuk idza. Idza ini menyakiti mereka. Menyakiti mereka. Dan orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, ini disiapkan azab yang pedih. Oleh karena itu wajib bagi kita menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah berfirman, والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا, kata Allah. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini turun di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat bighairi maktasabu, tanpa adanya kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang telah memikul buhtan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi berbicara tentang sahabat ikhwan fillah, tentang apa yang terjadi dari perseteruan di antara mereka, ini wajib kita jaga lisan kita ini, karena menyakiti mereka, dan ini merupakan dosa, merupakan dosa kalau kita sebutkan keburukan sahabat. Perkara yang terakhir dari haramnya kita atau wajibnya kita menjaga lisan kita adalah لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي وَصَلَتْ وَأَخْبَرَتْ أَمَّ شَجَرَ بَيْنَهُمْ كُلُّهَا كَاذِبَةٌ, karena khabar-khabar ya, yang nyampe kepada kita tentang perseteruan mereka semuanya rata-rata dusta, rata-rata dusta, ini kata ulama, rata-rata dusta, rata-rata bohong ya, dibuat-buat oleh kelompok-kelompok yang sesat dan ahlul batil, bahkan a'daul Islam, oleh musuh-musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam sengaja bikin berita-berita dusta kemudian dimakan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu wajib bagi kita perhatikan bahwa rata-rata khabar tentang mereka, persetuan mereka ini kadzibah, dusta, kecuali yang sedikit sekali, illa qalil, kecuali sedikit. Nah, ini inilah ikhwani fillah dari tiga hak ya, tiga hak dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari hak para sahabat ridwanullah alaihim ajmain adalah apa? Cinta pada mereka. Wajib kita mencintai mereka, dan cinta kepada mereka bagian daripada din. Membenci mereka merupakan bentuk kekufuran dan kemunafikan. Kemudian yang kedua, kita annasluka sabilahum, kita berittiba ya, kita bermanhaj dengan manhaj sahabat, kita berjalan pada jalan mereka, jalan yang telah Allah ridai, jalannya orang-orang yang telah Allah ridai, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha pada mereka, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Selain itu, wa'ada lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, tajri tahtaha al-anhar. Ya Allah siapkan surga bagi mereka yang penuh dengan kenikmatan, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, yang sungai mengalir di bawahnya. Jadi kalau kita ingin mendapat ridha Allah dan kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengikuti jalan mereka. Yang terakhir, hak yang ketiga di antara hak sahabat yang mulia adalah kita menjaga lisan-lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini membicarakan mereka atau salah satu dari mereka dengan keburukan. Karena dosanya besar. Itsman mubina, dosa yang besar, dosa yang nyata. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke hak yang keenam, tentang hak al-bait, baitullahil haram. Ya, tentang hak al-bait al-haram. Biiznillah ta'ala. Beberapa menit buat kita tanya jawab, ya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita akhiri. Baik. Yang kita, kalau misalkan kita melihat ada penceramah yang menjelek-jelekan sahabat Rasulullah SAW, maka secara umum ini masuk ke dalam perintah yang Allah perintahkan kepada kita, kalau kita lihat ini kan bentuk kemungkaran, ya tidak, kemungkaran yang jelas terang-terangan ini, ya, kemungkaran yang tidak bisa ditoleransi. Maka bagaimana caranya? Kita berusaha untuk tegur langsung. Karena apa? Karena dia berceramah di depan umum, ya. Kalau kita nunggu, nanti kena racun tuh masyarakat. Kalau kita ada di majelisnya, kita awalnya tidak tahu kan, dia menjelek-jelekan para sahabat Rasulullah SAW. Kita stop, ya. Kita stop. Kita bilang bahwa apa yang Anda katakan dusta, misalkan, ya kan? Apa yang Anda katakan menyelisihi manhaj yang benar, ya? Nah, itu. Kan ini kemungkaran, bentuk kemungkaran. Ya. Kalau misalkan dia tetap masih berceramah, kita kasih tahu pengurus masjidnya untuk fulan ini lebih baik jangan ngisi lagi, karena manhaj yang benar sahabat itu adalah mencintai sahabat, din, agama, ya. Ini sesuatu yang tidak bisa toleransi, ya. Cinta pada sahabat bagian daripada agama kita. Mereka kaum musuh-musuh Islam ingin sekali, ya, agar kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Caranya apa? Dengan cara memotong jalannya. Lihat pinternya mereka itu menjelekan Abu Hurairah, ya. Karena banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, sampai 5000 lebih. Nah, caranya mereka ini Abu Hurairah dijelek-jelekan. Kalau Abu Hurairah dijelek-jelekan dan kaum muslimin termakan, termakan muslihat mereka, apa yang terjadi? Ketika membaca hadis dari Abu Hurairah, apa yang terjadi? Wah, Abu Hurairah pendusta misalkan, wal'iyadu billah. Abu Hurairah tidak benar misalkan. Apa yang terjadi? Sekian ribu hadis tertolak. Ini yang mereka inginkan. Ya. Kemudian dicela Abu Bakar, cela Umar, cela ini dan seterusnya. Berapa hadis yang akan tertolak? Ya. Nah, ini yang mereka inginkan. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika ada kemungkaran seperti itu dan kita bisa langsung berhentikan. Ya. Seperti itu. Dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk duduk di majlis seperti itu. Kalau tahu, ya, ada penceramah, ya, atau dai, mubaligh menyampaikan hal ini, menjelek-jelekan sahabat, kita tahu haram hukumnya kita duduk di majlis itu. Ya. Dan wajib kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pekan selanjutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. إخواني في الله رحمكم الله. Saudara saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pengantar kitab Tauhid ketiga ini akan saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita akan membahas pertama kali tentang masalah fitrah manusia. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Artinya kejadian asli manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui adanya Allah, mengakui adanya Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh makhluk, yang menguasai seluruh alam semesta. Sebagaimana yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatarana nasu 'alayha la tabdila li khalqillah. Tegakkanlah wajahmu kepada din yang hanif, agama yang lurus, fitrah Allah yang telah memberikan fitrah kepada seluruh manusia, dan tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Ditegaskan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa innama abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Sesungguhnya setiap anak yang terlahir dilahirkan di dalam keadaan fitrah, di dalam keadaan lurus, kecuali bapak ibunya lah yang merubah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sehingga pada awal kehidupan orang-orang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memegang teguh agama Nabi Ibrahim, yaitu agama hanif. Maka setelah itu masuklah berhala-berhala yang dibawa oleh

manusia. Tidak lain yang mengotori fitrah manusia, yang pertama adalah syirik. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudariku seiman dan seislam yang dimuliakan oleh Allah. Syirik di dalam arti bahasa adalah menyekutukan. Di dalam arti istilah adalah menyekutukan Allah di dalam masalah ibadah, di dalam masalah berdoa, di dalam masalah memohon. Artinya dia beribadah kepada selain Allah juga ibadah kepada Allah. Dia meminta kepada selain Allah juga meminta kepada Allah. Dan kesyirikan ini merupakan satu dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Luqman, "Inna syirka la zulmun adim." Sesungguhnya kesyirikan merupakan satu kezaliman yang maha besar. Sehingga tidaklah merupakan satu hal yang berlebihan kalau Allah menegaskan setegas-tegasnya terhadap surat dosa syirik ini di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya selain syirik kalau Allah menghendakinya. Di dalam firman yang lainnya surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lilzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang syirik terhadap Allah, maka Allah akan mengharamkannya surga, dan tempat tinggal yang layak adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim penolong. Sekarang ikhwani rahimakumullah, kita akan menjelaskan tentang masalah macam-macam syirik. Syirik ada dua macam. Yang pertama syirik besar, yang keduanya syirik kecil. Adapun macam-macam syirik besar diantaranya adalah syirkud da'wah. Artinya dia menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mengabdi kepada Allah tulus, juga mengabdi kepada selain Allah dengan tulus. Ini namanya syirkud du'a atau syirkud da'wah. Yang keduanya adalah syirkun niyah wal qasd. Artinya dia menunjukkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga syirkut ta'ah, artinya syirik di dalam ketaatan. Artinya dia mentaati makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah, di dalam rangka berbuat dosa, di dalam rangka berbuat kejahatan. Yang selanjutnya syirkul mahabbah, syirik kecintaan, mencintai selain Allah lebih daripada mencintai Allah, mencintai makhluk lebih daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tentang masalah asyirkul asghar. Syirkul asghar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah asyirkul zahir, syirik yang terlihat. Baik terlihat di dalam bentuk ucapan seperti sumpah kepada selain Allah. Ditegaskan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillah faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan juga ucapan seseorang kalau seandainya tanpa dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh kamu, maka sesuatu ini tidak akan terjadi. Atau ucapan-ucapan banyak orang yang mengatakan, kalau tanpa obat ini saya tidak akan sembuh, kalau tanamanku ini tanpa pupuk ini, maka juga tanaman-tanaman ini tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, asyirkul khafi atau samar sekali. Dikatakan samar karena jarang orang bisa mengetahui dan mengenali syirik ini. Apalagi merasakan bahwa sekarang dia berbuat syirik. Apa syirik al-khafi itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qila ya Rasulullah, "Wa ma asyirkul asghar?" Qala ar-riya. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang dimaksud syirik kecil itu ya Rasulullah?" Ar-riya. Masalah yang selanjutnya yang bisa mengotori fitrah manusia adalah kekafiran. Kafir di dalam arti bahasa adalah menutupi. Adapun dalam arti istilahnya adalah menutupi hati, menutupi fitrah untuk mengimani, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kafir

0: atau kekafiran atau perbuatan kafir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Al-Kufrul Akbar atau kekafiran yang besar. Yang kedua adalah Al-Kufrul Asghar atau kekafiran yang kecil. Kekafiran yang besar ada beberapa macam. Yang pertama, Kufrul Takdzib, kekufuran yang diakibatkan dari pendustaan. Pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya, pendustaan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَذْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Siapakah orang yang paling zalim dibanding orang yang mengada-ada pada Allah Subhanahu wa taala satu kedustaan dan mendustakan kebenaran sementara telah datang kepadanya kebenaran itu dengan jelas? Bukankah tempat yang paling layak untuk orang-orang kafir neraka jahanam? Yang kedua, kufrul istikbar, kekafiran yang diakibatkan oleh kesombongan. Sombong atau takabur di dalam menerima kebenaran. Sebagaimana sombongnya iblis terhadap perintah Allah tatkala diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Tatkala saya mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian terhadap Nabi Adam, maka mereka semua bersujud kecuali iblis. Dia sombong lagi enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam dan dia tergolong orang-orang kafir. Selanjutnya, kufrus syak artinya kekafiran yang diakibatkan keraguan. Ragu di dalam menerima kebenaran, ragu di dalam mempercayai kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat, kufrul i'rad. Kekafiran yang diakibatkan berpaling. Berpaling dari kebenaran, berpaling dari al-haq, berpaling dari perintah-perintah Allah, berpaling dari ajaran-ajaran Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Ahqaf, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka berpaling. Selanjutnya, kufrun nifaq, yaitu kufur atau perbuatan kekafiran yang diakibatkan oleh kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini, surat Al-Munafiqun, "Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Sesungguhnya mereka-mereka itu beriman, kemudian kafir, maka Allah telah mengunci mati hati mereka, orang-orang al-munafikun itu, dan mereka selamanya tidak akan faham. Bahasan yang selanjutnya adalah Al-Kufrul Asghar, kekafiran kecil, yaitu kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kekafiran yang tidak menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Sebagian ulama menyebutnya kufrun duna kufrin. Kufur akan tetapi bukan kufur yang sebenarnya yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Contoh-contohnya di dalam Al-Quran, di antara di dalam firman Allah, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka-mereka itu mengetahui nikmat Allah, kemudian mengingkarinya, dan tidaklah kebanyakan mereka kecuali orang-orang yang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki dan menghujat orang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya, membunuhnya adalah perbuatan kekafiran. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Adapun sekarang masalah yang lain yang bisa mengotori fitrah manusia adalah an-nifaq. An-nifaq di dalam arti bahasa adalah sesuatu yang memiliki dua lubang. sehingga rumahnya binatang nyerbu yang memiliki banyak lubang dinamakan an-nafiqah. Di dalam arti istilahnya adalah orang yang memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Dan kemunafikan ini atau an-nifaq terbagi menjadi dua. An-nifaqul i'tiqadi yang pertama, yaitu nifaq yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Suatu contoh, takdzibur rasul amma ja'ahu, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bergembira atas kemunduran umat Islam, kemunduran agama Islam dan kemunduran kaum muslimin. Yang keempat adalah benci atas kemenangan agama Muhammad, agama Allah dan agama umat Islam. Ini semuanya jika ada pada diri seseorang, maka orang tersebut dikatakan telah memiliki sifat munafik yang sifatnya i'tiqadi, sifatnya kepercayaan atau keyakinan. An-nifakul amali, tentang masalah nifakul amali, nifak yang sifatnya amal perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun min hunna, kanat fihi khaslatun minan nifaki, hatta yada'aha. Iza tumina khana, wa iza haddatha kadaba, wa iza ahada ghadar, wa iza khasama fajar. Empat hal, empat sifat atau empat perbuatan sebagai tanda orang munafik. Barang siapa yang memiliki salah satu sifat itu, maka dia telah memiliki sifat kemunafikan. Dan barang siapa yang memiliki seluruhnya, maka terkena sifat nifak sesungguhnya. Di antaranya adalah tatkala dia dipercaya khianat, dan tatkala dia berbicara dusta, tatkala dia berjanji suka ingkar, dan tatkala dia berselisih, tatkala dia bertengkar, dia melakukan kejahatan atau ucapan-ucapan kotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang masalah hakikat jahiliyah, kefasikan dan kesesatan serta kemurtadan. Jahiliyah merupakan satu istilah di mana masyarakat yang ada di zaman itu serba hidup di dalam kesesatan, kebodohan, tidak ada petunjuk dan tidak ada kebenaran yang diikutinya. Jahiliyah ini terbagi menjadi dua macam. Ada jahiliyah amah, yaitu seluruh zaman, seluruh kondisi di dalam keadaan jahiliyah. Kondisi yang seperti ini tidak lain adalah kondisi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kejahilian dan kesesatan, serba bodoh, tidak ada petunjuk kebenaran. Yang kedua adalah al-jahiliyatul khasah, artinya jahiliyah khusus, jahiliyah yang terjadi pada daerah khusus, pada seseorang atau kelompok khusus atau kaum khusus, dan ini ada sehingga hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Abu Dzar melakukan satu perbuatan yang ada unsur-unsur jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innaka mru'un fika jahiliyatun, sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar orang yang masih menyimpan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Adapun tentang masalah kefasikan, di dalam arti istilah fasik adalah keluar. Artinya yang dimaksud di dalam istilah syariat adalah keluar dari ajaran Islam, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kefasikan itu ada dua macam. Kefasikan yang sifatnya bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. seperti firman Allah di dalam surat As-Sajdah, wa ammal ladina fasaku wa ammal ladina fasaku famawahumun nar. Sesungguhnya orang-orang fasik itu adalah tempat tinggal yang paling layak adalah neraka. Yang dimaksud di dalam ayat fasik di sini adalah keluar dari agama Islam, keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dia kafir. Jenis yang kedua fasik yang tidak menyebabkan dia keluar dari Islam, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, di antaranya di dalam firman Allah, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang difardukan kepadanya haji di bulan-bulan haji itu, maka tidak boleh melakukan rafat, perbuatan-perbuatan yang cenderung keji, fusuk, fasik, kefasikan-kefasikan, wala jidala, dan tidak ada jidal, tengkar di saat melakukan haji. Sekarang masalah ad-dhalalah. Ad-dhalalah di dalam arti bahasa adalah kesesatan. Adapun di dalam arti istilah, ad-dhalalah bisa memiliki beberapa arti. Ad-dhalalah terkadang memiliki arti kekafiran. Seperti yang disebutkan di dalam firman Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya, barang siapa yang telah kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, maka orang tersebut telah sesat sesat-sesatnya. Arti dhalalah atau kesesatan bisa bermakna asyrik. Sebagaimana di dalam firman Allah, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang telah menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pembahasan selanjutnya tentang masalah riddah. Riddah dalam arti bahasa adalah kembali. Adapun dalam arti istilah syariah adalah kembalinya seseorang menjadi kafir setelah Islam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang masalah riddah ini, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati di dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Riddah ini ada beberapa macam, ikhwani rahimakumullah. Pertama, riddah al-qawliyah atau murtad yang sifatnya ucapan, seperti memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Islam, mengolok-olok Islam, mengucapkan ucapan-ucapan yang berunsurnya mengejek, menjatuhkan Islam. Ini seluruhnya menyebabkan orang murtad dari agama Islam. Yang kedua adalah murtad yang sifatnya amali. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Umpamanya, menyobek-nyobek Al-Quran, melempar Al-Quran di tempat-tempat yang kotor, memasukkan Al-Quran ke WC dan yang lainnya. Ini seluruhnya adalah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Yang ketiganya sifatnya i'tiqadi, meyakini sesuatu yang menyebabkan dengan keyakinan itu dia keluar dari Islam. Umpamanya, meyakini bahwa khamr itu halal, meyakini bahwa zina itu halal, meyakini bahwa daging babi, daging anjing itu adalah halal, dan dia tahu dengan nyata bahwa itu semuanya adalah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, murtad karena ragu. Ragu akan kebenaran Islam, ragu akan keharaman sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, atau ragu terhadap apa yang dihalalkan oleh Allah, seperti ragu bahwa hijab itu adalah wajib, ragu bahwa menutup aurat itu wajib, ragu bahwa sholat itu wajib, ragu bahwa makanan-makanan yang dihasilkan dari harta riba adalah haram, dia ragu. Ini seluruhnya menyebabkan dia keluar dari Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat ikhwani dan akhwati rahimakumullah alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling nasihat-menasihati, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian, artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah Yang pertama adalah at-tathhir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah az-ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zakat al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zakat al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku, yang berarti azia, aziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafs adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama, atas makna inilah kemudian, yang mencakup dua makna ini, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, qad aflah, di dalam surat Asy-Syams, qad aflah man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang, atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Taala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri, di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain, bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillah. Qad aflaha man zakkaha artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya, ay bi ta'atillah, dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah, dan termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha, yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini, qad aflaha man zakkallahu nafsahu, sesungguhnya terberuntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya wa qad khaba man dassallahu nafsahu, dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah taala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, tapi merupakan anjuran. Perintah bersifat anjuran. Tetapi bagi orang yang mengetahui dirinya kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka dia wajib atau fardu ain baginya untuk membersihkan jiwanya. Para ulama kemudian menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa manusia harus membersihkan jiwanya? Dan inilah da'bus salaf. Membersihkan jiwa adalah jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum. Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridha pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang, bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Li wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha wal laili idza yakhshaha wa wal laili idza والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Ini semua sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya, dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung, dan orang yang jiwanya kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang yang membersihkan jiwa mereka dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya anna nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia, yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek, dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman, dia memerintahkan kepada al-itharatul hayatid dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu', aku tidak membersihkan jiwaku, aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau selalu meminta perlindungan pada Allah Ta'ala. Dalam khutbah-khutbah beliau, beliau awali dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah itu, salah satu yang beliau minta perlindungan kepada Allah Ta'ala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi SAW senantiasa minta perlindungan pada Allah Ta'ala, dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari keburukan jiwa ini, dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah Ta'ala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu Ta'ala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini, maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, "Wa qad ittafaqa as-salikun 'ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabbi." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya sepakat. Walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu dihalang-halangi oleh oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai kepada Allah Ta'ala, diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Dan ini sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya dengan jalan-jalan mereka yang berbeda. Bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa. Anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah, bahwa saya membersihkan jiwa jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang atau orang yang takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari mengikuti hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Dan demikian orang mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, inilah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nazi'at ayat 40 ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan. Dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan ini adalah salah satu di antara misi yang dibawa oleh Islam, yaitu untuk membersihkan jiwa manusia. Dan orang-orang bertemu dengan Allah Ta'ala adalah orang-orang bersih hatinya, bersih jiwanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, yaitu hati yang bersih, hati yang disucikan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kezaliman, dari berbagai macam sifat-sifat yang jelek dan penyakit-penyakit yang buruk dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Ini pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya membersihkan dan mensucikan jiwa. Dan ini manhaj salaf radhiyallahu ta'ala anhum. Apabila seorang mempelajari tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang selalu membersihkan jiwa mereka. Ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan datang seorang yang dia adalah termasuk ahli surga, sampai tiga kali beliau menyebutkan pada dan orang yang datang itu adalah orang yang sama. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau mendatangi orang itu. Beliau mengatakan bahwa aku ada berselisih dengan ayahku dan aku ingin untuk tinggal di tempatmu. Maka kata orang itu, silahkan kamu tinggal di tempatku ini. Lalu Abdullah bin Amr ibn al-As memperhatikan dan mencermati amal dari orang itu. Selama tiga hari dia tidak melihat orang itu puasa di siang hari. Dia tidak melihat orang itu sholat di malam hari. Pekerjaannya biasa. Sehingga dia gelisah, apa yang menyebabkan orang ini dia disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang masuk surga, ahli surga. Maka dia bertanya kepada orang tersebut, sebetulnya saya tidak punya kepentingan, hanya saja saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa engkau adalah orang yang termasuk ahli surga. Tetapi aku tidak melihat engkau puasa di siang hari dan engkau bersolat di malam hari. Apakah yang kau lakukan? Kata orang itu, tidak aku tidur di malam hari kecuali aku hatiku bersih dari hasad kepada setiap muslim. Ini menunjukkan hati yang bersih dari saudara-saudaranya. dan ini termasuk ahli ahli surga. Dan banyak kisah-kisah tentang bagaimana para salaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam membersihkan jiwa mereka. Kemudian ada pun wasail, bagaimana seorang berupaya untuk bisa membersihkan jiwanya dan membersihkan dirinya. Disebutkan para ulama bahwa upaya-upaya membersihkan jiwa dan hati manusia itu ada yang bersifat secara global dan ada yang bersifat terperinci. Adapun yang bersifat global diantaranya adalah yaitu al-amal was-sa'yu ala tathirin nafsi minal akhlaqi radhilah. Harus ada upaya, harus ada usaha, harus ada tindakan yang nyata dari seorang untuk dia membersihkan dirinya, untuk dia membersihkan jiwanya dari akhlak-akhlak yang tercela, dari penyakit-penyakit hati seperti riya, melakukan amalan untuk dipuji orang, untuk dilihat dan dipuji orang, wal ujub, atau melakukan suatu perbuatan yang berhasil lalu dia kagum pada dirinya. Dia harus menghilangkan sifat-sifat itu. Dia berupaya untuk tidak pelit, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya seperti hasad, dengki, pelit, tamak, serakah. Ini harus ada upaya untuk membersihkan dari sifat-sifat tersebut. Kemudian juga membersihkan jiwanya dari perasaan aman, al-amnu min makrillah. Membersihkan dirinya dari sifat yaitu dia merasa dirinya aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makar yang Allah berikan pada seorang hamba yang disebut dengan istidraj, tatkala seorang bermaksiat kepada Allah taala dan Allah terus-menerus memberikan nikmat padanya. Ini adalah salah satu di antara apa yang disebut dengan al-istidraj atau makar Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh seorang merasa tatkala dirinya mendapat nikmat dan dia terus bermaksiat pada Allah taala bahwa Allah ridha pada perbuatannya, tidak. Tapi ini sesuatu hal yang merupakan istidraj. Dan ini merupakan salah satu hal dari makar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala terutama bagi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, orang yang lalai dan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, dan jangan kamu seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah taala. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada amalan-amalan yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah seorang berupaya untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, yang kedua, dia berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang mulia seperti al-ikhlas kepada Allah taala, al-inabah pada Allah taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khaufu minallah, dia tanamkan dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyukur, dan mensyukuri nikmat Allah. Demikian pula dia menghiasi dirinya dengan tawadhu, rendah hati, dan dengan kesabaran, dan semua sifat-sifat yang baik. Ini yang disebut dengan at-tahliyah, kemudian at-tahliyah. Ini salah satu metode dalam membersihkan jiwa. At-tahliyah, mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian dia hiasi hatinya itu dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu al-muhafadzatu alal faraid. Seorang berupaya untuk dia selalu mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang wajib atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ketaatan yang paling afdal, yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَكْتُهُ عَلَيْهِ. Tidak ada satu amalan yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada aku melebihi pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Maka sholat yang wajib, itu sholat yang wajib, dua rakaat sholat yang wajib lebih utama, lebih afdal daripada dua rakaat sholat sholat sunnah. Satu hari seorang berpuasa, puasa wajib lebih afdal dari seorang berpuasa dan puasa satu hari puasa, puasa sunnah. Dengan marjakan yaitu al-fara'id. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu al-ikthar minan nawafil. Selain seorang mengerjakan amalan-amalan yang wajib, maka upaya untuk membersihkan dirinya adalah dengan dia mengerjakan hal-hal yang sunnah, hal-hal yang bersifat nawafil, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah yang bersifat sunnah. Juga berdasarkan hadis yang sama, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ hatta uhibbahu. Dan seorang hamba terus menerus dia mendekatkan dirinya kepada aku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara upaya untuk seorang membersihkan jiwanya secara umum, secara global, adalah tadabburul Quran. Seorang bertadabbur dalam membaca Al-Quranul Karim, mendalami makna dan kandungannya. Karena sebagaimana dikatakan dan telah dikatakan pada beberapa pertemuan sebelum ini, bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya, Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur. Quran adalah penawar bagi apa penyakit-penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka seorang bertadabbur kepada ayat-ayat Allah ini akan membersihkan jiwanya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad, kitab yang penuh dengan berkah agar mereka bertadabbur, mendalami, memahami ayat-ayatnya. Dan dari situlah yang akan membersihkan jiwanya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menyebutkan nikmatnya bahwa dia mengutus seorang rasul untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan membersihkan, mengajarkan pada mereka ayat-ayat tersebut dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya bertadabbur, membaca dan tadabbur Al-Qur'anul Karim adalah salah satu di antara faktor-faktor utama untuk membersihkan jiwa seseorang. Adapun sarana yang dengan seorang dapat membersihkan jiwanya, yang pertama dan utama adalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut para ulama, awwalu manazilis sa'irina ila Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang bertaubat kepada Allah taala ini adalah pijakan pertama bagi orang-orang yang dia akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, termasuk taubat dari kekufuran dengan dia beriman pada Allah dan Rasulnya, taubat dari dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa besar itu dan dia menggantikan dengan amal-amal kebaikan, termasuk dosa-dosa kecil, dia bertobat dari dosa-dosa kecil. Jadi intinya bahwa yang pertama kali seorang untuk dia membersihkan jiwanya adalah dengan at-taubatu ila Allah Subhanahu wa taala, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Kemudian Allah menyuruhkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang sebenarnya, dengan tobat yang murni, dengan tobat yang diikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara wasail, sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya, yaitu luzumul istighfar wa dzikri yaitu dia melazimkan atau dia senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, yaitu dengan mengucapkan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara sarana yang dengannya seorang dapat membersihkan jiwanya. Dan orang yang telah bertobat dan banyak istighfar, dia akan merasa perubahan yang ada dalam dirinya. Ketika dia belum bertobat dan istighfar, dan sesudah dia bertobat dan istighfar, terjadi perubahan yang sangat dirasakan dalam jiwanya. Dengan catatan, kalau dia benar-benar tobat karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka terjadi perubahan dalam jiwanya. Ketika dia sebelum bertobat dan sesudah dia bertobat, ini dirasakan oleh orang yang melaksanakan hal tersebut. Orang yang tadi berbuat kemaksiatan pada Allah Ta'ala, orang yang tadi melanggar peraturan-peraturan Allah, kemudian dia berhenti dari perbuatan itu dan dia banyak istighfar pada Allah Ta'ala, maka dia merasakan perbedaan jiwanya yang dahulu dengan yang kemudian setelah dia bertobat. Kalau tidak percaya, buktikan. Silakan buktikan tentang perasaan itu. Dan ini salah satu di antara halawatut taubah, rasa manis yang dirasakan oleh orang yang bertobat pada Allah Ta'ala dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia merasakan hal itu. Karena setiap amalan-amalan hati mempunyai halawah, memiliki rasa manisnya. Iman mempunyai halawatul iman, taubat juga memiliki halawatul taubah, istighfar memiliki halawatul istighfar, manisnya istighfar. Amal saleh mempunyai buah, mempunyai rasa manis dan lezat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan amal kebaikan itu. Dan ini tidak dirasa kecuali oleh orang-orang yang ikhlas dalam amalan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, mengingatkan orang-orang yang tidak bertobat dan tidak mengingat Allah. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhannya yang Mahmura, dia berpaling dari berzikir pada Allah, berpaling dari ajaran Al-Quranul Karim, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan dia. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi seorang kalau dia lepas dari wilayah Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam wilayah syaitan. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu berzikir pada Allah Ta'ala, selalu isti'adah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang terlepas dari zikir mayat Allah atau wilayah kekuasaan Allah, wilayah penjagaan Allah, maka dia akan ditemani oleh syaitan, dia akan diambil oleh syaitan, dia akan diikuti oleh syaitan waliyadzubillah. Dan syaitan itu adalah bi'sal qarin, sejelek-jeleknya teman yang menemani manusia. Kemudian juga di antara dalilnya tentang luzumul istighfar, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang selalu membersihkan jiwa mereka. Dan surat Ali Imran ayat 135, Allah ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri-diri mereka, dzakarullah, mereka kemudian mengingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun kepada Allah akan dosa-dosa mereka, akan dosa-dosa mereka. Jadi orang selalu, atau orang yang kalaupun dia terjerumus dalam perbuatan dosa, maka dia segera membersihkan dirinya dengan apa? Dan berzikir pada Allah Ta'ala. Dia mengingat Allah akan azabnya, akan sanksinya yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam itu ada dosanya, dia berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang banyak bertobat, banyak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan suatu perbuatan yang jelek, aw yadhlim nafsahu, atau dia mendzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahima, niscaya dia akan menjumpai Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Maka sampai kapan seorang itu akan terus bergelimang dalam dosanya? Sampai kapan? Kalau banyak ceramah-ceramah menyebutkan tentang kebaikan dari atau dampak dari maksiat, dan ini sering diomongkan dan dibicarakan, tetapi jarang orang berbicara tentang apa buah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.

Kemudian yang ketiga, di antara sarana yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah dia harus mukhalafatu nafsiha. Dia harus menyelisihi panggilan hawa nafsunya. Wal inkaru alaiha. Dan dia harus mengingkari terhadap ajakan nafsunya. Inilah pentingnya melawan hawa nafsu. Tetapi tidak setiap orang bisa melawan hawa nafsunya, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang harus berupaya untuk menyelisihi nafsunya dan mengingkari nafsunya yang mengajak kepada keburukan. Karena jiwa manusia selalu memanggil, mengajak manusia untuk berbuat kezaliman, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang melawan hawa nafsunya, dialah akan selamat. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nazi'at tadi, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang dia takut akan keagungan Tuhannya dan dia menahan dirinya dari panggilan atau ajakan hawa nafsu, maka sungguhnya surga adalah tempatnya. Surga adalah tempatnya, karena hawa nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, disinilah kemenangan orang yang melawan hawa nafsunya. Orang yang melawan hawa nafsunya. Kemudian yang keempat, di antara upaya-upaya yang dengannya seorang membersihkan jiwanya adalah al-iktharu min wa'dhiha wa tadhkiriha bil maut wa daril akhirah. Yaitu seorang selalu mengingatkan kepada dirinya, memperbanyak mengingatkan dirinya untuk selalu mengingat akan kematian dan darul akhirah. Karena jiwa yang lupa dan lalai, dia tidak akan mengingat akhiratnya. Tetapi dengan memperbanyak mengingat kematian, memperbanyak mengingat akhirat, ini akan menjadikan jiwa itu atau hati itu menjadi hati yang lunak, menjadi hati yang lembut. Karena hati yang lupa dan hati yang ghafil dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atau mengingat kematian, maka hati akan menjadi keras. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau At-Tadhkirah tentang mengingat hari akhir, beliau menyebutkan di antara penyebab untuk di antara upaya untuk melembutkan hati manusia adalah dengan dia berziarah ke kuburan. Dia mendatangi kuburan itu dengan niat semoga Allah melunakkan hatinya. Jadi niatnya ketika datang kuburan, semoga Allah melunakkan hatinya. Dan ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadimil ladzat atau hadimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat tentang sesuatu yang akan melenyapkan semua kelezatan, yaitu kematian. Dan memperbanyak mengingat kematian itu, maka seorang akan lunak hatinya. Oleh karena itu ada diriwayatkan dari sebagian salaf yang mereka melakukan hal-hal yang selalu mengingatkan mereka kepada kematian. Di antara para salaf ada yang menggali lubang untuk kuburannya supaya dia melihat kuburnya, bahwa ini tempatnya. Di antara para salaf ada yang menyiapkan kain kafannya. Maka ketika ditanya kepada para ulama, apa hukumnya seorang dia menyiapkan kain kafannya sebelum dia mati, para ulama mengatakan itu hal yang boleh saja, ya, hal yang boleh, bukan harus, tetapi boleh saja hukumnya, ya. Karena sebagian salah pernah melakukannya supaya mereka mengingat akan kematian. Jadi al-ikthar min dzikril maut, mengingatkan diri kita akan kematian, ini akan melunakkan hati, akan melunakkan hati seseorang. Kemudian yang kelima, di antara sarana yang dengannya seorang dapat melunakkan, membersihkan jiwanya adalah muhasabatun nafs. Dia selalu menghitung-hitung dirinya. Dan tentang hukum muhasabatun nafs, dikatakan oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Muhasabatun nafsi wajibatun li kulli muslimin wa mu'minin wa muslimatin.

0: muhasabatun nafsi adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa atau hendaklah jiwa itu dia melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esoknya, yaitu untuk di hari akhiratnya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun, dan takutlah kamu kepada Allah karena sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa muhasabatun nafsi hukumnya adalah wajib. Karena Allah perintahkan setiap jiwa dari kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mempersiapkan apa yang disiapkan, untuk melihat apa yang disiapkan untuk hari esoknya. Ini makna muhasabatun nafs. Dan ini yang dikatakan dalam sebuah hadis yang dhaif, tetapi maknanya benar karena didukung oleh sejumlah ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu muhasabatun nafs, orang selalu menghitung-hitung dirinya, dan dia mengerjakan amalan untuk hari esoknya setelah dia meninggal. Wal ajiz, dan orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang memperikutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Setiap dia diajak oleh hawa nafsunya, dia mengikuti hawa nafsunya itu. Wa tamanna 'alallahi al-amani, dan dia berangan-angan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dana nafsahu ay yuhasibatu hasaba nafsahu, orang selalu muhasabatun nafs. Dan al-khalifatul rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbang-timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Wa ta'habu lil ardil akbar ala man la takhfa alaihi a'malukum, dan bersiapkanlah, ta'habu artinya persiapkanlah, siap-siagalah kalian untuk suatu hari yang amal-amal kalian akan dipaparkan kepada zat yang tidak ada satupun yang tersembunyi baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Haqqah, yauma idzin tu'raduna la takhfa alai la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu hari kiamat kalian dipaparkan tuh amal-amal kalian akan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah, tiada satu amalan pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau berkata, innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsihi, sesungguhnya seorang hamba dia akan tetap menjadi hamba yang baik selama ada dalam dirinya selalu memberi peringatan padanya, yang selalu memberi peringatan padanya itu wa'idun nafs, dalam dirinya ada sesuatu yang selalu mengingatkannya tentang kematiannya agar dia menghisab dirinya. Kemudian di antara upaya juga untuk seorang membersihkan jiwanya, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, adalah al-iqlal minan naumi wal akli wal kalam, yaitu seorang dia mempersedikit jumlah tidurnya, jumlah makannya, dan jumlah pembicaraannya. Fa inna kathratal naumi mujibatun lil ajzi wal kasal, karena banyaknya tidur akan menjadikan seorang itu malas dan lemah. Wa mudayyi'un lil umri, dan akan mengurangi umur seseorang. Kemudian wa kathratul akli mujibatun li quwwati nazawa nawaza'is nawaza'i an-nafs, bahwasanya orang yang banyak makannya akan menjadikan atau menimbulkan kuat nafsu syahwatnya karena banyak makannya. Wa tawsi majari syaitan min dabihi, dan memperbanyak tempat jalan-jalan syaitan dalam urat-uratnya. Karena Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min bani adam majra dami, sesungguhnya syaitan itu ada dalam diri manusia pada tempat-tempat aliran aliran darahnya, yaitu di urat-uratnya. Maka semakin banyak makan semakin membuat memperluas tempat-tempatnya syaitan. Kemudian wa kathratul kalam bighairi dzikrillah, dan orang yang banyak berbicara tanpa mengingat Allah, mujibun liqaswatil qalbi, akan menjadikan hati itu qasin, hati itu keras, hati itu kawa. Inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi, dan semua manusia yang paling jauh dari Allah Ta'ala yaitu orang yang hatinya keras. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang upaya-upaya membersihkan jiwa manusia. Kemudian disebutkan, man akala kathiran wa syariba kathiran wa nama kathiran khasira kathiran, barang siapa yang banyak makannya, banyak minumnya, banyak tidurnya, banyak ruginya. Ini disebutkan dari hal itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara upaya agar seorang dapat membersihkan jiwanya, yaitu at-tahalli bis-sabri wal yaqin. Seorang berupaya untuk menghiasi dirinya dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesabaran itu dia bisa menahan dirinya dari gejolak-gejolak syahwat nafsunya. Dengan kesabaran itu dia dapat menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran itu dia dapat mengekang dirinya agar dia tetap bertaat atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sabar akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang sabar akan pahala mereka dengan tanpa hisab. Kemudian Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-sabru dhiya, kesabaran itu ada cahaya, sinar yang menerangi kehidupan seseorang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, adapun keyakinan, seorang yang yakin kepada Allah Ta'ala akan janji-janjinya akan membuat dia semakin mampu untuk menahan dirinya. Karena setiap janji Allah yang dibacanya, yang didengarnya, yang diyakininya akan membuat dia selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya, karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara upaya sarana dan sebab-sebab agar seorang dapat membersihkan jiwanya, ada seorang selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah membersihkan jiwanya. Di antaranya beliau meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Itu ilmu yang tidak bermanfaat akan mengotori jiwa seseorang. Ilmu yang membersihkan jiwa seorang itu ilmu yang bermanfaat. Karena tujuan dari ilmu adalah untuk membersihkan jiwa seseorang. Kemudian Nabi SAW juga minta perlindungan pada Allah Ta'ala setelah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak takut pada Allah Ta'ala. Kenapa tidak takut? Karena keras. Al-qalbul qasi, karena hati itu keras. Maka dia tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau minta perlindungan juga dari wa min nafsin wa nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, jiwa yang selalu tamak, jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah bersyukur kepada Allah taala. Ini termasuk jiwa-jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Maka Nabi alaihi wasallam meminta perlindungan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Kemudian wa min dakwatin la yustajabu laha, dan beliau minta perlindungan pada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Karena diri yang penuh dengan hati yang lupa dan lalai, sehingga menjadi hati yang keras. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat yang ada dalam diri seseorang. Demikian pula tidak ada kehusuan dalam diri seseorang, ini menjadikan atau penyebab bagi doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah seorang selalu minta kepada Allah taala, kepada Allah supaya Allah membersihkan jiwanya. Dan banyak doa-doa dari Nabi alaihi wasallam, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, yaitu Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, dan yang lainnya. Seorang minta perlindungan pada Allah dari yang haram, dia mengatakan Allahumma ya Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini semua adalah upaya untuk membersihkan jiwanya dari apa yang hal-hal yang haram. Dan masih banyak doa-doa yang diajarkan baik oleh Al-Qur'anul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang dibersihkan jiwanya. Semoga Allah taala senantiasa memberikan kepada kita atau membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit hati dan penyakit jiwa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Aku lupa lihada wallahu ta'ala a'lam, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis mubarak, majlis yang dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, majlis ilmu dalam satu tujuan yang mulia untuk mengusahakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama kita, terhadap keimanan kita yang merupakan harta utama, harta paling penting yang dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu. Ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, harta utama seorang muslim adalah dinnya, agamanya. Kemanapun dia pergi, itulah yang selalu dibawa, selalu diperhatikannya. Kita bertemu di malam hari ini dalam rangka mengusahakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga batasan-batasan syariatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfadzka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, selalu bersamamu, menolongmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bertemu kembali di majelis ilmu dalam upaya untuk mengkaji perkara-perkara penting dalam Islam. Saat ini kita akan mengkaji tentang salah satu naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Loh, kenapa kita harus membahas tentang pembatal keislaman? Emangnya Islam kita batal? Jawabannya tidak. Karena kita mempelajari keburukan untuk kita hindari. Tidak mesti orang yang diingatkan untuk menjauhi satu keburukan berarti dia telah melakukan perbuatan syirik. Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu menyebutkan dalam Al-Quran kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kamu berbuat syirik wahai Rasulullah, sungguh akan gugur amal-amalmu dan kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Tidak, diingatkan supaya dijauhi. Makanya dalam Islam ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Metode belajar dalam Islam, kita mempelajari kebaikan-kebaikan agar semangat mengerjakannya. Juga kita mengenali keburukan, apalagi yang berhubungan dengan sebab yang merusak iman, membatalkan iman. Karena perusak iman, ya rusaknya iman merupakan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang manusia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah secara khusus dari musibah atau kerusakan yang menimpa agama dan iman seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah, kerusakan yang menimpa kami dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari pengetahuan kami, puncak dari tujuan kami. Jadi untuk perkara yang sepenting ini kita harus belajar. Makanya belajar Islam yang benar, kita harus mengenal kebaikan-kebaikan untuk kita ikuti dan semangat mempraktikannya. Juga kita mengenal keburukan-keburukan agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Karena perincian keburukan kalau tidak kita ketahui, apalagi ketika dibungkus dengan kesan baik, ada orang yang mengajak kita mengatasnamakan Islam, kita akan terpengaruh mengikutinya. Nauzubillah min dzalik. Itu akibat kalau kita tidak mengenal rincian dari keburukan. Makanya metode belajar seperti ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tentu dia mengambil metode ini atau manhaj ini dari guru mereka yang mulia, pendidik terbaik umat ini, kekasih kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu pernah berkata dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani fa aqa fihi." Orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang yang baik-baik. Tetapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang buruk. Kenapa? karena aku khawatir saya berjumpa dengan keburukan itu, aku tidak tahu akhirnya aku pun ikut terjerumus di dalamnya. Masalahnya di antara keburukan ada yang tidak nampak bagi semua orang, fitnah yang samar. Apalagi saat ini keburukan itu dibungkus dengan dalil, dibawakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai tokoh agama. Ketika diingkari, orang-orang mengatakan, oh dia tokoh agama, dia pernah belajar, bagaimana mungkin yang diucapkannya adalah salah, padahal jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih, diantaranya hadis Hudzaifah kelanjutannya tadi, itu akan muncul fitnah besar di akhir zaman berupa apa? Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Akan ada penyeru yang mengajak manusia berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti ajakannya, maka dia akan melemparkan orang itu ke dalam neraka jahannam. Ini akan muncul di akhir zaman. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita mengenal keburukan agar kita tahu rincian keburukan, tidak salah faham, tercampur dengan kebaikan, akhirnya kita anggap baik, kita ikuti. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengingatkan kepada kita dalam sebuah ucapan beliau, innama tanqudu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya yang menjadikan terlepas ikatan Islam seutas demi seutas, setali demi setali, kalau ada orang-orang yang tumbuh dalam Islam tapi dia tidak mengenal perkara-perkara yang buruk, tidak mengetahui rincian dari apa itu perbuatan syirik, apa itu perbuatan yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada orang yang mengatakan ini baik ikuti, ini mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya dia pun melakukannya, padahal itu justru menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lihat saat ini contoh pembatal Islam yang ditulis atau disebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembatal Islam yang kedua yang saya bacakan dari kitab ini, beliau mengatakan pembatal Islam yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada perantara, ada perantara-perantara, artinya tidak bisa langsung, harus lewat perantara ini. Mereka berdoa kepada perantara-perantara itu, meminta syafaat, bersandar kepadanya. Kata beliau, ini adalah orang yang kufur secara kesepakatan para ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Batal Islamnya dengan perbuatan seperti ini, menjadikan perantara. Itu dilakukan atau dikerjakan oleh sebagian orang, na'udzubillahi min dzalik, ketika berdoa kepada Allah dengan menganalogikan atau mengkiaskan Allah dengan makhluk. Biasanya manusia itu kalau ingin bertemu dengan presiden, menghadap seorang raja, kalau orang-orang biasa kan tidak bisa langsung ketemu, gak dikenal, diusir dari depan istana. Pengawal-pengawal yang sudah siap menunggu langsung mengusir dia, menghardik dia. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan presiden atau raja, kita butuh ada orang yang sudah kenal, orang dalam, kita hubungi dia, barulah kita dipertemukan untuk bisa menyampaikan keperluan kita. Betul seperti ini kan? Di kalangan manusia. Thayyib. Ini manusia dan makhluk. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu? Tentu tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh disamakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan dirinya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakan kepada mereka sesungguhnya aku Allah qarib, maha dekat. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsnya, tapi dia maha dekat. Karena pengetahuannya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya yang maha sempurna, meliputi semua makhluknya. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan menjawab seruan orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka mengikuti perintahku, beriman kepadaku agar mereka selalu di atas kebenaran, selalu mendapat bimbingan dari Allah. Jadi kalau itu berlaku untuk manusia, raja atau presiden, karena mereka tidak bisa mendengarkan ucapan rakyatnya yang jauh, tidak punya pengetahuan yang bisa sampai di mana-mana, tentu tidak bisa dikiaskan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendekati makhluk kita butuh perantara. Tapi kalau untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh perantara. Makanya ini perbuatan menjadi sebab kesyirikan karena menyamakan Allah dengan makhluk. Kata para ulama, man syabbahallaha bikhalkihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kamu membuat perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Lalu sekarang timbul pertanyaan, kalau begitu, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana caranya supaya amalan-amalan kita mudah diterima? Supaya amal-amal kita mudah diterima, kan kita tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Ada orang-orang yang sempurna imannya, ada orang-orang yang lemah iman seperti kita. Kita berdoa mungkin tidak didengar. Kita memohon kepada Allah berkali-kali tidak dikabulkan. Bagaimana jawabannya? Pertama, kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah. Allah berjanji dalam ayat tadi, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan menjawab seruannya orang-orang yang berdoa ketika dia memohon kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita berdoa, Allah mencintai orang yang berdoa kepadanya. Makanya berdoa itu memohon, tetapi Allah mencintai. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti hamba itu menunjukkan rasa butuhnya, tergantungnya, menunjukkan hajatnya kepada Allah, dan ini merupakan penghambaan diri yang besar yang dicintai oleh Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Allah Rabbmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa meminta kepadaku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia menyombongkan dirinya. Kalau dia tidak mau berdoa kepada Allah, kepada siapa dia mengemukakan hajatnya? Padahal manusia secara asal butuh tempat untuk meminta dan bergantung. Berarti orang ini sombong. Sudah lemah, penuh dengan kekurangan, dia tidak mau memohon kepada yang maha sempurna, maha kuat dan maha perkasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya dalam sebuah hadis yang hasan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdhab 'alaihi." Barang siapa yang tidak mau memohon kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi berdoa dan meminta semakin banyak kepada Allah, semakin Allah sukai. Allah mencintai al-mulihin, orang-orang yang berdoa dengan berkali-kali merengek-rengek memohon-mohon. Allah lebih menyukainya. Nah, ini kalau ditujukan kepada makhluk, kita minta kepada orang merengek-rengek, justru tidak disukai dalam Islam. Karena yang pantas kita serahkan ketundukan yang sempurna, ketergantungan yang sempurna hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mencintai hamba-hamba yang berdoa kepadanya. Makanya doa itu kelihatannya dia ibadah yang sederhana. Tapi ketahuilah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi pernah bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Dialah intinya ibadah. Bahkan pernah dalam hadis yang hasan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada satu perbuatan pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi berdoa. Sekarang kita bertanya, kenapa berdoa sampai setinggi itu kedudukannya? Ternyata diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim, di dalam doa itu terhimpun inti-inti penghambaan diri. Terhimpun secara sempurna semua jenis tauhid. Orang berdoa kepada Allah berarti dia mengetahui Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah yang bisa memenuhi hajatnya, bisa melindungi dia dari segala keburukan, bisa memberikan dia segala kebaikan yang diinginkannya. Ini berarti mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang pertama. Orang yang berdoa dia merendahkan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, hatinya tergantung kepada Allah. Ini merupakan perwujudan tauhid uluhiyah. Orang yang berdoa kepada Allah, dia dalam doanya akan menyebut nama dan sifat Allah yang sesuai dengan permintaannya. "Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu karena engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang." Berarti dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Bayangkan, doa saja sudah terkumpul ibadah-ibadah penghambaan diri yang agung dalam bentuk yang nyata seperti ini. Makanya, ya, kalau kita ingin berdoa kepada Allah, siapapun kita, kita yakin kalau kita sungguh-sungguh menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah. Dan kita memang pantas merendahkan diri kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu antumul fukara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang miskin, lemah, bergantung kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha terpuji lagi maha kaya. Yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi orang yang bersandar kepada Allah, dia menyerahkan penyandaran dirinya ke tempat yang tepat, kepada zat yang pantas dia menyandarkan dirinya kepadanya. Kalau dia tidak bersandar kepada Allah, maka pada waktu itulah dia akan mencari penyandaran kepada makhluk, sehingga dengan itu dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang melakukan perbuatan syirik menyekutukannya, dan mengampuni yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk perbuatan syirik, bahkan ini yang merupakan syirik asal yang terjadi di kalangan musyrik Arab. Apa itu? Menjadikan perantara dalam berdoa atau beribadah kepada Allah. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, dia merasa butuh perantara. Dia harus minta kepada perantara ini langsung disampaikan kepada Allah. Ini aslinya kesyirikan. Karena ibadah itu dibagi-bagi, bukan langsung kepada Allah. Makanya ini dilarang dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, "fala tad'u ma'allah." Janganlah kamu berdoa kepada seseorang bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan pakai perantara. Allah Maha dekat dan Maha mendengar permohonanmu, bahkan Dia menjanjikan pengabulan. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ada kesalahpahaman sebagian orang dalam memahami satu istilah besar dalam Islam, ibadah yang agung, yang namanya at-tawassul. Tawassul, ini ibadah agung, ibadah yang besar, banyak diselewengkan maknanya dan disalahgunakan. Ibadah besar untuk mendekatkan diri kepada Allah malah dijadikan sebagai sarana melakukan perbuatan syirik. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Ini penyakit yang menimpa umat-umat yang terdahulu, yang menjadi cikal bakal perbuatan syirik di kalangan semua umat manusia. Bahkan ini mayoritas perbuatan syirik timbulnya dari masalah ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah yang mensyariatkan kita untuk mencari sarana mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, sarana untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bagaimana kita mengetahui pemahaman yang benar tentang ayat ini? Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana metode yang benar dalam memahami tafsir Al-Quran? Bagaimana caranya? Merujuk kepada pemahaman para sahabat. Baca kitab-kitab tafsir yang menukil pemahaman para sahabat, para ulama tabi'in, para ulama Ahlus Sunnah. Jangan dipahami dengan pikiran kita sendiri. Allah memerintahkan kita bertakwa kepadanya, cari sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah yang diistilahkan dengan at-tawassul. Ini penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membuat sebuah tulisan yang khusus tentang masalah ini. Qaidatun jalilah fit tawassul wal wasilah. Kaidah yang sangat agung dalam memahami tawassul, sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba lihat penafsiran dari para sahabat. Itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil dari Imam Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka mengartikan tawassul sesuai dengan bahasa Arab pengertiannya. Tawassul adalah usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu pengertiannya secara bahasa. Jadi yang namanya tawassul adalah mengusahakan sarana-sarana, sebab-sebab yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, menjadikan doa kita semakin mudah diterima oleh Allah. Ini yang namanya tawassul. Jadi hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita lakukan supaya waktu kita memohon kepada Allah, doa kita lebih mudah diterima. Coba kita kembali kepada ayat yang saya sebutkan tadi, perintah untuk berdoa dan janji dari Allah untuk mengabulkan. Di akhir ayat ini diisyaratkan, falyastajibuli, hendaknya mereka menjawab seruanku, wal yu'minu bi, beriman kepadaku, agar mereka selalu berjalan di atas petunjuk bimbingan Allah. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak lain adalah melaksanakan ketaatan kepadanya. Coba lihat Imam Qatadah dari kalangan tabi'in ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, artinya taqarrabu ilaihi bi fi'li ta'atihi, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Jadi maksudnya, kalau kita ingin berdoa supaya doa kita mudah dikabulkan, amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Amalkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Ini diperbolehkan, disyariatkan, supaya doa kita lebih mudah dikabulkan. Makanya kita ketahui, sebelum berdoa kita dianjurkan untuk membuka doa kita dengan hal-hal yang dibolehkan atau diperintahkan dalam Islam. Misalnya kita berwudu dulu lebih utama, meskipun boleh berwudu, berdoa dalam keadaan tidak berwudu. Memulainya dengan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memulai dengan menyebut, memuji nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebelum berdoa misalnya kita bersedekah, melakukan kebaikan. Ini merupakan wasilah-wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Jadi makna wasilah atau sarana di sini bukan seperti pengertian yang saya katakan tadi disalah artikan atau disalah gunakan, yaitu orang-orang yang mengatakan sarana di sini maksudnya kita membutuhkan perantara orang-orang yang soleh, orang-orang yang dianggap sebagai wali, supaya hajat kita mudah disampaikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Justru ini inti perbuatan syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, coba dibuka Al-Qur'an surat An-Nuh, surat Nuh. Kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini adalah di umatnya Nabi Nuh sebelum diutus rasul yang mulia ini, Nuh alaihi salam. Apa bentuk kesyirikan mereka? Di umatnya Nabi Nuh ada orang-orang soleh yang membawa agama. Itu disebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Tokoh-tokoh di kalangan mereka, penyeru syirik ini, mengatakan kepada umatnya, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahanmu yang selain Allah. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uk dan Nasra. Lima orang tokoh pembawa kebaikan di kalangan mereka, orang yang berjasa membawa agama di kalangan umatnya Nabi Nuh. Rupanya begitu kuatnya kecintaan umat mereka ini kepada tokoh-tokoh ini, setelah mereka meninggal dunia mereka tidak sulit untuk melupakannya. Mulai syaitan membisikkan, kalau begitu bikin gambar-gambar di kuburan mereka, dibuatlah gambar untuk mengenang mereka, sehingga kalau lihat mereka ingat lagi. Lama-lama dibisikkan, bikin patung. Setelah meninggal semua generasi yang pertama, muncul generasi berikutnya. Syaitan mengatakan, dulunya nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini, maka sembahlah. Akhirnya disembah. Coba perhatikan kesyirikan yang terjadi di tanah Arab, kaum musyrikin jahiliyah. Mereka punya patung-patung yang namanya apa? Lata, Uzza, Manat. Coba baca, apa pengertian dari nama-nama patung-patung ini? Itu diantaranya adalah yang diterangkan oleh sebagian dari para ulama, ini adalah nama orang-orang soleh yang punya jasa dan kebaikan. Di setiap kabilah, untuk mengenang jasa mereka dibuatlah patungnya. Lama-kelamaan dijadikan sembahan selain Allah. Jadi asal mula kesyirikan itu karena berlebihan menyikapi orang-orang soleh yang sudah mati. Dianggap mereka itu bisa membawa hajat kita disampaikan kepada Allah. Jadinya dia didoa, orang-orang soleh ini yang diseru, yang diminta, karena dianggap sebagai perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah. Dan inilah hakikat perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang sesungguhnya. Makanya ini bukan merupakan makna wasilah yang disyariatkan dalam Islam. Makanya tawassul itu ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Saya ringkas penjelasan karena waktu, ya. Tawassul yang diperbolehkan. Jadi saya punya tulisan tentang masalah tawassul ini dengan penjelasan yang rinci mengenai pembahasan, definisinya, pengertiannya, dan nukilan dari para ulama ahlu sunnah tentang makna tawassul yang benar. Secara ringkas saya sebutkan, tawassul yang diperbolehkan itu banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya atau ringkasnya, pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kalau kita berdoa itu supaya mudah doa kita diterima oleh Allah, sebut nama-nama Allah, apalagi yang berhubungan dengan permintaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Jadi kalau kita meminta, ya Allah berikanlah rezeki yang halal bagiku, innaka antar razzaq, sesungguhnya engkau adalah ar-razzaq. Apa artinya ar-razzaq? Maha pemberi rezeki. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya engkau al-ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, jagalah diriku dalam kebaikan, hindarkan aku dari segala keburukan, sesungguhnya engkau adalah Al-Hafidh, yang maha penjaga. Terus seperti ini kita sebutkan, ya Allah bukakanlah pintu-pintu kebaikan dalam diriku, sesungguhnya engkau adalah Al-Fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi sebut nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita. Ini akan memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ismuhul a'zam, namanya yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengannya mesti Allah akan kabulkan. Kalau kita meminta dengannya mesti Allah akan penuhi permintaan kita. Ini termasuk tawassul yang sangat utama. Bahkan terkandung padanya pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang keutamaannya jelas sangat tinggi. Juga dalam hal ini termasuk menyebut sifat-sifat Allah. Seperti doanya Rasulullah SAW, ya hayu ya qayyum birahmatika astagithu. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri menegakkan makhluknya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Boleh seperti itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Muqallibal qulub, ada ulama yang mengatakan ini termasuk nama Allah yang dirangkaikan dari dua kalimat, dua kata. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada juga yang mengatakan ini adalah sifat Allah. Yang jelas, ini adalah berdoa atau bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tawassul yang diperbolehkan disyariatkan dalam Islam adalah bertawassul dengan amalan soleh yang pernah dikerjakan oleh manusia. Ketika kita berdoa, kita sebutkan amal kebaikan yang pernah kita kerjakan dengan kita sandarkan, ya Allah seandainya amalku ini engkau maha mengetahui, benar-benar ini adalah amal kebaikan yang aku ikhlas lakukan, maka jadikanlah ini sebagai sebab pengabulan doaku yang aku mohonkan kepadamu ini. Ini diperbolehkan. Ini termasuk sarana untuk memudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah yang disyariatkan dalam Islam. Dalilnya adalah hadis yang terkenal, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tentang apa? Tiga orang Bani Israel yang ketika melakukan perjalanan mereka terjebak di dalam sebuah gua yang tertutup dengan batu besar. Kita semua tahu hadisnya. Intinya mereka menyebutkan amal kebaikan. Yang pertama dia berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua dia menahan dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan zina, padahal dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah. Yang ketiga orang yang menjaga amanah yang diberikan atau dititipkan kepadanya. Akhirnya Allah jadikan doa mereka terkabul, batu itu pun bergeser sehingga mereka bisa keluar dari goa tersebut. Berikutnya, tawasul yang berikutnya ini banyak macamnya, juga bisa untuk amalan soleh ini banyak macam-macamnya. Bisa bertawasul dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti doanya Nabi Nuh, apa yang Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini juga termasuk sebab untuk memudahkan doa kita dikabulkan. Kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Engkau maha suci, aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Bertawasul dengan iman, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini banyak jenisnya disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih. Berikutnya, bertawasul dengan doanya orang yang soleh yang masih hidup dan hadir di hadapan kita. Ini tawasul yang benar. Kalau orang tersebut jauh, tidak ada, ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan syirik, karena orang tersebut tidak bisa mendengarkan, tidak mengetahui kejadian yang ada di hadapan kita. Orang yang sudah mati juga tidak bisa, karena mereka sudah beda alamnya dan tidak mendengarkan apa yang kita serukan kepada Allah. Ini yang dipraktekan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ketika terjadi dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitakan kepada beliau tentang musim kemarau yang panjang, di dalam khutbah Jumat beliau mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Subhanallah, kejadian tersebut terjadi di zamannya Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Musim kering yang panjang, binatang-binatang ternak mati, tanaman-tanaman kekeringan. Kaum muslimin pun mengeluh untuk memohon kepada Allah diturunkan hujan. Umar ibn Khattab dan para sahabat tidak datang ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sangat dekat di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam khutbah Jumat dan meminta kepada sahabat yang masih hidup, salah seorang sahabat yang mulia, itu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar ibn Khattab mengatakan dalam doanya, Allahumma inna kunna, ya Allah dulunya kami, kalau kami memohon hujan, maka kami memohon dengan doa Rasulmu sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup berdoa kepadamu ya Allah. Dan sekarang ya Allah, kami memohon hujan dengan doa paman Rasulmu, yaitu Abbas. Dan Umar mengatakan, kum ya Abbas fad'ullah, berdirilah wahai Abbas, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu pun kemudian Abbas berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan izin Allah diturunkan hujan. Ya, insyaallah kita akan teruskan nanti setelah salat isya lanjutan dari kajian ini sedikit insyaallah, karena sekarang sudah azan.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع

Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih dan senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan untuk diri kita, senantiasa meneguhkan kita di atas jalan ilmu, jalan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat untuk menempuh kebenaran, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah darinya, mengenal Islam, mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Kita dimudahkan untuk talabul ilmi, dimudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, setelah kita sekian banyak mendengarkan kajian-kajian ilmiah, sekian banyak hal-hal yang kita ketahui yang tadinya kita jahil, tidak memahaminya, sekian banyak petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sudah kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita, apalagi terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan akidah, pembahasan mengenai tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan landasan utama agama Islam, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu merupakan anugerah yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Yang sekali lagi kalau kita renungkan, kenikmatan ini banyak diinginkan oleh manusia, tapi mereka tidak mendapat jalan untuk bisa mengetahui sedikit pun darinya, atau sedikit saja dari yang kita ketahui. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengenal manhaj salaf, yang tadinya kita mungkin tersesat, tidak mengetahui akidah yang benar. Waliyadzubillah, mungkin tadinya kita bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, atau minimal durhaka, bergelimang dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengenal kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, punya kemauan untuk memperbaiki keimanan, menyempurnakan akidah dalam diri kita, punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang meskipun dengan itu mau tidak mau kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita demikian besarnya, yang kita membalasnya tidak sesuai dengan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini adalah hal yang mesti dibawa oleh setiap muslim, mesti dirasakan oleh mereka. Kalau mau mereka merenungkannya dengan baik, maka mereka akan mendapati nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka demikian besarnya. Sementara ungkapan rasa syukur dari mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kurang dan sangat-sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan tentang satu zikir yang terkenal yang dibaca pada pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, yang demikian besar keutamaannya. Diterangkan oleh para ulama, zikir ini memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat pengakuan akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta pengakuan dari hamba akan kurangnya dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut. Yaitu dalam ucapan kita, dalam zikir ini,

0: laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu, mengakui bagimu akan besarnya limpahan nikmat yang engkau curahkan bagiku, dan aku mengakui akan banyaknya perbuatan dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua kalimat ini merupakan inti daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan ungkapan dari orang-orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mestinya yang harus kita sering bawa. Perasaan seperti ini harusnya yang sering ada dalam benaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan agama, untuk menempuh jalan yang benar, jalan para salafus soleh. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bagus beragama adalah orang-orang yang merasa cukup mentang-mentang dia sudah ngaji, sudah mendengarkan banyak pengajian, kemudian dia merasa, ah sudahlah, saya tidak butuh lagi untuk membahas masalah akidah karena saya juga sudah pernah belajar tentang tauhid, saya sudah sering menghadiri pengajian-pengajian. Waliyadzubillah, orang yang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang beribadah, sedangkan ibadah itu sendiri adalah mengandung goyatul hub ma'a goyatil dhul, kecintaan yang sempurna yang dibarengi dengan kerendahan diri yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beribadah, meskipun rajinnya bagaimanapun, tapi kalau dia selalu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tidak merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata salah seorang ulama salaf, inna ibadatal mudilla tas'ad. Ibadahnya orang yang selalu menunjuk-nunjukkan, membanggakan amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya sudah baik, atau merasa dirinya tidak butuh kepada agama. Teguran bagi mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadahnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya besar, waliyadubillah, orang yang merasa dirinya sudah cukup. Ini adalah, saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita, dalam nasihat, bahwa ini merupakan sebab utama yang menjadikan dicabutnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hamba. Karena Rasulullah s.a.w. berlindung daripada keburukan dalam doa beliau yang terkenal, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Artinya, kaum muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, artinya seharusnya seseorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia mengharapkan balasan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya dia berusaha untuk selalu merasa kurang. Dia selalu berusaha untuk lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang dia mencurahkan hidupnya sebagian besar untuk urusan-urusan dunia, sementara ilmu hanya diberikan waktu-waktu yang luang kalau ada kesempatan, itu pun disambi dengan pekerjaan yang lain. Setelah itu dia merasa cukup, dia merasa dirinya baik, atau bahkan dia merasa dirinya sudah bisa menempati surga yang paling tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini jelas sesuatu sikap yang tidak wajar. Berharap itu boleh dan dianjurkan dalam agama Islam, tapi kalau pengharapan yang tidak disertai dengan usaha yang maksimal, tentu ini adalah perkara yang tidak benar. Ketika para ulama menggambarkan tentang bagaimanakah orang yang berharap dengan benar, berharap yang sesungguhnya, mereka membawakan contohnya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berharap setelah apa? Setelah bersungguh-sungguh beriman, berhijrah, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, baru mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti yang sering kita dengar tentang sifatnya para nabi alaihimussalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Subhanallah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, taat kepada Allah, ibadahnya sempurna dengan khusyuk yang sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan mereka yad'unana, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, tidak bersandar kepada apa yang mereka lakukan. Nah, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita bahwa apa yang kita curahkan selama ini dalam ilmu itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau kita inginkan kemuliaan, keselamatan dari azab. Kita memang mungkin bisa dikatakan sebagian kita sudah banyak mendengarkan ilmu, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, tapi pertanyakan diri kita, tanyakan kembali dalam diri kita, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Sudah berapa banyak yang kita mencoba diri kita untuk merubah agar bisa mengikuti petunjuk ilmu tersebut? Sekarang sudah berapa banyak di antara kita yang setelah mempelajari tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia mulai mau membaca Al-Qur'an dan berhenti setiap membaca nama Allah atau sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, kemudian berusaha untuk merenungkannya, meresapi maknanya, menjadikannya sebagai penambah dan penyubur keimanannya. Siapa yang sudah mencobanya? Jawabannya jarang. Mayoritas dari kita saat ini hanya sekedar mengatakan, cukuplah, yang penting saya baca Al-Quran, selesai, dan sekedar bisa menyelesaikan cukup, tanpa perlu memikirkan bagaimana merenungkan kandungan artinya. Apakah ayat ini benar-benar sudah meresap dalam jiwa saya supaya nanti bisa meningkatkan keimananku, bisa merubah kekurangan-kekurangan dalam diriku? Kita tidak sadar mungkin ada di antara kita yang termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Atau teguran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, wa yakunu hammu ahadikum akhir surah. Janganlah yang menjadi target salah seorang dari kalian hanya sekedar menyelesaikan suratnya, yang penting dibaca, tapi tidak memikirkan untuk bagaimana Al-Qur'an tersebut memberi pengaruh kepada dirinya. Kita ingat ayyuhal ikhwatu fillah bahwa saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf, berarti kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal petunjuk yang benar dalam semua masalah agama, apalagi masalah-masalah akidah, keyakinan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terbentang lebar seluas-luasnya di hadapan kita. Harusnya kita yang paling memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang ahlul bid'ah tidak mengenal bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah yang benar, bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan cinta yang benar kepada Allah, karena mereka jauh dari petunjuknya. Maka seharusnya orang yang diberi hidayah untuk menempuh manhaj salaf, jangan lagi terlalu memberi udzur untuk dirinya, memberikan alasan untuk dirinya dengan mengatakan, sudahlah, yang penting saya kan sekedar mengikuti kajian, yang penting saya kan sudah berusaha untuk mendengarkan, adapun kalau kekurangan-kekurangannya muka, maka insya Allah nanti akan tertutupi dengan sendirinya. Ini uzur yang tidak benar, ini tipu daya dari syaitan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau para ulama salaf saja mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul maut." Kalau aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja, satu sujud saja, maka aku akan mengangan-angankan kematian saat ini juga. Jadi siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin dirinya saat ini keimanannya sudah benar, tauhidnya sudah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saat ini dia meninggal dia sudah bisa menyelamatkan dirinya? Berapa banyak pelajaran tentang keimanan yang belum kita terapkan dalam diri kita? Taib, masalah thalabul ilmi yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama, yang kita ketahui para ulama salaf benar-benar menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Apakah kita sudah bisa mengikuti mereka dalam masalah ini? Kita mau meluangkan waktu kita sebagian besar untuk ilmu, memahaminya, mendengarkannya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam diri kita? Jawabannya, kita akan malu. Selama ini kita memberikan ilmu, waktu kita untuk ilmu sekedar waktu luang saja, dan kalau ada kesempatan saja. Padahal kata para ulama salaf, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mencurahkan baginya semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau orang yang memberikan hanya sekedar waktu luangnya untuk ilmu, apa yang akan didapatkannya? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau masing-masing kita ditanya atau punya urusan dalam masalah urusan duniawi, dia akan mencurahkan semua waktunya. Dia akan berusaha bertanya ke sana kemari, berusaha belajar, mencari di internet jawabannya. Kalau ada yang berhubungan dengan masalah kesehatannya, dia akan berusaha untuk menelpon semua orang yang dikenalnya, datang konsultasi ke dokter, dan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk urusan-urusan dunia, untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah dunia yang dihadapinya. Kalau ada orang yang ingin bertemu seseorang yang kebetulan dia punya kepentingan urusan bisnis atau yang lainnya, kalau rumahnya tidak diketahui, dia akan bertanya. Dia akan rela pergi di sana meskipun tersesat, masuk gang, keluar, cari rumah orang tersebut karena ada urusan duniawi yang ingin diselesaikannya. Mengapa untuk jalan bertemu Allah Subhanahu wa taala kita tidak perlakukan seperti itu? Kita hanya berikan waktu yang seadanya dari kehidupan kita. Ini jelas tidak wajar. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid dan amalan soleh, keimanan yang benar. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jalan menuju Allah. Ilmu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri, memperbaiki keimanan adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau para ulama menggambarkan ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman sekedar bertahan untuk urusan duniawi, badan kita yang bisa bertahan. Tapi ilmu adalah hubungannya dengan iman kita, lurusnya jalan yang kita tempuh agar nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah perkara yang diharap-harapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah seharusnya sesuatu yang paling dijaga dan dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan sedikit pun selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang akan mempertemukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dapati mengapa para ulama menggambarkan bahwasanya kebutuhan ilmu itu demikian besar, sebagaimana atsar yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebutkan dalam nasihat-nasihat tentang keutamaan ilmu. Ucapan beliau, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari paling sekali atau dua kali untuk bertahan hidup, tetapi ilmu dibutuhkan dalam sehari sesuai dengan tarikan nafas manusia. Semakna dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, ar-risalatu daruriyatun lil alam la budda lahum minha, ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara darurat, kebutuhan pokok, kebutuhan paling primer bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan mereka tidak bisa lepas daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan alam, ruh bagi alam semesta dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta ini. Ini ungkapan para ulama yang menggambarkan kepada kita, harusnya orang yang beriman itu tidak tenang hidupnya kalau luput dari, lepas dari ilmu sesaat pun. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan beriman dengan benar, sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dunia, bahkan berlebihan dalam mencarinya, sementara untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhiratnya, dia mencukupkan diri dengan waktu luang atau waktu yang seadanya. Kemudian juga setelah dipelajarinya tidak berusaha untuk diterapkan dalam dirinya. Kemudian setelah itu dia mengharapkan apa ini, angan-angan yang tinggi, menggantungkan angan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian keadaannya iman? Saya sudah sering mengulangi nasihat dalam kajian kita, ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Laisal imanu bitamanni wala bitahalli." Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati, yang dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan manusia. Itulah keimanan. Oleh karena itu ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk jangan terlena dengan sekedar mengaku sebagai seorang salafi, pengikut manhaj salaf, tapi kemudian akhlak dan tingkah laku mereka tidak kita ikuti. Kemudian upaya untuk memperbaiki diri dengan ilmu kita tidak pernah pikirkan atau jarang kita pikirkan dalam diri kita. Bukan lagi saatnya seorang yang telah diberikan pemahaman terhadap manhaj salaf untuk bermanja-manja atau untuk bersantai-santai dalam hidupnya. Apa ini dengan berpikiran seperti pikirannya orang-orang awam yang dia hanya sekedar mencukupkan diri dengan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya. Sekedar dia mengenal agama Islam secara umum, kemudian dalam masalah ibadah dia kerjakan sekedar rutinitas saja, tanpa dia memikirkan bagaimana saya kok sekarang sudah mengenal iman yang benar tapi belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya kok sampai saat ini belum merasakan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok dalam diri saya. Kenapa ilmu itu belum bisa mengarahkan kebaikan dalam diriku, belum bisa menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku. Ini semuanya harus dipikirkan. Karena para ulama menjelaskan tanda-tanda kelemahan iman, di antaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah belum merasakan nikmat. Dia masih merasakan ibadah sebagai sesuatu beban. Kecintaannya kepada dunia, ambisinya mengejar dunia secara berlebihan masih besar dalam dirinya. Ini yang banyak dirasakan oleh orang, tapi mereka menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik karena perbuatan maksiat, yang kerusakan yang telah mendominasi dalam hati seseorang, menjadikan dia hatinya mati dan terkunci, sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tanda-tanda kelemahan iman apapun yang dirasakannya sudah tidak berpengaruh lagi dan tidak mempengaruhi dirinya lagi. Ini keadaannya orang-orang munafik. Keadaannya orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang ahli kitab, karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka terkunci mati. Orang yang telah terkunci mati hatinya sebagaimana badan manusia sebagaimana badan manusia yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu biar dicubit, bahkan mungkin diiris-iris, kalau lumpuhnya sudah parah, maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Padahal dia jelas, kalau normal badannya dia akan merasakan sakit. Maka begitu pula keadaan hati manusia, kalau sudah terlanjur, tertutup, terkunci mati, maksiat apapun, kerusakan apapun yang oleh orang normal hatinya atau sehat hatinya dirasakan sakit, maka dia tidak terpengaruh apa-apa lagi baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Wa ma li jurhin bimayyitin ilamu." Tidaklah rasa sakit itu akan memberikan tidaklah luka itu akan menyakiti mayat. Tidaklah luka itu, meskipun luka yang parah, akan memberikan rasa sakit kepada orang yang telah menjadi mayat. Karena tubuhnya telah mati, sehingga tidak bisa merasakan pengaruh dari maksiat, pengaruh daripada dosa. Ketika dia berbuat maksiat, maka santai-santai saja, meninggalkan ilmu, tidak merasa berat atau tidak merasa tersiksa, karena tidak ada kebaikan atau tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang penyair mengatakan, akibat dari kebodohan atau berpaling dari ilmu adalah kebinasaan. Sebagaimana ucapan penyair yang juga sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati, terlebih dahulu apa ini, dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu orang tersebut telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Maka inilah sesuatu hal yang harusnya kita renungkan dalam diri kita, bahwa ilmu itu demikian tinggi nilainya. Ilmu itu difahami kemudian berusaha untuk diamalkan. Harus kita bertekad untuk merubah diri kita. Harus kita mulai memikirkan bagaimana ilmu yang saya pelajari, saya terapkan sedikit demi sedikit. Saya berusaha untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengamalkan ilmu, agar ilmu ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa sehingga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tipu daya syaitan adalah memberikan atau membisikkan kepada manusia untuk merasa cukup, merasa sombong atau merasa telah besar, merasa senior dalam agama, sehingga dengan itu dia akan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah dari dirinya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, kesungguhan kita perlu ditingkatkan lagi. Perlu kita buktikan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesungguhan kita dalam talabul ilmi, keseriusan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memahami petunjuknya serta mengamalkannya dalam diri kita, ini merupakan sebab akan disempurnakannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami beri hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah subhanahul hidayata bil jihad, fa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya sesuai dengan kesungguhan perjuangan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Kalau kita merasakan belum merasakan kalau kita mendapati diri kita belum merasakan kenikmatan dengan iman, masih banyak kekurangan-kekurangan padahal sudah kita belajar, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi orang yang beriman, maka jawabannya kita perlu mengoreksi keseriusan dan kesungguhan kita. Allah belum memberikan buah ilmu kepada kita karena kesungguhan kita belum maksimal. Upaya kita untuk benar-benar menjadikan ilmu sebagai panutan, sebagai hal yang kita jadikan prioritas utama dalam hidup kita, ini belum terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama saja, la yunalul ilmu birohatil jismi. Ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Tidak akan didapatkan kalau sekedar mendengar, iya mungkin, tapi untuk ilmu itu bisa merubah diri kita, membawa ketenangan dalam hidup kita, apalagi bisa menjadikan kita mudah untuk mencapai apa ini, menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, ini butuh benar-benar kesungguhan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Untuk Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada manusia, sempurnakan hidayah dalam dirinya sesuai dengan kesungguhan manusia itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "As-sa'adatu la yunalu illa ala jisrin minat ta'ab wal masyaqqah." Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan melewati jembatan kepayahan dan kesungguhan. Harus ada kesungguhan, harus ada upaya untuk menjadikan apa ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada ilmu dan amal sebagai perkara yang paling kita pentingkan dalam hidup kita. Kalau kita cuma setengah-setengah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita pun tidak akan bisa mencapai kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para ulama salaf yang menjadikan agama ini sebagai tujuan utama mereka, sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu 'alaihi ar-rijal." Modal utama seorang mukmin adalah agamanya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa agamanya. Hartanya akan ditinggalkan, tapi agamanya akan selalu dibawa dan dijaganya. La yukhallifuhu fir rihal, dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya dalam semua perjalanannya. Wala ya'taminu 'alaihi rijal, dan dia tidak pernah merasa aman untuk menitipkan agamanya ini kepada seorang pun. Inilah gambaran orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama salaf, karena mereka mengetahui kedudukan agama yang demikian tinggi, maka kesungguhan mereka dalam thalabul ilmi pun juga demikian besar. Kesungguhan mereka dalam mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mengamalkannya pun demikian besar, maka wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang demikian agung kepada mereka. Maka ini semua menjadi peringatan bagi kita, ilmu yang sekian banyak sudah kita pelajari, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah telah kita pelajari, maha sempurnanya kekuasaan Allah, maha sempurnanya kekuatannya, yang seharusnya ini menjadikan kita benar-benar bersandar dan bertawakal kepadanya. Tidak takut siapapun yang akan meninggalkan kita, yang jelas kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa. Tidak merasa khawatir bagaimanapun orang berusaha memusuhi kita dan mengancam dengan hal-hal yang menakutkan bagi kita. Kita tidak takut selama kita berpegang teguh dengan agamanya, selama kita berpegang teguh dan bersandar kepada zat yang maha sempurna kekuasaan dan keperkasaannya. Kita telah belajar tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, yang berarti maha mengawasi, Asy-Syahid, yang berarti maha mempersaksikan. Harusnya ini merubah hati kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dalam keadaan sendirian atau di hadapan orang lain. Karena kita ketahui Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi semua perbuatan hambanya. Ini kita berusaha terapkan dalam diri kita. Waktu kita ingin berbuat maksiat dalam keadaan sendiri, kita ingat Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha melihat perbuatan saya. Hadirkan makna ini dalam diri kita. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Sewaktu kita melakukan pekerjaan yang haram misalnya, yang sudah kita ketahui keharamannya, tapi kita merasa berat untuk meninggalkannya, karena kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, bagaimana saya mencari rezeki? Subhanallah, ini pikiran picis yang orang yang beriman harusnya ingat pada saat ini. Allah adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala waliyul mu'minin, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Hadirkan dalam diri kita makna ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Hadirkan dalam diri kita nama Allah Al-Fattah, minta kepada Allah, "Ya Allah, Engkau adalah Al-Fattah, maha membuka pintu-pintu kebaikan. Limpahkanlah kebaikan bagi diriku, mudahkanlah aku untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan rezeki yang halal." Ini semua cara mengamalkan ilmu. Inilah cara menundukkan hawa nafsu. Inilah cara menenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengan ini akan menyempurnakan dan menambah keimanan kita. Nah, ini yang saat ini jarang kita berusaha untuk terapkan dalam diri kita, sehingga ilmu tidak terbatas atau tidak melewati batasan sekedar wawasan atau pengetahuan dalam diri kita, hanya menjadi teori. Tapi untuk prakteknya kita masih ragu-ragu, setengah-setengah. Nah, bagaimana Allah bisa menyempurnakan petunjuknya dalam diri kita kalau kesungguhan kita juga masih setengah-setengah? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga belum penuh. Ingat sekali lagi, hidayah dari Allah tergantung kesungguhan manusia. Yakinlah, setelah kita mendapatkan janji dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Harusnya orang yang beriman benar-benar mengamalkan apa yang dipahaminya dan meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terbukti kalau dia sungguh-sungguh. Tetapi kalau kesungguhannya juga setengah-setengah, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang kesungguhannya juga tidak sepenuhnya dalam mencari kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ya ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati radhiyallahu raja rahimakumullah, kita membutuhkan upaya untuk selalu memaksa diri kita dalam bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan ujian-ujian keimanan. Kita akan mendapati cobaan-cobaan yang berat dalam hidup kita. Disitulah akan diuji apakah kita menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utama kita, atau kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran kita dan tempat kembali kita satu-satunya. Allah menggambarkan orang-orang yang menjadi budak hawa nafsu sebagai penyembah hawa nafsu dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sembahannya, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu? Penyembah hawa nafsu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang emas atau uang perak, hamba dunia, yang mereka menjadikan segala sesuatu yang memenuhi kepentingan hawa nafsunya atau duniawinya sebagai prioritas utama. Mereka usahakan dengan sungguh-sungguh mencurahkan segenap yang mereka miliki, tapi untuk agamanya, untuk kebaikannya, mereka hanya memberikan yang seadanya, tidak diperhatikan, tidak diberikan prioritas yang utama, sehingga akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk dijauhkan dari kemuliaan dan kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama ini. Maka muliakanlah diri kita dan balaslah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balaslah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan benar-benar memanfaatkan hidayah ini. Karena semua yang kita lakukan, yang kita usahakan kebaikan dalam diri kita, adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk memudahkan kita untuk menyempurnakan, meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini sebagai sekedar peringatan bagi kita-kita semua yang alhamdulillah telah diberikan sekian banyak nikmat dengan bisa mengkaji ilmu, bisa mempelajari hal-hal yang kemungkinan besar bagi orang-orang yang jauh dari manhaj ini sedikit pun darinya mungkin mereka tidak bisa rasakan. Kenikmatan ilmu, kenikmatan iman jauh dari mereka karena mereka tidak faham petunjuk yang benar. Alhamdulillah kita bersyukur, yang harusnya kita wujudkan syukur ini dengan semakin bersungguh-sungguh memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam diri kita, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya sendiri. Afwan kalau ada yang kurang berkenaan atau ada kata-kata yang kasar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan sekali lagi, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas konten nasihat yang sangat berharga di pagi hari ini dengan

0: pagi hari ini. Dan untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Nah Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya perkara yang menghambat seorang dalam mengamalkan ilmu dan berkurangnya menuntut ilmu adalah sebab dia mendapatkan dari tempat bekerjanya dari sesuatu yang haram. Lalu apakah perkara lainnya yang terjadi yang dialami oleh seseorang apabila dia bekerja di tempat yang halal akan tetapi keadaannya tetap sama seperti orang yang bekerja di tempat yang haram? Mohon saya memberikan nasihatnya. Silakan Ustaz.
1: Ya, tentu saja secara umum ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi hidayah darinya. Jadi semua perbuatan maksiat itu menjadi sebab terhalangi sempurnanya hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Karena kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya akibat dari perbuatan maksiat itu akan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ya, menjadikan dalam hati manusia itu diberikan titik hitam. Maka semakin banyak maksiat, semakin banyak pula titik hitam yang menutupi hatinya sehingga iman, kebaikan itu sulit menetap dalam hati orang yang demikian keadaannya atau tidak bisa maksimal hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya, yang jelas semakin besar perbuatan maksiat, semakin besar pula yang sebab semakin besar pula menjadi penghalang manusia untuk menerima kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau maksiat tersebut didukung dengan sikap-sikap yang semakin membesarkannya. Seperti meremehkannya, tidak memperdulikannya atau tidak merasanya besar, karena kata para ulama, di antara sebab yang menjadikan maksiat tersebut dosa kecil menjadi dosa besar adalah meremehkan. Meremehkannya. Sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innal munafiqa yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bi hakadha." Orang munafik atau orang yang rusak imannya itu memandang dosa-dosanya cuma seperti seekor lalat, diremehkan, yang lewat di hadapannya kemudian ditepis dengan sepele. Ini menjadikan dosa semakin besar, menjadikan orang semakin tidak memandangnya sebagai sesuatu yang membinasakan, sehingga dia akan terus mengulanginya, yang ini akan menjadikan semakin besar keburukan dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sikap seseorang dalam menghadapi maksiat juga ini sangat menentukan. Perbuatan maksiat kalau dia sikapi dengan takut, selalu istighfar kepada Allah, selalu merasa berdosa, ini lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada fatwa atau penjelasan dari orang yang kita mintai jawaban kepadanya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, itu lebih bagus kalau diterangkan oleh ustaz tersebut bahwasanya perbuatan ini adalah dosa yang harusnya kita istighfar kepada Allah, setelah kita melakukan pun kita minta ampun kepada Allah agar tidak kena akibat buruknya atau agar dimudahkan meninggalkan perbuatan tersebut, daripada keterangan orang yang mengatakan ini tidak mengapa, ini terpaksa boleh dilakukan, sehingga orang akan meremehkan perbuatan dosa tersebut dan cenderung tidak memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan diri darinya. Maka oleh karena itu ini termasuk hal yang perlu diperhatikan bahwa sikap kita dalam menyikapi dosa itu sangat menentukan sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk diberikan hidayah dan kekuatan agar bisa meninggalkan dosa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuninya karena kita menyikapinya dengan ketakutan dan merasakan dosa tersebut sebagai satu kebinasaan, yang dengan itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz, dengan Umu Umar di Depok. Silakan Umu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jika seseorang yang telah mencintai Allah, dia akan melupakan kehidupan dunianya Ustaz, seperti berbuat baik untuk dirinya dan orang lain? Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Umu Umar. Silakan Ustaz.
1: Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah orang yang telah mencintai Allah dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh akan melupakan kehidupan dunianya seperti berbuat baik untuk dirinya? Maka jawabannya ini jelas tidak mungkin. Dia berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. orang yang telah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai prioritas dalam kecintaannya, ketika dia melakukan urusan dunia pun dengan mudah dia niatkan untuk akhirat, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, innila ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati. Aku benar-benar mengharapkan pahala dari Allah ketika aku sedang tidur sebagaimana ketika aku sedang bangun melaksanakan ibadah. Jadi tidak akan terjadi orang yang telah cinta kepada Allah itu melupakan kepentingan dunianya, karena Allah mewajibkan bagi dia untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunianya selama dia tidak berlebihan mencintai dunia, selama dia tidak melalaikannya dari perkara yang lebih penting, dari dia itu melaksanakan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mencari nafkah, dia tahu Allah perintahkan, maka dia akan mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ketika kalaupun misalnya Allah menakdirkan dia diberikan kelebihan rezeki, maka dia tidak memprotes takdir tersebut, bahkan dia berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Berinfak di jalan Allah membuat dia tidak lalai. Maka orang yang didominasi hatinya dengan kecintaan kepada Allah itu akan menjadikan urusan-urusan dunianya pun terarah dengan kebaikan. Diberikan kekayaan, dia akan manfaatkan kekayaannya untuk sebaik-baiknya. Diberikan kelebihan-kelebihan, maka dia akan bersyukur kepada Allah kemudian mengarahkannya untuk kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang dijadikan dunia kecintaan utamanya, maka urusannya semua akan rusak. Urusan agama pun dijadikan tujuan untuk mencari dunia, na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi pernah bersabda, Man kanatil akhiratu hammuhu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a 'alaihi amrahu wa atathu dunya wa hiya anhu ragimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan selalu kecukupan dalam dirinya. Kemudian Allah selalu menghimpun, memperbaiki semua urusannya. Dan ketika dunia datang ke dihadapannya, maka dia menganggap dunia itu adalah rendah. Artinya, tidak menjadi sesuatu yang masuk dalam hatinya. Dunia di tangannya, tapi akhirat di hatinya. Ini benar-benar bisa dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang paling dicintainya, melebihi yang lainnya. Sedangkan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, Allah akan jadikan dia selalu merasa berkurang karena ambisinya tidak pernah akan terpenuhi untuk mengejar dunia. Kemudian Allah akan cerai-beraikan urusannya, semua urusannya dipersulit. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan dari perkara dunia kecuali sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akan didapatkannya. Maka ini menggambarkan kepada kita orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu terbimbing hidupnya dalam merasakan urusan-urusan dunianya, apalagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agamanya.
3: Nah, baik, kita akan kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, kalau mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini, tergugah untuk ingin memperbaiki, Ustaz, ada semangat. Tapi setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, banyak sekali hal-hal yang memalingkan dari untuk perbaikan gitu, baik dari luar mungkin dari dalam rumah juga gitu, tidak kondusif untuk memperbaiki hal ini. Bagaimana Ustaz untuk selalu kokoh gitu untuk niat perbaikan itu tetap bisa gitu, mampu walaupun memang banyak rintangan gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Sekurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, dan silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum. Tentu saja yang mestinya kita usahakan dalam diri kita adalah memperbanyak sebab-sebab untuk selalu bisa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utama adalah banyak berdoa, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mampu menetapkan hidayah dalam diri kita, dialah yang maha menguasai hati kita dan mampu selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Setelah itu kita menyadari bahwa dengan kenyataan yang ditanyakan tadi, seperti kondisi yang ditanyakan, ini dialami oleh kebanyakan orang. Nasihat cuma sebentar, paling-paling 1 jam paling lama. Sementara godaan di luar berjam-jam kita rasakan. Maka ini seharusnya menjadikan seorang muslim berpikir, dia bersungguh-sungguh saya mencurahkan waktunya untuk belajar, memperbaiki diri, masih lebih banyak godaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang setengah-setengah? Waliyadzubillah, orang-orang yang kemudian setengah-setengah, yang dengan sebab itu mungkin dia malah tidak memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran bagi kita. Maka yang kita harus lakukan, mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan hal-hal yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam lingkungan kita, dalam rumah tangga kita. Kalau lingkungan kita mungkin tidak mampu, minimal dalam rumah tangga kita, sewaktu kita masuk rumah, kita dapatkan suasana yang lebih kondusif untuk mengingatkan kita kepada keimanan. Waktu kita mungkin banyak juga kita habiskan di pekerjaan kita, maka kita harus rela untuk berusaha mengarahkan atau mengkondisikan pekerjaan kita kalau kita mampu dengan hal-hal kebaikan. Kalau tidak mampu, cari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita untuk mempertahankan keimanan. Ingat kata Hasan Al-Basri tadi, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Ini yang menjadi prioritas utama. Jangan agamanya yang harus ikut sehingga menjadi korban. Tetapi harusnya seorang mukmin kalau dapat bencana, seperti kata para ulama, qaddimalak wa dunyaka. Dahulukan agamamu, korbankan agamamu, dahulukan hartamu dan duniamu, pertahankan agamamu. Jadi jangan dipaksa-paksa agama itu supaya dikorbankan, dipotong sedikit demi sedikit, maka akhirnya akan hancur karena mempertahankan dunia kita. Maka kondisi ini mengharuskan kita mau tidak mau, minimal rumah tangga kita, kita berusaha perbaiki. Kita hidupkan suasana, nasihati anggota keluarga kita, suami atau istri saling menasihati anak-anaknya. Kurangi hal-hal yang berupa maksiat atau sebab-sebab yang membawa kepadanya di dalam rumah kita. Karena kita ingin masuk rumah dalam kondisi mengingatkan kita kepada keimanan, supaya semangat. Jangan sampai sebagian besar kondisi yang kita alami menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Kemudian dalam sewaktu kita sedang melakukan kegiatan tersebut, jauh dari ingat Allah, tiba-tiba nyawa kita dicabut, na'udzubillahi min dzalik, maka kita mati dalam keadaan buruk, waliyadzubillah. Ini harus kita usahakan. Kondisikan rumah kita, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita mau SMS-an atau telepon, teleponlah orang-orang yang bisa memberi nasihat di antara teman-teman kita, ikhwan atau akhwat, untuk saling menasihati dalam kebaikan. Waktu kita merasakan iman kita lemah, kita putar kembali ceramah yang bermanfaat atau minta nasihat kepada orang-orang yang kita percaya. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan dalam diri kita, karena kita ingat, kalau kita sudah mengakui kebanyakan waktu yang kita hadapi banyak melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya kita ingat bagaimana kalau sedang kita lalai kemudian nyawa kita dicabut. Bagaimana kalau waktu kita menghadapi hal-hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah kemudian ajal kita dijemput. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih mengusahakan hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita.
3: Namun masihkah ada waktu, Ustaz, untuk pertanyaan berikutnya, Ustaz?
1: Oh, masih ada satu lagi.
3: Nah, Ustaz. Baik, satu pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan, Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Saya mau menanyakan ini. Kalau ada orang satu pengajian yang bilang saya bermanhaj salaf, sedangkan roja itu beda dengan kita, dia salafi. Itu perbedaannya apa, Ustaz, dengan pemahaman dia yang seperti itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan,
1: Ustaz. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, baik itu bodoh karena tidak pernah belajar ilmu, atau bodoh karena tertutup pemikirannya, mungkin dia sudah belajar tapi karena fanatik yang berlebihan, sehingga dia tidak mengetahui pemahaman yang benar. Orang yang mengetahui, dan saya tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, la uzaki alallahi ahadan, yang mengetahui radio roja, kemudian pengajian-pengajian yang dibawakan kepadanya, ustadz-ustadz yang mengisi kajian, bahkan para ulama yang mengisi kajian padanya, tidak akan mungkin dia akan mengatakan atau meragukan manhaj yang ada pada radio ini dengan segala kekurangan yang ada padanya. Dalam artian, kita tidak akan mengatakan semua orang itu sempurna, apalagi dalam kebaikannya. Tapi orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang fanatik berlebihan, yang mungkin mereka pernah belajar tapi belajar dari ulama-ulama yang masih di bawah ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi, yang alhamdulillah kita ketemui mereka, tidak kita dapati mereka mudah mencap seperti itu, apalagi orang-orang yang kita ketahui di atas manhaj salaf dan terbukti kajian-kajian yang mereka adakan di atas manhaj salaf. Mungkin mereka pernah belajar tapi belajar rata-rata dari muridnya para ulama, kemudian membanggakan syekhnya secara berlebihan dan menganggap dirinya lah merekanya, mereka lah yang salafi atau yang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Bahkan ada di antara orang-orang bodoh ini yang mengatakan cuma pondoknya dan pondok dari syekhnya yang manhajnya salaf. Subhanallah. Sampai begitu mereka mengatakan. Jadi syekhnya ini pernah belajar di guru-guru apa ini? Pernah belajar dulunya misalnya di Saudi. Gurunya yang di Saudi pun dikatakan bukan ulama lagi atau bukan manhaj salaf lagi. Dia katakan bukan ulama salafi lagi karena menurut dia ada penyimpangannya. Ini adalah sikap sombong yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sikap seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang cenderung mudah menganggap bid'ah orang lain tanpa ada dalil. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sikap bodoh seperti ini yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang memahami manhaj salaf dengan baik. Nah,
3: Ustaz, mungkin sedikit dijelaskan tentang makna manhaj salaf dengan salafi, Ustaz.
1: Oh iya, sudah. Nah, jadi manhaj salaf dengan salafi, sudah kita ketahui manhaj salaf itu adalah pemahaman, metode pemahaman dan pengamalan agama yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itulah yang dijamin dalam Al-Quran. Manhaj ini salah satunya yang benar, yang dijamin kebenarannya dan kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar. Kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah menjamin memberikan keridhoannya kepada pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Makanya mereka dipuji dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia dalam agamanya, pemahaman dan pengamalannya adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka yaitu para murid-muridnya selanjutnya. Jadi ini yang dijamin kebaikannya. Inilah yang namanya manhaj salaf, pemahaman yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan inilah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang menisbahkan diri ingin mengikuti manhaj salaf, itu mereka dinamakan sebagai salafi atau pengikut manhaj salaf. Jadi y di sini salafi pada nisbah, i atau y di sini itu adalah nisbah, menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada manhaj. Ini artinya berusaha mengikutinya dalam ilmu dan amal. Nah, namanya orang mengaku, ada yang diterima pengakuannya, ada yang tidak. Ada yang mungkin jujur dalam pengakuannya tapi dalam sebagian sikapnya salah, seperti orang yang tadi yang terlalu keras dalam menilai atau mudah mengeluarkan orang dari pemahaman salaf misalnya. Jadi salafi itu tidak terjamin mesti benar semua, adapun manhaj salaf mesti terjamin. Salafi akan terjamin dan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kesungguhan mereka dalam mengikuti manhaj salaf, dan semua adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dalam ilmu dan amal.
3: Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas segala jawaban dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada yang ingin untuk disampaikan kepada pendengar semua. Silakan, Ustaz.
1: Barakallahu fiikum. Jam 6. Jadi sebagai penutup, sekali lagi anjuran kepada ikhwah sekalian, hafizakumullah, bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj ilmu dan amal. Bersungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kebaikan dari agama ini sesuai dengan kesungguhan kita. Kalau kita masih merasakan diri kita kurang, ibadah kita kurang khusyuk, banyak masalah-masalah yang kita hadapi sulit kita pecahkan, maka ketahuilah itu adalah karena kurangnya taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diantara sebab utama adalah karena kita kurang menunjukkan kesungguhan kita di hadapannya dalam memahami dan mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kesungguhan kita perlu lebih ditingkatkan lagi, dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu diberikan bimbingan agar bisa memahami dan mengamalkan agamanya dengan baik perlu ditingkatkan lagi. Maka demikianlah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya.
3: Nah, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallahu khairan atas kesempatan di pagi hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya setelah ini kita akan putus hubungan dengan Antum, Ustaz. Dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada pekan yang akan datang pada pertemuan berikutnya, Ustaz. Nah, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah ruqyah dan tamimah. Ruqyah di dalam arti bahasanya adalah jambi-jambi. Adapun at-tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher anak-anak untuk menangkal bala atau menangkal gangguan-gangguan yang akan mengganggu anak tersebut. Sekarang kita akan membahas masalah ruqyah. Ruqyah ada dua macam. Ruqyah yang tidak mengandung unsur syirik, dan ini dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang difahami maknanya dan tidak mengandung unsur syirik. Adapun ruqyah yang mengandung unsur syirik antara lain menjampi orang sakit dengan nama-nama jin, nama-nama syaitan, malaikat atau nama-nama wali. Ini seluruhnya jambi-jambi atau ruqyah yang mengandung unsur syirik dan ini dilarang bagi setiap muslim, tidak boleh melakukan dan tidak boleh bermuamalah dan tidak boleh mencari kesembuhan atau mencari obat dengan cara yang kedua ini. Selanjutnya masalah tamimah. Tamimah juga dibagi menjadi dua. Ada tamimah atau sesuatu yang dikalungkan pada leher anak. Dan tidak hanya anak saja, bisa saja dikalungkan pada leher orang dewasa. Atau apa saja yang dikantungkan pada badan seseorang. Atau tempat-tempat lain yang diyakini bahwa yang dikantungkan itu bisa menolak bala, bisa menghilangkan mara bahaya. Nah, tamimah yang pertama, jenis pertama adalah tamimah yang berasal dari Al-Quran, bersumber dari Al-Quran, atau tulisan-tulisan yang ditulis dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Di antara ulama-ulama yang membolehkan dari kalangan sahabat adalah Amr ibn al-Aus, Aisyah, dan Abu Ja'far. Adapun ulama-ulama yang melarang adalah Abdullah ibn Mas'ud, Uqbah ibn Amir. Yang kuat di dalam masalah ini, atau pendapat ini adalah pendapat yang melarang tamimah walaupun dari Al-Quran. Hal ini didasarkan atas keumuman larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menggantungkan tamimah. Yang kedua, menghindarkan untuk tidak mengalungkan atau menggantungkan sesuatu yang bukan Al-Quran. Karena nanti kalau orang ini dibolehkan untuk menggantungkan dari tamimah atau sesuatu yang tertulis dari Al-Quran, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan menggantungkan sesuatu yang bukan dari Al-Quran. Yang selanjutnya, alasan yang selanjutnya dilarang secara mutlak walaupun dari Al-Quran, karena kemungkinan besar akan melecehkan dan menghina Al-Quran. Suatu saat orang yang membawa tamimah itu masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, padahal di dalam tamimah itu tertuliskan ayat-ayat atau asma Allah, maka di sini akan menghinakan Al-Quran dan menempatkan Al-Quran bukan pada tempatnya. Selanjutnya, akhwani rahimakumullah, tamimah yang bukan dari Al-Quran ini jelas dilarang secara mutlak oleh ulama dan tidak ada perbedaan di antara ulama, yaitu mengalungkan jimat-jimat, mengalungkan kalung yang notabene dari dukun, dari tukang sihir atau tukang tenung dan yang lainnya, baik berupa tulisan-tulisan atau disebut orang lain Quran Stambul, ini seluruhnya adalah dilarang. Saudara-saudari rahimakumullah, kita akan membahas masalah sumpah dengan selain Allah, tawassul dan isti'anah. Kita telah ketahui bahwa bersumpah dengan nama selain Allah dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam hadisnya bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Adapun masalah tawassul, tawassul terbagi menjadi dua. Ada tawassul yang dianjurkan, tawassul yang diperintahkan, seperti tawassul dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat Allah, tawassul dengan amal soleh dan iman, seperti tawassulnya orang yang terjepit di dalam gua, kemudian masing-masing bertawassul dengan amal-amal soleh yang telah dia lakukan. Yang ketiga, tawassul dengan tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Seseorang bisa melakukan tawassul karena dia telah mentauhidkan Allah dengan baik. Yang keempat, tawassul dengan memperlihatkan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bahwa saya tidak butuh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita dibolehkan tawassul dengan itu. Adapun tawassul yang kelima adalah tawassul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kita dibolehkan oleh agama untuk bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita meminta supaya didoakan agar ujian saya lulus,
kita minta kepada orang yang soleh yang masih hidup agar saya mengajukan

0: pekerjaan ini dikabulkan dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, tawassul dengan bertaubat dan mengaku seluruh kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tawassul yang terpenting. Merasa bersalah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, merasa seluruh hidupnya ini lebih banyak bersalah daripada baik. Seluruh amalan-amalan di atas bisa kita buat untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Adapun tawassul yang dilarang di dalam ajaran Islam adalah bertawassul dengan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia. Ini jelas tidak ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada contohnya di zaman Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala Umar mau istisqa, bukan datang kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi datang kepada Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, diminta agar berdoa kepada Allah supaya hujan turun. Dan pada saat itu Umar tidak meyakini sama sekali bahwa Abbas lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Umar yakin dan Umar tahu bahwa meminta, memohon kepada orang yang telah meninggal dunia tidak boleh. Yang kedua, tawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul dengan manzilah kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dilarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan, ya. Memiliki manzilah di hadapan Allah, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membolehkan, tidak mengisyaratkan sama sekali bahwa manzilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuat tawassul. Selanjutnya tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan zatnya para makhluk. Artinya, ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan rambutnya para makhluk, tawassul dengan anggota tubuhnya para makhluk, tawassul dengan bekas-bekas anggota tubuh atau bekas-bekas pakaian dan yang lainnya, ini seluruhnya adalah tidak diperbolehkan. Yang terakhir tawassul yang dilarang adalah tawassul dengan hak makhluk. Sebagian orang meyakini bahwa di antara makhluk Allah ini ada yang memiliki hak setelah mati ini bisa mengabulkan doa, bisa menggugurkan musibah, bisa membatalkan musibah yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Maka sebagian orang bertawassul ke kuburan orang-orang yang dianggap bisa melakukan itu untuk memohon kepada Allah, untuk meminta kepada Allah agar mara bahaya, musibah bisa dihilangkan, agar jodoh didekatkan. Semuanya ini tidak dibolehkan karena hak makhluk yang diperoleh dari Allah ini adalah hak karunia, hak khusus yang diberikan kepada orang itu yang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Sehingga ikhwani rahimakumullah, tawassul dengan hak makhluk ini dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun, derajat orang itu setinggi apapun tidak diperbolehkan. Selanjutnya kita akan membahas masalah al-isti'anah wal istighatsah. Masalah isti'anah adalah masalah yang termasuk ibadah dan penjelasan di sini kita akan persingkat karena masalah isti'anah ini adalah masalah yang sangat gamblang. Artinya masalah isti'anah ini ada dua. Ada isti'anah yang diperbolehkan, artinya meminta bantuan yang diperbolehkan. Dan yang kedua, al-isti'anah atau minta bantuan yang dilarang, yang tidak diperbolehkan. Adapun isti'anah atau minta bantuan yang diperbolehkan adalah meminta bantuan kepada makhluk yang dimampuinya. Seperti minta bantuan agar ditolong untuk menutupi hutangnya, meminta bantuan untuk memindah rumah, meminta bantuan untuk membenahi jalan dan selanjutnya. Hal-hal yang dimampui oleh makhluk kita boleh meminta bantuan. Adapun isti'anah yang tidak diperbolehkan adalah isti'anah atau minta bantuan kepada makhluk yang tidak dimampui dan tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti meminta bantuan agar dikabulkan doanya, meminta bantuan agar dihilangkan mara bahayanya, meminta bantuan agar dihindarkan dari musibah, bencana dan yang lainnya. Ini jelas tidak dibolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta isti'anah, minta bantuan, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya isti'anah atau minta bantuan dalam hal-hal yang hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: berpegang teguh dengan sunnah, itulah keselamatan. Jadi caranya antum saat ini belajar, antum sudah tahu ilmu yang benar. Ketika ada orang berbuat salah, jangan sikapi, tanggapi dengan kesalahan. Hadapi dia dengan sunnah. Karena bid'ah tidak akan bisa dipadamkan dengan bid'ah. Bid'ah itu ketika muncul berpotensi untuk mematikan sunnah. Maka antum hidupkan sunnah supaya bid'ahnya yang jatuh. Makanya kita tidak melawan celaan dengan celaan. Kita tidak melawan kedzaliman, misalnya penguasa, dengan ikut-ikut mengkritik mereka terang-terangan. Tidak, tetap kita doakan mereka. Lau kanat li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa li sultan, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seandainya aku punya doa yang terkabulkan, aku tidak akan jadikan kecuali untuk berdoa bagi kebaikan penguasa. Padahal beliau disiksa sampai 3 khalifah dipenjarakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, baik yang Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor, juga Radio Rojak Kendari. Ya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan yang sangat bermanfaat ya, tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Abi Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, yang pembahasan ini kita ambil atau dipetik dari kitab asalnya, kitab besar beliau, yaitu kitab Miftahu Dari Sa'adah. Baik, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-41. Kita masih membicarakan atau membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, memahami, menghafal, kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cerah atau indah rupa seseorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya kepada yang lain. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ya, kemuliaan orang yang mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa untuk menjadikan indah atau cerah wajah orang yang melakukannya, yang mana kata Imam Ibnu Qayyim sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, keindahan pada fisik ini, pada wajah ini merupakan cerminan dari kebaikan atau keindahan yang mereka rasakan di dalam hatinya. Yang intinya berarti mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami dan menyebarkannya kepada umat ini merupakan sebab untuk perbaikan diri kita lahir dan batin. Nah, baik. Sekarang kita masih lanjutkan pembahasan di hadis ini ya. Selanjutnya di situ, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, Rubba hamil fikhin ila man huwa affahu minhu. Bisa jadi orang yang membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Dalam riwayat lain disebutkan, rubba muballagin au amin sami'. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya langsung yang disampaikan kepadanya ya lebih paham dibandingkan orang yang mendengarkannya langsung. Jadi manfaatnya ilmu disebarkan. Di samping kita ambil manfaat untuk diri kita sendiri, tapi mungkin karena kita hanya mengambil kesimpulan satu atau dua saja dari sebuah hadis, ternyata kalau kita sampaikan kepada orang lain yang lebih berilmu, lebih paham, maka dia bisa mengambil banyak kesimpulan dan faedah. Sehingga ketika tersebar di umat ini, maka akan semakin banyak faedah yang kita dapatkan dari sebuah petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita dengarkan kemudian kita ikut sebarkan di umat ini. Kita lihat ini juga ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelanjutan dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada umat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tanbihun ala faidati tabligh. Di sini terdapat tanbih, peringatan tentang manfaat menyampaikan, menyampaikan ilmu agama. Dan di sini kita tekankan sekali lagi, menyampaikan di sini menyampaikan benar-benar ilmu. Jangan ada lagi yang memahami. Oh kalau begitu kita, yang penting dengar sampaikan saja. Yang penting kita sudah pernah dapatkan sampaikan saja. Kita perlu ingatkan, yang diingatkan di sini adalah menyampaikan dari Nabi SAW. Bukan menyampaikan dari pemahaman kita masing-masing. Kenapa kita disuruh untuk belajar agama, diwajibkan untuk menuntut ilmu? Kalau dalam urusan dunia saja, apakah kita hanya sekedar mengetahui satu hal? Ya, kemudian kita sudah berani untuk menjelaskan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, padahal dalam urusan ilmu ini banyak rincian yang mungkin contoh dalam urusan misalnya mekanik perbaikan mobil, ya. Kita menganggap satu kerusakan yang pernah terjadi pada mobil kita diperbaiki oleh ahlinya dengan diganti onderdil tertentu misalnya ya diganti alat tertentu, apakah kita praktekkan sama mobil yang lain juga akan sama? Belum tentu, kerusakannya bisa berbeda. Sama dengan misalnya penggunaan obat, meskipun mirip ciri-cirinya, apalagi dalam masalah ilmu agama yang menyangkut perbaikan iman, yang menyangkut penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan di sini adalah benar-benar ilmu. Kalau sudah kita fahami, kan sudah kita sebutkan tadi di hadis yang di penjelasan di pekan lalu. Urutan-urutan dalam menuntut ilmu, dengar dulu kemudian faham. Hafal kemudian sampaikan. Bukan belum difahami kemudian langsung kita menyampaikan, memposisikan diri kita sebagai seseorang yang bisa menyampaikan ke sana kemari padahal yang kita sampaikan belum tentu adalah pemahaman yang benar karena kita sendiri belum faham. Baik, jadi di sini peringatan tentang faedahnya menyampaikan ilmu setelah kita faham. Ya, berdasarkan keterangan di awal hadis ini yang sudah kita bahas kemarin. Fa innal muballagh qad yakunu afhama minal muballigh. Fayahsulu lahu fi tilkal maqalati ma lam yahsul lil muballigh. Karena orang yang disampaikan kepadanya, dikatakan dalam hadis ini, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih faham dari yang menyampaikan. Ya, ketika ada orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, pendengar pertama menyampaikan kepada orang yang berikutnya, bisa jadi orang yang berikutnya ini lebih paham dibandingkan pendengar yang pertama. Kata beliau, maka dengan itu akan didapatkanlah, ya, dengan ucapan Nabi SAW yang disampaikan tadi, maka akan didapatkan faedah besar, kebaikan besar bagi orang yang mendengarkannya berikutnya, yang itu mungkin tidak didapatkan dari orang yang pertama kali atau pendengar yang pertama kali. Ya, ini untuk kebaikan ilmu agama jelas. Ini sangat besar faedahnya. Kita ketahui misalnya, dalam ilmu agama ini ada orang-orang yang sudah mendalami ilmu sehingga dia punya pengetahuan yang lebih luas. Tapi belum sampai kepadanya satu dalil. Ternyata ada orang lain yang menyampaikan kepada dia. Setelah sampai kepada dia, dia bisa mengambil kesimpulan yang lebih luas. Lebih daripada yang menyampaikan tadi. Karena ilmunya lebih dalam. Ketika dijelaskan kepada dia, maka dia bisa mengambil kesimpulan, bisa menjelaskan masalah-masalah berdasarkan dalil lain atau ilmu lain yang telah dipelajarinya sebelumnya, maka dia bisa mendapatkan atau memberikan faedah lebih daripada orang yang mendengarkannya langsung. Masya Allah, ini keutamaan menyebarkan ilmu. Au yakunul makna, atau bisa juga maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal muballagha qad yakunu afqaha minal muballigh. Fa idza sami'a tilkal maqalata hamalaha ala ahsani wujuhiha wastanbata fiqhaha wa alimal murada minha. Atau maknanya, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya dibandingkan orang yang menyampaikan. Jadi pendengar langsung yang menyampaikan kepada orang lain ini bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya. Maka ketika dia mendengarkan hadis tersebut disampaikan kepadanya, maka dia bisa membawanya ya kepada pengertian atau segi-segi pemahaman yang paling baik. Dia bisa mengambil kesimpulan hukum fikih padanya, bisa mengambil, menarik pemahaman agama ya yang baik pada ucapan tersebut, dan dia bisa mengetahui kandungannya. Maka dengan ini ilmu akan tersebar, kebaikan-kebaikan akan semakin difahami dengan baik ya, dengan tersebarnya ilmu agama. Di samping yang menyampaikan pertama kali tentu dia dapat pahala karena menjadi sebab petunjuk Rasulullah SAW tersebar, ternyata orang yang mendengarkan berikutnya juga ya akan bisa mendapatkan pahala untuk dirinya, perbaikan untuk dirinya, dan bisa mengambil atau menarik kesimpulan hukum berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya dan mengeluarkannya dengan segi yang sebaik-baiknya.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah al-wasilah kepada Allah untukku. Ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi. Tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau.
1: Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka.
0: Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu.
1: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
0: Siapa anda? Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik,
0: Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu.
1: Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
2: Ada seorang laki-laki yang dilihat oleh Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sedang tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah gendong ibunya.
3: Ketika si pemuda dari Yaman ini menggendong orang tuanya sedang tawaf, dia bertanya ke sahabat Nabi, wahai Abdullah bin Umar,
2: muter di Ka'bah gendong ibu. Ya, gendong ibunya. Setelah itu dia bilang kepada Ibnu Umar, atarani jazaituha? Apakah kau melihat aku telah membalas jasa ibuku ini dengan aku gendong dia tawaf?
3: Bagaimana menurutmu? Aku menggendong ibuku ini untuk tawaf di Ka'bah. Apakah sudah kubayar kebaikan orang tuaku?
2: Apa kata Ibnu Umar?
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم

0: Fajar telah menyingsing. Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Khonifuddin, a'azakallah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
4: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: mati.
1: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Azkarus Sabah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: ambil faedahnya mulia. Di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Lanjutan kajian kita membahas kitab tafsir yang sangat bermanfaat, Tafsir Karimur Rahman.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dengarkan dulu salah seorang ikhwan kita yang membaca surat ini, silakan. Ada wajah namanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya roh.
1: Barakallahu fiik ahsan. Taib, barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi diguncangkan dengan keguncangan yang dahsyat, keguncangan yang besar, yakni pada hari kiamat. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yukhbiru ta'ala amma yakunu yawmal kiamati wa annal arda tatazalzalu wa tarjufu wa tartajju hatta yasquta ma 'alayha min bina'in wa 'alam. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengabarkan tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, dan bahwasanya ketika itu bumi akan diguncangkan dengan dahsyat, akan berguncang dengan dahsyat, akan terjufu, yakni akan bergetar. Ya, bergetar dengan hebat, akan tertaju, yakni berguncang, berguncang dengan guncangan yang keras, akan terjadi gempa yang sangat kuat, sehingga semua yang ada di permukaan bumi ini akan jatuh. Semua akan jatuh, apa yang ada di atasnya, baik itu berupa bina, bangunan ataupun alam, yakni apa ini, dataran-dataran yang tinggi, ya, gunung dan seterusnya, semua akan hancur dengan guncangan yang sangat keras yang terjadi pada hari kiamat. Ya, ini tentu saja merupakan peringatan akan dahsyatnya hari kiamat, dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mengingatkan kepada kita akan hal ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ya, sehingga kita bisa mengimaninya dan benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa yang pasti terjadi ini. Nah, taib. Wa akhrajatil ardu afqalaha. Taib, masih lanjut. Patandaku jibaluha wa tusawwatilaluha wa takunu qa'an safsafa la iwaja fihi wa la amta. Maka ketika itu tandaku jibaluha, gunung-gunung akan berhamburan, akan hancur. Ya. Kemudian tilal, bukit-bukit semua akan rata. Dengan guncangan tadi semua yang namanya dataran tinggi akan rata, karena hancur semua. Kemudian watakunu, akhirnya jadinya permukaan bumi ini qa'an saf-safa, seperti dataran luas yang saf-safa, yang rata, yang semuanya datar. La iwaja fihi wa la amta, tidak ada lembah, tidak ada dataran yang tinggi, semuanya lurus, semuanya rata. Ya. Itu makna yauma tara yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat, pada hari yang ketika itu bumi diganti dengan permukaan bumi diganti dengan ghairal ard, dengan bumi yang beda dengan sebelumnya. Ya, ini maksudnya penampilannya ketika Allah Subhanahu wa taala guncangkan tidak seperti yang dilihat oleh manusia sebelum kematiannya. Karena ketika itu dijadikan semuanya rata. La tara fiha iwaja wa la amta. Kamu tidak melihat di bumi itu nanti ada lagi yang namanya iwaj, ya, yang berupa dataran rendah atau lembah, tidak ada juga dataran yang tinggi, semuanya rata. Ya, ini ketika itulah manusia dibangkitkan dan melihat keadaan bumi seperti itu. Nah, taib, Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan ketika itu bumi mengeluarkan isi perutnya, mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya, yang tertanam di dalamnya. Ai ma fi batniha minal amwati wal kunuz. Ya, ini karena guncangan yang dahsyat, otomatis bumi akan mengeluarkan semua yang ada di dalam perut bumi ini, di dalam tanah, ya, berupa, ya, ini mayat-mayat yang tadinya dikuburkan, kemudian al-kunuz, perbendaharaan yang ada, semua keluar, saking dahsyatnya guncangan tersebut. Ya, ini hari kiamat, hari kebinasaan alam semesta, ya, beserta isinya, dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Wa qala al-insanu ma laha, dan ketika itu manusia berkata, apa yang terjadi pada bumi ini? Kaget. Ya, meskipun tentu saja orang-orang yang beriman telah mendapatkan berita tentang hari kiamat, tapi kan kita tahu pada hari kiamat nanti kan terjadi pada seburuk-buruk manusia, orang-orang yang tidak beriman. Makanya mereka kaget ketika terjadi hari kiamat, mereka tetap dalam kelalaian. Ketika itu terjadi, maka mereka benar-benar kaget. Mereka berkata, malaha, apa yang terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi pada dunia saat ini? Taib. Wa qala al-insanu, manusia berkata ketika itu, idza ra'a ma araha minal amril azimi musta'ziman lidhalik. Ketika mereka melihat ma aroha, yakni ma asobaha, ya ma nazala biha, maksudnya itu ketika mereka melihat apa yang terjadi pada bumi ini, apa yang ada padanya, ya, berupa perkara yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Pertanyaan ini tentu untuk musta'ziman, merasa kaget, kaget yang besar tentang peristiwa tersebut. Malaha, apa yang terjadi padanya? Ai ayu syai'in arada laha, peristiwa apakah yang terjadi pada bumi saat ini? Itu perkataan manusia ketika itu, ya, menggambarkan dahsyatnya kejadian di hari kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itulah bumi akan menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi padanya. Artinya diterangkan di sini, yauma idzin tuhadditsu, ya, pada hari itu bumi akan menceritakan akhbaroha, kabar-kabar yang terjadi, berita peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya. Maksudnya, ay tashhadu alal amilina bima amilu ala dhahriha min khairin wa syarrin. Ketika itulah bumi mempersaksikan tentang orang-orang yang beramal, ya, yang beramal, tentang manusia yang mengamalkan amalan di permukaan bumi ini, baik itu amalan yang berupa kebaikan atau keburukan. Jadi bumi akan menjadi saksi pada hari kiamat, dan ketika itu dia akan memberitakan, menjadi saksi atas perbuatan manusia, amal kebaikan atau keburukan yang mereka lakukan. Ya, sebagian di antara para ulama kita, seperti yang saya pernah dengar dari penjelasan Syekh, guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ulama yang paling senior di Madinah, ya, termasuk ayat ini merupakan dalil anjuran kita memperbanyak melakukan amalan soleh di muka bumi, termasuk apa ini, ketika kita melaksanakan sholat, kita berusaha untuk berpindah tempat. Ketika misalnya kita laksanakan sholat wajib, setelah itu kita laksanakan sholat sunnah, kita pindah ke tempat yang lain, supaya memperbanyak tempat-tempat di permukaan bumi ini yang akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Ya, jadi usahakan ketika kita melaksanakan sholat, misalnya sholat setelah selesai sholat wajib kita sholat sunnah, pindah tempatnya, bergeser. Ya, ataupun misalnya kita melaksanakan sholat sunnah yang lebih dari 2 rakaat, setelah itu geser lagi di tempat yang lain supaya memperbanyak tempat-tempat di permukaan bumi yang menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat nanti. Nah, di antara dalil adalah ayat ini. Taib.
0: Fa innal arda min jumlati syuhudi alladhi yashhaduna 'alal ibadi bi a'malihim.
1: Karena sesungguhnya permukaan bumi ini adalah termasuk, ya, termasuk sejumlah dari saksi-saksi yang akan mempersaksikan amal-amal perbuatan manusia pada hari kiamat nanti. Makanya perbuatan buruk pun juga seperti itu. Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, sebagaimana Allah azza wa jal menjadikan anggota badan kita sebagai saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan menutup, kata Allah dalam surat Yasin, pada hari ini kami akan menutup mulut-mulut mereka dan akan berbicara kepada kami kaki akan berbicara kepada kami tangan mereka dan bersaksi kaki-kaki mereka tentang apa yang dulu mereka lakukan sewaktu di dunia. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla maha kuasa menjadikan makhluk-makhluk ini berbicara sebagaimana Allah yang menjadikan kita berbicara. Ya, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai', mereka berkata Allah yang menjadikan kami berbicara sebagaimana dialah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Makanya ini menjadi nasihat dan peringatan bagi kita semua bahwa apa yang ada di permukaan bumi ini akan menjadi saksi pada hari kiamat dari amal-amal perbuatan kita, sehingga meskipun orang melakukannya dengan sendiri tidak ada manusia yang melihatnya, maka Allah Azza wa Jalla tentu selalu mengawasi perbuatannya dan akan menjadikan makhluknya menjadi saksi bagi manusia atas perbuatan mereka itu. Nah, taib.
0: Bi anna rabbaka auha laha, karena Rabbmu Allah Azza wa Jal mewahyukan, memerintahkan kepadanya. Taib. Dzalika bi anna rabbaka auha laha,
1: maknanya yang demikian itu karena kenapa bumi memberitakan tentang peristiwa yang dilakukan manusia di atasnya, kenapa dia menjadi saksi, yang demikian itu karena Allah mewahyukan kepadanya. Ai, artinya wa amaroha, Allah wahyukan dan Allah perintahkan kepadanya untuk antukhbira bima umila alaiha, agar dia mengabarkan menjadi saksi tentang perbuatan yang dilakukan di atasnya, di atas permukaan bumi ini.
0: Fala ta'sili amri, dan bumi tidak akan durhaka, tidak akan melawan atau melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut.
1: Ya, ini makhluk-makhluk ini semua tunduk kepada perintah Allah tentu saja, apalagi pada hari kiamat nanti.
0: Taib. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
1: Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang keadaan manusia setelah diperlakukan atau dijadikan bumi seperti itu. Allah azza wa jalla mengabarkan tentang bagaimana keadaan manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diperlihatkan perhitungan amal-amal mereka di sisi Allah. Allah berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari itu manusia akan keluar, dibangkitkan dari kuburan mereka dalam keadaan ashtatan, yakni terpisah, berkelompok-kelompok terpisah. untuk diperlihatkan amal-amal mereka yang mereka lakukan di dunia. Masya Allah, hari ini semua orang akan melihat hasil yang ditanamnya ketika di dunia. Dan ketika inilah baru kita ingat peringatan yang disampaikan kepada kita dalam ayat-ayat Al-Quran sewaktu di dunia. Maka ketika ini na'udzubillah min dzalik, menyesallah orang-orang yang menyesal ketika tidak bermanfaat lagi penyesalan, dan beruntung orang-orang yang mengusahakan amal-amal kebaikan karena mengikuti dan mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat-ayatnya. Oleh karena itu, semua ini kita akan hadapi, kita akan lihat. Ya, maka Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, nasihat bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dan berkali-kali tentu saja. Seterusnya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita mendapatkan peringatan ini sebelum kita melihatnya langsung, sebelum kematian datang menjemput kita. Barakallahu fikum. Taib. Yauma idzi yasdurun nas, pada hari kiamat nanti manusia akan keluar. Ya. Min mauqifil kiamati, akan keluar, akan berjalan dari mauqifil kiamah, tempat berkumpul hari kiamat, dari padang mahsyar. Hina yakdillahu bainahum, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan urusan di antara mereka. Ya, ashtatan artinya terpisah-pisah, ai firaqan mutafariqina, mutafawitina, menjadi kelompok-kelompok yang terpisah-pisah, yang berbeda-beda. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal-amal perbuatan mereka, untuk dihisab, untuk dihitung amal-amal mereka. Jadi manfaatnya kita mempersiapkan diri di dunia dengan menimbang-nimbang amal-amal kita. Kita ingat kembali pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu, wazinu anfusakum qabla antuzanu, fa innahu ahwanu fil hisabi ghadan antuhasibu anfusakumul yawm, watazayyanu lil ardil akbar, yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisaplah, ya, periksalah dirimu saat ini sebelum kamu dihisap pada hari kiamat. Dan zinu, timbang-timbanglah amalmu saat ini sebelum kamu ditimbang pada hari kiamat. Karena sesungguhnya akan lebih meringankan bagimu dalam perhitungan amal besok, ya, pada hari kiamat, dengan kamu telah menghitung amal-amalmu saat ini sewaktu di dunia. Watazayyanu, dan persiapkan dirimu untuk menghadapi hari ditampakannya, dihadapkannya amal-amal kita di hadapan Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti kalian akan dihadapkan di hadapan Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kita akan mengalami semua ini, ya, untuk itulah kita tentu diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang sangat dahsyat ini. Ai liyuriyahumullahu ma amilu minal hasanati wasayyiati wa yuriyahum jazaahu muwaffaran. Artinya Allah akan perlihatkan kepada manusia apa yang mereka telah kerjakan, baik itu berupa amal-amal kebaikan atau keburukan, dan Allah perlihatkan kepada mereka balasan yang mereka akan dapatkan secara sempurna, kebaikan atau keburukan. Ya, tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita selalu melakukan kebaikan dan mendapatkan balasan yang sempurna dari kebaikan-kebaikan itu di sisinya. Amin. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang mengamalkan amal kebaikan meskipun sebesar biji debu, seberat biji debu, dia akan melihat balasannya, akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah, karena Allah Maha Adil, Allah Maha mengetahui, Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput ya dari balasannya pada hari kiamat. Beramal sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Ya, sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengamalkan satu amalan meskipun seberat biji debu dari keburukan, maka dia juga akan melihat balasannya. Oleh karena itu, jangan meremehkan satu perbuatan kecil. Kalau itu kebaikan, berusaha lakukan. Ya, sampai pun dalam amal-amal yang mungkin tidak begitu berat kita lakukan, tapi ada keutamaannya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tahkiranna minal ma'rufi walau antalqa akhaka biwajhin taliqa. Janganlah kamu meremehkan perbuatan baik meskipun hanya sekedar kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri-seri. Ya, ini bertemu dengan teman kita, tersenyum, kita menampakkan wajah ramah, dapat pahala. Mungkin tidak berat kita lakukan, tapi jangan diremehkan, karena kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat. Dan tentu ketika itu kita sangat butuh amal kebaikan untuk ya ini menyelamatkan diri kita, ya, menjadikan berat timbangan amal-amal kita agar kita selamat ketika menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Sebaliknya, jangan meremehkan perbuatan dosa meskipun kecil, karena itu akan ada balasannya pada hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla Maha melihatnya dan akan ya menampakkannya kepada kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Artinya di sini kata beliau, wa hadza syamilun amunin amun lil khairi wa syarri kullih. Ini ayat ini menjelaskan tentang sesuatu yang syamil, yang meliputi semua amal kebaikan maupun keburukan, semuanya, seluruhnya. Sekecil apapun akan kita lihat balasannya pada hari kiamat. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrati allati hiya ahqarul asyai wa juziya 'alaiha fama fawqa dzalika min babil aula. Karena manusia itu ketika melihat amalnya yang cuma seberat sebiji debu, yang ini merupakan perkara yang paling kecil, paling remeh, ya, bahkan dengan mata telanjang pun tidak kelihatan, saking kecilnya. Kalau seorang akan melihat balasan seperti ini dan mendapatkan balasan atas perbuatan yang sekecil itu, maka kata beliau, fama fauqa dzalik, tentu yang di atas itu, yang lebih besar dibandingkan itu, lebih pantas lagi untuk kita melihat balasannya pada hari kiamat, untuk Allah perlihatkan kepada kita balasannya pada hari kiamat nanti. Nah, kama qala ta'ala, ini sebagaimana makna ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Ya, yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari kiamat nanti setiap orang akan mendapati apa yang dikerjakannya, ya, berupa kebaikan akan dihadirkan di hadapannya, diperlihatkan. Dan juga apa yang dikerjakannya berupa keburukan, yang ketika itu dia menginginkan seandainya antara dirinya dengan keburukan tersebut ada amadan ba'ida, ada jarak yang sangat jauh. Ya, karena dia tidak ingin dapatkan balasan dari amal-amal yang dianggapnya kecil, padahal semua Allah perlihatkan, Allah berikan balasan pada hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan. Di ayat lain Allah berfirman, wa wajadu ma amilu ahada, dan mereka mendapati amal-amal yang mereka kerjakan dihadirkan, ditampakkan di hadapan mereka. Ya, dan Rabbmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi seorang pun. Jadi dapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Tapi kita semua tentu yakin Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya, ya, sabaqat ghadabi, mendahului sabaqat ghadabahu, mendahului kemurkaannya. Amal-amal kebaikan akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Belum lagi pengampunan, ya, seperti yang sudah kita pernah bahas makna dari firman Allah, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Ketika itu ada hamba yang mendapatkan hisab yang ringan di sisi Allah. Kan makna hisab yasira seperti yang disebutkan dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwal ard, hanya ditampakkan kesalahan-kesalahan tersebut kemudian Allah menghapuskannya. Setelah hamba mengakui dia berbuat salah, Allah menghapuskan. Ini hisab yang Allah mudahkan. Karena ketika seorang hamba itu dihisab dengan teliti, pasti dia akan diadab. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nukishal hisab udzib." Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang ya ditanyakan dengan detail dalam hisabnya, maka pasti dia akan diadab. Bagaimana dia akan lolos? Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya, dan merekam semua kejadian-kejadian tersebut dengan ilmunya yang maha sempurna. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, kalau memang setiap orang yang dihisab akan diadab, yakni yang dirinci hisabnya, maka beliau bertanya tentang makna firman Allah, fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Ada orang-orang yang mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwal ard, itu adalah hanya ditampakkan kesalahan-kesalahan hamba. Setelah hamba mengakuinya dan merasa dirinya akan binasa, Allah hapuskan. Ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, yang selalu berdoa, meminta pengampunan, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bersandar kepadanya dalam ya meminta penjagaan, perlindungan, dan dijauhkan dari segala keburukan. Nah, baik. Kemudian Syekh mengingatkan rahimahullah ta'ala di akhir pembahasan ayat ini, kata beliau, wa hadhihi al-ayatu fiha ghayatu targhibi fi fi'lil khairi walau qalilan. Maka dalam ayat ini terdapat targhib, motivasi, penyemangat, ya, yang sangat besar. Puncak dari motivasi untuk melakukan kebaikan, meskipun itu kecil, ya, sebagaimana at-tarhibi min fi'li syarri walau hakiran. Puncak dari larangan, ya, tarhib, ancaman, untuk jangan melakukan perbuatan buruk meskipun itu sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang dianggap sangat kecil, karena ternyata akan diperlihatkan dan mendapatkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita selalu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mendapatkan taufiknya untuk menetapi amal-amal kebaikan yang besar maupun yang kecil, dan semoga kita dijaga dari segala keburukan yang besar maupun yang kecil, dan diselamatkan pada hari kiamat nanti ketika kita menghadapnya dan mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh. Yang mengamalkan amalan soleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

tutiuhu tahtadu. Dan jika kalian mengikuti, mentaati petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Jemaah sekalian, hafizakumullah. Tema kajian kita di kesempatan malam hari ini adalah kembalilah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, qalbun salim, hati yang salim, qalbun salim. Ini hati yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang hamba datang menghadapnya pada hari kiamat nanti, yang Allah tidak akan menerima selain hati yang seperti ini keadaannya. Di dalam Al-Quran di surat Ash-Shu'ara ayat ke-88 dan 89, Allah subhanahu wa ta'ala berkata,

sebagaimana hati ini juga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di ayat lain di dalam surat Qaf ya ayat 32 33, Allah Azza wa Jalla berfirman,

0: yaumul khulud. 3 ayat 32 33 34 gitu. Inilah surga yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang yang tawab, selalu kembali kepadanya, selalu ingat kepada Allah, selalu taat, kafir dan menjaga dirinya, menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat, menjaga batasan-batasan syariat Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang gaib, yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Waja'a biqalbin,
1: kalau kepala kita sudah diusap dia seolah-olah ada jaminan kamu pasti
0: dengan
1: surga,
0: membawa hati yang mulia,
1: sehingga berebut mereka
0: selalu kembali kepada,
1: mencium tangan kiainya,
0: selalu ingat kepada,
1: dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya, tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu.
0: Allah berfirman kepada mereka ini,
1: siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu?
0: Masuklah ke dalam surga dengan
1: selamat. Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kakimu. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud.
0: Menjaga
1: anda
0: hati
1: tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan Allah oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajir dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki, Utsman dan Ali tidak memiliki, sekaligus anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
0: Petunjuk anda, Allah dan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada siapa anda? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, daripada Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu siapa anda? Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu.
0: Dimasukkan bisikan-bisikan yang merusak iman.
1: Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar? Omong kosong.
0: Yang menghilangkan rasa takut kepada Allah, yang menjadikan manusia lalai terhadap dunia, lupa kepada akhirat. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita,
2: sedang tawaf di Ka'bah, dia tawaf
0: yang kalau tidak kita segera bina
2: benahi,
0: ini yang menjadikan hati manusia itu tidak bersih, tidak selamat.
2: Wahai Abdullah bin Umar,
0: kita merujuk kepada penafsiran para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya,
2: kita lihat
0: Qalbu Sali itu diartikan, ada yang mengatakan salima minad dzunub, selamat, bersih dari perbuatan dosa dan maksiat.
2: Bagaimana menurutmu?
0: Kemudian salima minad syirik, selamat dari perbuatan syirik
2: untuk tawaf.
0: Ya. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ijazatul Lafan Imam Ibnu Qayyim Allah taala menyebutkan kesimpulan dari penafsiran Qalbu Sali, hati yang selamat yaitu selamat dari dua hal, selamat dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan selamat dari segala bentuk yang ittiba, mengikuti selain petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hati yang selamat sama dengan makna tadi, hati yang munib, yang selalu kembali kepada Allah, adalah hati yang selalu ingat kepada Allah ketika orang-orang sedang lalai. Hati yang selalu menguatkan keimanan, memancarkan keimanan di saat orang-orang sedang lemah imannya. Hati yang selalu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang sedang lalai. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk dalam Al-Quran, menurunkan petunjuk dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah untuk menghidupkan kebaikan-kebaikan dalam hati manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaythin asaba ardhan." Sesungguhnya perumpamaan atau permisalan dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang bermanfaat, hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Jadi ketika hujan itu fungsinya menghidupkan tanah yang tandus, menyuburkan tanah yang gersang, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian air menghidupkan makhluk hidup yang mengambil air untuk minum dan kehidupan mereka, maka ini gambaran tentang fungsi dari petunjuk yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakni hati manusia akan hidup ketika selalu mendapatkan siraman hujan wahyu. Makanya kita belajar agama, kita membaca Al-Quran, mempelajari kandungannya, mengamalkan isinya. Ini adalah upaya untuk menjadikan hati kita lebih hidup. Yang kalau hati kita hidup, berarti kita akan beramal dengan ikhlas, kita akan sholat dengan khusyuk, kita akan beribadah kepada Allah dengan rasa takut, cinta dan pengharapan kepadanya. Inilah kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan kita nanti menghadap Allah dengan membawa qalbun salim, membawa qalbun munib, hati yang bersih, hati yang selalu menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, inilah pentingnya kita belajar Al-Quran dengan tafsirnya. Inilah pentingnya kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau melaksanakan

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم

0: Panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas shalah.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari duit.
2: Artinya perempuan ditinggal mati suaminya, kemudian dia gak kawin lagi sampai mati, itu bisa. Tapi laki-laki ditinggal mati oleh suaminya, pagi hari istrinya mati, sore mikir, ya Allah kawin sama siapa ini. Tapi kalau perempuan gak, itu kodrat seperti itu. Maka ketika Allah yang menciptakan kita tahu dengan adanya hasrat birahi seseorang kepada wanita, Allah buka pintu nikah, dibuka lebar-lebar. Maka gak ada alasan orang berzina. Tangan kita berzina, mata kita berzina, hati kita berzina, dan yang terakhir kemaluan kita berzina. Na'udzubillah dzalik. Islam itu melarang mendekati zina. Jadi firman Allah itu bukan mengatakan jangan berzina, tapi lebih dahsyat dari itu mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Pacaran ini jamaah mendekati zina. Makanya kalau antum lihat orang pacaran itu masya Allah naik motornya beda dengan orang sudah menikah. Kalau pacaran itu masya Allah ya, antum bisa ngelihat. Setelah menikah biasa, bahkan mungkin duduk di motor jauh-jauhan sama suaminya. Sebelum menikah setannya itu berusaha bagaimana dua orang ini berzina. Setelah menikah, ini pacaran 2 tahun terus menikah, setannya datang lagi bagaimana membuat dua orang ini bercerai. Itu yang terjadi jamaah. Makanya kalau orang kadang-kadang berpikir, Ustaz kok gak seperti orang pacaran ya, orang menikah itu ya, karena setannya ingin kalian berpisah. Maka yang pacaran segera menikah. Kalau umpamanya memang belum mampu anak menikah, Ustaz, datang antum ke rumah perempuan itu, temuin orang tuanya, nanti ngomong sama mertua, ketika anak akan menikah, rumah pertama yang anak ketuk rumah yang ini, kata dia. Anak sekarang takut berzina. Sudahlah, anak akan mendekatkan diri kepada Allah, engkau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak mampu menikah, kalau mampu menikah, menikah aja mah. Jangan dibiarkan akhirnya kita terjebak dalam dosa ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa kecanduan terhadap musik? Padahal ana sudah tahu hukumnya dari 4 imam, mohon masukannya agar hijrah ana lancar. Jamaah, bicara hukum musik ini memang kita bingung kadangkala. Ana itu ketika di pesantren, kita itu diajarin main musik di pesantren. Makanya kemudian ana waktu kelas 6 di pesantren itu, ada yang mengatakan musik haram. Wah, enak banget ngomong haram. Ana ngomong. Akhirnya ketika ribut sama teman, ana ngomong gini, ini kan ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ana ikut yang halal aja lah. Subhanallah, siapa? Manusia itu ingin yang mudah. Tapi kalau antum lihat Bill Gates jamaah, Bill Gates, dia cerita ana itu puasa mendengarkan musik selama 5 tahun agar bisa sukses usahanya. Ucapan ini menandakan musik ini melalaikan. Melalaikan. Kita ini hidup harus serius di dunia, gak main-main gitu. Sedangkan ini perbuatan yang melalaikan. Makanya kalau lihat ya orang yang kecanduan musik, sampai kadangkala yang konser-konser musik

0: mana-mana jemaah, orang hadir ya, habis asar hadir, malam pulang mereka. Maka coba antum baca lagi bagaimana para ulama ussalaf memandang musik. Imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad bin Hanbal. Memang ada satu ulama besar juga yang berpendapat musik itu halal. Itu siapa? Ibnu Hazm Al-Andalusi yang dari Spanyol. Dia mengatakan itu. Dan ini yang menjadi rujukan orang-orang yang mengatakan musik itu enggak apa-apa. Padahal imam-imam yang empat sudah seperti itu. Bagaimana cara menghindarkan hati kita yang kadang-kala kalau dengar musik kayaknya hati ini enak gitu ya, mah mulai kakinya goyang-goyang seperti itu. Maka berusaha memang untuk minta tolong sama Allah. Ya Allah, dekatkan aku kepadamu ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Kemudian pelajarin, kalau mungkin dengan anasat lebih condong kepada yang berpendapat umpamanya halal, antum pelajarin lagi, kaji lagi. Karena sejatinya ya secara logika, apa sih yang didapatin antum dari musik? Antum tambah dekat sama Allah? Enggak. Tapi kalau antum baca Al-Quran, antum akan dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jemaah, hidup ini ujian. Surga itu dikelilingi dengan semua yang disuka, yang dibenci oleh jiwa. Jadi yang dibenci itu insya Allah jalannya menuju surga. Tapi kalau kita suka, jangan-jangan itu menuju ke neraka, karena neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh jiwa kita. Barakallahu fikum. Masyaallah. Masyaallah, ini kajian khusus nih jemaah. Ceritakan kepada kami semua secara singkat, sedikit renungan agar kita semua semakin rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengajian jemaah, semua secara singkat. Kayaknya tema berikutnya nanti itu. Nah, ana lihat, ana balik dulu jemaah. Pertanyaan terakhir ini. Masya Allah. Ini pertanyaannya berulang. Ustaz, apa hukum memotong jenggot? Jenggot itu sunnah Nabi SAW. Kita tuh kalau cinta sama orang, kita akan ikutin dia. Sampai orang yang cinta sama Messi itu pakai jenggot. Hey, Messi lagi pakai jenggot sekarang nih. Dia pakai jenggot karena Messi, bukan karena Nabi SAW. Dan itu yang terjadi jamaah. Jadi kalau sunnah Nabi, aduh ana belum mampu, Ustaz. Nantilah kalau ana mampu. Tapi kalau Messi, dia mampu jamaah. Aduh, usahakanlah jamaah. Kita berusaha untuk antum dapat pahala jamaah. Dapat pahala. Cuma Ustaz, ana tuh kalau pakai jenggot katanya, aduh ada kambing lagi lewat. Ibu-ibu kalau suaminya pakai jenggot, dicium dagu suaminya. Ya Allah, nih sunnah Nabi nih. Jangan, aduh bang nih cukuran nih, cukur. Itu ibu-ibu seharusnya dukung suaminya. Bukan malah, aduh janganlah bang kelihatan tua. Enggak lah. Nabi SAW itu makhluk yang paling indah jemaah. Dan beliau memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot kita. Kalau bicara hukum fikih panjang. Tapi kita sebagai seorang muslim itu, kalau ada perintah, laksanakan semampu kita. Gak mampu istighfar. Tapi yang jadi masalah, kita mampu gak mau gitu loh. Kalau disuruh sudah laksanakan perintah Nabi SAW. A'ful liha, kata Nabi SAW. Mungkin memang berat, tapi antum dapat pahala. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana caranya masuk surga berjamaah dengan sekeluarga? Terus untuk menjadi ratu bidadari surga untuk suami pasangan kita, apa sudah ada jaminan bila kita menjadi istri soleha? Terus untuk menjadi ratu bidadari surga untuk suami, apakah sudah ada jaminan bila kita menjadi istri soleha? Nah, karena saya pernah dengar di surga nanti para suami yang soleh sudah disiapkan 4 bidadari. Apa betul itu Ustaz? Apa kita yang menjadi istri soleh bisa tersingkir Ustaz? Bisa enggak suami soleh itu milik kita saja Ustaz? Wallahu akbar. Ya, maaf. Jadi memang ada seorang ikhwan yang tadi telepon, apa kemarin telepon ana lewat halu ustaz, dia ustaz, ustaz gimana ustaz kalau istri kita berwasiat nanti kalau aku mati kamu jangan kawin lagi, harus nggak wasiat itu dilaksanakan? Ana ngomong nggak harus lah, itu sesuatu yang wasiat tidak berurusan dengan urusan agama ini. Dan ini perempuan mengatakan, boleh gak nanti di surga suami ana gak dapat bidadari lain Ustaz, biar sama ana saja. Kita sudah di dunia dihalang-halangi jemaah, di surga mau dihalang-halangi lagi. Na'udzubillah jemaah. Ini ibu-ibu ini. Nah subhanallah jemaah. Ingat, perempuan yang soleha, yang sholat lima waktu, yang puasa Ramadan, yang patuh sama suaminya, yang menjaga kehormatan dirinya, khilalaha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti. Silahkan pilih mau masuk surga dari pintu mana saja. Tapi lelaki itu sudah Allah sediakan dua bidadari, umumnya dua bidadari. Tapi tetap yang menjadi pemimpin adalah istrinya. Orang yang mati syahid itu 72 bidadari. Itu ketika masuk surga, ya Allah ya, kalau anak baca bagaimana orang masuk surga, itu ada anak-anak yang nunggu di pintu surga. Ketika kelihatan dengan orang yang masuk surga, orang masuk surga itu tahu dengan rumahnya seperti dia tahu dengan rumah dia di dunia. Gak perlu dia tanya di mana rumahku, enggak, mereka tahu. Itu bidadari yang di rumah sudah nungguin. Ketika datang itu anak ngabarkan, fulan udah datang, kata dia. Ya Allah, bahagianya itu bidadari. Allah udah datang nih suamiku, kata dia. Perempuan gak ada perasaan cemburu sama suaminya. Kodrat wanita di dunia, maukah wanita punya suami empat? Gak ada. Di dunia gak ada yang punya keinginan seperti itu kecuali pelacur. Itu kodratnya wanita. Sehingga di surga pun perempuan gak disediakan istri yang suami yang banyak. Enggak. Karena kesukaan wanita itu duduk-duduk bareng sama teman-temannya, pamer perhiasannya, ngobrol sana-sini. Itu dikasih kepada semua wanita. Jadi ketika suami datang ya, istrinya mungkin lagi ngobrol macam-macam ya, suami yang lihat, dilihat gini, datang tuh istrinya sama. Atau dipanggil, ayo sini, masya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga jemaah. Jadi ibu-ibu kalau mengatakan bisa enggak nanti suamiku itu enggak punya bidadari Ustaz, biar sama aku saja. Ini bukan di dunia jemaah. Jadi artinya apa yang diinginkan ibu-ibu? Fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di surga itu semua yang diinginkan jiwa akan didapatkan. Kenikmatan mata akan didapatkan, dan yang lebih dari itu kekal selama-lamanya di dalam surga. Barakallahu fikum. Bagaimana kita tahu jawaban dari hasil sholat istikharah? Nah, jawabannya itu tidak harus mimpi. Jawabannya itu bisa ketetapan hati, atau urusannya dipersulit sama Allah. Contohnya antum mau menikah dengan fulana, antum udah berusaha tapi ditolak ini, antum maksa padahal antum sudah istikharah. Seharusnya ketika antum lihat jalannya sulit, berhenti sudah. Enggak Ustaz, ana ini orang yang suka tantangan Ustaz. Antum udah istikharah, kan dalam doa istikharah itu mintanya apa? Ya Allah, kalau ini jodohku umpamanya, tolong mudahkan ya Allah. Kalau enggak, tolong dipersulit dan tolong dipalingkan. Tapi antum udah dikasih jawaban sama Allah, tetap gimana ana sudah cinta Ustaz. Itu jawaban istikharah kita. Ketika dipersulit, udah tinggal. Bolehkah memberi uang hadiah kepada pembeli barang dari perusahaan kita, sedangkan pembeli tersebut membeli barang perusahaan dengan memakai uang negara? Boleh kasih hadiah, tapi buat negara. Paham? Dia beli barang kita, umpamanya dari KPUD. Lagi rame KPUD. Beli kotak sama kita. Ya, harganya umpamanya semuanya 200 ribuan. Beli 10, anak kasih hadiah nih, jam buat bapak. Hadiah itu harus diserahkan kepada KPUD. Secara hukum negara seperti itu, secara hukum agama juga sama, jemaah. Hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai yang sudah mendapatkan gaji, maka hadiah itu harus dibalikan kepada tempat dia kerja. Kembalikan, karena dia sudah dapat gaji gitu atas pekerjaan dia. Ana mau tanya Ustaz, dulu istri ana pernah sakit gigi, sudah berobat ke beberapa dokter tapi masih sakit, sampai akhirnya ana dibawa orang tua berobat alternatif, tapi bagian giginya diberi jarum dan sembuh susuk kesehatan. Apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Dan apa yang harus dilakukan istri ana karena takut amalannya akan sia-sia? Baik, biar dilihat jemaah, susuk ini biasanya memang menggunakan sihir, menggunakan jin. Ada susuk kecantikan, ada perempuan yang disusuk di pipinya, disusuk di sininya supaya kelihatan cantik umpamanya. Anda rasa itu perbuatan-perbuatan yang memang memohon kepada selain Allah. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ya mohon sama Allah, baca ruqyah ya, baca zikir pagi dan petang, berdoa minta sama Allah supaya dihilangkan kalau memang barang itu ada di dirinya. Kadangkala barang itu hilang sebenarnya, tapi ada yang bisa dikeluarkan. Kadangkala yang dikeluarkan itu juga perbuatan dukunnya lagi. Anda punya paman meninggal dunia, anak belum lahir dia meninggal dunia. Abana cerita, itu di punggung pamanannya dikerik jemaah, dikerik pakai duit. Itu yang keluar apa namanya, kerang. Anak mikir ya, kok bisa kayak gitu? Ya mungkin memang dukunnya yang ngerik datangkan kerang dia seperti itu. Kerang, kerang-kerang itu jemaah dari punggung. Dari punggung paman ana, dan akhirnya dia meninggal dunia. Wallahu alam. Jadi tentunya perbuatan-perbuatan alternatif yang mistik seperti itu, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya. Ustaz, orang tua saya pernah memanggil orang pintar untuk menyelesaikan masalah tukunya. Dan saat ini orang tua ibu saya meninggal dunia. Dan saat itu saya ikut ritual itu, Ustaz. Apakah dosa saya bisa diampuni, Ustaz? Dan apakah dosa ibu saya yang sudah meninggal dunia bisa diampuni dosanya dengan doa-doa saya, Ustaz? Jika tidak diampuni, apa yang saya harus lakukan sebagai seorang anak untuk menyelamatkan dosa dan ibu saya? Tergantung ritualnya, jemaah. Apakah ritualnya itu ritual kesyirikan memang? Ada yang harus menyembelih untuk selain Allah. Ada yang harus meletakkan bangkai ayam di depan tukunya. Maka kalau ritual itu ritual kesyirikan, hendaklah kita bertobat. Gimana ibu kita, mungkin ibu kita enggak ngerti juga, antum doakan ibu kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada orang-orang yang enggak paham tentang hukum itu, jemaah. Karena terus terang di negeri kita ini banyak ritual-ritual yang berbau kesyirikan dianggap biasa, jemaah, oleh orang-orang itu. Ana masih waktu ana umur berapa ya, itu di Gebang itu ada orang lagi bangun rumah, mereka mau naikkan kuda-kuda rumahnya itu, mereka potong ayam, jemaah. Kemudian ana diminta untuk berdoa. Ana doa apa yang ana doakan ya? Ana doa minta keselamatan sama Allah. Kemudian ana perhatikan kepala ayamnya itu diputel. Potel bahasa Madura. Apa diputel ini? Dipelintir ya, bukan dipotong, dipakai tangan, jemaah. Dipelintir, kemudian ada satu wadah kecil dari daun, ditaruh di sana, ada nasinya, ada macam-macam, ditaruh di pojokan rumah. Ana tanya, buat siapa? Buat penunggunya, Pak Ustaz. Ana astagfirullahaladzim. Itu dilakukan, jemaah. Jadi ada ritual memang. Ya model tumbal yang diberikan kepada penunggu. Jadi itu bentuk kesyirikan, seharusnya ditinggalkan oleh kita. Maka mohon ampun kepada Allah SWT. Punya masalah di toko, minta sama Allah SWT. Memang ada amalan-amalan yang bisa digunakan untuk menghindari dari dari perbuatan-perbuatan dari jin ya. Kemudian kalau antum menghayati bacaan Qul a'udzu birabbil falaq, di situ apa doa kita? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya Allah, dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan di tali buhul mereka. Nah, ini terakhir jemaah. Ya, kadangkala tidak nyaman melaksanakan ibadah karena perasaan ingin riya. Bagaimana caranya membulatkan niat karena Allah? Tidak ada niat lainnya. Bagaimana juga caranya supaya khusyuk dalam ibadah, terutama sholat? Jamaah, bicara riya, amalan hati, kata Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati. Dia mengatakan, aku tidak pernah ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallab 'alayya, niatku itu bolak-balik. Awalnya niatnya ikhlas, ada teman jadi riya. Sedekah enggak ada yang tahu, masyaallah. Tapi ingin bagaimana menceritakan kalau itu sedekah dia. Umpamanya dia yang bikin masjid ya. Dia bangun masjid. Ketika dia bangun masjid enggak ada yang tahu. Ketika temannya ngomong, ya Allah, masjid ini kok bagus banget ya. Siapa yang bangun? Afwan, ana enggak mau riya ya. Ini ana yang bangun. Afwan, enggak mau riya dia ngomong ini, Bang. Maka hati-hati. Bagaimana caranya hadirkan kebesaran Allah? Yakinkan bahwasanya pujian orang enggak akan bermanfaat buat kita. Orang kalau muji kita enggak ada gunanya buat kita. Kita kadangkala ingin dipuji orang ya supaya terkenal, supaya tersohor. Wallahi, pujian orang itu tidak akan memasukkan kita ke surga. Tapi pujian Allah yang memasukkan kita ke surga. Jadi bagaimana antum boleh riya tapi di hadapan Allah? Maka caranya ibadahnya jangan ada yang lihat. Malam hari pakai baju yang bagus antum. Pakai parfum. Kemudian antum hamparkan sejadah. Antum mengatakan, Allahu Akbar. Ya Allah, aku kepingin kau melihat aku, ya Allah. Itu yang kita lakukan, jamaah. Jadi hilangkan rasa riya ini dengan rasa putus asa terhadap pujian orang. Artinya enggak ada gunanya pujian orang itu. Sehingga kita minta pujian Allah Subhanahu wa taala, minta karunia Allah Subhanahu wa taala, kemudian untuk kekhusyuan doa juga kita minta. Di antara doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Dan aku berlindung kepadamu dari hati yang enggak tunduk, yang enggak khusyuk, jemaah.
1: Mengambil foto ustaz pada saat khutbah apa boleh? Khutbah apa? Kalau khutbah Jumat enggak boleh. Kalau lagi kajian seperti ini ya tak elok lah. Tapi tidak membatalkan pahala dia gitu. Tapi kalau khutbah Jumat bisa kehilangan pahala khutbah Jumat kita. Fokus dengarkan khatibnya. Ustaz, saya setiap hari sholat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustaz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Apakah selama saya sholat subuh tersebut tidak sah atau berdosa? Karena saya pernah mendengar Ustaz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Naam jemaah. Hukum asalnya makmum itu wajib mengikuti imam. Dan kalau bicara tentang kunut subuh itu, memang al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyariatkan kunut. Dan hadisnya ada yang menyebabkan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan kalau saya Maliki juga berpendapat bahwasanya kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan setiap sholat subuh, karena memang ada hadisnya. Hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tarak. Nabi alaihi salatu wasallam pernah kunut selama satu bulan, kemudian beliau meninggalkan. illal fajr falam yazal yaqnut hatta faraqat dunya, kecuali salat subuh beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Kalau saya hadis ini riwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya kita harus kunut ketika salat subuh. Tapi di hadis lainnya mengatakan Nabi enggak, Nabi berhenti. Enggak kunut kecuali kunut nazilah. Maka di masanya Abu Bakar, Abu Bakar enggak kunut. Umar juga enggak kunut. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Bahkan ada asar ya. Ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan Abu Bakar kunut, Umar kunut. Jadi masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka kita harus berlapang dada. Dan ketika antum bermakmum, ana lebih mengikuti pendapat, ikutin imamnya. Karena imamnya melakukan kunut karena ada landasan, walaupun landasan itu didhaifkan oleh imam yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau antum enggak mau ya enggak apa-apa, enggak bisa dipaksakan juga, jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah harta waris mutlak tidak boleh diberikan kepada anak yang belum baligh? Kapan waktu yang tepat diberikan harta warisnya Ustaz? Bagaimana jika ada keperluan mendesak, kondisi anak tersebut miskin, kekurangan, atau untuk keperluan sekolah hari, apa boleh diberikan Ustaz? Begini, jadi tidak boleh diberikan maksudnya itu tidak boleh diserahkan uang itu. Maksudnya anak yatim ini punya warisan 100 juta. Enggak boleh dikasih 100 juta itu. Tapi untuk biaya hidupnya, maka dari uang itu diberikan untuk sekolahnya, untuk apa. Tapi tidak dikasihkan uang itu, jamaah. Kapan uang itu diserahkan? Bukan hanya baligh, tapi rusy. Karena ada anak baligh tapi gak ngerti cara menggunakan uang. Mama kalau baligh sekarang umur berapa? Nah, antum udah baligh? Oh Masya Allah. Kapan baligh waktu itu? Udah lupa. Baik, kita lihat anak SMA rata-rata sudah baligh, anak SMP rata-rata sudah baligh. Tapi coba kasih warisan 100 juta sama dia. Berapa hari? Habis uang itu. Jadi bukan hanya baligh tapi rusyd itu artinya dia sudah bisa menggunakan uang itu dalam kebaikan. Cuma untuk biaya hidupnya ya dikasih untuk sekolahnya, kalau katakan keperluan itu. Jadi maksudnya tidak wala tu'tus sufaha amwalakum allati di surat An-Nisa. Ya Allah jelaskan itu, jangan dikasihkan orang-orang bodoh itu, jangan dikasih duitnya. Tapi kasihlah kebutuhan dia. Dia butuh sesuatu, dikasih. Butuh hidup, fadl, butuh sepeda motor memang untuk sekolah kasih. Tapi jangan dikasihkan uang warisannya. Ada anak dikasih uang warisan 1M, jemaah. Enggak sampai setahun habis. Kenapa? Tadi karena dia belum enggak jangkep akal saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum WRWB Ustaz. Jangan bakhillah nulis warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa warahmatullahi wabarakatuh. Antum gimana? Kalau ketemu orang as. Assalamualaikum maksudnya. Supaya ngurangin apa? Ngurangin energi yang keluar cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, satu fenomena yang saya dapatkan sebagai mahasiswa yang merantau, yaitu kita di daerah perantauan banyak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, misalnya sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Bagi kami mahasiswa perantau yang tinggal di luar, biasanya muncul pikiran negatif dan berbuat maksiat, contohnya nasihatnya juga apa masukannya juga supaya kami mahasiswa perantau bisa istiqomah. Nah, jemaah, orang yang merantau itu apalagi menjadi mahasiswa ya, yang tinggal di kos-kosan. Nasihat ana, carilah kos-kosan yang mengajak kepada kebaikan. Maka perlu juga kita memikirkan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Ana ingat tahun 93 di salah satu koran terkenal Indonesia itu disebutkan bahwasanya mahasiswa itu enggak tahu di, itu penelitian di mana, kalau enggak salah 97% sudah enggak perawan lagi ya, mahasiswanya. Dan yang mahasiswanya juga sudah enggak berjaka lagi ya. Itu tahun 93. Kalau sekarang bukan mahasiswa, anak SMA, SMP, na'udzubillah, dengan pergaulan bebas itu coba. Mahasiswa dianggap sudah dewasa sama orang tua, dianggap sudah bisa jaga diri. Tapi tetap itu anak-anak yang perlu bimbingan. Maka hendaklah engkau memilih kos-kosan yang gak campur laki perempuan. Kemudian kos-kosan yang kalau ada musolanya, ada musolanya. Kos-kosan yang orang-orangnya pada sholat. Soalnya kalau tidak, ya namanya gak ada yang mengingatkan kita ini sama orang tua dibangunkan aja, kadang-kadang gak bangun. Ana bangunkan anak-anak sholat itu, kadang-kala bolak-balik. Sebelum subuh ana bangunin, ana sholat qobliyah subuh. Ana bangun lagi setelah itu, tidur. Gimana kalau dia di kos-kosan kira-kira? Siapa yang bangunkan dia? Makanya dulu ada seorang ibu, masya Allah ya, anaknya ngekos di Bandung kalau gak salah ya. Setiap subuh dia telepon anaknya untuk memastikan dia sholat subuh. Kalau anaknya gak bangun, dia telepon satpamnya, tolong bangunkan anak saya di kamar ini. Maka orang tua juga punya peran di sini, jangan dilepas anaknya selesai. Maka perlu pilih kos-kosan yang benar ya. Kemudian yang kedua, memilih kawan yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga, ketika fitnah, kalau kita tahulah pergaulan bebas ini, engkau tundukkan pandanganmu. Kalau engkau sudah mampu menikah, menikahlah. Menikah. Emangnya ada aturan mahasiswa gak boleh nikah? Gak ada. Ngomong sama orang tua, nikahkan aku. Aku kuliah tapi nikahkan. Karena orang kalau sudah menikah itu paling gak fitnahnya berkurang. Soalnya kata Nabi SAW, apabila seorang itu melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli, pulanglah kepada keluarganya. Pulang ke kos-kosan, tidak ada sopo-sopo. Padahal disuruh pulang ke keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis yang ada di istrinya. Kalau enggak mampu, perbanyak puasa sunnah. Ya apa mau puasa sunnah Ustaz? Sembayangi bolong-bolong, puasa. Ya tadi, kan lingkungan yang baik dan banyak berzikir. Karena zikir ini termasuk yang membentengi kita dari bisikan-bisikan berbuat dosa. Jemaah, itu mungkin dapat Anda sampaikan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Naam, tafadhali.
2: Masyaallah.
1: Naam. Barakallahu fiik. Jadi menceritakan keburukan seseorang, ini pertama majelisnya majelis sebelumnya Islam ya. Tapi kan Nabi mendengarkan cerita itu. Ketika orang menceritakan keburukan orang lain yang kita enggak tahu sama orang yang diceritakan, enggak apa-apa. Kita enggak tahu. Mau dia katakan ada fulanah nih. Fulana tuh na'udzubillah sama suaminya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi yang diajak ngomong itu gak tahu siapa Fulan. Tujuannya agar diambil pelajaran. Kita juga tidak sedang menjelekkan orang itu, karena orang yang diajak ngomong gak tahu siapa itu. Jadi hanya sekedar gambaran, engkau itu jangan menjadi seperti orang itu gitu loh. Orang itu siapa ya? Dia gak tahu siapa orang itu. Jadi gak masuk dalam ghibah. Tapi kalau kita ngomong momonya, ada fulana, engkau tahu sama orangnya. Nah, kau tahu, berarti ghibah gitu loh. Tapi aku mau cerita sama engkau, engkau gak perlu tahu siapa orangnya, tapi aku ingin engkau ambil pelajaran dari sana. Ini tidak termasuk ghibah. Karena orang yang diajak ngomong tidak tahu siapa yang dibicarakan. Jadi orang itu ya gak tahu lah. Jadi tujuannya sebenarnya mereka ini ya untuk curhat ya. Perempuan tuh kadang-kala kan ingin curhat tentang suaminya. Tapi kalau 11 orang ini sepertinya saling mengenal di antara mereka. Cuma ceritanya di masa jahiliyah, maka gak ada. Yang diambil itu ambil pelajaran dari cerita tersebut. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu alam shawab. Nah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita kan sering nonton TV nih, infotainment gitu. Kita kan tahu kasusnya siapa gitu. Kita ngomongnya, tapi kan dia nggak tahu kita.
1: Dia nggak kenal sama kita gitu. Kita ngomongin dia. Nah, jadi yang namanya ghibah. Kalau yang diomongkan itu gak ketahuan, tadi kan bukan ghibah. Dan biasanya orang yang diajak ngomong ini akan penasaran, siapa orangnya itu kan? Dia akan cari tahu. Gak boleh kita mencari tahu tentang siapa dia, karena yang diceritakan hanya agar diambil pelajaran darinya. Adapun berbicara tadi tentang subhanallah, yang di TV, kalau yang diomongkan itu non-muslim, gak masalah. Yang kedua, kalau yang diomongkan itu orang fasik, orang yang memang berbuat dosa terang-terangan, maka kehormatan dia gak ada. Dia itu memang ingin dilihat keburukannya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 6 perkara yang tidak termasuk ghibah yang terlarang. Yang pertama mutawallim, orang yang dizolimin. Dia datang kepada orang yang bisa menolong dia mengatakan, saya dizolimin sama fulan. Fulan melakukan ini sama saya. Itu enggak apa-apa. Yang kedua mu'arrifin, orang yang ngomong sedang ngasih tahu. Dia mensifati, engkau kenal sama fulana. Fulana yang mana sih, kata dia. Fulana itu loh, disebutkan fulan, keluarganya fulan ini, dia gak paham-paham. Fulana itu loh yang pincang. Oh iya tahu. Jadi dia menyebutkan sifat ini hanya sekedar supaya tahu, bukan menyebutkan keburukannya. Tapi dalam rangka mengenalkan dia sama fulan. Yang ketiga muhadzir, ghibah yang boleh itu dalam rangka agar orang-orang itu waspada dan meninggalkan fulan. Mau kita katakan, engkau jangan bergaul sama fulan ya. Kenapa? Fulan ini punya utang sama fulan gak bayar. Ini boleh dalam rangka supaya fulan berhati-hati sama si fulan. Kalau kita gak nyebutkan namanya, orang gak akan tahu. Kita sebutkan, atau kita katakan fulan ini narkoba ya. Dia sedang jadi targetnya polisi. Engkau hati-hati ketemu dia. Ini boleh, menceritakan keburukan yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian berapa sudah? Yang keempat itu waman talabal i'anata fi izalati munkarin. Kita melaporkan ada rumah fulan ini jadikan tempat lokalisasi prostitusi. Kita boleh laporkan. Ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, kita menceritakan. Kok gimana sih menceritakan ke keburukan? Enggak, kita dalam rangka tadi untuk menghilangkan kemungkaran yang terjadi. Makanya di masyarakat itu, kalau masyarakatnya faham ada tempat kemaksiatan, seharusnya mereka gak diem. Gak boleh mengatakan nafsi-nafsi, aku gak ada urusan sama dia. Enggak, ini kalau turun azab Allah satu kampung kena. Kemudian wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Dia datang ke ustadz, ustadz, suami saya ini melakukan ini dan itu, apa hukumnya? Jadi dia bukan curhat, bukan, tapi dia sedang meminta fatwa gitu, jalan keluarnya apa gitu. Itu enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, wa mujahirin fisqan, orang yang berbuat dosa terang-terangan, itu enggak ada kehormatannya. Minum di pinggir jalan, lalu kita mau, fulan minum, semua orang tahu fulan minum. Anda tadi, ketika seorang melakukan dosa terang-terangan di televisi, dia memang melakukan itu tanpa merasa berbuat dosa, ya gak ada kehormatan dia. Bahkan kadangkala dia suka digunjingkan, orang suka, karena rating dia semakin naik. Jadi yang seperti ini sejatinya kehormatan dia Enggak terhormat, karena dia tidak menghormatin diri mereka sendiri. Jadi kita tidak termasuk ghibah yang terlarang. Tapi pertanyaannya, apa gunanya, manfaatnya nonton mereka? Tambah pahala? Enggak juga gitu loh. Seperti itu, malah menghabiskan waktu dengan sia-sia. Barakallahu fikum. Nah, ada manusia-manusia yang kata Nabi SAW itu mafatihun lil khair, pembuka-pembuka pintu kebaikan. Tapi ada manusia yang pembuka-pembuka pintu keburukan. Jadi memang ada manusia seperti itu. Makanya kalau sekarang seorang suami merasa istrinya sebagai pembawa sial, coba dijelaskan dari sisi apa? Apakah istrinya memang mengajak suami berbuat dosa? Apakah istrinya memang menghalangi suami dari berpuasa sunnah, dari sholat malam? Apakah istrinya memang suka menuntut kepada suami? Maka minta sama suami penjelasan. Sampaikan, engkau kalau memang merasa aku ini pembawa sial, membuat hidupmu jadi susah, tolong kau jelaskan apa yang aku lakukan. Kalau bicara musibah, musibah itu datang dari Allah Azza wa Jalla, dan penyebab terjadinya musibah itu dosa. Dosa, maka sampaikan kepada suami, kalau memang aku yang berbuat salah, ditegur mana kesalahan yang aku lakukan. Tapi kalau ternyata memang gak ada, cuma suaminya merasa sejak menikah kok banyak musibah, kalau bicara itu, maka hendaklah suami introspeksi diri. Jangan cari kambing hitam. Karena sejatinya ma asabaka min hasanatin faminallah. Ini, kebaikan yang menimpamu dari Allah. Jangan sampai suami ujub karena dapat kebaikan, oh, itu dari aku, enggak, dari Allah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik. Keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Maka sebagian ulama mengatakan inilah aksillah, aku itu kadangkala berbuat maksiat kepada Allah, dampak kemaksiatan itu aku dapatkan di istriku, di anakku, bahkan di tikus yang ada di rumahku. Dia mendapatkan, ini dampak dosa. Maka ana rasa istri hendaklah bertahan sama suami, bersabar, tinggal bagaimana mengajak suami untuk merenungkan apa sebenarnya yang terjadi. Kalau dikatakan perempuan itu membawa sial, sejatinya perempuan itu ibu anak-anak kita. Dan perempuan itu adalah ibu kita sendiri. Maka bagaimana dia dikatakan? Pembawa sial. Padahal dia pembawa kebaikan sebenarnya buat kita. Dan orang yang berbakti sama orang tuanya, orang yang berbuat saleh sama istrinya, insya Allah akan berkah hidup mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Poin 1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallahu

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah.
4: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah sesaat lagi kami akan sambungkan Anda dengan studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Kembali kita akan mengkaji kitab penuh manfaat, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama Ustaz Mubarak Bamualim LC MHI hafizahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, kurang lebih 90 menit ke depan kebersamaan kita, dan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081 989 6543, atau melalui line telepon di nomor 021 823 6543. Dan insya Allah setelah nasihat dari Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan sambungkan Anda dengan studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, bersama Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI hafizahullah ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskuro.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bertemu dalam sebuah majlis yang mulia, apabila kita ikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di majlis ilmu, majlis yang membacakan dan menjelaskan hadis-hadis khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab karya tulis al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang fadl al-jihad, keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah membahas tentang hadis yang menjelaskan kepada kita seorang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala li'ilai kalimatillah, hanya untuk menegakkan agama Allah, memenangkan agama Allah, maka dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang akan kita bahas berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka seorang yang dia menangis karena takut kepada Allah, hatta yauda al-labanu fi dhar'i, sehingga susu bisa masuk ke dalam kantongnya, wala tajida wala yajtami'u ala 'abdin ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan berkumpul pada seseorang, tidak akan bertemu pada seorang hamba, yaitu debu yang berterbangan di jalan Allah dan asap api neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang baik, hadis hasan sahih. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani la tamassuhuma an-nar, dua jenis mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang tidak tidur di malam hari karena menjaga atau berjaga di jalan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang baik sanadnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Abbas

ini adalah satu amal yang mulia. Namun tangisan di sini bukan tangisan yang dibuat-buat, bukan tangisan yang didramatisirkan, tetapi tangisan yang betul-betul dari lubuk hati seorang hamba yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Dia menangis karena Allah, dan dia menangis tentu tidak dilihat oleh kebanyakan orang, tetapi dia menangis dalam keadaan sendirian karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fid dar'i. Tidak akan masuk neraka seorang yang dia menangis karena takut pada Allah. Bahkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang tangisan tersebut, atau seorang yang menangis karena Allah Ta'ala, dia tidak akan masuk api neraka sehingga air susu yang sudah diperah keluar dari kantong susu dimasukkan kembali. Ini hal yang mustahil, satu hal yang sangat mustahil. Tidak mungkin susu yang sudah diperah keluar dari kantong susu, ya, kemudian bisa dimasukkan lagi ke dalam kantong itu. Nah, ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menangis pada Allah Ta'ala, yang menangis karena takut pada Allah Ta'ala. Dia tidak akan masuk neraka sehingga ada susu yang sudah diperah kemudian bisa masuk lagi ke dalam kantong susu. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Al-khasyah min Allah. Karena orang yang takut pada Allah Ta'ala, dia akan menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, dan menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalaupun dia terjerumus ke dalam dosa, karena bagaimanapun dia adalah seorang manusia, manusia biasa, kalaupun dia terjerumus dalam dosa, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyesali perbuatannya, dia menangisi perbuatannya. Maka orang yang demikian keadaannya akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari azab api neraka. Ya, takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah modal, apalagi orang yang berilmu, yang mengetahui ilmu, ya, hendaknya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yajtami ala 'abdin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah, yang juga menunjukkan bahwa orang ini apabila dia berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk meninggikan, untuk membela agama Allah, maka dia akan diselamatkan dan tidak akan masuk api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak akan berjumpa, tidak akan berkumpul, tidak akan bertemu ghubarun fi sabilillah, debu yang berterbangan di jalan Allah dengan api neraka jahannam. Artinya orang yang pernah berjihad di jalan Allah, dia berperang di jalan Allah, tidak mungkin, ya, ketika dia telah mengikuti peperangan sehingga dia ketika berlari, ya, menuju ke lawan atau menunggangi kuda, ya, terjun dalam peperangan sehingga gubar, ya, debu-debu itu berterbangan karena terjangan-terjangannya dalam berjihad di jalan Allah, tidak mungkin bertemu antara debu yang berterbangan dalam peperangan di jalan Allah dengan neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa tidak akan masuk, ya, orang yang melakukan hal tersebut tidak akan masuk ke dalam neraka.

neraka. Nah, ini satu keutamaan bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di saat adanya jihad yang syar'i, yang sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jika ada, maka seorang yang mengikutinya, dia akan mendapatkan fadilah yang besar kalau dia betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis Abdullah bin Abbas, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama sebagaimana pada hadis Abu Hurairah, yaitu mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mata yang dia menjaga di jalan Allah. Di malam hari dia tidak tidur, menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin dari serangan musuh yang ingin menyerang sebuah negeri kaum muslimin. Dia menjaga di sana dan tidak tidur karena menjaga kalau-kalau akan dimasuki oleh lawan, oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, mata yang tidak tidur karena menjaga di perbatasan-perbatasan negeri-negeri muslim, atau dia menjaga karena fi sabilillah, maka ini juga termasuk mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan orang yang dia melakukan ribat, melakukan ribat sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa hadis yang lalu, beberapa bahasan yang lalu tentang hadis ribat, yaitu menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jahaza ghazian fi sabilillah, barang siapa yang menyiapkan seorang yang ikut berperang di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia sama dengan orang yang telah berjihad di jalan Allah. Wa man khalafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza, dan barang siapa yang dia meninggalkan, ya, dia meninggalkan atau dia melepaskan seorang yang berperang di jalan Allah, dia menggantikan seorang yang pergi berjalan berperang di jalan Allah. Orang ini menggantikan status orang yang pergi tadi. Dia memberikan nafkah, ya, kepada keluarga orang yang pergi berperang, maka dia sama dengan orang yang ikut berperang. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang memberikan dana atau perlengkapan kepada atau perbekalan kepada orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Jadi misalnya dalam sebuah kondisi ada perintah, ya, dari pemimpin kaum muslimin bahwa kaum muslimin harus berperang. Lalu kemudian ada orang yang pergi ikut berperang, namun dia tidak memiliki sesuatu untuk persiapan peperangan. Maka diberikan oleh seorang, bekalnya diberikan, kendaraannya diberikan oleh orang tersebut kepada orang yang akan pergi berperang. Maka orang yang memberikan, membiayai, ya, menafkahi orang yang pergi berperang, sama dengan dia telah ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi orang yang memberikan perbekalan kepada orang yang pergi berperang. Kemudian yang kedua, orang yang dia menanggung, dia bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga seseorang yang pergi berperang. Tidak ada seorang pergi berperang, dia meninggalkan keluarga, ya.
anaknya atau anak-anaknya, istrinya, yang mana mereka ini membutuhkan nafkah untuk makan dan minum. Nah, ada orang yang menanggungnya, ya, dia memberikan nafkah itu kepada mereka karena suaminya sedang pergi berperang, ayah mereka sedang pergi berperang. Maka orang yang memberikan ini tadi statusnya sama dengan dia juga telah ikut berperang. Ini menunjukkan keutamaan, ya, dari amalan yang pertama, yaitu ikut memberikan perbekalan kepada orang yang pergi berperang. Yang kedua, dia memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab orang yang pergi berperang. Dia beri nafkah kepada keluarganya. Maka statusnya atau pahalanya sama dengan dia telah ikut berperang. Ini menunjukkan keutamaan amalan-amalan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qol, dan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu as-sadaqati dhillu fustatin fi sabilillah wa manihatu khadibin fi sabilillah aw turuqatu fahlin fi sabilillah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah yang diberikan kepada orang yang pergi berperang. Berupa apa? Berupa zillu fustat, seperti perkemahan, yang mana kemah ini dibutuhkan untuk orang yang pergi berperang, ya. Dia memberikan perbekalan berupa, ya, tenda, kemah, supaya mereka, orang yang pergi berperang itu, bisa beristirahat di saat terjadinya misalnya di malam hari ketika tidak berperang, mereka bisa menggunakan kemah itu untuk beristirahat. Kemudian yang kedua, maniatu khadimin fisabilillah, seorang yang memberikan seorang pembantu untuk membantu di dalam berperang di jalan Allah. Dia tidak ikut berperang, tapi dia menghadiri, ya, di tempat peperangan dalam rangka melayani para mujahidin, melayani orang-orang yang berperang, ya. Dia sebagai orang yang melayani, maka dia pun mendapat pahala yang besar. Kemudian yang ketiga, orang yang memberikan seekor unta, ya, atau kendaraan, ya, yang diikutsertakan dalam peperangan, ini adalah afdalu as-sadaqat, sedekah yang paling afdal, ya. Ini berkaitan dengan peperangan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu berupa perbekalan yang diberikan kepada orang yang ikut, yang pergi berperang, ya, ataupun hal-hal yang diperlukan, termasuk dalam hal ini adalah seorang yang berkhidmah bagi para pasukan yang berperang. Dia memberikan pelayan yang berkhidmah pada mereka. Ini pun dia merupakan sedekah yang paling afdal. Dan yang ketiga adalah tentang orang yang memberikan kendaraan untuk pergi berperang. Ini pun merupakan sedekah yang paling afdal. Jadi sedekah di dalam Islam ini bertingkat-tingkat, ya. Ada sedekah yang mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, dan ada sedekah yang di bawah itu, ya. Maka An-Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang afdalus sadaqah, ya, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling mulia. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna fatan min aslama qaal, ada seorang pemuda dari kabilah Aslam. Pemuda itu berkata, ya Rasulullah, inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin ikut berperang, ingin ikut berjihad di jalan Allah, namun aku tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki perbekalan yang dengannya aku mempersiapkan diriku untuk pergi ikut serta di dalam peperangan." Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda tersebut, "Iti fulanan, pergilah kau, temuilah si fulan. Fa innahu qad tajahhaza fa maridha." Karena sungguhnya si fulan itu dia sudah mempersiapkan diri untuk ikut berperang, namun dia terkena sakit, tertimpa sakit atau penyakit. Fa maridha. Fa ata'u faqal. Maka pemuda tadi datang menemui si fulan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Pemuda tersebut datang menemui si fulan, faqal, lalu pemuda itu berkata kepada fulan tersebut, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam untukmu. Wa yaqul, dan beliau berkata, "A'tini alladhi tajahhazta bihi." Berikanlah kepada aku semua perbekalan perangmu yang telah kamu siapkan. Qal, ya fulanah. Maka orang yang sakit itu yang didatangi oleh pemuda tersebut, dia berkata pada istrinya. Ya, orang yang sakit itu dia berkata kepada istrinya, "Ya fulanah, a'tihi alladhi kuntu tajahhaztu bihi." Wahai fulana, berikanlah kepada pemuda ini apa yang telah aku siapkan, bekal-bekal yang telah aku persiapkan untuk berperang. "Wala tahbisi anhu syai'an," dan jangan ada sedikit pun yang kamu menahannya. Ya, semua berikan pada pemuda ini. "Fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubarika laki fihi." Demi Allah, jika engkau yakni tidak menahan sedikit pun dari apa yang telah disiapkan itu, ya, maka Allah akan memberikan keberkatan padamu dalam pemberian tersebut. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang tidak mampu dalam mengikuti peperangan. Ketidakmampuannya bukan fisiknya, tapi ketidakmampuan di dalam mempersiapkan perbekalan untuk ikut berperang. Karena berperang di zaman dahulu, masing-masing mereka membekali dirinya, ya, berusaha untuk mencari atau mendapatkan bekal untuk diri mereka sendiri. Ya, tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang negara yang menanggung biaya peperangan, peralatan perang, makanan pasukan yang atau logistik pasukan yang akan berperang, itu semua ditanggung oleh negara. Adapun zaman dahulu tidaklah demikian. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, masing-masing ketika akan berperang, mereka mempersiapkan diri mereka dan perbekalan-perbekalan yang ada pada mereka. Sementara mereka ada yang cukup, ada yang mampu, ada yang tidak cukup dan tidak mampu. Mereka yang tidak mampu terkadang sampai menangis karena tidak mendapatkan perbekalan untuk ikut serta berperang bersama Rasulullah SAW atau bersama pasukan beliau yang beliau utus dalam peperangan, sehingga mereka menangis. Ya. Nah, sebuah kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang pemuda yang dia ingin berperang, ikut peperangan, namun dia tidak punya bekal apa-apa. Ya, maka dia datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara menyampaikan keadaannya yang tidak memiliki sesuatu untuk sebagai bekal untuk peperang ikut, untuk ikut berperang. Maka Nabi alaihi wasallam menunjukkan pada seorang yang mana seorang ini sudah siap untuk berperang, namun dia sakit, sehingga dia membatalkan keikutsertaannya dalam peperangan. Maka Nabi alaihi salatu wasalam pergi
menyuruh anak pemuda itu untuk meminta perbekalan tersebut dan digunakannya untuk ikut dalam peperangan, dan diberikan ya oleh orang yang sakit tadi. Semua perbekalan itu diberikan, dan dia perintahkan pada istrinya untuk memberikan dan tidak menyembunyikan atau tidak menahan sedikit pun dari perbekalan itu, melainkan diberikan semuanya kepada pemuda ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya, tentang tolong menolong dalam berbuat baik dan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita kebijakan seorang pemimpin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana beliau berupaya agar pemuda ini untuk ikut berperang, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang uzur dalam keikutsertaan dalam peperangan. Ada uzur, ada uzur yang memang asalnya merupakan uzur, dari sananya istilahnya begitu. Misalnya orang yang buta, orang yang memang tidak melihat atau yang punya cacat pada tubuhnya, yang tidak mungkin dia ikut berperang, maka ini uzur yang syar'i. Kemudian ada uzur yang dia itu bersifat temporer, yaitu dalam hal berkaitan dengan kecukupan. Kadang-kadang ada yang punya persiapan, perbekalan. Kadang-kadang seorang dalam keadaan kesulitan, dia tidak mempunyai persiapan, perbekalan. Ini juga termasuk uzur, ya, yang bisa diterima jika dia tidak ikut serta dalam peperangan karena tidak memiliki sesuatu sebagai bekal dalam peperangan. Maka ini pun salah satu uzur. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ta'awun, saling tolong menolong antara suami dan istri. Bagaimana ketika suami mengatakan pada istrinya, berikan semua itu, ya, kepada orang yang pemuda yang akan berperang, dan si istri melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya, semua ini dalam rangka mereka bekerja, ya, tolong menolong dalam kebaikan, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang umat atau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah umat yang sentiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang tidak cinta kepada dunia ini. Mereka lebih mencintai akhirat, pahala dan ganjaran di sisi Allah. Ya. Dan saat itu memang ada sebab-sebab untuk berperang dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semangat dalam melakukannya, semangat dalam ikut serta di dalam peperangan, baik bersama Rasulullah SAW ataupun bersama pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW ke medan peperangan, yang mereka selalu ingin untuk mengikutinya, ya. Dan ini menunjukkan semangat mereka di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Bani Lahyan, pernah Rasulullah sallam mengutus pasukan kepada Bani Lahyan. Ketika itu Bani Lahyan belum memeluk Islam, maka Nabi alaihi wasallam mengutus sariyah. Sariyah itu sebuah pasukan, ya, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, dan beliau tidak ikut serta. Beliau tidak ikut serta dalam pasukan tersebut. Ini namanya sariyah. Adapun al-ghazwah, ghazwah itu adalah peperangan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam peperangan tersebut. Ini namanya ghazwah. Seperti ghazwatul Badr, al-Kubra, ghazwah Uhud, perang Badar, perang Uhud, dan yang lainnya dari sejumlah peperangan yang diikut sertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang beliau tidak mengikutinya, beliau hanya mengutus pasukan, itu namanya sariyah. Sariyah. Nah, An-Nabi alaihi wasallam pernah mengutus kepada Bani Lahyan, ya, sebuah pasukan. Faqal, dalam instruksi beliau,
Dalam instruksi beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin, beliau mengatakan yamba'itsu min kulli rajulaini ahaduhuma ya wal ajru bainahuma wa fi riwayatin lahu dalam riwayat Imam Muslim liyakhruj min kulli rajulaini rajulun qala lil qa'id ayyukum khalaf al kharij fi ahlihi wa malihi bighairin kana lahu mithlu nisfi ajri al kharij. Jadi hadis ini menjelaskan kepada mana dari hadis ini bahwa Nabi alaihissalam pernah mengutus pasukan ke Bani Lahyan. Beliau menginstruksikan setiap dua orang laki-laki, satu orang yang pergi, yang satu yang tinggal di kota Madinah. Ya. Dan pahala mereka sama-sama mendapatkannya. Pahala ya dari dua orang ini wal ajru bainahuma. Pahala di antara dua orang ini masing-masing mendapatkan pahala. Intinya setiap dua orang laki-laki satu yang berangkat. Jadi kalau misalnya penduduk kota Madinah ketika itu misalnya ada 2000 orang, ya misalnya ini contoh saja, 2000 orang laki-laki, maka yang pergi itu 1000 orang karena setiap dua orang satu yang pergi. Ya. Dan pahalanya tetap di antara dua mereka itu masing-masing mendapatkan pahala. Ini dalam hadis Muslim. Juga ada riwayat yang lain masih tentang pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Lahyan. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Liyakhruj min kulli rajulaini rajulun." Hendaknya keluar dari dua orang laki-laki salah satunya yang keluar. Tsumma qala lil qa'id. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang tidak pergi. Ya. Beliau mengatakan kepada orang yang tidak ikut berperang, ayyukum khalafal kharij fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mithlu nisfi ajri al kharij. Siapa saja di antara kalian, wahai orang-orang yang tidak ikut berperang, siapa di antara kalian yang dia yakni bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga orang yang pergi berperang, ya kan ada yang tinggal. Yang tinggal ini bertanggung jawab, dia memberi nafkah kepada keluarga orang yang pergi, ya maka dia mendapat nis ajr al kharij, dia mendapat setengah pahala orang yang pergi, dia mendapat setengah pahala orang yang pergi. Jadi kalau orang yang pergi berperang itu mendapat misalnya 10 pahala, maka orang yang tidak pergi berperang ya tetapi dia ikut bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga yang pergi, ya keluarga orang yang pergi, maka dia mendapat 5 pahala. Ya, misalnya pahala orang yang 10, maka yang tidak pergi tadi tapi dia bertanggung jawab ke keluarga orang yang pergi, dia mendapat setengah dari pahala orang yang pergi berperang. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya peran kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum dahulu dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad di saat memang ada jihad yang syar'i, maka hukumnya adalah wajib. Jika ada jihad yang syar'i dan syarat-syarat yang sesuai syariat Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya jika ada jihad tersebut, maka dia menjadi hal yang wajib. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang perintah atau anjuran untuk ta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu sesama kaum muslimin. Ya, di dalam mereka mempersiapkan pasukan, perbekalan dan lain sebagainya ketika terjadi peperangan, ketika terjadi jihad fi sabilillah. Di sini dituntut kaum muslimin untuk ta'awun, tolong menolong dalam berbuat kebaikan, dalam menyiapkan persiapan-persiapan untuk peperangan, dalam menyiapkan perbekalan-perbekalan bagi mereka yang akan pergi berperang. Ini membutuhkan saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan tersebut.
Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya menjaga kehormatan dan melindungi keluarga orang yang pergi jihad. Keluarga mereka harus dilindungi, harus dijaga, dijaga kehormatan mereka, ya, dijaga harta mereka, ya, dijaga dan dilindungi, ya, jangan sampai mereka diganggu oleh orang yang jahil misalnya, ya, atau orang yang tidak senang. Jadi orang-orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan oleh seorang yang pergi berperang, ini harus dilindungi, dijaga, ya, dan diberikan kehidupan mereka, yang dibantu materi, dibantu logistik untuk mereka bisa hidup, ya, karena suami-suami mereka sedang pergi berperang, ya, maka mereka harus dibantu, ditolong dengan kemampuan yang ada pada kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, bahwa orang yang membiayai, orang yang membantu, orang yang menolong mereka yang pergi berjihad, ini mendapat pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapat pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mereka tidak ikut berperang, tetapi mereka membantu, mereka menolong, ya, kepada orang yang pergi berperang, maka mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anil bara ibni azib bin radhiyallahu anhu qal, dan dari al bara bin azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid, ya, muqanna'un bil hadid, fa qala ya rasulullah uqatilu aw uslimu, qal aslim thumma qatil, فأسلم ثم قتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. حديث ini dikeluarkan riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun muqanna'un bil hadid, pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dia itu sudah berpakaian perang, yang ada di kepalanya dan baju besi yang untuk melindungi kepalanya dari tombak atau dari pedang, dari senjata lah lawan, yang pakai topi yang terbuat dari besi dan pakaian perang. Lalu orang itu berkata, faqal ya Rasulullah uqatilu aw uslimu, wahai Rasulullah, apakah aku ini langsung ikut berperang ataukah aku ini memeluk Islam dulu? Qal, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, aslim thumma qatil, masuklah kamu ke dalam Islam, baru kemudian kamu berperang. Ya, jadi orang ini disuruh oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga dia memeluk Islam. Maka dia lakukan hal itu. Lalu kemudian dia pergi berperang. Ya. Qal aslim thumma qatil. Fa aslama. Maka orang itu pun memeluk Islam. Thumma qatala fa qutila. Kemudian dia pergi berperang. Di tengah peperangan dia terbunuh. Baru mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, dia memeluk Islam, ikut berperang, belum beramal sama sekali kecuali dua kalimat syahadat dan jihad di jalan Allah, mati terbunuh orang tersebut. Maka ketika Nabi alaihissalam mendengar berita orang ini, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, amila qalilan wa ujira kathiran, orang ini dia melakukan amal yang sedikit dan dia diberikan pahala yang besar. Amila qalilan
wa ujira katsiran. Dia hanya melakukan amal yang sedikit, mengucapkan dua kalimat syahadat memeluk Islam, kemudian terjun dalam peperangan, mati dalam peperangan, maka balasannya besar, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh dengki, apalagi kepada sesama kaum muslimin, ya, kepada saudara-saudara kita. Tapi kita mengambil pelajaran tentang hal ini dan peristiwa ini. Ada manusia dan di antara mereka yang mengerjakan amal sedikit, tapi karena mereka ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, mereka taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alasan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini hanya baru mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, kemudian pergi berperang, wafat dalam peperangan. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini dia mengerjakan amal baru sedikit, ya, di amal yang dikerjakannya sedikit, tapi dia diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini tentu sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari senjata lawan. Ini hal yang dibolehkan, termasuk al-akhdhu bil asbab. Jadi melakukan sebab. Jadi dibolehkan dalam agama. Ya. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa orang yang dia mengerjakan satu amal, kelihatannya orang ini baik, soleh, namun dia belum memeluk Islam, maka semua amal kebaikannya tidak dicatat. Seorang melakukan amal kebaikan tapi dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, makanya amalnya tidak dicatat sebagai amal kebaikan, tidak diberikan pahala karena dia tidak beriman. Ya. Namun Allah Maha Adil. Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik di dunia ini, walaupun dia bukan seorang muslim, diberikan balasan oleh Allah Ta'ala berupa rezeki yang cukup, kehidupan yang nyaman, ya, diberikan di dunia, tapi di akhirat tidak. Karena balasan di akhirat, balasan yang baik hanya untuk orang-orang yang beriman, beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini akidah, ini permasalahan akidah, ya. Sebaliknya, seorang yang dia telah beriman pada Allah Ta'ala, beriman pada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengerjakan satu amal kebaikan yang sedikit, kemudian dia meninggal wafat, maka dia diberikan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang sebelum dia menolong Islam, dia harus memeluk Islam sehingga amalnya bermakna, amalnya mendapatkan ganjaran di sisi Allah taala. Karena ada juga mungkin sebagian orang dia menolong Islam tapi dia bukan muslim. Ada orang-orang yang memang sikap mereka adil, kedewasaan ada pada mereka, mereka membela Islam, ya, tapi mereka tidak memeluk Islam, ya, maka ia hanya akan mendapatkan kebaikan di dunia, tetap tidak mendapatkan pahala di akhirat kelak. Jadi kalau seorang ingin dia seorang yang bukan muslim ingin dia membela Islam, ya, hendaknya dia memeluk Islam sebelumnya, kemudian dia membela Islam sebagaimana orang ini dalam kisah ini, maka dia mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga sebagai landasan dan dalil tentang tidak dibenarkannya
memohon atau minta pertolongan kepada orang-orang musyrikin. Ya. Makanya Nabi Alaihissalam ketika orang itu datang, dia mengatakan, aku berperang, aku Islam, aku menjadi masuk Islam dulu, kemudian aku berperang, atau aku berperang baru aku masuk Islam. Kata Nabi Sallam, kamu masuk Islam dulu baru berperang. Ya. Sehingga dia sudah bagian dari kaum muslimin. Baru kemudian dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikan dan mencermati hati para hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencermati hati para hambanya. Allah Maha mengetahui tentang hati-hati mereka. Ya. Keikhlasannya, kejujurannya, kebenarannya, yang Maha mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, apalagi orang yang punya ilmu, hendaknya menjaga hati kita. Ya. Jangan sampai hati kita ini rusak. Jangan sampai hati kita kotor. Ya. Jadi kita kotori hati kita dengan hasad dan dengki, dengan kesombongan dan keangkuhan, ya, dan fitnahan dan yang lainnya, dan membenci saudara kita. Ya. Kebersihan hati adalah sesuatu yang harus dijaga, dipelihara oleh setiap muslim. Karena dari anggota badan kita yang dilihat oleh Allah Ta'ala hanya hati kita. Allah tidak melihat wajah seorang, bagus atau tidak. Allah tidak melihat potret tubuh seseorang, tinggi atau pendek. Ya. Pincang atau jalan lurus. Yang Allah Ta'ala melihat hati manusia. Ya. Maka dari itu bersihkan hati kita. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menolong agama Allah, kita menginginkan kebaikan bagi umat, bagi kaum muslimin, agar mereka memahami agama Allah dengan benar, dengan baik. Tidak lebih dari itu. Selebihnya kita berikan pada Allah Azza wa Jalla. Adapun seorang yang menginginkan pujian manusia, ya, tidak ikhlas dalam berdakwah, tidak ikhlas dalam beramal, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu dari jerih payahnya. Na'udzubillah min dalik. Ya, maka Allah di dalam menjaga keikhlasan kita dalam beramal, dalam berdakwah, dalam berbakti kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dalam berkhidmat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita betul-betul mengikhlaskan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita, niat-niat kita hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya, bukan untuk manusia, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jal, dialah yang akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang tidak ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan kerugian, rugi di dunia, rugi di akhirat. Atau mungkin di dunia mendapat keuntungan, tapi di akhirat tidak. Ya. Maka perhatikan, mari kita cermati niat-niat kita, hati-hati kita. Ya. Jangan sampai hati kita ini kotor, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Taala. Hendaknya kita berharap hanya pada Allah, bergantung hanya pada Allah, bertawakal hanya pada Allah, menyerahkan semua urusan kita pada Allah Taala. Ya. Bukan kepada manusia, siapapun dia dan apapun dia. Ya. Ini yang diajarkan oleh akidah tauhid yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang amal yang sedikit, ya, ini jika betul-betul ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min shay'in illa ash-shahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtala ashra marratin lima yara min al-karamati wa fi riwayatin lima yara min fadli shahadati muttafaqun alayh. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang telah mati, tidak ada yang ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan, dia itu ingin kembali ke dunia ini untuk dia mati syahid yang kedua, yang berikutnya, sampai 10 kali disebutkan dia ingin. Seandainya dia itu dikembalikan ke dunia, ikut berperang lagi, kemudian mati syahid, kemudian dikembalikan lagi, berperang lagi di jalan Allah, mati syahid, dan seterusnya. Nah, ini keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui dan melihat balasan Allah, Allah berikan kepadanya ketika dia meninggal. Maka dia ingin dan berangan-angan seandainya dia dikembalikan ke dunia ini untuk ikut berperang di jalan Allah yang kedua kalinya, lalu dia mati syahid. Kemudian dia ingin lagi setelah mati dibangkitkan lagi untuk juga ikut berperang di jalan Allah. Ya, ini semua karena dia melihat apa yang dijanjikan dan diberikan Allah kepadanya, ya, karena dia mati syahid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfirullahu lisyahid kulla dhanbin illa ad-dain, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali hutang. Kecuali hutang. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, yaitu Allah mengampuni dosa-dosanya yang berhubungan antara dia dengan Allah Ta'ala. Namun hak manusia tetap akan ditagih. Ya, makanya Allah mengampuni dosa setiap orang-orang yang menikmati syahid di jalan Allah kecuali hutang, karena hutang ini hak orang lain, hak manusia. Ya, kalau dia tidak kembalikan di dunia ini, dia tidak membayar hutangnya di dunia ini, maka tetap akan dihitung di hari kiamat kelak. Nah, ini menunjukkan beratnya hutang dan hak manusia. Maka hati-hati dalam kita bermuamalah, hak-hak manusia akan dituntut di akhirat kelak. Dituntut di akhirat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Wa fi riwayatin lahu, dan juga dalam riwayat Imam Muslim, An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Ya. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu semua dosanya diampuni, illa ad-dain, kecuali hutang. Kecuali hutang. Karena hutang ini kaitannya dengan hak manusia, hak manusia. Ya. Maka harus diselesaikan di dunia ini agar terselesaikan. Seorang berhutang tidak dibayar di dunia ini, dan orang yang memberikan hutang tidak ridho, maka nanti dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat kelak untuk membayar hutangnya ketika di dunia. Namun bayaran di akhirat bukan lagi berupa duit, tetapi berupa amal soleh, amal kebaikan, pahala. Ya, itu yang menjadi alat tukar menukar di akhirat kelak, ganjaran dan pahala. Kalau seorang yang ditagih habis pahalanya, maka dosa orang yang menagih itu ditimpakan kepada yang ditagih. Ya, kemudian dilebarkan dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pembahasan masih dalam bab tentang keutamaan
berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak hadis-hadisnya, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.